0: Minggu tu ialah minggu Trinity kelima. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke minggu tu. Diambil Injil Saint Matthew bagi 11 ayat 16 dengan 19 hingga ayat 25 dengan ujung. Saint Matthew bagi 11 ayat 16 dengan 19 lalu ayat 25 dengan ujung. Jadi tu tahun pedak kita berbuat penyakit baru lambar 16 dengan 17. Lamar 16 ngau 17. Nyala dia tu ketika macau gentran angel tu. Ku Tuan Jesus, baka ni ku aku tak mandi yang kurang kemayar itu. Sidak baka nak mit tiduduk bawah pasar, raban semengkah ngangau ke raban semengkah, kami udah lebah lagu tikah ke kita. Tang kita ndak bertandak. Kami udah nyebut lagu liat ke kita, tang kita tak nyabak. John datai, lalu ia berpaso serta tak ngirup air anggur. Lalu genap ikut kita berjaku, ia kena ayah ke hantu. Anak mensia datai, ia makai serta ngirup tangku sedok. Pedak ianya. Ia bam serta pengirup. Pangan sedok pengumpul cukai, ngaurap dosa. Penemu Allah Ta'ala, dekat ditemu amat oleh pengawak tidak kerja ya. Ayat 25. Lebuah mayanya, Jesus berjaku, apai Tuhan tibampu serga ngak dunia. Aku beri terima kasih ke Nuan, leban Nuan dah ngayan, kutai tu ngagai sidak tinade penemu. Lalu ngelalai kuya ada sidak tibampu penemu. Amat, apai, kutai tu digagak dari pengerinuk Nuan. Apai aku, udah beri semua utai ku aku. Nada siku orang nemu anak, semina apai aja. Lalu nada siku mega orang nemu apai, semina anak, ngau sidak tidekak nur anak malang kaya. Datai ngagai aku, semua kita terlelak nemu utai berat. Lalu aku dekak ngasuh kita lantang. Pegai tangkuan aku, lu simpan buati kita. Lalu pelajar karyaku. Laban aku nelap serta baru hati, lalu hati kita dekat boleh pengelantang. Tangkun terdekat diberi aku dengan kita mudah, lalu mak terdekat diasuh aku baik kita lempung. Tu Angel Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Terbah tu menjadi, aku mai kita berhati ke ayat 16 ngaka 19. Di tu kita medok, Jesus mansut ke penusa hatia, ketegal hati mensia di selalu dekong reja utai tidak betul tak salah. Jesus di tu nyemok ke mensia ngari bala nemiak timit, di main bersulok buat tengah laman tumpuk peniau tak negeri maya nyok-nyok. Sekedak bala nemiak mai bala tip sulok ngosida ngeluluk kediri nikah. Tang balas bengkah, madah kediri nadai hati, dibaik ngeluluk kediri ramai nikah. Bala ti dulu lumai sida ngeluluk kenyengai orang temati. Laban sida tinggai ngeluluk kediri ramai. Lalu disawut balas bengkah tadi, sida pan ngai megak ngeluluk kediri ngintu orang temati setenyabak. Retinya menjadi tan ada yang ngenok semua utai ke baik bala ti dulu nyok de kerja sidak. Semua utai salah magang. Semua pramu ke diberi ke sidak nan ditolak sidak magang. Lalu semua utai ke diberi nan bisi penyalah magang. John Pembaptisa datai diau di benua puang. Bepaso serta ngenok ke diri buat mayuh utai. Lalu orang ngumaya gila laban ti bagi diri remsia bukai. Lalu ngai berbakiah tokong lantang kediri ngau mensia mayo. Tang lebuah Jesus datai, begulai teka berbakiah ngau semua mensia dalam penglantang ngau penusah sidak, berami ngau mensia mayo, sidak mantah ia megak. Lalu ngumbayanya urati bam ngau pemabuk, serta giang bala urati jai tokong pembayi sidak berdosa. John debantah sidak, lalu Tuan Jesus pan debantah sidak. Sama nada ngenak, nada betul bermata sidak. Utai dekat Jesus dituk menyadi, Ianya kebenar mensio kok suahagi nangai mendiang kutai ti benar. Mensio nang selalu ngigok jalai awak kenyeliah ningo tekonitiah kutai ti benar. Bahkan biak ti bermain dalam cerita kita tadi, pesuahagi kita ngai ngerja pesan ngu atur Allah Ta'ala. Kita megok dekok benar berbantah kurang sedang ngigok penyalah orang bukai. Manah-manah pan utai dikerja orangnya, agi mes kedok kita tetemu kutai kena nyalah teka mantah orangnya. Menjadi kita patut belajar medok pemanah beberapa bukai. Lalu nguji kuragi atau kelubah lagi mantah orang. Nyalai jatuh kemarin kita berarti ke ayat 25 ngagai 27. Jadi di itu Jesus mansut kesebanaya bergaya utai terjadi berjumpu dalam ia terjalai ke pengawak ia. Bala sidak pengajar adat setuai pengarap orang judah mianya nulak terkenyakal ia. Tang mensia mayu mendiang stadrimo ajar yo. Sidak tingubai diri bisi agi penemu nadai berguna ke yo. Tang barok bala tik baru hati ngelalu ke yo. Ana saruk menyadi Tuan Jesus ditu ukai mantah orang terpandai toko orang terbisi penemu. Utai ti debantah yo ianya sidak ti sumuang ketegal pemandai toko penalam penemu sidak. Allah Ta'ala berguna ketiap ikut kita, ti datai dengan gaya, datai dengan hati ti baru, dengan hati ti dekat nunduk ke ya. Udahnya Tuan Jesus lumadah dengan ramai pasal pemesairti pengawak ti dekerja ya. Lalu ke Tuan Jesus, muti ia ajak tulis mandang ke Allah Ta'ala ti benar dengan mensia dengan cukup pemenuh. Kita mensia tahu dikumbai anak Allah Ta'ala. Tang Jesus saja ti anak tunggal Allah Ta'ala. Bo Injil St. John, Jesus madah menyitu, kuyo, siapa telah meda aku, udah meda apai. Siapa telah meda aku, udah meda apai. Injil St. John, bagian 14, ayat 9. Utai tika Jesus, ianya menyitu, nanti kita dekat meda gaya Allah Ta'ala. Nanti kita akan nemu pasal hati Allah Ta'ala. Runding Allah Ta'ala. Perangai Allah Ta'ala. Ngesagam Allah Ta'ala pasal manusia. Pedak kita aku. Pedak kita aku. Utai itu dikarap kita Kristian ini dalam Jesus Kristus aja kita boleh mendak gaya Allah Ta'ala itu benar. Kita yang nemu Jesus boleh beri penemu dengan pemerhati hati dengan semua manusia. Tinggungan hati ti baru serta besi pengharap kena derima yang. Jadi ayat 28 ke 30, jaku Jesus ditu ianya beri perangsang dengan kita manusia tikran dekat nemu takong lalu Allah Ta'ala. Serta keran megak dekat ngerja utai ti badas. Tak ngasai putai tu mar teka berat di kerja. Lalu nyau dekat putus pengharap teka lejuk nguji ngerja ya. Nyalai ke semua kita tiba ketu ke Tuhan Jesus. Datang di aku, semua kita terlelak ngemak utai berat. Lu aku dekat ngasuh kita lantam. Datang di aku, semua kita terlelak ngemak utai berat. Lalu aku dekat ngasuh kita lantam. Menjadi, jalai kita ngigok petara teka Allah Ta'ala. Ukai ngenak runding teka sagam kita yang puajak. Tang ngenak pengawak ti berarti ke Tuhan Jesus. Laban dalam Tuhan Jesus, kita boleh mendak gaya Allah Ta'ala ti benar. Pengawak ti ngigak Allah Ta'ala teka niat ti dekat ngerja utai badas. Pau benar ngujung ke kita manusia ngasai ke pemerat. Laban jalai kita yang ngerja ya ngenak jalai saru teka salah. Nyalai ngagai semua kita ti lelak ngerja tu ngau kuasa derimpu Tuhan Jesus ngangau ke kita. Lalu ngasuh kita nyan tangkun tidak beri ia bau kita. Bawa orang judah, pengawak tinitiah ke adat teka pesan Allah Ta'ala, tu dapadak bakal pengawak orang tinyan tangkun tindak ngam teka berat. Nyalai ke Tuhan Jesus, tangkun tidak kau diberi aku ke kita mudah. lalu mak tekat dia suruh aku baik kita lempung. Jadi jaku mudah ditup menjadi kena kena Jesus. Bok dalam jaku Greco retinya ngam. Ngam ko kita. Bakar reti kasut kena pasuk. Ia ndang tak cukup. Ndak sendat, tak ndak gerah. Lalu ia megak nyamai di kena berjalan. Retinya kasutnya ngam dar bok kaki kita. Lebuh Jesus kena jaku tangkuan ditu. Dalam berputih tu Yop. Y-O-K-E, Yop. Utai tika Tuhan Jesus itu, ianya kayu di depangai kurang berbau capi, tingirit kayu kena ngeradu tanah. Ia maka kayu tidak kena berbau capi, tinarit kereta lembu. Lalu di mana Palestine maya Jesus keliak, tangkun di berbau capi digagak oleh kayu. Lalu sebedau capinya, dekat ke tangkuan berbau, tangkuannya dekat disukat berbau jelunya. Awak cukup tak ngam berjelunya. Ndak terlalu gerah, lu ndak megak terlalu serkat. Nanti ya gerah, ya ndak boleh. Lalu nanti ya serkat yang medias ke bau jelung, capi, tinggenak ya. Jadi, netiah kesitik cerita, Jesus laban ia tadi anak Joseph di tukang kayu. Lalu yang pun megak nyadi tukang kayu. Ngari tukang nganti apa ia. Ia ngagak tangkun ke jelu di pemaduk mana. Di cukup ngam, ndak milih gaya jelu. Lalu ni cek ke cerita mensia datai dari mayah tempat ngagai negeri Nazareth. Laban tidak dekat meli tangkun jelu tidak gagak Jesus. Lalu bergentran baca kita tadi, kita ningau lupa Jesus madah ketangkun yang mudah, lumak yang lempung, utai teko ia menjadi ianya penghidup tidak diberi ia ke kita, ndak mai pemberat ke kita, tapi penghidupnya senutuk ngok kita mpu. Baka tukang tengah agak tangkun, nemu gaya jelu tidak mpu tangkunnya, bakanya megak Tuhan Jesus nemu tiap iku kita. Lalu penghidup di dekat beri ia ke kita, dekat ngasuh kita, ngasai ke penghidup terpenuh. Dia tahu ngebuas kati kita, netih ke penekak Tuhan. Penghidup ke beri Tuhan Jesus ke kita, dia beri ia ngau penuh pengerindu. Lalu kita patut nerima ia, senyian ia, ngau pengerindu megak. Nyalai ngotuk program lalu penghidup kita bakal keminggu tu, dalam kau kaku nak ketuk. Lalu sebedar aku mengangkat ke diri, aku duduk maik bala peninga, sama dia jenuh. Serta lalu sama bersamping aku, ngelah tala tiap tara ngapai kita, ngenak sampai ke lingkup ke minggu tu, inyak minggu kelima, udah Trinity. Alah tala tiap maduk berkuasa tindam ruan, oleh Roh Kudus nuan, semua eklesia diperintah lalu dituci. Dengar kesemiang tidak kami ke Nuan, ke semua bangsa manusia dalam eklesia Nuan. Awak ketabiku dalam ringkat kerja diri, tahu bertuai setiap kerja ke Nuan dalam pengudus ngau pemendar. Awak kepulai kemulia nama Nuan, oleh Yesus Kristus anak Nuan, tidup setiap mengkai perintah ke Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah talah siku ajak, dia tahu ledatai ke belama nama ia. Amin. Nyalai nanti kita akan bertemu baru minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan berkat semua bala peninga dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tidak kau datai. Mupuak aku.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM. YFM, Segulai, Sejalai.

Ya, lagu ke di Bayi Igu Antoni ke pagi tu peningga meligai pengerindu. Lagu ke nama rindang kita ke terus mendia ke YFM gulai engkau kami. Bapak penggerak pagi, pagi hari Minggu, hari tu 5/7/2026 ya. Jadi gerah rupiah Sarawak Energy madah ke kuasa karan dekat Terjanggal kena 6/7 berengkari pukul 9 pagi. Nyentuk ngagai 5 lemai bak RTM Sri Aman serta kanan nur ke semak bak menuanya. Jadi penanggul Terjanggal kuasa karan tu ketegak pengawak nyerurik arus tali kuasa karan lalu pengawak tu megak. Nyangka dekat di insur bak maya kebukai nyemak sarinya hari nak mana lalu dekat di padah ke baru nangkan ke tu ilak. Jadi penerang ke silik atau ditanya ke balumur telefon 1300-88-3111. Ya, jadi selamat pagi kakak balai pendinga kita ke nyangka baru bergulai dengan kita kini pagi tu laun dan ni laban tebal lagi kita yang tadi nak gawak sehari tu hari Minggu tang bisnes kedak kita yang tadi nurun gawak nak ngiram gawak kakak upis buat kedai kini kita ke nurun ke kebun kumai kini nama-nama pengawak ke di kerja kita ungkup sehari tu harap ke sama mujo lantang magang di kerja kita ya. Jadi bisnes kedak tumu nurun pagi tu sembilan ke gereja hanya di sekedar kita yang tadi mayu macam pengawak ke nang di kerja kita lebih lagi bau ujung minggu ke berkata peninga setiap hari hari ya ke cukup manah benar nur kita yang tadi berbaik ke diri sebiliknya serumpuk bergulai ngau pangan diri berjalan ngelantai kati kini atau ke nama-nama pengawak ke nang ya tahu dikenak kita ngerapit ke kaul kita ngau diri sama diri ya. Jadi 8:30 pagi tu lagi aku dekat mic kita mendiang ke program Tungkat Semangat. Jadi sebenarnya aku merindang kita ngau siti lagu ke sekali tu Sandai Liong ngau lagu Udah Kalak Sangkai Bati.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

Selamat bertemu baru. Kita buat program tungkat semangat kita ungkup ke minggu tu. Aku ngelalu ke penatai kita gagai program tu. Dini-dini nur kita mendiang kerja YFM. Aku gagal hati laban kita oleh limpang ngaku ke sekali tu. Jadi sebedau kita berengkah lak kita nyerah ke ruang jam seterusnya gagai jari Tuhan kena sampi. Aram sama sampi ngaku. Apa itu di serga, kami datai ngadap nuan ngawati ti gagal. Meri terima kasih ngagen nuan, Tegal nuan udah meri kami sebut penghidup. Kau Tegal meri kami peluang oleh kami bergempung hati. Indah nengah arus gelombang radio hari YFM tu. Tuhan dalam dunia ti penuh leban mayu macam hal penyarut utai kekalut kelengkabut baik dalam ekonomi ngau politik tindak tentu jenuh. Ngau hal ekonomi ti sampai beguyat. Kami ngaku nuan sigi mengkang berkuasa atas semua utai tinyati. Nuan Tuhan meti tempat titan alai kami berteduh. Nyadi ke pengeriang kami serta semampai oleh nyadi ketulung kami lewa maya titusah. Kami minta nuan neduh ke hati tibisi pengirau, tibisi mendiang kardia dia tu. Tukar hati tibisi pengirau ngena hati tibisi pemaya. Luati tibubok rundiang ngawati tibisi penerang. Apai kami ngangkat kebala ketuai ngau pengari perintah ngagajari nuan. Beri sida pemintar penemu, beri sida integriti ngawati ti adil serta ngembuan pengelurus. Lalu iriang sida dalam setiap pemutus rundiang ti degagak sida. Kami mega bersampi ke ruang bilik ti napi penanggul belanja. Keraban biak ti bedau boleh kerja. Ngau semua raban ti berasai bisi utai ngasuh lembau. Tuhan beri utai ti dipeguna sida. Lalu asuh hati sida ingat. Nuan ajak meti sumber semua penghidup mensia. Lebuhku berkongsi ke pesan nuan sekali tu. Buka hati kami. Tolong aku. Awak ku boleh nerima pembendar nuan. Lak keroh kudus nuan ngiring kami lalu berjakuk ngai kami siku-siku secara peribadi. Lakukan program tu mai harapan, mai perangsang hati. Ngau pengering ngagai tiap iku orang ti mendiang ke program tu. Kami nyerah ke tiap iti utai ngagai jari nuan, tiap leka jaku, lakukan nuan napias ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersampi. Amin. Pesan tungkat semangat terdekat dikenang aku sekali tu, ianya, nama utai ti patut dikerja raban orang ti harap ke Tuhan, di tengah-tengah gaya atur sistem gaya kerumi dunia tindak berapa temu tuju tau ke kalut kelangkabut dia tu nama cara kita jadinya ke pelasar kita lalu ke tajuk ketika dikenangku gaya kita tang sebenarnya kita sama ninga ke jaku dari Jeremiah 17 ayat 7 ngagai 8 menyitu tang aku dekat berkat kurang kemangai ke pengarap sidak baku Orangnya bakal kayu ditumbuh di tepi sungai, lalu nyerangkap ke urat yang ngagai sungai. Ia ndak takut ke musim kemarau, lalu daun ia mengkang gadung. Ia ndak irau kari ti nadai hujan, lalu ia majak berbuah. Jadinya munyi jaku dari Jeremiah 17 ayat 7 ngau 8. Sekali lagi tabik bala peningau, kita dia tu hidup rambau musim ti udun cabar ngidup kita. Tension buah hal politik, ngah pemar buah perkara ekonomi, balat aman oleh mai penakut hati. Mayuh perkara ti balat ndak tentu temu adab, serta penyerkang penemu antara raban bangsa antara menua. Tambah raban orang ti harap ke Kristus, kita diasuh nyambut perkaranya ngena cara ti berbeda. Keterubah ya, kita diasuh harap ke dalam Allah Ta'ala, seraya sistem ngelingik kita engkau tahu puntan Allah Ta'ala ndang nadai kalau berubah. Ia mengkang tetap hati, mengkang setia neresak macam-macam idar musin. Ia nemu semua utai kenyadi. Kedua, kita patut sempai hidup bersampi. Sampi itu boleh nyantil ke kita ngagai kuasa Allah Ta'ala serta boleh ngagak kita ingat ia mesti berkuasa ndak ngira apa-apa utai ti nyadi tau ke ndak milih kini gaya situasi. Nyadi perkara ti ketiga, kita diasuh nyadi orang ti pengagak pemayak.
Artinya kita jadi babaik ke orang ke carut, babaik ke menua ke kelangkabut, anang api, anang nyerkang. Bamaya lebih penemu manusia berserkang, lak ke kita milih pengerindu, milih pemaruh hati, serta ngemuan pengasih buat jaku randau kita, serta berjalai ulah ngop-ngawak kita. Nyerip kara keempat, kita diasuh ngamal ke pementas hati ngop penelap. Dia tu maya orang ti ngasai ke penusah, lalu tu meh peluang alai kita ngayan ke Kristus hari ti nyawab orang ti tusah, orang ti kirat, orang ti berat. Kelima, kita diasuh Tuhan hidup ngena akal rundiang ti tiku ya, tiku Tuhan. Lak ke kita nyadi pengibun berkat Tuhan ti landia nyimpan utai ti udah dilempai Tuhan asuh ya diintu kita. Anang ayah anak masau, no miliah kini gaya berkat. Lalu kita diasuh berjimat, lebih ngagak pemutus rundiang ngena cara ti bertanggungjawab. Bukai lebih kita betul, kita pada oh aku ngagak penemunya, ngagak pemutus rundiang. Terlebih salah, kita tidak bertanggungjawab. Mada ukai aku, ukai salah aku. Nyak artinya kita ini ada integriti, ada tanggungjawab. Tuhan ngasuh kita berjimat. Lalu ke penudi, kita mesti mengkang jadi penampak ti mai pengharap, mai pengadang hati, tahu ke mai harapan ngagi orang bukai. Pengadang hati tahu ke harapan kita ukai bawa urat-urat bawa ekonomi, ukai bawa urat-urat bawa gaya politik dunia tang di dalam Jesus Kristus. Kebumpu semaya tindak kalau puntan. Bawa pengujung program tu, lak kejaku tu boleh merangsang kita ngambil kemengkang berdiri teguh dalam pengharap, ndak ngira apa-apa utai ti nyadi ngelingi kita. Nyalai nakanya program kita ke sekali tu, nyadi aram kita bersampi ngaku. Apa itu di surga, kami terima kasih kejaku nuan, ti ngasuh kami ingat, atau kerimain kami ngasuh harap agi ke nuan, buat segenap situasi, segenap itu utai ti nyadi. Terima kasih ke Nuan dah berjaku ngagai hati kami dia tu. Lalu ke penetap ke deberi Nuan ngagai kami nang tak berubah. Tuhan, lebuah kami hidup nitiah kecara tiap-tiap hari. Tolong kami berjalai dalam pengharap tak ngau penakut. Kering ke kami jadi orang ke ngagak pemayak. Ngayan ke pementas hati, ngayan ke pemanah. Lalu nyadi ke sumba tau kenyari kepun pengharap ngeperansang orang bukai. Ajar kami harap agi kenuan bukai semina maya kami senang. Tang megak maya kami ke ndak tentu nemu utai ke kot nyadi pergilok lusak. Tolong kami berpanggai buat pemintar nuan, buat akal penemu kedatai rinuan. Lebuah kami ngagak tiap itik pemutus penemu. Kami bersampi sekali lagi ke menua kami, ke balau ketuai kami, balau wakil, pengari rakyat, ke semua orang kebibat dalam penusah, baik dalam hal hidup ke diri, cara bumai berkebun, berpolitik, berdagang, tolong kami, beri kami akal rundi yang dilurus, tibisi integriti. Lak ke pemaya oleh merintah hati kami, lalu nuan oleh beri utai ke dipeguna kami, nyentuk ke liliah dipeguna kami, beruang bilik derimpu. Tolong kami lah kami likun, iring kami Tuhan, lalu lah kenuan uli nguna kami, jadi keperengkau, kengayan ke pengerindu, ngepenampak nuan, ngagi dunia. Kami bersampi, meri mulia ke nama nuan, meri basal ke nuan, dalam nama Tuhan Jesus Kristus. Amin.

Ya, jadi nyana kak kami mai kita mendiang ke program tungkat semangat ke pagi tu peninga bergulai ngau Pastor Nicholas Ningkau. Jadi 13 minit lagi jam kita dekat pukul 9 pagi. Jadi 9 pagi tu lagi kita dengar ke berita dari Kuala Lumpur. Lalu nampung awak kita bergulai bak Y9-12 kita hari pagi tu. 9 pagi nyentuk ngagai 12 tengah hari. Nyalai terima kasih ya kita ke udah segulai sejalan dengan aku. Kenyari pukul 6 pagi nyentuk tu ngagai 9 pagi. Jadi kena kita berserarak bak pengerap pagi kita ke pagi tu aku ninggal ke kita ngau duit lagu lagu Aristila pilih penusah majak bertambah lalu tu dia kena lagi lagu ke di Baik Heli pelakon. Jadi betul-betul baru bawa ke bukai.

0: 26. 6/7 2026, hari 1, round of 16. Brazil ngelawan Norway, pukul 4 dini hari, live bak Sukan Plus. Siti akan main bak round of 16. Mexico bersatu melawan England pukul 8 pagi. Live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Pagi Rewind. Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benum Breeze Walk. Jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan adanya berdarat. Kurang kau.
2: Oh, sekian makna tuan. Oh, jadi tu nyumbai macam menggelar ya nih. Kira ke kena merangsang kita ya, gay. Mati sebut kita ke daratnya. Lebau main ke kita ikan uruan ya tuan.
1: Oh, lepas nak bunyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini ibu naik Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama kenyana nyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: YFM Segulai Sejalai.

kita jatuh belum mendiang ke YFM Segulai Sejalai. 24 jam YFM Segulai Sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu yang mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, niaga kami YFM Segulai Sejalai.

PM ulang tekad pacu Malaysia sebagai negara hebat berjaya. Semua projek tebatan banjir akan dipercepatkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 9 pagi.

Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.

0: 5 MHz.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Alhamdulillah bersua kembali kita pada pagi ini. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, salam Mesra, salam ceria, salam manis, salam hujung minggu dan selamat pagi. Kita ucapkan kepada anda semua untuk edisi pagi tu Ahad 5 Julai 2026 bersamaan 19 Muharram 1448 Hijrah. Pastinya anda sedang mengikuti siaran Radio Bintul FM Ceria Bermaklumat segmen Rentak 97.5 bersama kami Suzana Musa, DJ Zana pagi tu kembali bersiaran ke udara menemani pagi kita. Seperti biasa 9 pagi hingga jam 12 tengah hari ini nanti. Jadi alhamdulillah pagi tu masih lagi diberikan kesempatan bangun pagi melihat dunia. Jadi sama-sama kita mulakan pagi tu dengan syukur selalu agar hati kita sentiasa tenang, jiwa kita sentiasa damai. Dan kita mendoakan, kita mengharapkan semoga pagi tu membawa ketenangan dalam hati kita, kesihatan yang baik, rezeki yang melimpah ruah dan juga masa yang indah bersama dengan insan-insan tersayang, terutamanya yang sibuk bekerja hari tu. Selamat bercuti, manfaatkan waktu cuti anda bersama keluarga tercinta, yang sedang beristirahat, selamat beristirahat, yang sedang bersantai, selamat bersantai, mungkin ada yang sedang lepak-lepak bersama keluarga. Jadi inilah masa anda untuk manfaatkan bersama keluarga tersayang. Dan mana yang bekerja hari tu, kita sama selamat bekerja, selamat meneruskan perjuangan dalam urusan pencarian rezeki. Semoga pejo yang sedang anda kerjakan pagi tu, semoga semuanya diberikan kelancaran, dipermudahkan segalanya. Dan semoga apa jua perancangan sepanjang hari tu, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Yang sedang bersarapan pagi, selamat menjamu selera, selamat bersarapan pagi. Zana ucapkan apa sarapan kita pagi tu. Jadi sentiasa amalkan gaya pemakanan hidup yang sehat. Dan mungkin ada yang sedang bersenam, selamat melakukan aktiviti kecergasan fizikal tubuh badan. Semoga semuanya jangan lupa minum air banyak-banyak, dah habis bersenam ya Teh. Jadi apapun semoga pagi tu, semoga semuanya kekal sehat, kekal ceria, kekal cergas, kekal bersemangat dalam melaksanakan apa jua agenda, urusan, tugasan sambil mendengarkan Radio Bintulu FM. Pastinya menemani pagi kita dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik untuk edisi pagi tu Ahad 5 Julai 2026. Selamat pagi, selamat bersiaran bersama kami menerusi Radio Bintulu FM.

0: di Radio Bintulai FM. Hari ini si Ahad 5 Julai 2026. Selamat pagi, salam hujung minggu. Kita ucapkan kepada anda semua yang sentiasa setia bersiaran bersama kami, tak kira di mana jua anda berada. Baik, 9.30 minit pagi waktu sekarang. Seperti biasa pagi itu terlebih dahulu, bagi sama-sama kita ikuti jangkaan perkembangan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu. Kita nak teruskan bersama dengan rakan kita yang telah bersedia di talian ketika ini, bersama dengan Wafi dari Pejabat Meteorologi Bintulu untuk melaporkan info cuaca pada pagi ini. Hello, selamat pagi Wafi.
1: Ya, hello, selamat pagi DJ.
0: Ya, selamat bertugas.
1: Ya, selamat bertugas juga.
0: Baiklah Wafi, bagaimana dengan ramalan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu pagi ini? Teruskan dengan info cuacanya Wafi.
1: Baiklah, assalamualaikum, selamat pagi. Berikut disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Cuaca baik diramalkan di seluruh bagian Bintulu. Tiada hujan diramalkan turun pada pagi ini. Walau bagaimanapun, pada sebelah petang diramalkan berlaku ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam pula, tiada hujan diramalkan di seluruh bagian Bintulu. Bagi keadaan laut di perairan, laut berombang setinggi 0.5 sehingga 1 meter. Angin bertiup dari timur laut selaju 10 sehingga 20 km sejam. Bagi suhu sepanjang tempoh ramalan di angka sekitar 23 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Baiklah, sekian saja laporan ramalan cuaca daripada Pejabat Meteorologi Bintulu.
0: Baiklah, terima kasih Wafi untuk info cuaca pada pagi ini. Selamat bertugas.
1: Ya, sama-sama, selamat bertugas juga.
2: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu. Thank you.

Ya, semestinya anda sedang mendengarkan Radio BIN Tulu FM menemani pagi anda 9 pagi hingga 12 tengah hari yang pastinya dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik, hiburan santai hujung minggu tok, pagi tok, 3 jam ini dan dengan pengisian program-program menarik dan juga perkongsian informasi semasa, info-info aktiviti bagi sekitar bahagian BIN Tulu yang Zan akan bawakan bersama. Jadi syukur Alhamdulillah pagi tok cuaca baik, cukup cerah pagi tok di sekitar pusat bandar BIN Tulu. Jadi apapun plan kita di pagi tu, terutamanya yang si bekerja, semoga diberikan kelancaran. Mana yang merancang nak berjalan-jalan, nak beriadah, nak pergi memancing, nak pergi healing ataupun nak pergi ke sini-sini aja. Semoga semuanya jaga diri, jaga keselamatan walau di mana jua destinasi yang ingin dituju, terutamanya yang nak memandu ya kelak. Jadi pastikan anda memandu dengan berhemah dan sentiasa mematuhi apa jua peraturan, undang-undang di jalan raya. Jangan memandu terlalu laju. Ingatlah penumpang yang dibawa dan ingat juga orang lain yang sentiasa menanti kepulangan anda. Jadi pagi tu mana yang asyik bekerja, rehatkan diri anda, lepaskan segala penat, segala lelah dan hargai setiap nikmat hari tu. Mana yang asyik bekerja hari tu, hargailah masa anda untuk beristirahat dari melaksanakan apa jua tugasan, dan masa anda untuk bersama dengan keluarga. Dan mana yang bekerja hari itu, jangan malas-malas, semoga terus bersemangat dalam melaksanakan apa jua tugasan. Semoga setiap langkah kita dipermudahkan dan semoga apa jua yang didoakan, apa jua yang dihajati, dimakbulkan. Dan semoga hari itu didatangkan kabar-kabar yang gembira, rezeki yang melimpah ruah, walau apa jua yang sedang anda kerjakan. Baik apapun, tahniah kita nak ucapkan kepada pasukan Morocco yang telah memenangi dalam perlawanan antara perlawanan Kanada menentang Morocco. Kita dipahamkan Kanada 0, Morocco 3. Jadi apapun tahniah kita ucapkan kepada pasukan Morocco yang dalam perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 pagi tadi. Dan seterusnya juga kita dipahamkan pasukan Perancis juga telah memenangi perlawanan antara pertembungan antara Perancis menentang Paraguay. Perancis 1, Paraguay 0. Tahniah kita ucapkan. Dan untuk jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 untuk esok hari Isnin 6 Julai 2026 pada pukul 3 pagi, perlawanan antara pasukan Brazil menentang Norway sekitar jam 3 pagi, yang mana anda boleh saksikan menerusi saluran TV Sukan Plus dan juga aplikasi RTM Klik, dan diikuti pada pukul 7 pagi antara perlawanan antara pasukan Mexico menentang England. Ini adalah pada pukul 7 pagi anda boleh saksikan menerusi saluran TV OK dan juga RTM Klik. Jadi jangan ketinggalan, jangan lepaskan peluang untuk sama-sama menonton perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV RTM, sama ada TV OK, Sukan Plus, TV 1, TV 2 dan juga menerusi penstriman langsung aplikasi RTM Klik. Baik, 9.45 minit pagi waktu sekarang. Macam biasa saya juga pagi tu, selain daripada hiburan-hiburan yang kita mainkan buat menemani pagi kita, kita juga mengalu-alukan untuk anda layangkan titipan komen-komen salam. Mungkin ada yang nak tujukan salam kepada ahli keluarga, sanak saudara, rakan taulan, teman kenalan. Boleh layangkan komen-komen anda bersama Zana menerusi ruangan komen laman Facebook RTM BIN Tulu. Dan mungkin ada juga yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama. Boleh layangkan terus judul lagu permintaan anda. Pastikan tajuk lagu beserta nama penyanyi bagi memudahkan Zana mencari lagu yang dipinta buat hiburan kita bersama. Baik, tepat jam 10 pagi tok kelak kita akan ikuti Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Dunia RTM Kuala Lumpur. Dan seterusnya di jam yang kedua kita juga ada segmen Halu, gabungan 3 stesen antara stesen Miri FM, Bintulu FM dan juga Limbang FM
FM, untuk titipan salam pendengar-pendengar kita pagi tu. Dan di jam yang ketiga nanti kita juga ada rentak nostalgia, pastinya dengan hiburan yang menampilkan seleksi lagu-lagu lama popular, mengimbau kenangan dan juga nostalgia pendengar. Jadi pagi ni, walau apa juga yang sedang anda kerjakan, yang sedang bersantai, beristirahat, yang sedang sibuk di dapur, sibuk di rumah, buat ibu-ibu, kakak-kakak pagi tu. Jadi terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM.

Advantage. Kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi. Sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026. Hari Selasa bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Ya, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM, yang mana anda boleh ikuti siaran kami kalau di Bintulu. Ha, yang ada radio ya, bolehlah cari frekuensi 97.5 MHz. Ha, yang sedar radio boleh jak dengar menerusi telefon pintar masing-masing dengan muat turun aplikasi RTM Klik. Ha, memudahkan anda untuk bersiaran bersama kami, bukan saja di Bintulu tapi di luar Bintulu. Jauh dari Bintulu pun boleh juga mendengarkan radio Bintulu FM dengan hanya menggunakan aplikasi RTM Klik. Ha,

Dengarkan radio Bintulu FM sebentar lagi jam menghampiri tepat jam 10 pagi atau kelak, yang mana sama-sama kita ikuti Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Dunia RTM Kuala Lumpur. Zana akan kembali lagi di jam yang kedua bersama dengan rakan penyampai Zana dari Miri FM dan juga Limbang FM menerusi segmen Halo.

0: Version 26.
1: Hello, hello, hello.
0: Gabungan 3 stesen, Mira FM, Limbang FM dan Bintulu FM.
1: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
2: Hello. Hello.
3: Hello.
2: Hello.
3: Hello.
2: Gabungan 3 stesen, Mira FM,
3: Limbang FM dan Bintulu FM.
2: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
3: Hello.
4: Hello.
3: Halo, kita kembali untuk geng pagi Mira FM. Tapi tu, halo, panjang bunyinya. Okey, kembali kita untuk geng pagi halo di Mira FM hari Ahad hari tu. Pukul 10.10 minit pagi dan dah bersedia dua kawan saya, rakan saya di Limbang dan juga di Bintulu. Cantik manis orangnya, molek sungguh nampak gayanya. Mungkin kita orang si tahu siapa yang di TT, kita orang si tahu. Mungkin yang di FB, kita orang dah tahu siapa yang bersama dengan saya. Tapi kami pula-pula si tahu je lah. Kita tanya siapa di Limbang dulu. Pergi ke Limbang dulu, kita terbang pakai balon. Berapa minit je? Oh, setengah jam kah? Berapa minit? 45 minit? Sila lama ni nak. Okey, kita pergi ke Limbang lho. Halo Limbang.
5: Halo Syaz.
3: Apa khabarnya?
5: Sehat alhamdulillah. Syaz sehat.
3: Sehat alhamdulillah. Sehat. Batas sudah nu aku ni nak ke Limbang.
5: Benar. Oh, babila tu lagi.
3: Oh, campur-campur sudah selingnya wang Limbang kan wang Bakano. Ni payah dikit ni.
5: Antam dia saja.
3: Antam, paham-paham saja ya. Okeylah, sihat kamu ya.
5: Sehat alhamdulillah.
3: Macam Syaz juga. Apa musimnya sana tu Fa di Limbang ni?
5: Musim alam ada musim ni Syaz.
3: Alam. Ada berbunga juga dahulu ke anu kembayau nya ke?
5: Kembayau alam lagi nampak kah, anda tahu je lah sebab kita terdapat jua pohonnya.
3: Oh, buah-buah yang lain, buah-buah masam tu, buah-buah rambutan tu ada juga ke?
5: Macam belum nampak lagi Pak.
3: Belum sampai sana anginnya tu ya.
5: Belum lagi. Baru bunga-bunganya kali di pohon.
3: Iya, belum tu mana. Ada uja bersiak di TikTok ni, kaling-kaling ni jenya kembayau putih sudah. Oh, benar tu.
5: Ada terkali benar.
3: Ada.
5: Tu,
3: aku di rumah tu putih-putih juga banyak tu kan nila. Ada kan kukimkan ke Limbang. Pakai bas ya. kita melagau wang Bintulu ni kau fikir tahu juga nya tu tuan di dua ni ya, Pak.
5: Tahunya
3: tu. Halo Bintulu.
6: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, selamat berhujung minggu.
3: Waalaikumsalam.
6: Eva.
3: Kamu tu wang mihit tu jangan isin-isin kamu. Tahu juga kau
6: kita
3: tu tuan kelaka, kami dua ni.
6: Kita kelaka apa ya Syaz?
3: Kami si tahu dengan kita. Siapa kita?
6: Okey, hari tu Zana, Syaz, Eva. Apa habarnya? Ini payah ha, kalau bercampur tetuan ni kang. Takut kang takut lain keluar ni kang.
3: Boleh ba, boleh ba kalau kau okay. Sihat ba.
6: Alhamdulillah.
3: Di Bintulu tu apa ceritanya di Bintulu tu Zana? Ada sudah musim buahnya kah?
6: Dengan berjual ada. Tapi asalnya bukan di Bintulu lah. Mungkin mungkin di tempat lain asalnya tu Syaz. Di Mirik kali eh.
3: Entahlah, aku ni alung juga aku seminggu dua ni belum tak aku berpusing-pusing di tamu kamu.
6: Ada yang berjual durian tapi rasanya bukan dari Bintulu.
3: Bukan, pakai di Mihik belum jamu. Kakak juga berbunga, aku lihat di Mihik ni. Anu Eva kan sana, itu tuan Kedayan, Edio Kedayan sudah kita ni.
6: Mungkin dari zon selatan kali ya.
3: Iya, apakah di Sibu sudah ai alum kamu tiga ni tu tuan Kedayan tahu kamu tiga ya.
6: Okey, kita tukar bahasa. Aduh, ini siapa yang mulakan teh? Syaz yang mulakan teh kan Eva. Baik-baik sudah kita teh susun bagus-bagus bahasa kita teh. Alu bercampur sudah tetuan ne.
3: Kau pikir tahu jua besi ya, jangan isin-isin nak tahu kamu ha. Kang ada nak aku pasang lagu yang kamu minta tu Jan macam-macam. Jahat ulahnya ya. Okeylah. Apa dengan kute? Cuaca kamu di Bintulu Bazana.
6: Cuaca baik, hangat di sini, cerah.
3: Alhamdulillah. Samalah kita ni. Macam kan hangat-hangat jual banyak entai. Ada ku keluar tagal lah ku melihat entai.
6: Kalau di sini alam, nampak. Alam
3: dia muka anu, muka salam kita ni berkali-kali sudah
6: terlipu. Aduh. Sabar. Ni bersiap bersabar dulu Syaz.
3: Iya, bana ni. Tapi sebelum itu Eva dah lolak apa kayaknya kan nak bertelepon kamu sana tu Fa berwhatsapp ke apakah.
5: Okey, jadi untuk peraturan apa jiran-jiran ketani lah jual habis kita-biskita.
3: Kau fikir baik kita tiga ni tu Tuan Kadayan ni pakar mingguan ni ya.
6: Menengahnya kami ikut ketua rumah ni, ketua rumah.
3: Memecah tradisi kita tiga ya, Tuan Kadayan kita tiga ni baik kau fikir.
5: Sekali-sekala kan?
6: Boleh Syaz, boleh.
3: Oh, Kang amun kum bawa tu Tuan Iban, Kang Zanang hanya pandai, Ivan pandai apa ulangnya tu. Oh, yang kasihan juga aku kan besia yang dilawa segandi bonai Kang na paham juga apa jumpu. Baik pulang tu Tuan Kadayan ini.
5: Oh, banyak pulang yang merhati.
3: Oh, banyak pulang ya. Oh, okey Fa, teruskan apa jamun teh Fa?
5: Okey. Jadi kepada kita orang habis kita di negara jiran ketanian ni lah, negara Bunda Darussalam, juga kepada yang berada di Limbang, di yang mendengarkan ketani lah bagiannya, yang akan berkongsi salam ucapannya, boleh hubungi kami, telefon saja kami di talian Limbang, talian konti Limbang FM 0852-11246. Jadi itu taliannya Syaz dan juga Zana. Okay. Dan yang kan kata orang kalau malu-malu ceng
6: sumpan-sumpan
3: sumpan ya.
5: Asupan
3: ya. Hantar penyupan je lama.
5: Adanya orang mahal suaranya Pak.
3: Ya, mana tu.
5: Jadi boleh kongsikan salam ucapan biskita-biskita di apa page Facebook Limbang FM. Jadi dua caralah juga di Limbang, Syaz dan juga Zana. Seterusnya kita ke mana nak? Ke Mirika
3: ke Zana dahulu. Aku kan tahu ada apa gayanya adangankan halu-halu.
6: Aduh, tapi kalau di Bintulu ni Syaz, Eva payah sikit kan tuan Kedayan sebabnya di sini nak ramai orang Kedayan.
3: Ada bersiap di Jepang tu kampung baru tu tahu juga bersiap hanya anu arah nyalau tu aku fikir Kedayan juga semua. Paham juga besi ya.
6: Yang dah halak yang dah paham tu belajar.
3: Campurlah.
6: Okey, kalau di Bin dulu buat pendengar yang nak menyampaikan salam di Bin dulu, boleh nganya hantarkan salam di Facebook kami RTM Bin dulu. Atau nganya cara, sebuting cara nganya. Sebabnya telefon kami kakal alum baik ni, alum sehat. Telefon kami kakal rusak.
3: Nah dah hal, ada kami dua Eva tukang nolong.
5: Boleh saja hubungi kami.
6: Jadi kalau di Bintulu sikit je cara, mana yang nak titipkan salam, boleh hantarkan salam di ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Yang nak yang mau bertelepon, boleh telepon Eva ataupun telepon Syaz Kang. Ngam sudah.
3: Ngam. Amun di Miri. Amun di Mirinya bertelponnya biasalah 0854236244. Dan juga kita boleh hantarkan ke Facebook Miri FM dan juga boleh ke Live TT lah. Lagi senang Live TT pun okey. Juga amun sempat dibaca Kang dibaca kan.
5: Okay. Yang mana sempatnya saja.
3: Mana yang sempat. Tahu ku entai ada yang mengekol.
6: Menelepon.
3: Tapi tunggu kan belagu ku dahulu kan ke Sabah ku tagal. Belagu dahulu kita ya.
6: Kita dah ngasyas belagu dahulu
3: Lagu helikopter.
6: Boleh ba.
3: Satu, dua, tiga.

0: Sudah-sudah kamu kepayahan aku berjoget.
1: Aduh. Awal sambat lagu helikopter ni.
0: Pusing-pusing. Aku nak ada filter hari ini. Kamu dapat lihat live di FB lah. Kamu kan melihat. Antap pesiak ni minta awal minta lagu helikopter.
1: Patutah.
0: Jadilah okeylah sudahlah. Kepayahan ku sudah kan menyahut telefon ku dahulu boleh kan?
1: Boleh tauskan Syaz.
0: Okey, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa khabar?
2: Baik, Kamila.
0: Sudah tak kamu dengar lagu helikopter antena?
2: Sudah. Ada mulai dari aerobik.
0: Siok ya.
1: Sampai aerobik.
2: Kemarin apa tak? Geng aerobik. Ke Ateh Blimbang. Soalnya petang kali. Ondaknya orang Pintulu. Ke Indru.
0: Bestnya.
2: Orang jauh datang tu. Yang kami sambut lah. Orang Limbang sambut lah.
0: Nama kau terjumpa. Terjumpa anu nak. Terjumpa Eva bah.
3: Cuti.
2: Ada masanya jumpa lah. Kalau ada program di Limbang FM, macam apa orang hari radio sedunia kah? Pasti kami robek-robek sana lah.
0: Baiklah kamu tu nak. Aku sebatas ku di Limbang bian itu nak daluan ku terjumpa kamu tu nak. Alum takut terkelala.
1: Sama.
2: Datang tak ke Limbang.
0: Ada
1: datang Limbang.
0: Ngayau. Batah mana sudah nama ngayau ke Limbang.
2: Pelajar saya jumpa di ATM Limbang. Hampingannya tu. Rumah-rumahku hampingannya tu sana.
0: Hampingannya. Kampung mana pulang kamu?
2: Kampung
3: Mana saya tadi lintas itu rumahnya.
0: Mana tu ya? Aku ingat lupa juga sudah. Balak kiri ke, balak ke kanan ke, balak ke hujung
3: ke?
2: Yang menuju ke hospital.
0: Boleh Baba. Salam kamu Nat.
2: Okey, salam ini buat kawan-kawan, kakak-kakak di Dogar Kedah Wibu. Mamu Sophia, apa kabarnya? Ngapa menyepian ni? Kol-kol lah.
1: Gagal kali dengan.
2: Buat cousinku yang berada di Mirito, Nomas Dina. Baru saja menimang cucu pertama lah, baby boy. Ucapan buat cousin ku tu, jaga baby harus baik-baik, moga jadi anak soleh. Buat cuma kena kenalan lah berdua saja. Mirir Bintulu ni ucapan selamat pagi. Ada kuri kawin ke? Buat anak buah yang berada di Bintulu tu, Wafa Saswani dan keluarga yang berada di Bintulu lah. Dengan ucapan selamat pagi. Bulan lepas ni ikut ke Johor. Kalau ikut tu sound lah. Buat yang berbebi hari ni berbebi saja lah. Moga panjang umur, rezeki. Kalau ada yang belum berjodoh tu, kawin-kawin tak cepat dan jodoh. Boleh lagu dangdut kah?
0: Lagu dangdut apa ni?
2: Lagu dangdut apa saja lagu dangdut lah.
0: Evan, giliran kau Evan.
2: Mana-mana lah.
0: Boleh.
2: Bintulu kah, Miri kah, Bimbang kah, yang cakap lagu dangdut. Mana-mana saja lah. Asal okay. Kalau lagu dangdut lah, asalkan bergoyang-goyang.
0: Boleh.
2: Satu je.
0: Okey, Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu ya, satu panggilan dahulu ni Ifa Kanzana. Hanya ku beralih dahulu ke FB. Kennedy Anna. Salam ceria, selalu panas bahagia lambir. Minta dimainkan lagu Suci Dalam Debu dari kumpulan Iklim ditujukan buat teman grup WhatsApp dan FB. Semoga ceria pagi tu dan sama ujung minggu semua. Sigi-gi salam kita terima daripada Jaitun S. Moga ceria-ceria katanya. Salam ujung minggu buat semua sahabat Miria FM. Salam sayang buat semua dan selamat beristirahat. Tiga lah dulu Efa. Kita pergi ke sana dulu lah sebab Efa mau cari lagu dangdut tagal ada yang berpada.
3: Dah sedia dah.
1: Okey Efa. Terima kasih Syaz. Efa, kalau di Bintulu ni apa yang Zana nak kongsikan salam yang Zana terima dari laman Facebook RTM Bintulu datangnya daripada rakan setia kita daripada Sapian Podin katanya Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran dan katanya salam buat semua pendengar pagi ni dengan harapan semoga sentiasa sehat. Kalau boleh nak minta lagu-lagu Wajah Kesayangan Hamba dari Hel Amir buat hiburan semua. Dan seterusnya juga kita juga ada salam daripada Jambai Itul katanya selamat pagi. Halo, cuaca di Tatau mendung katanya nak minta lagu-lagu Esrei Mekah di Jiwa dan salam katanya ditujukan kepada Aida Manja Haji Putih, Mary Ayom, Poli Masing, Stamos, Induk Kenawit, Andrew Ibi dan juga semua pendengar katanya semoga sentiasa sehat. Salam ceria, salam mesra buat semua. Happy Konti DJ daripada Jambai. Itu dua titipan salam pagi ni yang Zana mau kongsikan bersama terlebih dahulu Syaz dan Efa.
0: Okey, kita terus kepada Efa dan juga sekali dengan lagunya lah Efa.
3: Boleh kan? Jadi kepada apa keterang pendengar-pendengar ketani hari ini akan berkongsi salam. Boleh hubungi Efa talian kau 0852-11246 dan Efa akan bacakan jualah salam yang dikirimkan di menerusi Facebook 5FM daripada Dublin K. Baja menghantarkan emoji good morning katanya Syaz dan Jazana.
1: Good morning tu.
3: Dan seterusnya daripada Di Asan katanya Assalamualaikum DJ Nang Layan katanya 5 FM tepat jam 10 nanti katanya Layan 3 Mir FM dan 5 FM dan Bintul FM pagi ni nak dengar apa je lagu katanya lagu Iban khas buat semua member FB WhatsApp dan sik lupa buat kita tiga Layan terus katanya. Dan lagi akan bacakan je daripada Agnes Indai Robin katanya selamat pagi DJ katanya selamat bersiaran semoga dipudahkan segala urusan. Cuaca di Bili pagi tok panas katanya. Selamat ujung minggu. Minta diputarkan lagu dari Nora di persimpangan Delima buat hiburan semua yang mengenali diri saya di mana jauh berada. Semoga semuanya sehat. Terima kasih DJ. Terima kasih Dublin Kebaja di Asan dan juga Ines Indai Robin berkongsi salam dan juga ucapannya. Dan talian kita waktu ni belum lagi ada yang menghubungi Syaz dan Jazana. Jadi kita akan hiburkanlah. Aifah akan tunaikan permintaan daripada Nat tadi kata dia akan mendengarkan lagu
1: Dangdut.
3: Jadi kita hiburkan Nat dan juga pendengar kita hari ini menerusi Halu dengan lagu daripada Amalina dengan lagunya Asyik. Terus layan bersama kami. Halu. Dengarkan Halu.

0: Baisha dan Jazana. Itu tadi lagu Amalina. Asyik.
1: Asyik juga jogetnya.
0: Jadi diharapkan nak terhibur lah mendengarkan lagu kata orang, lagu permintaan yang tadi kamu menangkan, lagu apa, dangdut katanya tadi.
1: Berlenggok-lenggok, exercise pinggang,
2: terus senam aerobik yang tadi asalnya lah.
1: Ini yang tuhak-tuhak macam kami ni, Fazana, baik lagu ni. Ya na, hantar bergoyang.
0: Alum lagi tuhak tu.
1: Kataku saja. Okey lah, ada lagi kah salam kamu sana, Tifa?
0: Okey, jadi dah menimbang kalau pemanggil waktu ni belum ada lagi, Syaz dan Jazana. Okay. Jadi kepada pendengar-pendengar lah hari ini kan, kan berkongsi salam ucapan, boleh hubungi Eva di talian koti 0852-11246. Dan selesai saya pernah bacakan je ucapan daripada Imah Bakar, daripada Lawas, katanya assalamualaikum. Hai, DJ 3 Station katanya selamat bersantai di hujung minggu buat sahabat di alam maya katanya. Moga urusan kita hari ini dipermudahkan. Dan buat ibu-ibu katanya ada pantun untuk bis kita semua katanya. Ada pantunnya ni.
2: Teruskan.
0: Pergi kedai beli kelapa, hari ni nak masak apa? Pantun dua karat saja.
2: Biasa tolong balas.
0: Terima kasih DJ Petugas katanya.
1: Aku yang balas. Tunggulah dahulu.
2: Kita wakilkan Syaz pakai balas pantunnya tu.
0: Okey, itu daripada Imah Bakar dari Lawas. Dan satu lagi ucapan ringkas daripada Bob Bobby katanya, hai DJ katanya, request apa saja lagu daripada Amir Masti katanya. Terima kasih DJ untuk request lagu katanya saja. Syaz dan Jazana.
1: Boleh. Ada lagi? Belum?
0: Itu nanti Eva bacakan lagi. Sekarang Eva bacakan
1: sebab
0: lagi.
1: Sebab disuruh membalaskan. Pergi berlayar ke Tanjung Periuk. Hari ini saya gantung Periuk. Dua kan, dua kerat.
0: Laju.
1: Bukannya susah, senang betul. yang simple-simple tu boleh lah. Aman yang anak yang 4 kerat, 6 kerat tu payah dikit batas sudah nak pantun. Ni lain bunyinya kamu. Kang hilang pembayang.
2: Takut jadi 3 kerat tu kang ah.
1: Oh, 3 kerat kang dah sama-sama lain bunyinya kan, kecam lagi. Sudah tak ya ni zaman viral, hujung-hujung glamour lagi di. Apa tu? Okeylah, Ifa sudah ni, aku beralih dahulu ke FB Miri FM. Aspian Mahios dari Mempawah, Kalimantan Barat. Assalamualaikum, selamat pagi, hadir dari santai pagi ni katanya. Oh ni orang dari Kalimantan ni, mendengar kita tu.
0: Jauh ni.
1: Amun yang di Kalimantan tu sebalah-balah anu mana kah tu, balik papan tu tahu besi tu tuan di tu yang lebih kurang bah. Bahasa besiak tu apa ke, ada bahasa apa, aku nak tahu juga kalau lebih kurang jo bunyi kedayan jo bunyi besiak tu. Okey, dah beliin ke baja dari Batu 15 Kucing Serian. Ceria selalu, bukan selia ya. Lain jo bunyinya, air bergolong lidah.
2: Anangnya bercampur bahasa.
1: Campur bahasanya. Di Asan, Nang Layan katanya. Tiga stesen RTM Miri, Bintulu dan Limbang. Apapun nak dengar lagu Iban mun ada khas buat semua. Okey. Apeli, selamat pagi, selamat berjalan ke Pengawak. Hari kami panas di Brunei, di Tok Meri, salam manis ngagai semua. Sapa kenglala aku. Tiga bahasa sudah ni, empat bahasa sudah saya. Alah sedua ide Eva ngozano. Okey, kita ni masih menunggu ni panggilan di talian tapi nada jua rupanya. Jadi ku baikkan seterusnya ke Zana lah di Bintulu ni kang. Amun ada calling-callingnya tu kang, kang ku berpada ya.
2: Boleh Syaz. Apapun, terima kasih Syaz, Eva. Dan kalau di Bintulu ani, macam apa yang Zana pada hantai, kalau yang kan menelpon Zana memang nak dapat, boleh menelpon Syaz di konti Miri FM ataupun Eva di konti Limbang FM. Tapi siapa, Zana mau kongsikan juga salam yang ada dalam Facebook RTM Bintulu pagi tu. Datangnya daripada Junaidi Laing, katanya selamat pagi buat DJ Bintulu FM, DJ Miri FM dan juga Limbang FM. Dan salam katanya tujukan kepada Mak Timah, Uncle, Auntie, Mertua, Ipa yang berada di Kakus Tatau, Octavia yang berada di Johor Bahru. Ha, tak lupa juga katanya buat bapa dan mak kami di Pesu Tubau. Katanya selamat hari Minggu kepada semua. Dan kalau boleh nak minta DJ mainkan sebuah lagu, lagu Memori Berkasih Acik dan Siti Nurjana, buat hiburan semua. Cuaca di Kakus Tatau cerah pagi ni daripada Junaidi Laing. Dan seterusnya juga Zana nak kongsikan salam yang Zana terima jauh pagi tu, datangnya daripada Andrew EB dari Tatau juga. Katanya halu buat Jambai, Fabian, mak bapa, adik-beradik. Katanya semoga sehat dan ceria-ceria selalu. Dan buat DJ Limbang FM, Amiri FM, Bintulu FM, salam sejahtera daripada Andrew EB. Jadi dua titipan salam bagi tu yang Zana mau kongsikan. Dan seterusnya Syas dan Eva, sebelum kita kongsikan lagi salam-salam pendengar halu kita pagi tu, Zana nak hiburkan semua pendengar yang sedang bersiaran bersama kita dengan sebuah lagu daripada Haida yang berjudul Manis Masa Bercinta. Manakah Syeda?
1: Benar, kamu tu yang belum tahu betapa manisnya. Bukannya pahit, bukannya kelat.

0: Ya, semua kata hibur semuanya. Sebuah hiburan daripada Haida, Manis Masa Bercinta. Benarkah Manis Masa Bercinta, Syaz?
1: Aku dah nyaut tadi.
0: Okey.
2: Sudah hakikatnya.
1: Lain kita ditanya nyaufa. Kita dua ni tahu sudah manis pahit masa masinnya. Iya, yang kita dua tanya tu tadi.
2: Semua rasanya.
0: Atulah kan tahu sebenarnya dari orang yang ada pengalaman.
1: Atulah Kak Long di intinya kau mencuba dahulu.
0: Okey, kita lupakan cerita manis masa bercinta. Hanya hiburan semata-mata untuk hiburkan pendengar-pendengar kita saya ini.
1: Pantai, pandai melarikan topik.
0: Diharapkan semoga Syaz terhibur, Eva terhibur, pendengar-pendengar lain pun terhibur.
1: I see, dari Jeffas kelak. Okeylah Eva. Bukan Eva, salah Zana. Sabajak lah aku. Okeylah Zana, teruskan.
0: Amun, apa yang akan diteruskan?
1: Salam. Salam kamu di sana. Nak nak kunyu kamu mohon jangan pakai uang pakai bercinta.
0: Okey Syaz, okey kita teruskan dengan salam. Mana tak sudah hilang sudah teh, mana sudah hilang tak ya?
2: Tahu hilang.
0: Unja dulu. Okey, salam yang salam yang Zana mau kongsikan pagi tu datangnya daripada rakan kita daripada dia tadi daripada pilih dulu.
1: Adalah tu.
2: Pilih dulu mana belum dibacakan.
0: Cheng Suni belum dibaca entah belum.
1: Okey.
0: Katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Katanya semoga semuanya sentiasa dalam rahmat Allah dan dalam kesihatan yang baik serta dipermudahkan segala urusan. Salam hujung minggu diucapkan untuk semua daripada Cheng Suni. Dan seterusnya juga salam yang Zana nak bacakan juga daripada Nuriwi dengan pantunnya tu Syaz dengan Eva. Dengarkanlah sama-sama. Pok amai-amai belalang kupu-kupu, tepuk ramai-ramai, salam hujung minggu. Wah, pantun empat kerat. Siapa kelak kita wakilkan Syaz?
2: Syaz.
0: Kita wakilkan Syaz balas pantun nenek. Katanya diabadikan khas buat Hajah Rubiwi, Siti Safinawati, Siti Nur Cahaya, Maimunah Mazuki, Razmi Abdullah, Leni dan Suri Dola dan Abdul Rahman Ngahros serta keluarga di kampung Jepak Bintulu. Dan ada gitu serapan roti cecah kari daging amat menyelerakan. Penat bekerja hari ke hari, tentu syok berhujung minggukan. Dan seterusnya biji selasih buah kana. Terima kasih DJ Zana. Nama kami dianya sama kan dengan buah kana. Buah kana ni.
1: Buah kana tu apa? Bukan yang warna merah tu ke buah kana?
0: Entah.
1: Okeylah nada.
2: Kalau kuih kana tahu.
0: Okey, itu je yang Zana mau kongsikan dari Bintulu.
1: Okey, kita ke Limbang.
3: Baik, terima kasih Syaz dan juga Zana. Jadi seterusnya tanya Ifa mau bacakanlah kiriman salam daripada Saidi Bakir. Katanya assalamualaikum, selamat pagi di DJ 3 Station. Katanya hi DJ katanya request lagu daripada Kai Bahar, Alalala Sayang, akan memujuk buah hati katanya. Senang kerajanya sejujurnya ketandingannya memainkan lagu. Atau apa-apa saja lagi katanya buat hiburan kami di hujung minggu. Daripada Mary Lasong, selamat bertugas DJ, ringkas saja ucapannya. Dan satu lagi daripada Fazman katanya assalamualaikum, selamat berhujung minggu buat ketiga DJ di tiga stesen katanya. Request lagu Risalah Cinta nyanyian Syam katanya. Itu saja dari Limbang Syaz dan juga Zana untuk apa akan dibacakan dari Limbang.
1: Okey, baik, kita ke Miri. Miri seperti biasa 4, 2, 3, 6, 3, 4. Tapi nada jawab bunyinya nada hal. Kita beralih dah dahulukan TikTok. Dor Kerisha, assalamualaikum DJ Hello Kitty. Di Hello Kitty-nya akun ni sana kan Eva. Aduh.
0: Bila masa ada DJ Hello Kitty.
1: Ya lah, pandai-pandai biasanya ni. Okay, Stephanie Liza dari Tudan, semoga sentiasa sehat walafiat. Dan seterusnya di Marudi ada Jabrullah Najib. Ramai yang hadir pagi ni di Titi Miri FM. Kita beralih ke FB Miri FM, Mary Obon Martin. Sudahkah kamu doa macam? Belum. Okay. Katanya semoga ceria dan senyum-senyum selalu. Cuaca cerah di Pujut Adong Miri. Panas. Minta diputarkan lagu dari apa lagu tu? Smoke American Girl. Ay, lain nak bunyi nama tajuk lagu tu. Ada ndak kah? Oh. Salam khas buat kawannya Zilahani, Emilia, Amy Richard, Induk Kenawit dan ramai lagi. Tak lupa buat DJ sama berhujung minggu semua. Salam sayang katanya. Rashidah Edi, sudah baca belum?
0: Belum.
1: Okey, Rashidah Edi, murid-murid, kita dengar sama-sama.
0: Baik cikgu.
1: Baik cikgu. Dari sinenya saya dah pada cuaca panas pagi tu. Selamat pagi berhujung minggu dan sama berhibur di Miri FM. Minta putar lagu Cinta Tersimpul Rapi. Wow. Daripada Anis Raya. Okey, kita teruskan lagi Masnah Loso. Belum Jua?
0: Belum cikgu.
1: Belum. Okey. Semoga sehat katanya dan dipermudahkan tugasan. Mun ada kesempatan, minta DJ belanja lagu Keikhlasanku, nyanyian Meli Alhaj, istimewa buat Ibu Ran Zara Haji Ci, Adira Borha, Leha Lekar, Kamik Azwar, Ashifa, Srifa, Hanifa, ramai lagi. Terima kasih DJ katanya. Okey, sebab kita pun silama lagi masa, jadi kita akan nak ialah kata-kata daripada Eva dahulu di Limbang sebelum kita berakhir.
3: Okey, baik, terima kasih Syaz dan Jozana. Daripada Eva, terima kasih kepada pendengar-pendengar ketanilah hariannya yang berada di mana saja Jo berada. Jo yang berada di Brunei ataupun di mana-mana sajalah. Semoga hari ini ada juga hari-hari mendatang kita orang apa juga urusan yang kita lakukan semuanya akan dipermudahkan dan juga berjalan dengan lancar. Dan insyaAllah kita berjumpa lagi di masa yang sama di minggu hadapan insyaAllah.
1: Okey Zana.
0: Ya, sebelum kita tutup pintu, apapun terima kasih Syaz, terima kasih Eva, terima kasih juga rakan-rakan teknikal kita dan terima kasih kepada semua pendengar setia halu yang sentiasa setia bersiaran bersama kita. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang kita akan bersua kembali menerusi halu.
1: Okey, dan terakhir daripada saya di Biri, terima kasih juga untuk Eva, Zana dan kepada ketiga-tiga teknikal kita, tradition kita yang ada di Limbang, Bintulu dan juga Miri. So tanpa sidaknya siaran kita si akan dapat kedengaran. Terima kasih semua pemanggil dan juga Intra pun menghantarkan salam di FB dan juga di Titi. Kita jumpa minggu depan. Bye Zana, bye Eva,
0: bye Syaz, bye Eva.

Stage. Kini kembali Junior Innovator, mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026.

Radio Bintulu FM. Masih lagi bersama dengan Zana Pagi Tok, kekal bersiaran menemani pagi kita untuk edisi Pagi Tok Ahad 5 Julai 2026. Apapun salam hujung minggu Zana ucapkan kepada anda semua yang terus setia, terus layan mengikuti Radio Bintulu FM. Seperti biasa, anda boleh ikuti siaran kami kalau di Bintulu menerusi corong radio. Frekuensi kami belum lagi bertukar, masih lagi 97.5 MHz ataupun 95.3 MHz. Dan kita orang pun sebenarnya boleh ikuti kami menerusi penerima langsung aplikasi RTM Klik, dan juga boleh bersiaran bersama kami menerusi Facebook RTM Bintulu dan juga TikTok Bintulu FM. Dan suka Zana nak kongsikan dari Bintulu, cuaca baik, cerah pagi tu, memudahkan apa je urusan, apa je agenda yang sedang kita orang laksanakan sambil layan mendengarkan Radio Bintulu FM pada pagi tu, menemani pagi kita yang berada di rumah. Selamat beristirahat yang sedang beristirahat, selamat bersantai. Kita ucapkan yang sedang bersantai, lepak-lepak bersama keluarga, pagi tu manfaatkan waktu kebersamaan anda bersama keluarga tercinta. Dan mungkin ada yang sibuk dengan apa juga agenda di rumah, terutamanya ibu-ibu yang sedang berperang di dapur. Apapun, semoga semuanya berjalan dengan lancar yang sedang memasak. Dan silupa juga yang sibuk bekerja dengan apa juga tugasan-tugasan pekerjaan yang dilaksanakan sepanjang hari itu, semoga diberikan kelancaran sambil kita orang bekerja, sambil kita orang berhibur mendengarkan hiburan-hiburan yang akan kita mainkan. Dan silupa juga mana yang sedang memandu, sambil mendengarkan Radio Bintulu FM. Dan seperti biasa di jam yang ketiga ini, kita juga ada rancangan Rentak Nostalgia dengan rancangan hiburan yang menampilkan seleksi lagu-lagu lama popular mengimbau kenangan dan nostalgia pendengar. Dan di sampingnya juga, Zana juga mengalu-alukan kita orang semua untuk melayangkan titipan komen-komen salam. Mungkin ada yang sudi nak berkongsikan macam ni, cuaca di tempat masing-masing. Kalau di Bintulu, cuaca cerah pagi tu, panas. Dan mungkin ada yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama. Layangkan terus judul lagu permintaan beserta nama penyanyi bagi memudahkan Zana mencari lagu yang dipinta. Jadi untuk edisi hari tu Ahad 5 Julai 2026, pastinya kami DJ Zana bersiaran menemani pagi kita hingga jam 12 tengah hari tu kelak. Jadi sama-sama kita mulakan pagi ni dengan sebuah ukiran senyuman. Senyum jangan kurang walau di mana cua anda berada.

0: Lagu-lagu yang dimainkan semua bass. Dengarkan pilihan santai dan menghiburkan. Menemani anda di mana jua hanya di Bintang FM.
1: Ya, menemani anda di mana jua menerusi Radio Bintula FM. Terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia terus layan hak mengikuti Radio Bintula FM. Walau di sini juga kita orang berada, bukan saja pendengar dari Bintulu, malah yang berada di luar Bintulu, Miri, Mukah, Sibu, rakan-rakan dari Seri Aman, rakan-rakan dari Kuching, rakan-rakan dari Betong, Kanawit, Julau, rakan-rakan dari Semenanjung, Sabah, luar negara, Indonesia, rakan-rakan dari Sinegi, oh, Brazil, rakan-rakan dari Singapura, dan anda semua sekiralah di sini juga kita orang berada. Terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia mengikuti Radio Bintula FM. Sekira yang mendengarkan kami dari Corong Radio ataupun yang mengikuti kami menerusi pensiriman langsung aplikasi RTM Klik ataupun yang setia mengikuti kami menerusi Facebook RTM Bintulu dan juga TikTok Bintulu FM. Baik, sebelum Zana nak bacakan komen-komen salam yang Zana terima pagi tu daripada rakan-rakan setia kita, satu perkongsian informasi yang Zana nak wawarkan juga, ini adalah mengenai Pesta Sebauh, yang mana orang ramai terutamanya yang berada berdekatan di Pekan Sebauh dijemput beramai-ramai bagi sama-sama memeriahkan Pesta Sebauh yang diadakan bertempat di kawasan letak kenderaan parking lot BDA Pekan Sebauh yang dah pun bermula 3 Julai Jumaat lalu hingga 12 Julai hingga 12 Julai selama 10 hari kerana dipahamkan pelbagai pengisian aktiviti menarik yang diadakan sepanjang berlangsungnya Pesta Sebauh, antaranya adanya pentas rakyat yang menampilkan persembahan artis-artis popular tempatan untuk hari tok 5 Julai seperti apa yang dijadualkan artis tempatan yang akan menghiburkan pengunjung pada malam tu 7 malam adalah Melissa Francis di parking lot BDA Sebauh 7 malam kelak, dan seterusnya turut diadakan juga majlis perasmian Pesta Sebauh. Ini akan diadakan pada 6 Julai, maksudnya esok Isnin 6 Julai, yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom yang merupakan Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri N69 Kemenar, dan turut diadakan pertandingan takraw yang diadakan selama 2 hari 4 dan 5 Julai, hari tu hari terakhir untuk pertandingan takraw sempena Pesta Sebauh, dan seterusnya program gaya hidup sehat senam aerobik pada 10 Julai 2026 hari Jumaat, diikuti pada minggu sigit-gigit 11 Julai Sebauh Bike Show yang akan diadakan bermula 11 Julai Battle of the Band Sebauh Power Boat Race, pertandingan bot laju Sebauh pada 11 dan 12 Julai di Sungai Kemena Sebauh. Dan apa yang menariknya juga, kami di RTM Bintulu juga nanti akan terlibat bersama mengadakan DJ Corner RTM Bintulu di Pekan Sebauh pada 11 dan 12 Julai, Sabtu dan Ahad, selama 2 hari, 8 pagi hingga 5 petang. Jumpa anda di Pekan Sebauh, sempena dengan Pesta Sebauh. Jadi, kita dipahamkan juga selain daripada ya juga antara program lain yang turut diadakan sempena dengan program Pesta Sebauh tu adalah Sebauh Agrofest. Ini akan bermula 10 Julai hingga 12 Julai, Jumaat hingga Ahad selama 3 hari, yang mana apa yang menariknya juga dengan Sebauh Agrofest di Pekan Sebauh, adanya jualan agro Sarawakku Sayang, pameran dan jualan produk pertanian tempatan. Seterusnya Sebauh Kitchen dengan pelbagai jualan juadah istimewa Sebauh Agrofest office fun run, pertandingan memancing udang, pertandingan mewarna, dan diikuti cabutan tiket bertuah dengan pelbagai hadiah menarik dan banyak lagi aktiviti-aktiviti menarik yang turut diadakan sempena dengan Sebauh Agrofest serentak dengan Pesta Sebauh bermula 10 hingga 12 Julai 2026. Jadi di Sebauh meriah hari itu dengan adanya program Pesta Sebauh yang dah pun bermula 3 hingga 12 Julai 2026 bertempat di kawasan parking lot BDA Sebauh. Dan untuk Sebauh Agrofest ini bermula dari 10 hingga 12 Julai 2026 dan kami di RTM Bintulu nanti juga akan terlibat bersama mengadakan DJ Corner RTM Bintulu pada 11 dan 12 Julai 2026 di Pekan Sebauh sempena dengan Pesta Sebauh 2026. Baik, apapun 11.25 minit pagi waktu sekarang. Terima kasih kita semua yang terus hadir, terus layan, terus setia bersama kami menerusi Radio Bintulu FM. Zana juga nak menyapa rakan-rakan setia kita yang seterusnya pagi tu. Mak Anong katanya selamat pagi DJ, salam ceria, salam mesra, selamat bertugas, happy konti. Terima kasih Mak Anong. Kita juga ada Di Asan, kita juga ada Jaman Ichi nak minta lagu Doa Buat Kekasih. Dan salam katanya kepada rakan-rakan Mary Ubon Martin dan rakan-rakan yang lain. Anit Anit selamat pagi juga, Sindon Eddy selamat pagi juga dan seterusnya. Ujoh Caung selamat pagi juga, Merdan Ashadi. Kita juga ada Doblin Kebaja selamat pagi dan selamat bertugas katanya, ceria-ceria selalu. Mendong Cuaca di Batu 15 Kuching Serian, putarkan sebarang lagu khas untuk CMS Fred, Sindon Eddy, Induk Kenawit, Bulan Pengerindu, Mary Ubon Martin, Rachel Merikan, Syasha Amanda. Salam ceria buat semua. Dan kita juga ada Nordin Ahmad, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rini Sabai selamat bersiaran katanya, selamat berhujung minggu. Thank you dah merindang dengan lagu-lagu buat hiburan hujung minggu. Ujah Caung, cuaca panas kuat di Sebauh ni DJ. Nuan Sulu Aku, rakan di Kapit, seeda ke DJ? Rakan di Kapit, siapa namanya teh? DJ Menti kita, seedanya di Kapit. Kita juga ada Noi London. Salam dari Selangor. Terima kasih rakan dari Selangor. Dan anda semua yang terus setia, Skyla Ali, selamat pagi juga. Kami nama anda DJ Kucing Tok Mendong. Selamat bekerja. Terima kasih Skyla Ali. Dan terima kasih buat anda semua yang terus setia, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Selamat berhujung minggu semua. Mana yang baru jap bangun pagi, selamat pagi Zana ucapkan.

Muchas gracias.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke bukit anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi lag kelas dunia.
1: Ya, terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia terus layan mengikuti Radio Bintulu FM pagi tu. Ha, mana yang baru jak bangun pagi, selamat pagi kita ucapkan. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Yang sedang bersantai, healing, ha, selamat bersantai kita ucapkan. Yang sedang memancing, ha, selamat memancing juga Zana ucapkan. Yang sedang memandu, selamat memandu dengan berhemah. Walau di sini juga perjalanan yang ingin dituju sambil berhibur mendengarkan Radio Bintulu FM. Baik apapun, ha, jangan lupa untuk sama-sama saksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 untuk jadual perlawanan pada esok hari Isnin 6 Julai 2026 antara perlawanan pasukan Brazil menentang Norway. Ha, pada pukul 3 pagi anda boleh saksikan menerusi saluran Sukan Plus ataupun menerusi penerima langsung aplikasi RTM Klik, diikuti pada pukul 7 pagi antara perlawanan pasukan Mexico menentang England. Ha, ini adalah pada pukul 7 pagi anda boleh menonton menerusi saluran TV OK dan juga aplikasi RTM Klik. Ha, jadi mana yang belum lagi muat turun, ha, aplikasi RTM Klik, bolehlah muat turun aplikasi RTM Klik bagi memudahkan anda untuk menonton kesemua perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Dan apapun, tahniah kita ucapkan kepada pasukan yang telah pun mara ke pusingan 16. Portugal, Norway, Spanyol, Paraguay, Switzerland, Brazil, England, Maghribi, Mexico, Kanada, Belgium, Mesir, Amerika Syarikat, Argentina, Perancis. Dan untuk perlawanan tadi, kita dipahamkan untuk hari ini yang dah pun berlangsung antara perlawanan Kanada menentang Morocco. Tahniah pasukan Morocco telah memenangi perlawanan antara Kanada dan Morocco 3-0, diikuti Paraguay dan Perancis. Perancis 1, Paraguay 0. Jadi apapun, tahniah kita ucapkan kepada anda yang menyokong pasukan pilihan anda. Jadi RTM adalah penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Anda juga boleh saksikan kesemua perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma menerusi penstriman langsung aplikasi RTM Klik. Selain menonton menerusi saluran TV RTM iaitu di TV OK, TV Sukan Plus, TV 1 dan juga TV 2. Baik, 11.43 minit pagi waktu sekarang. Apapun, Zana nak kongsikan juga salam-salam yang kita terima pagi tu datangnya daripada rakan-rakan setia kita yang terus setia mengikuti Facebook RTM Bintulu dan juga TikTok RTM Bintulu. Ha, titipan yang seterusnya yang Zana nak kongsikan datangnya daripada rakan kita, ha, Nuriwi. Nuriwi, salam hujung minggu. Kita juga ada James Pengiran, selamat pagi katanya, selamat bertugas. Kita juga ada Michael Elmi, selamat pagi, selamat bersiaran katanya di Long Teru Tinjar. Ha, panas cuaca di situ. Kita juga ada Rosliau, selamat pagi, selamat bertugas. Cuaca kami di Bayan Tasik panas pagi tu, minta DJ mainkan sebarang lagu dangdut, ha, daripada sebarang penyanyi. Dan katanya senyum jangan kurang DJ. Ha, itu yang kita harapkan, senyum, senyum selalu. Sadiah Jidia, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi katanya, selamat berhujung minggu, semoga sehat ceria selalu. Kita juga ada Andrew Ujai Masing, selamat pagi katanya, selamat bertugas. Salam diucapkan kepada semua pendengar, salam dari Andrew Ujai Masing. Dan seterusnya rakan kita yang lain, Agnes Indai Robin katanya, selamat bersiaran DJ, selamat berhujung minggu, semoga dipermudahkan segala urusan. Cuaca miri pagi tok panas, minta DJ mainkan sebuah lagu Fauzi Latif. yang berjudul Dia Buat Hiburan Diri Sendiri dan juga semua yang mengenali diri saya di mana juak berada dengan harapan semoga semuanya sehat. Terima kasih Agnes Indai Robin dan rakan-rakan yang lain. Kita juga ada Josli Along, salam sehat katanya, selalu di hati-hati di jalan raya. Terima kasih atas pesanannya buat pemandu ketika tu, berhati-hati selalu walau di sini juga destinasi yang ingin dituju. Dan seterusnya Akik Manang, selamat pagi juga. Kita juga ada Kopi O Ais Kau, selamat pagi juga. Helena M, selamat pagi juga. Rakan-rakan yang lain, kita juga ada Matthews Bazooka, hello DJ, selamat pagi. Salam dari Betong, terima kasih rakan dari Betong. Middle Joe, selamat pagi juga kepada semua pendengar setia Bintulu FM pagi ni. Dan seterusnya Puan Lila, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita juga ada rakan-rakan yang lain. Fuget, selamat siang dari Kota Malang, Jawa Timur. Apapun, terima kasih kita ucapkan atas titipan komen-komen yang telah dikongsikan bersama menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga ruangan komen TikTok Bintulu FM. Jangan ke sini-sini, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM.

0: Ya, untuk dia, sebuah lagu daripada Anji, hiburan sebentar tadi menghiburkan anda, membawakan kita pada jam 11.54 minit pagi waktu sekarang. Apapun, semoga semuanya terus ceria, terus terhibur, terus layan, terus terperindang mendengarkan Radio Bintula FM. Ha, bersiaran 9 pagi sampai 12 tengah hari dan waktu sekarang 11.54 minit pagi. Nampaknya kita dah pun berada di penghujung siaran Radio Bintula FM untuk edisi hari tu Ahad 5 Julai 2026. Dan seperti biasa, tepat jam 12 tengah hari ini nanti, siaran Radio Bintula FM akan disambung siar dengan siaran Bahasa Iban, iaitu dari YFM Kuching bersama dengan rakan-rakan penyampai Zana yang lain. Jadi apapun, terima kasih Zana ucapkan kepada kita semua yang sentiasa setia mengikuti Radio Bintula FM. Sekiralah yang mendengarkan kami dari Corong Radio, yang mengikuti kami menerusi aplikasi RTM Klik, dan juga yang terus setia bersama kami di Facebook RTM Bintulu dan juga TikTok Bintulu FM. Terima kasih John Sina, terima kasih juga Helena M, terima kasih juga Abang Sky, Alif Yusuf, Angel Joanna dari Betong, kita juga ada Peter, kita juga ada Kimi Evans, kita juga ada Reza Punggi dari Johor Bahru, Tenggiling Merah dari Lawas, Kurida, kita juga ada Kimi Evans dan ramai lagi, Adi Saputra dari Kota Sintang, Indonesia, dan rakan-rakan yang lain, Saleh Mujah, Nualden, Merahim, ramai lagi Zana si dapat nak sebutkan ke semua nama-nama kita semua. Jadi apapun, mohon maaf mana yang titipan komennya si sempat Zana bacakan, lagu permintaannya si sempat Zana tunaikan, insya Allah akan Zana tunaikan di pertemuan yang akan datang. Dan mohon maaf juga sekiranya ada terkasar bahasa, tersilap bicara sepanjang mengendalikan siaran 3 jam ini. Jadi pastinya kami, Suzana Musa, DJ Zana, pastinya akan kembali bersiaran lagi menemani kita orang di pertemuan yang akan datang. Jaga diri semuanya. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Salam hujung minggu. Bye-bye.
1: Adalah yang terakhir.

Ngap gulai ngaku min Melisa Rayon ba berita tengah hari sore itu 5/7/2026. Pengawak ti masa perkara budaya ngomain asa tiap bengkah raban bangsa yang dipelasar ke berguna amat dikena ngenegap ke penyerakup antara peranak Sarawak tiduan mayuh pupu raban bangsa. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke penyelai budaya ukai seminar ungkup di Pandang Kajak tang patut dikemeran serta diperbasa. Kebuah pihak laban ulah ke Bakato oleh Mike Komuniti Hidup Begulai Ngau Likun nerenak ke pemerhatiati ngau pangan diri serta belak berkunci ke buah pemansang. Koya, Sarawak udah mujur mandang ke penegap penyerakup ti ngujung ke tiap komuniti sama ngemeran ke budaya ngau pengarap sidampu tindak ngerugak pemayak lalu arinya nyadi pugok tegap dalam ngerembai ke pemansang negeri. Yang mansut ke Jakut tu lebih berjadi ke Test of Borneo Cultural Carnival TOBC 4.0 di Miri. Dato' Patinggi Abang Johari Mega merik puji ngagai raban komiti pengatur laban udah mujo ngerembai ke karnivalnya ari semina pengrami komuniti Miri ngagai pengrami tinya rangkum raban ari Sabah, Brunei, Indonesia ngau China. Inisiatif tu udah numbuh ke TOBC yang dipelasar ngerapit ke kawa budaya ngau kawa antara bangsa. Perintah Besai udah merik jamin semua projek nagang ampuh bah ari baru upis Menteri Transformation Energy ngau ubah AI Petra dekat dipejalai ke ngau jampat dikena ngurang ke risiko ampuh bah serta nentu ke penglikun mensia mayuah. Sapit Menteri Besai ke Megak Menteri Petra Dato' Amar Fadila Yusof madah tiap projek benung dikemata ngau silik dikena nentu ke pengawak berjalai kenya nitia ketimpuah keudah ditetapka. Yang maksud ke jakunya rambau awam pengarang berita pengudah ngabas palan projek penegap genturong nebiang sungai di pendam Cina pujut tujuh di Miri. Projeknya bungkus lebih 134,000 hari baru inisiatif Cakna Madani. Ianya projek skala mid tiudah ditentu berpelasar ke peminta lengkas bak lapangan. Projek tu disadang tembuk gagak bulan 11 tu. Bak penemuai ti samanya yang megak bisik ngabas projek mitigasi ampuh bah Sungai Miri di lembangan Sungai Miri, Lutuang, kealai projeknya mungkur ungkus penyampau 31 juta lalu megak di perambu tembuk gagak bulan 11 tu. Upis Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti terus ngenegap ke sukong ngagai komuniti autism dengan mayuh macam inisiatif hari baru Upis Pengintu Pengelantang Pendiau. Menteri ya Datuk Seri Nancy Shukri madah pengawak tu yang kaum ngerembai kepalan servis autism PPA ngagai Sabah, Sarawak, ngau Labuan, berserimbai ngau pengawak berjalai ke subsidi bayar belajar autism SYPA.

Bajet 2026 ngungkup ke 12 juta ungkup pengawak ngerombai ke projek pemungkal PPA yang kau 4 juta ringgit ungkup Sarawak. Palan PPA itu dekat beroperasi di Kuching, Sibu, Ngau Emiri. Palan one-stopnya bisik nyedia ke servis diagnosis, terapi, latih, advocation ngau sukung ruang bilia. Perintah Mega udah ngungkup ke 15 juta ringgit ungkup SYPA timrik penguntung agai semak 30,000 ekor nebia autism di Serata Menua. Yang natai ke Jakut tu lebih berjadi ke program advocation ngintu orang timpang pendiau autism Renggat Sarawak 2026 di Kuching. Tiga ikut lelaki berbadi nyawa lalu siku agi bakal mimit bak penusa berbadi tik mungko dua buah entukar bansau 4-wheel drive bak jalai piten jalai besai pan Borneo Serikai Sibu temalam. Nitiah ke penerang ari upis bomba ngau penyah penusa Malaysia JBPM Sarawak sidak nerima kangau ngenyit urung pukul 8.31 minit malam ke alai seraban pemesai ari upis bomba ngau penyah penusah Serikai berumban ngesah ngagai palan penusahnya. Penusahnya nuntung sebuah kereta pickup dua kabin ngau sebuah kereta pickup city kabin. Tiga ikut mangsa ke depan kereta pickup tu kabinnya yang kaum pickup dua kabinnya yang kaum sikuk ke terpelanting. Pansut ari kereta tu ditetap ke babadi nyawa bapalan penusah tu kenyadi. Mansa dikelala ngau nama Vincent Ngan Tula, 33, Stevenson Sigau Ujang Satin, 20 tahun, ngau sikuk peranak menua Indonesia, Muhammad Sarozi, 41 tahun. Berdapat ngonya, driba kereta pickup sitik kabin, Resti Nyoyu, 40 tahun, seminak bakal mimin ajak. Kebuah penusahnya nyadi, dia tu benuang di pansiap polis. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari, nyadi beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi, lalu disalin Matthew Abu, ari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Damai sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 5/7 dalam tahun 1993. Menteri Dagang Temuai Gau Rampak Menua, Dato' Amar James Wong, sudah menjadi renggat keterubah Jong's Crocodile Farm di Siburan. Ia madah ke kebun oleh nupi bayanya dekat ulih ngangkat ke pemanah nama Sarawak. Jadi palan ti ditapat ke temuai datai ti dikelala orang. Kelimpahnya kebun nupi baya tu nang lama udah dianti mensia mayuah ke diau dia serta megap bala temuai ari menua bukai telika medak jelu ti bangat disnakut kurang ti bisi kawal ngau bujang senang. Kelimpahnya kebun baya tu megak makai selamat ke orang ti numbuh ke kebun tu ianya Yong Kian Sen ti udah 30 tahun gawa ngadu ke jelu baya. Dato' Amar James Wong megak muji pengawak kerja orang ti bempu kebunnya ti nyaga keruntuk pala baya serta megak ngaga pemun baya besai kebuliah 19 kaki 3 inci pemanjai. Kebun alai nupi baya tu bisi sebuah zumit tingunan mayuh bangsa burung utai hidup bangsa mamalia serta megah jelu bangsa reptilia. Projek fasa duang mesai ke kebun tila dekat oleh mansut ke 800 siku anak bayar ti oleh dijual ngagi tikas antara bangsa.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Anbla.
1: Ninjau Sarawak. Nintiang hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.

0: Hijau Sarawak ungkup ke Sarito 5 bulan 7 2026. Bertemu baru kita bergulai baru ba Ninjau Sarawak ungkup ke Sarito kalai kita bergulai ngaku Amin hari Kuching. Biar mega ada kap gulai ngau 5 ekor lagi pengeluar program hari Limbang Seriaman Sibu Bintulu ngau Amiri. Jadi ba Ninjau Sarawak kita ke Sarito bakal selama megak ni jam ke terubah tu lagi pengudah aku ngangau ke sidak sebuat ke bala kaban Ari Limbang Seriaman Sibu Bintulu Ngau Miri. Kita sama deka ninga ke berita atau ke program ke bisik diatur di 6 pelilih menua kita di Kuching Limbang Seriaman Sibu Bintulu Ngau Miri. Jadi jam ke 2 kira ke jam untuk ngangau jam ke penudi. Kami bala pengua program dekat ngatai ke lagu peminta antara stesen. Kita boleh berkongsi tau ke ngatai ke pesan kita bawa Facebook tau ke ngangau ke konti. Okey, kita ya terus ngangau ke pengua program kami hari Seriaman dulu ni. Hello Seriaman.
1: Hello orang Kuching. Selamat
0: Hello.
1: Tengah hari.
0: Selamat tengah hari. Insin nama berita.
1: Oh, berita tu mana tu Min, berita rempu tu mana gerai, berita hari kami bahasa yang mantepan, mana ngasari tu Min, panas kami di tu.
0: Kira kenyang. Anu
1: mana mau berita?
0: Berita rempu mana mega insin, gerai, bakal selama.
1: Demokong, leban ningan nyawa, tadi argas main tu Min.
0: Iya.
1: Ngayang ni argas ke, kode tu Min.
0: Iya, udah pengawak kita, gada insin. Okay, insin di Seriaman. Kita ke Sibu. Hello, orang Sibu.
2: Ya, Nana di Sibu.
0: Hai, Nana. Nama berita, Nana.
2: Ya, mana berita. Gaya hari panas kami di Sibu.
0: Nah, kira ke Seriaman ngau Sibu panas nih, Sarito, nah? Okay, banyak berita hari Nana di Sibu. Hari Sibu kita ke Bintulu. Hello, orang Tulu.
3: Ya, hello, orang Kuching.
0: Orang darah kita di Bintulu, nih.
3: Nama
0: berita flo.
3: Berita tu mana, Min? Gaya hari kami pun mana tengah hari tu panas. Oh,
0: panas. Nyawa apa nak berubah ne? Maka nyawa nabi amiat belama.
3: Okay,
0: nyawa Flora ne di Bintulu. Kita ke Miri. Hai orang Miri.
4: Ya, hello Min. Brenda di Miri to.
0: Ya, Brenda di Miri ne. Kira ke di Miri pelabak ku mana ne? Gaya hari?
4: Iya, mana hari kami di Miri tu, Min. Renciang ya, Sarito.
0: Renciang ne, hari pagi nyentuh ke tengah hari tu, ne?
4: Iya, okay, namanya Milaban semua darah Sarito.
0: Aman, aruh ya, ne. Kira keempat bungai ngerembai.
4: Iya, betul.
0: Lama aku berlimbang tu, bungai me.
4: Bungai me.
0: Kita ke Limbang, ne. Hai, orang Limbang.
5: Hai, kau di Cihana di tu. Kau memang berdasar bagas. Bukalah yang kita semua ada, sari tu.
0: Okey, aku memang kita berlimbang, ne. Nama berita kita di Limbang, dia?
5: Mana berita kami di Limbang itu? Kelebihan kita di Rimpu, pemanah berita. Ngomong-ngomong, gaya hari kita di Limbang, sari tu. Cukup mana, maka di tu. Omnya kita, ya. Untung sidak ke pagi tu ngato ngau program ke diatur Minister of Transportation tadi. Te bobaris tadi ngumpul nama tu ngambe tak ke nuka topik reda tak helmet sidak tu tadi.
0: Aha, pelabak nya uliah dikunci ke lagi ne.
5: Iya, mila nak mayuh meter dikunci ke lagi. Ya.
0: Ngarap ke mayuh me.
5: Ngarapas saja me lagi.
0: Okey, kira ko dah serap me kita itu ne Limbang, Hena, Seriaman, Insin, si Bu Nana, Bintulu Flo, Brenda di Miri, kira ke 6 bungai ngerembai ke tengah hari itu. Dipancar kagi ngau mata panas ke Perenciang, ne?
4: Iya.
0: Okey, nama berita kita sebuat, udah makai.
5: Minta tolong ngade kita Cina tarik nyomai tarik.
2: Maka tengah hari
3: betul. Iya.
0: Ya,
4: Ngupi-ngupi.
5: Ngira pagi terena flow.
3: Nah, udah nyebutnya yeah. Saya ke kamar kai gitu. Tengai ke nyati.
1: Saya ke Padang.
3: Oh, saya ke pulai.
1: Saya ke orang kak sponsor kita ini flow. Angka orang bisa kan nyangkuan kita tengah hari tengah nana.
3: Bisa.
0: Ya, bisa lah. Ini
5: nama orang. Ya, orang kebede sari tahu tadi dah yang kakak sponsor kita. Sampai
0: ni, sampai bede
4: sari. Tahu kan juga kami ni.
5: Mau sila lalu, kamu ni
1: mau mahu. Anda bisa open table malam tu lagi. Ini nama orang kan ngangau na.
5: 24/7
3: Nanti boleh pelanja kita enam tu. Besar ungkus.
5: Gak gampang ya.
4: Besar hati orang menak kita. Aku orang.
0: Aduh. Dah awak flow. Masuk pukul 3:05 ga. Denya QR.
1: Flow ngan wanya na mangata ngajar ya madah ke Jako analah pelanya flow. Ajar-ajar dulu lah. Iya. Amre ungkus ke besai bab karap makai na Brenda.
5: Mali bam ya mana ke? Ni tok bam.
3: Mana ada si Koni ya. Si Koni patut dipadah kakunya.
1: Ya kesponsan man kemare deh.
0: Lain mamanya. Lain si Koni.
5: Mama ayuannya.
0: Mama ayuannya koleksi.
5: Kenyap mah kita flow. Makanya mai ke dire. Tentu saya mai ure. Nyamai ke dire. Nah flow.
3: Kuma nyamai ngulia ke sini. Nah
1: flow.
3: Hah?
5: Starion tu,
0: banyak nyampe upload game.
1: Ngecak ke, ya katanya kemarin upload, ya ke tersakiti kemarin dengan wan kena sponsor Sarito baru ya nemu pemayu-mayuna temu ni bagi ya ke sponsor kita semua upload.
3: Bukan bakal sinap bayar kemarinnya.
1: Lama sudah nai ni malu.
3: Ni kusina ya.
0: Aku dengar aja sida eh kemarin awalnya.
3: Kau sida ya. Pulai kai kini sida bayar deh. Kemarin di darat sida.
1: Nah pelau.
4: Penyakit ini.
1: Menang retai rempu sida apa pelau. Abang dia ada pelau. Abang water front dia besar si komun. Balas sida ya lainnya tadi.
3: Bayar tembaga kini kai.
4: Bayar pantai seritonya. Pantai.
5: Yeah. Maya ngerdai.
4: Pangap-pangap sih lah.
0: Ya, jaga kita flow dan maya koleksinya.
1: Mungkin kita tahu lama ni, hari 6 kalau yang ngasih dah bayar kita ya. Ya, hari minggu kita aja.
3: Lengkak ke bayar.
1: Ya, kita ini.
0: Nanti sudah kamu balasnya ni.
1: Ya lah, kamu ketuk.
0: Nah, namun dah sedap ya, okay. Jadi kira aku dah serap magam kita ini. Ngarap ke utai kena sampai-sampai berflow. Jadi mana nak sponsor the flow?
5: Amin.
1: Padahal flow kan sponsor aja aku. Sitek dewan aku serah ke kita. Ya. Ya, okay, flow.
3: Itu saya, lepas.
0: Okay, flow aja lah.
5: Bukannya aku. Saya tutorial nuci pinggai.
3: Nah, sudah miri, sudah lima.
1: Aku ngai nuci pinggai aku nak. Aku kan juga jatuh flow. Hati flow kau ya.
5: Tapi nuci pinggai itu mana tu Zin? Orang nuci pinggai itu mana? Lebanas. Lepas orang ketukan saduan. Semampai si nau ngai orang nuci pinggai.
3: Nak ngasuh insin nuci pinggai. Kau mesti orang sponsor nuci pinggai. Kau pak ngasuh insin.
0: Sabar flow, sabar ne.
3: Okay,
0: jadi kita kira ke terus mehau, terus ke ngau Ninja Sarawak kita, kita ke Miri dulu, uliah. Ini ke atas dulu, kita.
4: Okay. Terima kasih Min.
0: Okay.
4: Sebab kita buat tu bertundek kemaya hari Minggu tu ne kelebihan ke balas kita yuk tu peluang kami dok cari tu jaga kita.
0: Aku nyari referee ja.
4: Kita itu muniko kami noin sin Brazil masuk jaga.
5: Nerau, Prancis, France masuk.
6: Apa bahaya buatnya kasih sudah janjir mantan kampung bahaya.
4: Anak France nya nyawa ikan France pada.
5: Yang lebah Maroko pada deh. Yang green tea penalti lah.
6: Penalti datang lidah sana penalti datang lidah lidah sebagai ataupun ataupun tahu ke nak masuk tiang gol
5: tepat kaki sekarang ada tamu lagi dia macam lagi
4: nak bunyi gitu sudah.
0: Okay, okay Brenda, jadi, teruskan.
4: Okay, jadi kita berpindah dulu lagu dari Masterpiece di menyanyi.

0: Siti lagu hari masterpiece diberi nama Menyantik. Kelebagi lagu tu dituju ngagai bala peninga kita. Ngato dekat mari selamat ujung minggu. Kelebagi ngagai bala peninga tiulah milia radio station RTM YFM YFM sari topi mega tuju ngagai min di Kuching, insin di Sri Aman, nana di Sibu, Flo di Bintulu ngau Hana di Limbang. Jadi rimiri dekat kongsi ke berita tidakkannya di ungkup minggu tu. Jadi berita ke cubah tu ianya program kem meresa pengerai pening hidung ngau rekung tu tuju kita sebuat NTBC masalah pening tu tadi tahu ke ngelawak kami kemiri kita ne. Awalnya di Jabatan Otorino Larigoli sikit pedih kan nyebut tu. Ianya hari Sepital Miri ngau kerjasama Sepital Besai Sarawak dekat ngatur kem meresa pengerai pening hidung ngau rekung 2026 berklinik pengerai Bario. Jadi program tu dekat diatur ianya kena 29 hari bulan 8 ianya hari 6 tu ialah bulan 8 jam 9 pagi ngagai 4:30 lemai di klinik pengerai Bario. Jadi mensia mayu kelibagi peranak Bario ngau kandang menua ngelinggiknya ditesau sampah datai ngulih ke persa pengerai pening hidung ngau rekung laban program tau balap peninga yang nak berbayar. Jadi mensia mayu di pilih menuanya di perangsang datai ngena kena ngemujur ke programnya. Jadinya berita kecubah inya program tau ke kem resa pengerai pending hidung ngau rekung 2026 diatur 29 hari bulan 8 jam 9 pagi ngagai 4:30 lemai di klinik pengerai Bario. Jadi tu berita kedua ianya program Rioh Oha 2026. Jadi pengerami kreatif pemenuh besar di menua tu dekat diatur kena 24 ngagai 26 hari bulan 7 tu di koridor musical Eastwood Valley Golf ngau Country Club Miri. Jadi pengerami tu dipelabak dekat mata penatai lebih 30,000 ikut temuai hari serta Malaysia ngau Brunei Darussalam. Jadi tu tadi balap ringa mayu macam aktiviti ti ngerinduk ke ati nganti bala temuai nyengkau lebih 20 pengawak pemerinang berpangau api menggap bisik 60 ikut vendor menuanya api menggap bisik 20 bengkel kreatif api menggap bisik pemandang seni penelebak kulinari ngau konsert artis menua ngau semenanjung Malaysia. Jadi kelimpah hari ngangkat ke bakat ngau industri kreatif program Rio Ohato dekat megak digarap ke ulih nyukak sektor dagang temuai ngau ekonomi menua kita kelebagi di Miri. Jadi nyak lain anang muai peluang program Rio Oha ianya kena 24 ngagai 26 hari bulan 7 lalu ngau buku lain ngau kami di Miri program ngintu ngintu program Rio Oha 2026 di Miri. Jadinya program kedua. Jadi ketiga tu sebedau kita dekat ninga ke promo Bintang Baram Regatta 2026 ke dekat dia tu di Marulik dekat madah ke program Baram Regatta 2026 datai baru ni kena 23 ngagai 26 hari bulan 7 ramai ke Jakob Peace Unity ngau progress. Jadi sekedar lomba ngau pengerami ting rinduk ke ati tidak diatur prau kayuh ngau powerboat. Jadi pihak megak bisi pekit prau berias ngau konsert perpaduan ngau pihak megak bisi program malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2006 pihak megak balap ringa program tu megak bisi berjalai berbala mayuh tau ke Parakan Kebudayaan. Jadi pihak megak anang ingat bisi pekit Bintang Baram Regatta 2006 dataran Marudi tidak kang ricah ke agi pengraminya. Jadi pempekit lomba perahu kayu hengau pobot tau diambil di pejabat daerah Marudi. Jadi kita ke BCRT dekat ngau masuk paketnya, kita tau register dia tau sebedau 17 hari bulan 7 2026. Jadi balam ringan sama-sama kita menang ke promo tau ini promo Baram Regata 2000 bintang Baram Regata 2006 dekat diatur di Marudi.
1: Sing mimpi kanya di penanyi toh meh peluanuan mesri main ngebaram Regata 2006 Amir FM dekat ngatur pekit lagu bintang Baram Regata 2026 audition dekat diatur kena 23

0: ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, inuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tafkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan tu. Anda muai peluang tu, siapa nemu hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu.
1: Ya, nyat siti program ke dekat atur kami di RTM Merito inya Bintang Baram Regata 2026. Tangan sebedau kita pulai baru ngagi kucing ngagi kita ke dekat register jatuh kami udah bisi e-poster rasmi Bintang Baram Regata. Jadi kita boleh terus ngelawak Facebook rasmi kami inya Facebook Mir FM. Kita tahu giga form kena register Bintang Baram Regata tu laban kami udah engkah nama tu Google Form kena kita ngeregister ke diri secara online tu tadi ya. Okey, aminnya sekedar berita dikunci kami di Miri. Jadi pulai baru ngagen wan di Kuching.
2: Okey, yeah. Kira aku dah dia habis ke sekali entah dek nak berenda.
1: Iya, yeah, betul.
2: Okey, terima kasih. Nyamai aku dah ne. Terima kasih ne berenda di Miri. Okey, hari Miri kita nurun ke Bintulu.
3: Oh iya, yeah, Bintulu.
2: Okay, jadi. Nama anak nyawat deh.
3: Okay, saya kau dah tekan mikrofonnya tadi dah.
1: Bukan namanya.
3: Macam apa?
1: Kau bersih orang sponsor, anjur teh sponsor, pelabak tu.
2: Salah dah tekan. Ingatnya tekan WhatsApp tadi.
4: Menunggu kita.
3: Menunggu video call. Mana? Umah umas kita umas.
5: Semakin berani ya.
2: Invite kami video call.
3: Ngai-ngai kami tok dengar lagu kita ne. Okay, sudah aku berkongsi ke berita.

0: Ya, terus ke berita kami hari YFM Bintulu bawa ninyo Sarawak kita sehari itu 5 hari bulan 7 tahun 2026 ya. Tentu yang dekat berkongsi ke sekedar pengawak atau ke sekedar program ya ke bisik dekat diatur ke sekali itu mic kita ngagai pilih menua di sebawah ya. Laban di sebawah jam ke dia tau ke berlabuh hari 3 hari bulan 7 tau tadi sudah berlabuh pesta sebawah 2026 ya. Jadi pesta sebawah 2026 berlabuh dia tu menyekaku 3 hari bulan 7 nyentuk 12 hari bulan 7 tahun 2026 tentu ya diatur ba pasar sebawah ya nya ba parking lot BDA di sebawah. Dalam pengelama pesta sebawah tok ke diatur nyentuk 12 hari bulan tentu ya memang macam program ya ke bisik diatur tok peninga baka kemarin ya bisik diatur pekit ratu ibu kebaya lalu pengawak berjadi ke pesta sebawah 2026 dekat diatur kena 6 hari bulan 7 2026 tok ilak ya tok ke diatur pergila bak parking lot BDA sebawah ya pukul 10 pagi lalu di pelabak ke dekat di penyadi yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Anak Utum yang Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansang Wilayah Sarawak ya atau ke dekat diatur pergila pengawak berjadi ke pesta sebawah udahnya kena 10 hari bulan 7 bisik megak senam aerobik atau ke senam aerobik ya kedekat diatur bak pasar sebawah megak pukul 7 pagi kelimpah hanya bisik megak pengawak bukai bakal sebawah bike show ya ke dekat diatur megak serta mayu hagi pengawak bukai atau peningan bakal Battle of the Band ya ke dekat diatur 11 hari bulan 7 tik dekat data itu ilak ya jadi hari ke penudi kita ke dekat ngau ba Battle of the Band tu ianya kena 10 hari bulan 7 ya atau hari ke penudi dua kita register nanti kita dekat nemu ngau siliak kita tahu bertanya ngagai Dennis ya bak lumur 011-2996-9055 okay, yang berkawal dengan Battle of the Band kelimparannya bisa megak dekat diatur ya pekit bot laju sebawah 2026 ataupun dekat diatur kena 11 ngau 12 hari bulan 7 tik dekat data itu lah ya berserimai ngau pesta sebawah 2026 kelimpah renyah megak kami megak Bintul FM bisi ngulok program tu megak enya bisi muka tau ke DJ Corner Bintul FM ya ke dekat diatur 11 ngau 12 hari bulan 7 jadi ngagai orang di sebawah tau datai mayanya elak nin mong ikat sponsor gebak sebawah tu nin sin udah ngikat sponsor kemarin tu ke sebawah ke kami tu elak kena 11 ngau 12 hari bulan 7 di dekat datai pihak megak pentas rakyat pun bisik diatur berserimai ngau pesta sebawah 2026 sepemanjai pesta sebawah tu jadi sehari tu ya 5 hari bulan 6 dekat berperindah ngau Melissa Francis ya nyak berkawal ngau pentas rakyat nyak berkawal ngau pesta sebawah jadi anang lepas ke peluang anang mulai peluang tau datai ngagai program tau kira kerami di sebawah berlabuh hari minggu tau nyentuk ngagai ujung minggu tik dekat datai tau ilak ya 12 hari bulan 7 lagi megak tau nyebut berkawal ngau pengawak yang kebisik dekat diatur di sebawah tau ianya sebawah Agrofest 2026 bisik megak dekat diatur berlabuh 10 nyentuk 12 hari bulan 7 2026 ya ba lot parking kereta BDA ba pasar sebawah tentu yang memang macam program bisik diatur berserimai dengan sebawah Agrofest 2026 ianya bisik pameran ngau mega berjuang ke produk agro ngau mayu hagi pengawak bukai ke bisik diatur berserimai ngau sebawah agro fest 2026 ya ke deka berlabuh diatur 10 ngagai 12 hari bulan 7 di deka datai to ila kenya berita ya kedua lalu sitik dagi berita ke dekat dikunci kaku to peninga atau berkawa ngau hari Carnival Tivet College Vocational Bintulu ya kedeka diatur 8 yang untuk 11 hari bulan 7 2026 ya tentu yang memang macam program bisik dekat diatur berserimai ngau hari Carnival Tivet College Vocational Bintulu tau bakal pameran pendidikan dan kerjaya bisik mega Tivet run ngau mayu lagi pengawak buka ya kena uliah di sebut tau ke dirintai kaku di tau magang ya jadi penerang kesilia kita tau mega medak ba Facebook rasmi College Vocational Bintulu. Okey. Min hanya berita kami hari Bintulu. Tengah hari itu Ninja Sarawak. Okey, mulai baru.
1: Okey. Ya, terima kasih ya Flo di Bintulu ngau berita aku dah dikunci ke ba Ninja Sarawak ne. Okey, hari Bintulu kita ke Sibu ngagai Nana.
2: Okey, terima kasih Min. Jadi sedang nak ke berita hari Sibu dulu kita berperindang nih. Setiap lagu hari Dayana sini, siang aku ngenang.

0: Oke, hanya tadi lagu Ari Dayana sini ya siangku ngenang ya dekana angapun ke.
1: Lama lenyau.
2: Kumai ku kini tere. Kumai ku ke bisi ending ya tere.
0: Aku ya kok tapi nyanyi gak tekan ku
1: tere. Ya.
2: Gitu mau gonan lah.
0: Oke, ya berita keterima hari ya Sibu. Perintah Sarawak merambu dekat numbuh serta ngemeran kaki lima inisiatif baru ya dikena nambah ke penyertaan biak bak bidang sains teknologi, engineering, matematik atau ke STEM berengkah hari renggak sekolah primary. Berdua hari ya penyertaan biak kaki kurang dalam arus pelajar sains. Lebuh hab Jacob Aprami nangguh ke program misi A+ SCJ Pelajaran Malaysia 2026 April lama tu tadi. Dia sapir Menteri Pelajar Inovasi ngau pemansa penau Datuk Dr. Anwar PI madah ke perambunya tadi udah dibantai ngai menteri ya serta ngambil ke di perundiang perintah Sarawak nyadi katu dikena ngedegap bagi pemansa penau STEM. Antara inisiatif tadi di perambu yang pengawatnya dia ke buat digital interaktif berpasar ke animasi atau gamifikasi berjalan ke modul intensif untuk nembiak perinam kelimpah hari benung manah kaget cara pengajar ngajar jaku English dengan matematik ngena jaku English nyari siti hari inisiatif ke pemadu manah yang agak buat digital ke nyelai hari ke bisik dia.

0: cara hidup sepanjang paus 1,500 sebulan. Lalu program misi A Plus Sijil Pelajaran Malaysia 2026 sudah digolok ya, 155 calon SPM ada 3 buah sekolah yang kaum sekolah menengah kebangsaan sedaya SMK Kenawit dengan SMK Nangadap. Okeynya tadi berita keterubah, lalu berita kita kedua, Perintah Besar Diansa ngambil outsourcing atau kena resource luar servis nyaga pengerai kritikal bakal kardiologi ngagai hospital private nyemak Perintah Besar ndak ulih tak kebedau sedia nyedia ke peringkat gunanya untuk rakyat di negeri itu. Lebuh kebijakan bak pengerami jadi ke makmal katiterasi atau ke cath lab ngau perkhidmatan kardiologi pusat perubatan Rajang api lama tu tadi dia sapit Menteri Pelajar Inovasi ke Pembangsaan Penau inya Datuk Anwar Api madah ke kerjasama perintah ngau private ke bakanya dekat nentu ke servis nyaga pengerai ti lebih sama rata ungkup rakyat Sarawak kena ulih gitu terus nganti ungkup hari belanja hari Perintah Besar. Jadi bab penerang yang madah ke cara ngena resource luar UKS mina ulih ngurang kelias nganti pesakit dan lebih efisien lalu tu megak ke pemayak ngau pengelantar rakyat jadi ngena infrastruktur private kenang udah bisik ko ya di Perintah Besar na Ibu Hira wagi pasal ungkus ngintu atau ketika pemindah atau ke berganti lutur ke tinggi lalu lutur bab perintah baspita perintah suah ngelengkak ke pangkup ngawak mindah lalu mindah ngagain dur ke bukai. Ngenang perengkat guna cath lab ke baru dijadi RMC di Datuk Anwar Amadah kenya tadi transformasi ke besai ngaga landscape itu penuh sang ngenyet tungkolati ungkup kandang nua tengah Sarawak nyeri yang nyemetak Amadah ke perengkat gunanya udah nyedia ketimpuh berubat ke cukup guna ngaga rakyat ngelingik kandang menua tu ambil kecuntuk ya bakal pesakit hari kapit ke kurang lebih 2 jam penyawah dia tahu ulih nerima intervention ngenyit dalam tempoh tik kritikal 6 jam lalu perengkat gunanya megak dekat merik pemayak ngau pengelantang agai pesakit dari Hospital Serikai Hospital Mukah ngau Hospital Kenawin. Okey, berita kita ke bukai ianya pengawal kebisinya di kemarin ianya pengawal berjadi ke atau ke soft launching One Stop Center Bukit Lima Nature Reserve Sibu jadi pengawal tu tak kemarin sudah berjadi ke Yang Berhormat Dato' Dr. Anwar Api bak Bukit Lima Nature Reserve Sibu lalu antara pengawal kebisinya diatur kemarin nyerombak soft launching soft opening tu tadi ianya sila tadi bisik breeze walk ngagai One Stop Center lalu pihak ngagai bisik simbolik nanam pun kayu nyerombak soft opening One Stop Center Bukit Lima nya tadi. Lalu pengawal KBC diatur pagi itu nya sidang media penyelarasan konvensyen PBB Zon Sibu mega sudah diatur atau kebenar diatur jam ke dia tu ba Indo Sibu lalu temu kepada KBC datangnya ya Muhammad Dato Sri Alexander Antalingi nya Menteri Kerja Raya Malaysia ke mega Sekretari Agong Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu. Okey, berita kepenuh di hari Sibu ianya bekal ngajualan Rahmah Madani ke berengkah Datuk kemarin 4 ngagai 5 hari bulan 7 ianya nyentuh ke sari tu Badur Rehmat Sibu Jalai Pedada jadi pengawal jualan Rahmah Madani tu berengkah diatur pukul 9 pagi nyentuh ke pukul 3 lemah itu lagi ianya berhari kepenuh di ianya 5 hari bulan 7 sari tu hari Minggu lalu bak CCL Permai Sibu mega diatur jualan Rahmah Madani berengkah hari kemarin 4 hari bulan nyentuh ngagai 7 hari bulan 7 tahun 2026 jadi agak kita ke bersemak bandur kerisabur ketarik ada salah kita datai menyekurang berbelanja bandur daripada aku ya bekal ngau jualan Rahmah Madani. Okeynya tadi antara berita ke dikunci ku ngebala peringkat kita ke sekali tu men boleh baru kenuan.
1: Okey, terima kasih Nana di Sibu kepada berkongsi ke berita kelebih lagi di pilihan menua ke di pegawai Sibu. Nah, hari Sibu, kita ke Seri Aman.
2: Okey, awak tahu men.
1: Okey,
2: awak. Okey, jadi terima kasih men. Awak jadi sebedau berkongsi ke berita kelebih lagi utai ke nyadi di Seri Aman piam gadi bertuang tau men. Sebedau mega aku tu nebah lagu ne. Kita mendiang ke iklan tu dulu lah. Kita ambil masa sejam beberapa second tu ne. Ngai kena ditebah lagi. Tusah kita sebuah tau nyu bubul ke duit berbayar. Okay.
3: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij.

Bali. Dunia Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi. Sertai

0: Jadi hanya ke Siti lagu Ori Achan, lagu Keran Kanuan, Siti lagu ke dikena menggal Ninja Sarawak kita ke Sarito Nemin. Awalnya di meriah samat ngali hari ngagaya semua peningat ke benum dia ke kita sebuat lebih lagi bah program atau ke bani abah awak Ninja Sarawak kita ke sekali itu. Okey, jadi nanti mayu berita ke dekat di bayi aku lebih lagi bahawa Ninyau Sarawak kita ke tengah hari itu peningan. Jadi kecubah itu sebenarnya aku ngelansa berita yang ke dekat atau ke aktiviti ke dekat diatur di Sri Aman. Aku mai kita berarti ke sekedar hari utai ke udahnya di lebih lagi dalam minggu itu. Jadi kecubah ya itu ngedang berkawal dengan Taman Perindustrian Sri Aman. Jadi sebengkah gig pun pemansangnya kuliah ngermai ke perkara ekonomi di bagi menua Sri Aman pengudah empat bengkah company udah nerima surat ya surat pemendar ngagak lot industri ba palan ke dikumai taman perindustrian di Sri Aman itu ya. Jadi apa nama tu tadi nanti kita ingat ke Sapit Premier Sarawak yang berhormat Dato' Amar Awan Tengah Ali Hassan bisa nemuai ke Sri Aman kita lalu ngemata ke pengawak nyuak ke surat surat pemenar lot industri itu bak bilik mesyuarat UPS resident bagi menua Sri Aman. Jadi projek ngaga taman perindustrian tu peninga di karap kuliah ngermai kagi ekonomi orang kenguan bagi menua Sri Aman tu laban projek tu boleh nyedia ke pengawak puang ya ke baru lalu piam ke ulian narit company ke besar-besar meranak ke pukul di Sri Aman itu ya. Lalu piam ke nanti kita ingat ke megah dalam tahun 2018 Nyen Subak ya. Perintah Menua Sarawak sudah menarik 32.7 juta ringgit kenang mansang ke Taman Perindustrian Sri Aman. Lalu rengat ke Terubah ianya ngemansang ke projek Bakanan Dur ya ke boleh 5.5 juta hektar ungkus ya ianya 5.5 juta lalu waktu sudah sudah tembok 25 hari bulan 3 2026 tu kemarin ya. Jadi fasa kedua ngena belanja 8.64 juta ringgit tu yang kaum projek ke ngaga 21 bengkah lot dagang bak palan perindustrian Sri Aman tu ya. Jadinya ko berita di Ketrobas dari berita ke Cukup Yamana sudah nyadi megak dalam minggu tu tadi ya. Lalu tu Siti mega berita lebih lagi berkawal dengan lomba ya ke udah mega mujur dia tu di Sri Aman itu kalai kejohanan olahraga MSS bahagian Sri Aman kali ti ke 60 tahun 2026 udah mujur diatur berkompleks sukan di Sri Aman itu berengkah hari 29 hari bulan 7 nyentuh angka ya 3 hari bulan 7 2026 tu kemarin lalu ba lomba tu dia SMK Semanggang udah dipadu ke nyadi tuai rumah ya. Jadi pengawal nangguh ke lomba tu kemari udah mega diatur 3 hari bulan 7 2026 lalu pengawal tu udah mega dipenyadi ke yang berhormat Dato' Francis Hardin Hollis ya. Jadi lebih kejadi ke pengawal tu kemari dia yang berhormat Dato' ngarap ke lomba ke bakat tu ku ya. Ukai semina uliah memansut ke atlet ya kuliah mai menua tu pegari ba mata dunia ku ya. Tang yang mega uliah nampak nembiak kengemuan kualiti bak gaya hidup ngau disiplin ke tinggi ya kuliah mega dikarap ke kitai megai menua Sarawak Jemahila. Jadi nak peluang tu mega aku dekat berkongsi ke siapa nak orang ke tau ke sekolah ni ke masuk abah lomba tu. Jadi lomba tu bak kategori ya sekolah menengah dipasuk sidari SMK Kelili piam ke SMK Lubaan tu SMK Sri Aman SMK St. Luke Sri Aman, SMK Semanggang, SMK Melugu ngau SMK Lingga. Lalu bak kategori zon sekolah sekolah rendah ya ke ngau masuk abak pergi tu kemari ianya zon Lubaan tu zon Lingga SJKC Chung Hua Semanggang zon Engkelili zon Panto zon Sri Aman zon Undup yang mega SK Abang Aing Sri Aman. Lalu bak pemutus kategori sekolah menengah ya ke nyadi champion bak kejohanan olahraga MSS MSS Bahagian Sri Aman tu, ianya bak kategori sekolah menengah SMK yang kelili, sidak tu boleh 34 itik emas, 34 perak, ngau 27 itik engkerajo. Lalu nomor 2 nya SMK Luban tu, SMK Luban tu boleh 29 itik emas, 32 itik perak, ngau 24 itik engkerajo. Lalu nomor 3 nya SMK Sri Aman, sidak tu boleh 16 itik emas, 20 itik perak, ngau 24 itik engkerajo. Lalu bak pemutus kategori sekolah rendah champion tak nomor 1 ianya zon Luban tu, nya di zon Luban tu boleh 22 itik emas, 17 itik perak, ngau 7 itik engkerajo. Lalu nomor 2 nya zon Lingga, sidak tu boleh 6 itik emas, 4 itik perak, ngau 6 itik engkerajo. Lalu nomor 3 nya SJK Chunghua Semanggang, sekolah tu boleh 6 emas, 2 perak, ngau 6 engkerajo. Ya, jadi nyak ko ngenang lansak berkawal ngau kejohanan olahraga MSS Bahagian Sri Aman kali ti ke 60 tahun 2026 ya kudah mujur diatur berengkah di 29 hari bulan 6 tetari untuk angka 3 hari bulan 7 2026. Jadi berita ke penudi di bayi aku ba awak ninya Sarawak kita ke sekali itu tajapan program itu kira diatur dalam bulan 8 2026 tang mana ke berkongsi ke berita itu dulu lah awak ke kitanya sama bersedia lalu piam ke sama oleh datai ngerami lagi pengerami itu ya. Jadi itu ngenang berkawal nge pesta pantuk to ke pengerami pantuk 2026 edisi ke 17 itu dekat diatur berengkah di 28 yang tuangnya 30 hari bulan 8 2026. Jadi alain dua ngatur pengurami pantuk 2026 tu inya badataran pantuk lalu pihak megap pengurami tu nyedia ke 14 titik bangsa pekit atau ke aktiviti ya. Jadi kecubahnya pekit sepak takro, pihak megap bisi street soccer, fun walk, pekit genapampat, ratu etnik, pantuk junior Idol, Ratu Kebaya Otai, nama nak teku kumai Ratu Kebaya Otai tu. Jangan aku tua masuk pakai tegri tau Chris. Sudah peluang kan nak ni. Ai. Okay. Ya kelapan yang pengamah berjual udahnya pekin lukis ngau nyura sukan rakyat pun bisa kadiatu lebih maya tu ilah pengamah mandang ke barang ngau tau ke dikumai kitanya pameran agensi bisa muka jualan komuniti dan sejati madani pekit belagu pantau idol piam ke pekit belagu kilawan emas nyadinya ke 14 siti bangsa aktiviti dekat diatur berserimai ngau pengurami pantau 2026 edisi ke 17 ya. Jadi nanti nanti bisa peluang nangkan ke toilet kita dekat ngau nak kuliah meh mai sidak kenya di komiti besar pengatur pengurami pantuk tu awak ke kita nya sama nemu ngau nenak agi nama tu tadi berkawal ngau pengurami tu ngau aktiviti-aktiviti ke distia ke bersemai ngau pengurami pantuk 2026 ya. Jadi pelabak aku minnya utai ke dipkongsi ke aku kelebih agi bawa ninyau Sarawak kita ke sekali tu jadi boleh baru ngakain wanti kucing.
1: Okay, terima kasih Insin di Sri Aman sudah berkongsi ke berita banding Jawa Sarawak kita hengkup ke Sarito nih. Okay, hari Insin kita ke Limbang. Ha, ni orang Limbang tadi nih.
2: Okay, terima kasih Min. Jadi sebenarnya aku berkongsi ke berita kita dari Limbang. Kemudian kita tinggal kasih cerita lagu terlebih.

0: nya tadi lagu hari jenis sana jenis jeniaman nuan bisi intan di kembuan kena merindang kita ungkup kita awak ngelih hari itu dan jadi belum peningat semua kerbaik terima kasih agak pula program kita di Kuching Mian di Kuching insian di Sriaman Nana di Sibu Flo di Bintulu Ngobi atau ke Brenda di Miri anda tinggal megang agak belum peningat kita ke Pesit Ningal kita bawa Ninjau Sarawak serta 5/7 tahun 2006 ngajak kita gerai magang. Jadi dah tahu aku dekat mic kita serta belum peningat ninga ke atau berkongsi ke berita serta sekedar aktiviti buat menua Tara Sarawak buat frekuensi FM 104.9 MHz Limbang. Jadi kita bayar aku dekat ngepun kengau berita kita ianya di Limbang ianya bekal pasport biru datai kandang 2 minggu. Jadi bekal pasport corak biru di Sarawak kelebih lagi di Limbang di pelabak dekat Pulau Baru dalam tempoh 2 minggu terdekat datai. Jadi Sapit Menteri Perengkal Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah Madah sepenyampau 1,000 itik buat pasport di baik UPS Migration dekat di Sadung ngagai UPS di Limbang lawas Miri Enggau Kuching seraya nganti bekal barunya dekat di Celak. Jadi penangguh suntuk bekalnya jadi ketegal kapasiti nyalak mega benuang dikenak ngasil ke pasport merah baru enggau cara penglikun apa madu baru. Jadi isu tu merimpas besar ngagai peranak Limbang ngelawas ti berguna ke pasport ti tau dipadah nintiang hari mansa menua Brunei ketegal bisi pengawak luar hari Limbang. Jadi kebenar bisi sekedar udah minta pasport merah ke berga RM200 lawan udah habis pasport biru ke berga RM50. Jadi berapa banyak ada Dato' Hasbi yang ngarap ke pengawak ngagak projek berguna kunan baru. Berapa banyak Dato' Hasbi ngarap ke pengawak ngagak projek bergunaan baru JPJ Limbang oleh di kelengkas pengudah 3 proses tindak nak mujur. Jadi kuya palan projeknya sudah disedia ke lalu Dato' seminak nganti. Jadi berjalan ke ajar. Jadi nya Dato' Hasbi kita berjaku Bumaya Pengerami Jom Gagar Limbang 2026 ati berpelasar ke atau ke daripada UPS Menteri Perengkap Pangkat Malaysia Jom Gagar Limbang 2026 ianya program komuniti ti ngempuruk ke mayu bengkah hari UPS Menteri UPS Perintah Kebukai agensi ngau kapas strategik ati kena ngelawak rakyat dengan pengawak merik servis pengawak pemandang peluang kerja ruang belia tadi nah. Jadi pengawak tertarik tukar program tertadi ti diatur 2 hari berenggok hanya 4 ngagai 5 hari bulan Julai 2026 ti diatur buat tebiang air Limbang hanya hari kena hari 6 hari Minggu. Jadi program tu tadi dekat aku berkongsi ke Mimit tentang program tu antara isi program tu tadi isinya dia kami macam aktiviti baka exhibition tukar pemandang hari UPS perintah kau punya mega besi counter service perintah untuk pengawal ramah carnival MOT tip meet hari kerjaya ngah peluang kerja hari mayuh macam pengaji atau hari mayuh macam UPS swasta mega besi ngau lalu punya mega diterus ngau pengawal berjual ngah pengawal mandang orang dagang menu atau hanya produk lokal ngah produk luar mega besi nah ini punya mega aktiviti besi diaturnya ngau untuk dilis bilik ngau pemerintah buat panggau tadi ke malam tadi habis artis kita Iban habis sama belah merindang kita malam tadi ianya Depa Masterpiece malam tadi ne. Jadi situ dari pengawal ke diperhati ianya ika dikerindu kita di Limbang itu lebih lagi ianya Pekit Limbang Idol 2006 hati dia tu bersama ngau Jom Gagal Limbang 2006 kena mantai ke penau belagu komuniti komuniti itu ne. Jadi antara batang tujuh pengawak tak ketujuh program tu tadi diatur tadi hanya Jom Gagar Limbang tu tadi hanya mic service perintah semak lagi dengan komuniti apa yang megak nyedia ke akses dengan peluang kerja dengan hari kerjaya apa yang megak beri kuasa dengan orang dagang menuntut lalu apa yang megak negap ke kawal antara agensi perintah dengan komuniti menyikut tadi apa yang mengangkat lebih lagi mengangkat ke ekonomi tak nyungkak ke ekonomi kita di Limbang itu dengan aktiviti dagang temuan di Limbang itu ya Siti hari penerangan tadi mayu lagi macam pengawal ti diatur baka tadi bisi mega diatur ke jualan ramah bisi diatur mega ngau pia pia mega bisi diatur mega berbaris menukar helmet kita menukar helmet helmet ke lama tadi tidak boleh kena kira tadi nada yang melipat ngelikun berpalak kita tadi jadi tahu ditukar tadi jadi tadi lapan tanya bisi ditatak atau ke bisi limit ya ngai ka ko bukun sik iga berapa ite limit tadi labang ka nak tu nemu iga bas entai yang tadi deh siapa dulu datai first come first serve kena munye tadi deh jadi pian mega berita ke bukai tinggal kunci aku di limbang itu nya berita tadi kedua nya berkawal ngau kajian Petros pengarap baru industri minyak ngau gas Sarawak. Ini Petroleum Sarawak Berhad Petros di pelabuhan dekat Nembu ke Pansi ngiga minyak ngau gas di limbang ngelawas ujung tahun tu. Di sapit Premier Sarawak Dato' Amar Wan Tengah Liasan madah pansiaknya ngembuan tuju dekat ngelala rizab minyak ngau gas ke bisik potensial ke udah nyungkat pemansang industri ngada ke mayu hagi peluang kerja serta nyukung pemansang pelajar bersitanya. Jadi yang mega madah ke pansi hari agi benuang di pejalai berkawal dengan penemu gas metanol api lama ke udah di Kuala Lawas tang nerang ke penemunya menjadi ke tanda positif potensial pengeraja asal hidrokarbon bak kandang menua tu tadi. Jadinya dua itik bengkah berita kita yang kau di Limbang. Jadi itu aku juga berkongsi ke berita kita yang kau di Lawas. Ingat ke Terbaya di Lawas. Pelian kandang menua Limbang Lawas 2035 negap kerjasama antara sempadan. Jadi pelian kandang menua Limbang Lawas 2035 dekat ngemerat ke pengawak dengan negap ke kerjasama antara garis antara menua ngau negeri serta menua ke bersemak dikena nyungkak pemansang ekonomi serta ngerembai ke peluang dagang di utara Sarawak. Di sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awan Tengah Liasan Madah kerjasama strategiknya dikarap ulih muka mayu hagi peluang beranak ke pokok ngemansang ke hub logistik serta ngenegap ke penduduk Limbang enggak lawasnya di pintu penama ekonomi ari siti perilih menua ngagai perilih menua kebukai. Jadi yang megak madah kedua kandang menua tu ngembuan potensial kebesai dalam sektor dagang temuai seraya pengerami irau ecol lun bawang terusnya di pelasar dikenak ngelaku ke pesaka asal komuniti lun bawang serta mata penatai temuai. Awalnya tadi berita terubah kita di Lawas, yang di itu berita kedua kita di Lawas. Benar aku nampak ke berita tadi. Nah, jadi projek empas tinggi merangsang transformation Lawas. Jadi beberapa projek pemansang strategik ke Dato' Benuang serta dekat di pejalai ke di Lawas dikarap ulih jadi penyungka ngagai transformation pelilih menua tu. Lalu ngaunya ulih negap ke ekonomi penyambung ngau pengelantang rakyat. Di Kaban Parlimen Lawas, Dato' Henry Sum Agong Madah, antara projek besar ianya Jalai Besar Pantai Utara NCH, Jalai Penyambung Sabah Sarawak, Kuala Lumpur, Jalai Penyambung Sarawak Sabah SSLR Renggat 2, Apalan Penyangkai Kapal Tasik Dalam Pulau Sari, Padang Bilun Baru Lawas, dengan College Sains Rendah Mara MRSM Lawas. Jadi ini teko ya projek-projeknya dekat nambah ke penyambung nyungka dagang enggau beranak ke pokok ngurang ke ungkus logistik ngenegap ke sektor dagang temuai serta muka mayuh agi peluang pelajar ngagai nembiak menua tu yang mendah mudinya lebuh menjadi ke pengrami irau ocol lun bawang ke 39 di Lawas. Jadi nya tadi empat itu berita dikongsi ke kita dua hari Limbang dua hari Lawas tadi yang dibisik berita kebukai lagi nanti bisik awak kita berkongsi ke baru. Jadi pelan baru gen one man di Kuching.
1: Okey, terima kasih ngagai Henah di Limbang. Aku dah berkongsi ke berita bakal ke tengah hari itu neh. Jadi kira ke aku meh ke penudi berkongsi ke berita hari Kuching. Sebelum kita berkongsi ke berita ba Ninja Sarawak, merindang kita ke sekali tu ngalagu ku dah dipilih Ita Medin. Kena merindang kita Nuan di mata Nuan dia.

0: banyak tadi lagu kena kita berperindang ke sekali tu ni. Jadi aku dekat berkongsi ke berita baiknya program ke bisik diatur ngau program ke dekat diatur ngau udah diatur ke di pelilih menua dia kuciang ne. Jadi tu program ke dekat diatur dalam minggu baru ne. Ianya kempen meri vaksin anti rabies kedekat diatur Balai Mensia Mayuh Majlis Bandaraya Kuching Selatan atau ke disebut kita Bajako Panda MBKS. Jadi program anti rabies tu dekat diatur kena 11 hari bulan 7. Jadi 7 program tu dikena ngenegap ke agi pengawal nagang pengelakai rabies dalam kandang genturong pendiau. Jadi Datuk Bandar MBKS nya Datuk Wi Hong Seng madah ke kempen tu dekat dia tu berengkai hari pukul 8:30 pagi nyentuk ke ngagai pukul 4:30 lemai. Jadi lebih maya kempen meri vaksin anti rabies tu ila jadi pengawak tu lalu disengkawum ke ngau merik servis, merik lesen ukui, merik microchip, ngau steril ne. Jadi Datuk Bandar MBKS, nya Datuk Wi Hong Seng megak, madah ke kempen tu endak berbayar laban endang yang ngembuan 7 dekat nagang serta nagang agi igip penyakit rabies tu seraya anrenak kebudaya ngempu ukui ngau bertanggungjawab ku kita ini tau ke ngambil kita itu meruat ngembuan pemerhati hati lebih maya kita ke nupi ukui ini jadi nya sekedar kempen ke bisi dekat diatur bak minggu baru nya 11 bulan 7 nya kempen meri vaksin ngagai ukui tau ke uduk ne. Jadi sekedar program ke bukai ke bisik di Prati Kaku ianya kira 2000 ikut orang di Sadang adeka ngau masuk pelanda rimbun antara bangsa sematan 2026. Tika diatur buat tebiang tasik sematan kena 6 hari bulan 9 tu ila tajak tu agak jauh ne. Jadi kaban konsen negeri Sita Tanjung Datu Zizo Anwar Adnan madah ke pengerami besar tu disadang oleh muka peluang penatai pemisik korang tediau ba kandang menuanya. Jadi bejako lebih ya ke bejako ba awam pengarang berita di Kuching ya mega madah ke pengerami tu ukai semutik nyadi ke program pelandak pi ajak tang sama dekat My Element tanggung pengawak sosial korporat ke CSR tidak nguntung ke Mensia Mayuh ba kandang menuanya. Jadi tu yang kaum sukuang ke uliah diberi ngagai palan dialisis lunduk ngau Sarawak Forestry Corporation. Kelebih lagi berpengawak mulai ke pemanah rampak menua serta nyaga mayuh macam bangsa utai tumbuh ngau utai hidup. Jadi peningah pelanda tu ialah dekat dibagi ngagai 3 kategori ianya pelanda 5 km, 10 km ngau 21 km. Jadi peminta ngau masuk pelanda tu ialah dekat ditutup kena 1 hari bulan 8 hanya sekedar program kedekat diatur tungak ke tebing tasik sematan di lunduk ne kita kedekat ngau ngulu pelanda tu ne. Jadi berita ke bukai ke bisik di peda aku megak jadi tu bekau ngau pekit main bol kaban konsen negeri adun tebeduk mantai ke penglandia ngau negap ke kawa Raban Anemia. Jadi itu di Serian ne. Jadi pengawal ngatur pekit main bol mangku adun na N21 tebedu ukai seminak nyadi ke pelasar dikena ngigak penau Anemia. Dan megak ngerapit ke kawa komuniti dengan semangat lumba ngau main. Jadi Chairman Pengatur Danny Clapton madah ke Pekito Mujur ngempuruk ke Raban Bia Aris Rata Sita N21 Tebedu. Lalu harinya merangsang Raban Bia Cakah ngambil bagi dalam Pekit Lumba Ngau Main atau aktiviti Lumba Ngau Main. Jadi ia mega ngarap ke Pekit main bol Piala Adun N21 Tebedu boleh diteruskan jadi pengawak nintiang tahun. Merik mayu hagi peluang agai Raban Biak Menua Tok ngambil ke regas dalam Lumba Ngau Main serta anrenak ke gaya penghidup ti berpengerai. Jadi bak Pekit tu tadi tim belia ta'i mansut ke diri nyadi champion. Kira ke nyadi champion metu Pekit main bol mangkuk yang berhormat Dr. Simon Sinang anak Bada hanya adun N21 Tebedu. Pengudah ngalah ke Ta'i Union 2-0 bak Pekit final. Jadi bak Pekit Tomega belia Ta'i mai pulai peraya semata duit lalu disempulang ke ngau trofi ngau mido lalu penuduk lomba 2 Ta'i Union nerima peraya semata duit. Jadi Pekit ke udah berengkah dia tu 3005 tu tadi ke orang kebisik ngau nguluk atau ke tim kebisik ngau ianya kira ke 24 itik tim Aris Selampur Sita N21 Tebedu. Nyak berita hari Kuching jadi atau ngenang ngelansak mimit aktiviti tau ke pengawak ke dekat diatur klub RTM di Kuching ianya morning walk kak diatur 10 hari bulan 7 2026 ianya hari 5 tu ne hari 5 ke dekat datai jadi 18 bulan 7 2026 hari 6 bisi ngatur FIFA 26 kira ke orang ke rindu main buah meto Pekit main buah jadi pengawak tu dekat diatur ba auditorium kecil RTM Kuching neh kita nak mudi ni tu kak diatur kebenar ya tang begumpuro angka ba auditorium kecil RTM Kuching jadi dua lagi bengkah program atau aktiviti club RTM di Kuching nya di Pramu ke bisik di langgur hanya jom kurus sihat hari ini kurus bersama okay. Ngau Siti Agi joh main bowling santai seronok rapat bersama nyak ramai jako ya neh okay, kira ke nyak meh sekedar program atau aktiviti ke kedulia aku ungkup ke minggu tu kuliah dikunci bak ninjau Sarawak kita ni kita sebuat neh nama tadi terkenyit dengan lagu
1: Ngau. Aku punya kesal
0: tadi. Oh, aku punya kesal.
2: Perumahan mana bel lagu dah.
1: Iklan lah lama.
3: Terima kasih kau nyata deh program kita nyata deh. Jom kurus bersama aku ya.
2: Lalu umien tu. Ini yang
0: mana. Kesal nih ngau tu ya. Kesal. Ya, jom kurus ku ya. Sihat hari ini kurus bersamanya.
3: Amata. Kenyat ku nih ngau.
2: Kau mangkak ke diri ku nih ngau.
3: Tadi... Tadi ngantuk aku ingat jom kurus bersama. Ya. Lalu bantu ngantuk aku komen.
2: Lalu sedar aku ni.
0: Mau uliah kini hari leluar tak nak nanya kini ke Kuching
3: kita. Insaf ni.
0: Mana mana kebenar program berkata Densin perasaan kita.
2: Kira nanya dia mau makai pulai.
4: Insaf ya. Insafnya ya nak datai sari itu nyebut insaf tadi Densin.
2: Seminit pernah datai.
4: Berapa jam aja. Nah,
1: kita ino tu sejam deh.
3: Aku mada ke kita ino tu lain nak. Julu api ke kuru asta pengrindo makai.
1: Makai.
2: Ya. Penegar. Nah, awak rindu ke makai, saya nak rindu kurang bukai.
3: Aduh.
4: Kita siapa nggak suhati ya? Siapa nggak no flow tau?
0: Abang bunga itu mati flow seminggu tau.
4: Anak main kat flow kita.
2: Nyawa tak sebutin sih tadi.
3: Flow, flow, dengan flow. Betul kan nuanya flow. Betul kan nuanya tadi flow.
2: Oh ya.
3: Nama kubah kita milih, milih ke diri. Ente kita uliah berdua nak.
2: Okay, kau. Insaf ya pun ingat. Ngecak ke berdua mau datang.
4: Uli, uli. kuliah kayaknya di kaliah kede.
3: Berdua bersama. Seiring dan sejalan ya.
2: Saya aku tu single selamanya.
1: Asal kau tahu kan lo.
4: Namai kegeri hari di pedua kayaknya.
3: Anang terlalu anang terlalu nakut ke drempo no anto anang deh anang anang kalau takut anang kalau takut hidup berdua. Ya.
4: Nama penyamai tengah senang hidup berdua.
0: Anang uji
4: anang takut. Amal ke nama penyamai ke flow.
2: Nama penguntung atau penyamai hidup berdua atau insin. Bimbingan mari sebuah
4: tiga lawan tiga.
2: Sekolah sebab ya.
3: Nana
2: nemu pia. Nana
3: nemu. Chris.
4: Tiga lawan tiga lo.
1: Chris. Orang terlambat berdua. Nyamai me.
3: Nyamai. Ya nak. Kita ke pembisik yang tadi deh ane ira untuk semak lah pilihan kita nya tadi nak uliah dempo kita nak ya pertamanya nak semestinya mana untuk kita pilihan keduanya orang kuliah di baik kita tuti yang sampai ke serka deh.
4: Chris. Amat lah yang punya kekesal bunyinya.
0: Nyukuangku dah insya nyukuangku.
3: Bedak tadi menyukuang. Amin. Amin kita itu mesti merek ya si dayanya tenyak deh. Tiga ikut si dayanya. Macam si.
2: Pansut dari konti itu. Lalu berdua makan lagi.
4: Ya. Ya. Kita main dulu mah flow dulu kita flow.
1: Karena udah dia ya berduanya.
3: Anak trauma non flow. Anak trauma non flow. Alaban nama tu tadi.
4: Jadi dokter psikologi tu jago.
3: Lah semua lelaki tu ya kada badunya tu tadi lah semua ya tadi jahit. Makanya kan kita kino lah semua ya mana ya nak flow. Pandai-pandai milih ya.
2: Betul. Nak baka DJ Bana.
4: Cikgu konseling.
3: Okey. Okey. Cikgu konseling. Untuk layan ya. Teh konseling. Okey lah. Okey. Okey. Kepada rumah. Rumah.
0: Amat. Tajak Eka Dudi dipilih kita nyangkanya. Kini ngau kita sampai mati.
3: Betul.
2: Siko ni
1: aku perancang hari insir
2: terima kasih ke perancang
3: terima kasih anak trauma anak trauma
4: terima kasih ke jago tangkan jago lala
1: tapi udah terlambat kiri ni flow nana
2: kau akan nana asai nana nana
1: asai
3: amai amai
1: lapan tiga kiri nak ruak gaknya
2: insir nana orang nak berebut makai aw
4: nak bantai pangan diri
3: Chris, yeah. Padahal kesedak ya Chris.
2: Ya Siko, Sifu kedua.
3: Jako nama tu biasalah orang sastra.
4: Orang kalau mayu macam literature terar.
2: Jako bubungai nang kurang. Asal nak jadi bayar ne.
3: Bayar.
1: Laban bayar tu manis belama Jako sidak ya deh.
2: Betul.
1: Udu muji diri bayar tu lain na bayar sidak tu.
2: Ujung muji manis.
4: Oh, betul. Bukan ke viral?
1: Tucung magang bala bayar sarito.
4: Ya, bukan ke viral media sosial yang namanya yang tadi Ina yang nanya tadi. Kini bunyi bayar sayang.
3: Kesal konten bayar amat bunyi.
2: Tiada biasa bukannya. Cecapu kelari.
1: Kak Edmo dari Malaysia.
3: Nice.
4: Sayang,
2: nama berita di sayang, ya.
4: Ya baru sayang di tau, bedau sayang dia, sayang bedau nya.
2: Nah terlebak nyebut jakut sayangnya, lain masa nyebut.
4: Lain sayang
3: tau. Ini rekan jual sayang, honey, darling, semua.
2: Baby.
1: Ni ke brother menya.
2: Payah mula kita. Mesti sifu insin mulu.
3: Bukan ni bunyi payah.
4: Hai sayang.
1: Nanti nanti Iban po keninya Hana. Ti bayan
4: nak lebat na. Nah nama kene flow kala temu flow.
2: Hai Solo,
1: Cina Cina yo nemu kene.
4: Cina yo.
3: Cina bayan.
4: Cina yo bayan
2: nemu. Insian nemu mesti pengalaman. Kene ya sebab yang buat.
3: Aku nak kala ketemu ke bayan aku.
4: Nah, nah, sini nak pengalaman nak.
3: Nada itu tepuk kebaya.
2: Sige klari kebaya. Nada kita kaman siang agak baya deh. Nanti ni tiak kiam eh.
4: Pagu apa baya?
3: Ayuh leh serat tengah leh.
2: Karena sudah baya nak ngah
1: ya bunyi bunyi baya di
3: telah. Ya,
0: hari hari jam kurus tadi ya terkeh kebaya.
1: Ya, terkeh kebaya.
3: Kata bunyi baya.
4: Bayar nanti nemu tay.
2: Kena tuduh.
3: Kasih atur bayar kena tuduh. Sayang gue. Oh dengar ni.
2: Oh ya sayang. Mak kau cuak mata sayang itu menyia.
0: Bangnya
2: kemarin tu, naik hati deh.
4: Kau bangnya flow, nama
1: dah ngalah lampu, lalu buta sikit.
2: Ica enak bersayang sayang ni.
1: Udah buta, baru sayang.
3: Aduh, hana. Kini bunyi banyak ya,
2: bersayang kau.
3: Okay, ya, terus kita tahu.
2: Terus kini itu.
3: Terus aku minta.
4: Terus kau. Terus enggak bayar.
2: Kata terus gulai. Gulai kedua nih.
4: Lawa sih tak kau sih berdua berdua memang
2: kita itu lagi kena mak kediri
4: kediri bayar nunggu bayar jago aku bayar
2: aku nak berani
3: aku bayar aku
0: ira aku nak pulai ke rumah kau orang sayang sekali bayar.
4: Kita ke ngau kawan kita bini kita sayang dari tahu tukarnya. Anak ngau sayang lagi.
2: Namanya bunyi bayar.
4: Sayang, okay, semua. Ya.
3: Sayang, kau sudah apa sudah ya. Nama bayar.
0: Ada kenyal, ada lagi insian.
2: Kira tenai mengenak jago sayang itu kan.
4: Tukar. Tukar.
3: Aku membayangkan.
0: Udahnya.
3: Apa cantik.
0: Udah nama apa cantik. Tiba nyari bayar.
3: Amin. Amin dulu, jinnya dulu, amin. Jika lo lagu.
4: Jika lagu bayar, amin.
0: Asal ke tengkelan ya, tengkelan.
2: Ya nama ada dempak ya, le tengkelan.
4: Tengkelan bayar, telo bayar.
0: Pasang lagu kita siapa kan lebih lagu, amat kalau itu ulang.
4: Aku ke masanya.
0: Pasang dia lah
4: ya, kau mutar.
2: Kurang air susu, lebih itu ulang. Kurang kalsium.
4: Okay, kita ninggalkan lagu dari Lela BJ, Baya Pengerindu.
2: Ya, ya.

0: Banyak pengerindu Allah lebih jaya tadi. Kena ngelagu, kena ngajar kita. Yeah. Kena kita berarti kajar. Nyaga kita, nyaga rempo. Baik kena empat bayar.
1: Nanti kita ngetuk ketawa lo.
2: Iya. Jaga, jaga bayar.
1: Ya, okey.
2: Mesti ke Prati, Jakob Bayang, Datuk ni. Ana.
0: Lepas nanam tubuh, dia mulut dia, ngagak bakut dia. Ya, tak ada itu nanti si mulut dia.
1: Okey, kita inyo datai berdur, kita ingin datai ke pesan bala peninggal kita, inyo pesan atau ke lagu peminta antara stesen. Jadi aku kira ke mic bala kita sebuat tu sama sekutu meh, kue sekutu main kutu.
3: Semua jenis rumah ya. Tare bayar atau kutu.
0: Sekian
3: kita pergi ke kutu. Nah berapa?

0: Okay,
1: jadi ngagai balap ninga kita tinggal tau ke ngena mu ge kana makanya pun.
0: Kamu pesan,
2: Penangan sudah bayar.
1: Iya, menang kebayaran dah lama.
3: Nah, berapa banyak induk tu?
0: Sudah, susah bayar induk sayang tu. Malah sudah sayang.
1: Ya.
3: Ya, anu nan mu ge.
1: Okey. Oh, ditok ko. Batuk nak lama. Okey, jadi kita terus lagu peminta antara stesen. Jadi ngagai malam ninga dekat ninga ke pesan Rino Ati tau terus area Rus Tripun WiFi Miri berkusung 85 423 634. Okey, halo bisik tu nah tua nguji nyot kangau tu. Halo, selamat tengah hari.
4: Halo, selamat tengah hari.
1: Oh, siapa baru Rus Tripun?
4: Cali Ari Sibu.
1: Oh, Cali Ari Sibu.
0: Bo makit dia non Cali.
4: Nak, aku dah pulai mai suara dia tindu buat. Aku tindu buat.
0: Oh, udah tindu no. Tu nama tu tindu. Tindu sampai telefon tu terena.
4: Aku tinggal lagu minta. Hai, berani.
0: Oh, lagu apa ya? Enggak kan ada bayam tare.
1: Nah. Ah, kenapa lagu kak pinta non Cali?
4: Aku ngirung ke sini mari aku dulu. Kira-kira sama dia aku bakal pusrian dia pusrian dia ngakai sedai jauh dia ngakai aku ngakai sedai iwo ngakai sewin ngakai tidak nunya pasipa ngakai tidak buni ngakai sejus ngakai sedai ni lagi anak adik aku di senajung din lagi kita nak pintu ke beje boleh dia main lagu-lagu ke beje
1: lagu nama
4: lagu William Awi yang mana yang perasa
0: lagu tu perasa. Papa aku di rumah dia selalu kerja lagu tu perasa. Mana ya?
4: Nyamnya. Kau selalu buat makit dia terasa. Dia pukul hidup dia.
1: Oh.
0: Okay. Anak jadi bayar ya.
1: Aruh yang merasa lagu tu perasa. Nyamnya. Okay. Cali, terima kasih.
4: Okey, bye.
1: Okey, Cali Ari Sibu. Lagi kira ke antara tuanya menebah lagu lagi nena.
0: Okey. Nada problemnya.
1: Iya. Okey, tuan nguji sort kangau kedua tu. Hello.
5: Hello.
1: Oh, siapa tu?
5: Peter tu, ada kucing.
1: Peter ada kucing.
5: Betul.
1: Oh, nama berita orang kucing cerita bisik program kini.
5: Hari tak aku panas man.
0: Nyo ngeri siang. Oh. Nyo sinar ke
1: mana? Yuk usah.
5: Boleh minta lagu?
1: Boleh.
0: Kini kan juang lagi?
5: Ha?
0: Kini kan juang lagi?
5: Nujo lagi orang Indo kebaya betul.
1: Apa? Indo kebaya? Indo kebaya?
0: Indo kena baju kebaya ke? Indo bahaya? Indo bahaya.
5: Lagu hari apa namanya Frederick biar main aku pergi Frederick apa namanya Nicholas Frederick
3: ya kini kau pergi
1: laban bukan namanya
3: ada mayo tetasan
1: laban ya udah ketemu ke induk bayar pelabak kau
5: lambak tu
0: induknya ke teke nuan po bayar kini akan
5: aku kan bayar lacau
0: akan lacau macam mana ya mak kau kena jembai lah jadi salah jadi lacau
5: legal ke dia kau pada pun pini sebab orang indah amat lebih
0: hari
5: pendapatan dia kau 20,000 munyi kau ya amat dah kata dengan kau tidak dikira benar nang labat.
1: Lepas kami kak ngelaban tidak bayar deh. Nggak tahu Allah kami ngebungai
3: si kepritis kami berjakau.
5: Sekarang tidak DJ punya telepon mana gaya ngalah tidak tahu.
1: Nanti tidak telepon tutup
3: gerinti Allah tidak.
1: Belum kami nolok sudah yang semua.
0: Terima kasih.
1: Okay, terima kasih. Kira mana peninggal kita itu Hana bisa ninggal randau kita. Apa kau ngobayan
0: ni?
1: Okey, kita nguji sort ketiga. Laku sila ya cerita. Okey, selamat tengah hari.
6: Selamat tengah hari.
1: Ya, siapa baru sih pun?
0: Laki tik ketiga.
6: Julai hari mau dalat.
0: Julai.
1: Julai.
0: Dah ketuk tisi jalan.

0: Selai, menon dribo no.
1: Nungak tebing ai.
0: Apa bayarnya? Memang kira nungaknya. Oh, tau lain tu. Sejauh Mimi ada tebing ai nyao, jauh Mimi tanah seme. Oh. Tajak kita dah temu ngo sayang bayar ini.
1: Nang dai juga bayar nemu ya sayang.
2: Ya iya sih.
1: Ini ke DJ Ari Limang. Bayar nemu sayang ya.
2: Nyao. Nya semina bayar di Limbang aja nya nemu nyebut sayang nya. Okey, terus ke pesanan.
1: Okey, pesanan di Berata, di Kutiang Sedaliah, di Kutiang Ga, di Asnio, di Kuyau, Henry, Nobelana, ya, sudah Limian, sudah Cilian, dan sudah lepas dalam semua-semua. Lalu nak tinggal di Peringki, di Kutiang Dea, Agai Ali, semua saya suka bekerja riak meh. Lalu dah tinggalkan agai semua bala aku di bawah urak, bawah celom, nangat bawah batang uyak gak. Anda boleh sebut nama kalau main. Kalau nak tinggal dengan pintu gak ngambil kesayang bayar.
2: Ya.
0: Akai, akai, akai. Terima kasih.
1: Boleh main ke lagu Duruk Pengerindu. Nanti ada Duruk Pengerindu lagi. Lagu Ngeritiang.
2: Tujuh enggak guys, apa duduk pengrindunya?
1: Tujuh guys, tidak enam pintunya, mami tidak
0: enam pintu. Apu, apu, apu.
2: Nih.
1: Lagi ngerisi yang itu.
3: Pu, belak lagu
2: ngerisi. Belak ngerisi yang itu.
1: Tidak tahu, lagu duduk pengrindu enggak out.
2: Oh, nanti bisa lagi, lagi kemudian nama bahaya.
1: Oke.
0: Tebah semua betul lagi.
2: Bahaya kira semua meh.
1: Kalau dia dia tidak ke ladang dia tidak Jackson semua tidak tu di Sianomir di Tapang dia pasal darau nanti minggu pasal Tapang lah kita selalu semua Durian tu nanti kami di tu nanti nemu tai.
0: Okay, terima kasih Julai.
2: Okay, Julai hari Bintulu tadi. Ana.
0: Ingat. Ingat tu. Temu ko ya. Duduk tepi sungai. Ya aja temu ko. Ingat ko.
4: Hari Sarawak.
2: Tu di bisi tu Ana. Terus tu jane.
0: Oh, sawan aja.
2: Kasih dah itu. Ka tupi bayar magang babak ko. Halo, selamat tengah hari.
1: Halo. Iya. DJ Penta ga?
2: Iya. Iya.
0: Siapa tu?
2: Siapa tu?
1: Thomas Tanjung tu hari kapita.
0: Thomas Tanjung.
2: Thomas Tanjung hari kapit. Oh, nama berita orang kapit.
1: Mana berita atau panas hari
2: ini? Oh, panas hari. Okey, terus ke pesan ujung minggu.
1: Okey. Nah, bisa kan tanya aku. Nama tu grup Biro Dita tu kan?
2: Iya.
0: Iya, betul.
2: Mesti, kami ingat lah.
0: Ketua kami insin.
2: Iya.
1: Ketua kita insin.
0: Jadi, how? Setelah sahar kami tadi Nana.
2: Ya.
0: Tukar wayang kami main.
1: Tapi ya, deh. Abis itu kalau mana tu, abis itu kalau biru.
2: Jadi, ya, kami tiga tu EJK.
0: Kami tiga EJK.
2: Ahli biasa aja.
1: Tuh lah, jaga nak.
2: Iya. Tak kami tiga tu kau membangga mimir.
1: Dan siapa agak kita dengar aku? Kita dengar di nyata tidak sebuah aku.
0: Terima kasih.
1: Ya, maka kita sebiru di tak.
2: Nanti berketuk lama hari minggu pun rancak sih dah.
1: Apa nak tidur kita? Nak tidur. Tuh, apa nak tidur? Sudah tidur kita dulu, nanti tinggal ke dia. Kenyat. Kalau malam kita di sana atau aku kan?
2: Nanti kami agak persatuan dulu. Oh,
0: tahu register lah.
2: Okey. Okey.
1: Sudah aku berpesan, aku akan langsung mutar ke lagu. Banyak pantai lagi. Ya,
2: ya.
1: Okey. Hari tengah.
2: Melissa.
1: Melissa Prancis. Okey, apa tu jam minggu tu? Nanti kalau aku pegang agak kita 6 sesen. Au. Nanti kalau aku pegang agak semua balak lalaku. Au ya ke mulai tadi ada madeku. Dia nya tidak ada Leo. Au tidak ini ngaji ke apa ngaji. Au ada budaya mujo agak tempat ketujuh lah lepas tidak tu pula sendiri itu ada kafe Black Berry. Oh, nanti kalau aku buka agak semua balaku kebuka jawab tu sebenarnya akan tulis sebut nama. Aku harap percaya tapi nak buka kereta buka kereta tau. Okay lah, nak tinggal kebengang agak kita nak bersih siaga. Kadang mm-hmm. kita rica ke ke sari tu lagi.
2: Iya.
1: Terima kasih. Bungalan ke kita sebi rau ni tau. Sini Sian. Oi Sian.
0: Un Sian.
3: Oi, itu aku.
1: Ini ke Sian tau. Raya itu bajak. Ada cuma sekali itu bajak tau. Ai.
0: Ketua yang gerempong.
3: Ini ingat kita beranau. Aku ini ingat kita beranau.
1: Ya, be. Ayah agak di Sian. Dia tekstik udah apa FB deh. Aman nareta kama uka ya to uta ka insiam lama ba FB dia
0: okay mata ke insiam lama to lain to nama to munyi nyawa baya to ko aku
2: nyawa minta lagu baya pantai
3: terima kasih to mas
1: nah lawan kan aku selalu live insiam ba tanya ada ba FB dia ketika jumpa kawan insiam nya arti ya
2: iya
0: iya kawan peminat
2: kira peminat peminat nana salah kita hanya di peminat
0: betul
1: aku sudah dua ibu sebab mesin ketika
3: anak tanya nama aku nua
1: okay aku jemput guna ketua de ibu jadi DJ sebab aku sudah pergi ke aku maka pindah sebelah dua aku bela baju dan tidak aku ya nua deh sekarang saya aku gambar dua adanya apa deh
3: Oh, oh iya, terima kasih ya.
1: Ya lah, tiga punya agak bina dikasih kau dah.
2: Iya betul, nane salah bisa bina.
3: Apa dia kita kangi ka orang orang nama tu tadi kelimpah di kabab layan kita. Apa dia kita kangi ka orang kerindu ke kita ini atau Mas Tanju?
1: Iya iya,
3: terima kasih banyak.
1: Ya
3: okay,
1: okay lah. Selamat hari Minggu ke kita semua.
2: Okay.
1: Aku lagu aku jadi DJ Brenda.
2: Okay, uleh uleh.
1: Okay, okay. Selamat hari Minggu.
0: Tuan mutar ke lagi Brand.
2: Uleh, nanai masalah. Okay, hanya bisi peminat Insi and Thomas hari hari ni kapit. Oh, hari kapit ni tadi.
0: Ya, hari kapit.
2: Iya, okay. Apa lagi bisi tu, Hana? Terus kajak.
0: Ya ngelak kalau buka gitu lagi mau bisa awal gitu baru kita lagi.
2: Iya betul kepenuh di meto nih. Oke, halo. Iya, selamat
0: putar ke lagu benar.
4: Selamat hari Didi kesayangan kami.
2: Iya, selamat hari.
0: Jessica.
2: Ya Jessica.
0: Nih namanya lengau nih.
2: Oh, nama Rita Jessica.
4: Mana Rita? Happy ni ya kita udah kurang.
2: Ya, kira kenangan bunga yang kita coba tu.
4: Biru wanita tu. Kita yang ngelapan.
0: Tu ahli ahli ya tu.
2: Ya, Jessica segi ahli kita na.
4: Tumpu ngau siapa kita dibayar?
2: Tumpu ne?
0: Kerian tu, tumpu
4: kerian tu. Kita menyamanya ada tapi kena kerian.
2: Ya, betul. Okey, awak Jessica terus ke pesanan hujung minggu.
4: Minta terbaca lagu penawa pengubat hati Ari Gunilang. Lagu untuk menuju semua kita yang sebenarnya melihat ke radio, bakal ke Lianto, bak Lampu Menua, kelebih haji peminat setia WM. Lain lagu kita di kesayangan aku, kami semua bak radio dia ke awak. Okey, baik sama hari minggu, minta Tuhan melakukan.
2: Amin.
4: Dan mak belain lagi aw.
2: Okay, Jessica. Terima kasih. Nyak baru bira wanita. Lalu mereka berkat dengan kita sebuah hari itu. Okay, jadi kini tu Hana tua terus baca segera pesan atau ke nebah ke lagu tu.
0: Nebah ke lagu
2: je. Nebah ke lagu ni. Iya betul. Awal nanti bisi awak lagi kami doa. Hana baca segera pesan lagi ni nah.
0: Iya betul.
2: Iya. Okey jadi kita terus perinasi lagu. Lagu minta Ari Thomas tu tadi yang tidak salah. Aku minta lagu Duruk Pengrindu Ari Stella Philip.

0: Ibu Stella Philip Duruk Pengrindu dari Miringau, Limbang. Bisa awak buka lagi min kami doi Hana baca meh pesan lagi di Facebook lagi awak.
1: Okey, terima kasih ya Hana ngau Brenda hari Miri.
2: Sama-sama.
1: Okey, nya udah gintil sedua ya neh. Kita
0: ya. Ni lima itik kangau ni nak.
1: Meri awak ngagai Sri Aman.
3: Awah, okay. Terima kasih, Hamin. Untuk nuan ngasuh aku di Sri Aman. Siapa kali yang kuna?
1: Barang
3: jaga aku ke dia rene. Laban aku segi miliah berdua lah. Atu siapa dia ne? Yes, Hamin. Aisyah ya. Ambil tolo, my vlog. Icak ke vlog tahu dia hayu
2: berdua
3: ne.
2: Mereka kena rampiat berdua ne.
1: Pantun satu.
2: Macam apa pantun? Okay, aku dulu macam pesan tu. Ngarap aku bisa nyak melegek ne. Nyak nama tu. Nandai. Macam pesan. Okay, tu hari.
1: Siapa pesan ke dia, Devo?
2: Hah?
1: Mesti orang berpesan
2: ke dia itu? Oh, ayo orang berpesan tu kebenarnya. Nanti kita mendapat Facebook kita. Ya, tujuh ke dia
1: aja tu. Ya,
2: bulat.
1: Salah baca dengan flow.
2: Ah, bulat tahu anak kelalu.
1: Tak lagu pengenuh. Ah? Ama, kita lagu pengendok bojong cerita ke ya tujuh ke DJ Floor nah
0: ketiga.
2: Okey, hau terima kasih. Macam pesan tu anu gue ngacau dulu tu anu insin lagi nya si fu ko nya ngai kaku nak berdua lagi.
1: Kita ikut rempu orang
2: lagi dah. Oh, ngai ke orang aku nyau lagi deh. Ha, tu Ali, Ali ga Ari, Lemu Randi.
1: Ali.
2: Ali pulih nah. Jadi dia minta lagu Meligai Pengrindu ke di bai ego into ni jadi kena yang berindang semua ya ke bisik buat TC radio bakal ke ngali hari to ya ke buka itu hari Roslin hari Sung kayaknya dia minta sebarang lagu kena merindang semua udahnya tu hari Harun Hamzah hari sama laju Bintulu minta lagu ko ya dituju ke ngagai apa ya ba sebiu pia mega ngagai kabania di miri lalu minta lagu sanggup aku ari Gwen Kennedy ama minta lagu lama aku subak ke dituju ke ngagai cikgu Raymond merayang ke di long lama udanya no Diana ari Melaka jadi ia minta lagu sulu injau ari Stila pilih banyak meh pesan ari bala pedinga kita itu insin ya ke dibaca aku kanuan bisik kangau dia. Ini deh.
3: Okey, terima kasih kanuan Flo. Ya madah kota Sifo ya ne amat pamat. Okey, bisik lagu tujuh kanuan ke Flo. Kanuan nyalah yu ko hidup berdua.
2: Tu sehat dulu.
3: Okey. Apian bisik orang ngangau tu Flo dan terjap ya angai kita ke bisik rekan natai ke Pasar Rinduati bawa awak lagu peminta antara stesen tengah itu atau telefon kami ba 0833254336 ya. Okey sebenarnya dibuka angai kita ke dia di Sri Aman di Betuang Jatang kita ke dia di Strata Mendoa Sarawak tu ke bisik meliang ke kami semua ne. Jadi sementara kita kenganti balap tinggal kita yang tadi telefon ke konti YFM Sri Aman aku macam sekedar pesan rindu hati ke bisa diterima kami bahawa YFM Sri Aman ngali hari itu rawi yang ngejuan mayuah bala kami itu lani yakni ke buah dabai DJ ku ya bisa ngiga bala kita DJ ku apa beda habis buah dabai itu tadi cerita kemarin itu ne. Hanya dia terima kasih kepada Nuan Tok Rawian Juan Alpiamga Sebastian Roy Ari Taman Tungku Miri salam sayau salam lelengau ngagai buah hatiku ku ya ya ke dikrindu ya ke dikesayau harap ke anda manca-mancal salam sayau megak ngagai kababelayan harap ke sidaya gerai selalu lalu minta tebah ke lagu kawal antara tua Siti Lagori Florence Sai kena merindang semua peningat YFM baik akhirnya ia kebaru atau ke ia kelama harap ke terperindang ko ya. Okey kita terus sangwi agai telefon ngali hari tu siapa nak kini pinga kita tu ne. Halo sama ngali hari. Halo. Bu ni tu ne. Halo. Ya. Nama kebuah ne Flo takut kini baik tu berdua bertiga.
2: Ya, orangnya single bakal aku.
3: takut kena pula. Yes, oh. Amen. Okay, 08-3-3-2-5-4-3-6. Harapkan ada penanggul baru telefon kita yang ngali hari itu. Nih, apa yang bisa kita tadi? Okay, nguji baru. Boleh ngapdengar itu. Halo, selamat hari.
4: Halo.
3: Halo, siapa itu?
4: Rehendra.
3: Rahim, awak nak berita no Rahim?
4: Mana?
3: Mana? Jangan ketawa.
1: Nah, mana ketawa nah.
3: Ah, okay. Hari ini lawan tu Rahim, hari Setiaman ke hari ini?
4: Hari
3: Kris.
2: Tiba.
3: Okay, Rahim, hari ini lawan tu hari Setiaman.
4: Oh.
3: Okay, terus ke pesan lagu
4: lama, sudah pesan setahun dah.
3: Biar
1: setahun nak pesan.
3: Okay.
4: Lagu tu tujuh sebagai kabar-kabar lama lah. Bakal Thompson, Nawi, Nando, Bang, Tobo Niole, ngau kabar aku di Riau ni ya. Turba Beranda.
3: Okay.
4: Ngau kabar aku di Miri ya. Milin William, Mister Sedoyal Roti Batua,
3: okay.
4: Veteran Sedado, pihak jagai peminat-peminat Jerman.
3: Okay.
4: Peminat Jerman.
1: Udah bye-bye Jerman.
4: Anang kalau sakti.
3: Okay.
4: jangan lupa, jangan lupa untuk bahagia.
3: Ya, okey.
4: Jadi kan? Ah? Jadi sesuai, jadi Nana betul-betul kak kau ratu cantik kuai otai ataupun berakit tak kapiat. Madah aja.
3: Madah aja.

0: lagi ikut sponsor.
1: Apa yo? Oh.
2: Hebat mai.
0: Sponsor 5,000 nya.
1: Apa dia?
0: Okey. Pejet sponsor tahu benda dah ambil tu.
1: Ada tu.
0: Pejet sponsor tahu benda dah ambil tu.
1: Okey. Okey, Rahim.
0: Ikit-ikit.
1: Oh, nama sikit.
0: Minta lagu ke?
1: Oh, lagu nama.
0: Isi lagu dipasang oleh DJ Gebir.
1: Memang ya. Gebir ya, kan ingat ke Nuan Rahim.
0: Lagu ya. Bini Mangga.
1: Bini Mangga.
0: Tua seksi.
1: Okey, Kak. Okey.
0: Gebir bisa pasang.
1: Gebir bisa pasang.
3: Lagu Merlinnya, pelamatku.
1: Hebat, Mai. Okey. Okey, terima kasih Rahim. Ya, cukup dengar ke peningat ya ke Disri Aman itu lah peminat setia si antara kami lima itu. Halo, selamat hari. Halo.
4: Krik krik naik
1: aku. Okey, aku sikok dah tau flow out. Halo, selamat hari.
5: Selamat hari, Inten.
1: Halo, siapa tu?
5: Tu Temenggung dan Nyandang.
1: Temenggung nak Nyandang?
5: Nah.
1: Hari ni tu Temenggung. Nama Nuan Temenggung tau ke Nuan tu Temenggung?
5: Bukai sikit nama. Nama aku Nan Nyandang.
1: Oh, pia.
5: Duit tu dah kau lama baku tu. Tu kai duit siapa orang tu. Tu duit kelihatan tu siap. Jebri ngagai pelora anak. Liban.
1: Apa ya?
5: Penyanyi Toto Hal sudah berlagu-lagu sebab tu.
1: Kamu ya? Jadi,
5: aku pun nak menemu tu dengan bola tu. Lama duit tu dah baku tu. Mengikutai tu disimpan dengan nyadi kita ditaruh tu. Nak boleh. Jadi, aku tu no pelora.
1: Maaf.
5: Ya. Tau kari 4 tu, tau kari 3 tu. Aku ke Bintulu lah. Tiga nuan RTM Bintulu dia. Nganjung duit nuan coba ke RM100 ya ke nuan belagu di kaki rantai tali pengerindu main lagu Linda.
4: Betul.
5: Nuan lagi ingat ke lagu nuan nyak coba?
3: Ingat.
5: Ingat. Ingat. Nemu keliang tafiat tau ya nak boleh bertemu dengan itu. Minta pun lagi nuan lah dok ya nak boleh bertemu
3: dengan itu.
5: Tahu ke arahan bini ya kini tahu ke ngai bertemu ngode ka apa kan nak ke ko nemu nya
1: kan ketemu ngom tau kini nak kereta
4: jadi bahaya itu
5: kau.
1: Okey lah, okey ya nu bertemu ngom Flora.
5: Ya, hari 4 tu aku mesti datang dia lah
1: hari 4 Flora aja
5: nah lah kau apa kenyanya nama tu DJ Penjeng. DJ Penjeng nyanyi dia saksi lah.
3: Minta
5: lagu lagi Siti yang tadi lagu di kaki rantai tali pengindu. Nyanjaklah lagu pinta aku lagi.
1: Okey, lagi lagu baru nah kedua lagunya.
5: Okey.
1: Terima kasih yang kayak kliang Tasiak nah.
5: Okey, sama-sama.
1: Okey. Ya, jadi hanya ke sekedar peringat kita ke bisa berlipun yang kita bawa FM Astri Aman. Papa aku kita nampak lagu top floor ne.
3: Iya, betul.
1: Boleh Chris, Min. Boleh, lama kita nak nampak lagu ne.
3: Nak berani, saya nak berani sifu.
1: Lagu
3: Anthony, Meligai Pengerindok kan?
1: Anthony, Meligai Pengerindok. Tak lagu tujuh aku angkai semua peningat. Lebih lagi angkai orang ke betul bisa tahu. Yang kau boleh hayu lagu tu dalam tahun tu ne, Chris.
4: Nggak ada bebaik sih.

0: Kay nè lagu igu entene yang mali kay peng ring do nè mana mali rek cukup mana nè okay ukai muntang tua kumang ku ada kan iri ke mali kay ibun peng ring do tua bakeng ibu support di dada ibu nyanyo tua nang asop nyanyo tu ya bakal ke pecah ke
1: pada tadi apa nama flora
0: oh my nanya nyamai kak berjuang untuk hidup berjuang
1: baru kenyetat ke flora.
0: Hey, ini dia belah mana? Oh, dengan maaf lo. Okay, lagu tuanya kira lagu dipungsi ketua ni hari itu. Jadi kiranya meh kami doa ya Tomin.
2: Kami bisa tema lagu kami hari itu.
0: Asyik ke jantung, asyik ke labu jantung. Kau sekedar deh, kau sekedar tinggal aku. Aku ni terbaik, kau terbaik ba. Tanya ni ada. Aku ingat ngai kan jadi.
1: Dapat suruh kau terbaik.
0: Okay, Min.
1: Okay, terima kasih insin ngau Flo. Jadi dia tu gintir kami dua nana meh. Reka ang natai ke lagu peminta antara station. Jadi dia dulu nah.
3: Okay, jadi yang datang ke pesan dengan Facebook. Jadi agak kita akan ke telefon dari Konti 084-353-224. Okay, pesan ke terubah hari ya Facebook. Ari Kelvin, selamat malam DJ. Minta tebah ke lagu Kau Lantara Tua. Ari Florence Hai. Dikenam rinang ini tua ya. Sida inai ngopak ya. Madik ya di suai. Balam jadi ya di bintulu ngau di miri. Lalu ngagai kapan belayan di sebarandu. Sida ediau ku ya. Lalu ngagai kapan balakapan FB. Salam lelengah raya. Terima kasih DJ Kelina Bugis. Selamat pagi DJ Chris. Oh pagi tadi itu deh. Selamat berjalan ke pengawal Ari Johor minta tebah ke lagu Ari Anderson Ngalai udah lawan tua bertemu kena yang merindang saat serumah di Nangga Ulian Sungai Pue Kenawin Apanggang Unggang Wilin Tanimai Bulan Pegari Jam Sanya Unduk Kenawin Meri Ubun Batin Sindun Edi hangau sedap sebilik di Johor gak kuya lalu luju semua orang kenal ya. Pihak makan itu juga ya Nuan DJ ku ya nyajak terima kasih. Okay, Gary Grace Kelly selamat hari Minggu DJ selamat selamat hari Minggu DJ serta mujo dalam semua pengawal hari Sabah ku ya minta tebah ke lagu hari Florence High kau antara tua kena berinan dari empu ngau bala peninggal ke sini ngau wifi miban ke lemah itu ku ya nuju DJ megak rindu nak mudah lejuk saya nak mudah lenyau ku ya waseh tau tunaknya rindu nak mudah lejuk saya nak mudah lenyau ku ya. Okay, hari ini kena wet udah tadi nak berdau
1: Bedau.
3: Okay, hari ini kenal ya sama tengah hari DJ ku ya. Gaya hari kami di Tok Mambam jam ke dia tu bawa lagu bintang Trust Station tu. Oh Emilia se mari kenal ya. Dan minta tebah ke lagu untuk orang amai hari penyanyi Sheila J dikena merindang Sidak Mary Ubun Mati Lina Bugis Emilia Amy Richard Serina Senajenang Syasha Amanda semua ke ngelala meh mayuh tu dirintai kenal sebut kita magan tu kepan habis jam kita lagi. Biar megang tujuh ngagai kita enam pintu gak DJ serta semua pemina YFM Iban gak semua pala peninggal YFM. Harap semua terperinang serta selamat lelak bau jam minggu. Terima kasih DJ ko ya. Okay, nyajamin nah, pesan dari nengah Facebook tu. Alun pai kelihat telefon kami itu.
1: Okay, okay nah nyajak jadi aku muka harus telefon ngagai peninggal kita 082-258-634 ngau setiap lagi 633 jadi berdepannya sama nombor ni 082-258-633 082-258-634 untuk kita ngatai ke pesan ujung minggu kita berawak ke sekali tu ni jadi bisi kangen wari peninggal kita yang uji nyawa dulu. Hello. Hello. Nama tu ada bunyi ne. Hello.
3: Salah.
1: Ne tukang agi line bukai kan ne. Okay. Nanti peninggal kita daya baru. Kita uji nyawat lah. Oh, tak bisik baru. Hello. Hello.
4: Hello.
1: Hello.
4: Hello.
1: Siapa baru telefon tu?
4: Jospin tu hari Seremban Negeri Sembilan.
1: Oh, Jospin.
4: Melaya tu, Meng.
1: Hari Melaya, ne. Nama berita kita dia?
4: mana hari nak gantu panas, nak gantu hujan dia tu bisa panas, bisa hujan. Kami di to musim durian mewah-mewah durian. Durian ke mahal-mahalnya nah. Durian ke berga baka musangki yang nama kositeknya Black Tone, IOI. Eh mewah macam durian puan makai durian di to mang.
1: Ini yang ninganya kita.
4: Au ke berpesan tu mang lama nak dai berpesan.
1: Au terus ke.
4: Au. Aku mulai selamat ngali hari ngagai semua kita DJ berapa pintu dia. Aku tu berpesan.

0: mà yêu cho mình ngủ tố san cho mà cơ đi xu chú khá cú ngà gai và lại san kể trú bè tố ngà gai y san nà cú nụ cà mệt đi trung kè ngồi nè tuôn đi cầm bò lù môn bất nông đi ạ sử dụ hay à lâu lâu ngà gai bà la cú đi cú chiêng và là nè nhà đệ cú và là nè trung ngà mà cơ mà rìa mình đã in đây tù mát đi nè lại nguồn đẹp tù mang ngay sĩ đã yaya, ngay sĩ đã kể đi ở cuộc chiến đi ạ, baka kirby hage la go to maga, nát tingal kaku, ruju kaku, ngay mala sĩ đã ipalaku, de bassin lili, da luis, da chuột, sĩ đã in đây mga, da lu sĩ đã gay mga đi tuju kaku, ngay mala ku di sibu. Sida kenal aku, kelebih lagi bala sida ada makit selalu sida ya. Nang uju kami, ko di ninya leh tuju kawan-kawan, ngagai sida indai mun, ngagai sida, ya, sima jarau, di kumuyeng, lalu mga, santo dituju kaku, ngagai sida Julia Dam, lalu sida Piwa Suncat Dam, ngagai Nuan, Mary Jalo, tau kai niara. Terima kasih ya Wai Mary, selalu nuju kaku lagu. Terima kasih ya Mamayo, hati atu aku malas. Harap kau bisa ningal. Lalu pihak mega ngagai orang ke ngelalaku, de suang, de sibu, de menua Melayu di to mega. Pesan selamat hari Minggu, lalu selamat gerai nyamai, dujuh Minggu. Oh, nanti tinggal kaku ngagai san aku. Sida tuai rumah lat wilayah de Sri Kai Serungai Gogo. Au pesan terima kasih saja kita nak bertemu maya gawai ngarap ke tahun dudi uliah begulai sejalai kita lah. Ngagai semua kengelala terima kasih ya nyaja au terima kasih ya Mama Yua.
1: Au sama-sama. Okey bye bye.
0: Bye.
1: Okey, nyak peningau kita ke seratu ni, Hanana. Okey, nyawak lagi Siti lagi kangau hari peningau kita ke sekali tu. Hello. Nyo terputus ni. Ngarap ke nguji baru meh daya ngagai 082-258-634. Ngau 082-258-633 ni. Jadi, lagi bisik ngau dia na pesan.
2: Okey, bisa tau. Hari Clarence Midan dari Pakar minta tepah ke lagu hari Gwen sanggup. Kena yang beri nanti direk bala kru sidak ke berjalan ke KL ke Kapan FB bakal Sasha Aman dari Sibu ngodiannya hari di Limbang. Lalu menuju kita enam pintu pesan harap keterima terperindang. Terima kasih DJ Koya. Okey. Okeynya aja tadi ya pesan dari Sibu Mena.
1: Okey.
2: Bagi Jessica Itan tu tadi dah telefon.
1: Oh, ya, ne. Okey, kita berperindang dulu Nana, merindang peninga kita ngau sitik lagu kelebih lagi sedak kebisi minta lagu pesan kita ke sekali tu ne. Tebah ketua lagu dia Nana.
2: Okey. Ngesal kata.
3: Ngesal kata ya anu ba tadi.
2: Nya apa kata udah tanya ko udah ke madam ko tadi.
1: Oh, siapa?
2: Okey, kita berinang lagu Gwen meh sanggup aku.

0: Ya, nyak lagu Arina Nana tadi ni.
1: Sanggup aku.
2: Lawa, dah lawa lagu.
0: Kau mesti lagu Nana.
1: Lagu Arina Nana. Ya, kau mai. Pada masuk ke lagu. Bapa mai.
0: Okey, terima kasih Nana. Jadi, 8 jam kita tinggal 10 minit kira ke uliah agak ngerampas duitik pesan dan nyak alu kira ke merik jangkau
2: ngerampas.
0: Ngerampas meh, ngerampas jam kita.
2: Ngerampas jam pengerindu.
3: Ngerampas pengerindu.
0: Kuni ya seru ya. Orang dara sikit kenyang ala kuni orang dara.
2: Laju.
0: Okey, dan nyak alu kira ke meri jaku ke penudi. Nak ke penudi mas.
2: Kesah ni kan.
0: Tak
2: kuat ni. Kan
3: ke kesah ni kan.
0: Jaku ke penudi kita memang bak ninja Sarawak. Mihilau tu baru, lusa tu baru.
2: Baca para pesan berhati penudinya.
1: Tak ada penudi jadi. Mereka pingrindo je tadi.
2: Menurut pesan korang.
3: Lembau macam mentas
1: lagu kita suat sorry tau mentas lagu
2: lu kage bulan me pengunjung
1: ya sanggup kita
3: orang lo sike pakai ya
2: tapi iya
1: namian jako ya jaka kasar tapi hati ya lemi kan
4: jako jaso nyeram nyelam barapik
3: ni pun ai kupi sepu angat.
4: Ate minta ai te osuan kok
3: ai celap kok.
0: Mere ayes ni ke mere ayes ke.
2: Mayu ge ayes ke. Angat
4: to ka suam to mere ayes mimet.
2: Ya ko si ko.
3: Ni kita dai ke magai bara api tere na dai.
2: Nya pengerino ai lain.
1: Bisa lah sekedar tadi madah ke sanggup nama tu tadi nyumerai atas siaknya tadi tujuah nama tu tadi sekali asuh tujuh kai bakal bakal batu
2: ni sekedar masuk neraka
3: ni bu kira ke ni bu sebut bayar terintik bayar dalam sungai tadi nara ikat nyelamnya kira lari imnya dibayar.
4: Oh, sanggup nyerah ke support kok. Kenal.
3: Udah nama yang
2: lantak. Udah yang lantak. Udah yang lantak. Si Jem nanti dia ke spital pengujur lagi. No ampus ke spital. Dari pengujur pun ngerindu tikenya.
4: Nggak lagi.
3: Ngerindu ampus.
4: Kayak laro lagi ke support. Aduh.
2: Macam, saya nak menarik
4: kita
2: bayar.
4: Simpul ke sekali,
0: simpul ke sekali, mes ke ngerawih pesan dia tahu tak? Akhirnya ke merik ke Sri Aman dulu.
1: Okay, terima kasih Min. Ngakinuan kuda ngeluan kita sebuat ni benar kita sebuat sari tau. Terima kasih yang bala pelinga kita. Udah boleh kita sebuat. Minta ampun ni. Laban ujung minggu berketau tadi. Kak rilis tension lah kami sebuat tu tadi. Yang lain.
3: Ya, rilis tension. Dah berdua. Lu ke tension.
2: Alu flas kan.
1: Okay, minta ampun ngakin bala you kita nak. Tanya kita itu minta-minta sedak ya.
2: Kapal minta ampun ke sida ya.
1: Kita sebuah tadi men.
3: Kapal cerak ke sekali ke depan.
2: Kiru.
1: Ini pun minta ampun enggak.
3: Cerak sekali.
2: Sida enak makan lah.
1: Tarik baru. Okey, terima kasih Al. Sama hujung minggu ngage kita Alima minta ampun gap lo kita ke apian berduanya tadi kita ngarapkan
2: no sino
1: boleh hayu menek press
2: Engkau terbunuh diri.
1: Ngajak lah hari aku.
0: Ya, hari insian deh. Nana?
1: Okay, selamat jumpa minggu guys semua bala pendengar kita. Nyada harap kita udah terpindang mengau lagu-lagu putar kami. Jadi tidak semua lagu kita tadi uliah diputar. Ngarap ke sabar me. Habis saya mengawak pengarik kami kebukaan mutar lagu ke dekrindo kita. Pihak mega minta ampun. Terima kasih kami sebuat. Bisa terlebih
4: nanya semina kena kita pegawai pojok minggu ni alah kita stres belama ni alah kita serius belama saya sekala kasih ke kami bertemu pojok hari
2: hidup kami itu penuh stres
4: ada satu kare ada satu kare lima kami semua tu serius sudah jawab
0: anda balat nu sih dia
2: oh nu sebana pengunjung tu
4: hari minggu tu apa kena kami semua lantai angkat tu pasti kamu keteliah
2: baru rangkai mengelai itu
3: nak oleh selam tak sih apa itu lagi
4: akhirnya cara aku hari ibu
0: ni pun gagah ibu kita itu dah tegang memuat tak sih
2: nak ngetuk
3: mana yang botok tu
0: ada mana yang botok hari
2: grade A.
0: Ya.
2: Ya.
4: Jadi kali memilih
1: dia kok bayar tadi nah.
2: Sayang.
0: Sayang.
2: Sayang. Gue ya. Mak ketumpu sayangnya. Acu aku mah tahu.
0: Mana flow out dah ke sibu dah ke flow.
2: Oh iya. Nak mang ya ya sudah sayang nyodo bola roh ketumpu nah.
1: Aku nemu nama kebuah ya kan numpul apa ya membayangkan sayangnya orangnya ya kan nyari bayarnya malah saya iu ke kemarin mana rasa ke numpul tapi ente ya ke amak bayar ya ke sponsor ya ku ya kemarinnya
2: nyantanya deh nyokai yang kita geri bayar ya kebayarnya bana ngo ME au terang ku nyebut kalau sudah enak ngau kita ya. Oh, okay, selamat
1: dah me kita ini.
2: Selamat ujung minggu.
0: Nyaja, tadi flow.
2: Oh, nyaja sama ujung minggu. Nadai, nyaja. Takut gua dah nyebutnya tadi. Okay. Dah punya.
0: Anda takut flow. Dah lama bati em. Sudah hijau flow. Okay. Ke Miri Brenda. Dia nak nyebut Brenda.
2: Dia semak dia nak nyebut.
1: Ya, kau sudah me kita itu deh. Okay, terima kasih malam ni kita lebat dan bungu lain kami. Bungai cerita kami sebuat asing bakar kita itu ujung minggu tu bertundik bergagai. Nanti ni mak nak nyamai di dengar tadi kira ke minta maaf meh. Minta ampun.
2: Senteng ni nak nyamai di dengar.
1: Iya, ni nemu aku bayar tadi ni nak nyamai di dengar sudah ya. Ni dah pernah ngetu-ngetu sudah bayar telefon tadi. Oh, jadi selamat ujung minggu. Jadi ngarap ke bayar udah tu berjimat meh.
0: Okay, terima kasih Brenda di Miri. Hena.
3: Okay, terima kasih. Menyiko bila kita sebuah tadi minta ampun hari ujung kaki sampai ujung pelak untuk tadi nyamak kita tertarik nyo nak boleh tindak ketega kami tertarik nyo ngerangkai ke ngelik kita tadi sama-sama kita ngerangkai ke ngelik nariat kuyuk kita yang ambil ke teman teman kita yang ambil ke lelepo okay? Mai kuyuk kita yang kepau tadi deh. Jadi ngarap ke kita ngerja pengok ujung minggu tu ngau badas ngau maneh mah tadi yang kalau berumbah ni gak ngerja pengawak tadi berjimat bus berdini dini luar jak kita berjimat berpengawak dini dini lo kelebih lagi berjimat berpengawak pengerindu tu tadi nah au jadi terus rindu ke pangan diri maka kita rindu ke dirimpu pian maka terus ngeroh ke diri dalam tiap perkara serta ngejas pengawak engkau pengelurus hati jadi nyaja ariku kuma mentas dara badas dara bagas dara bajia imun likun pendial tucum nyingkun sampai di galau nyadi ketenggau malam terang jaya kuma ngasuh kita bayar merampau lelengau
1: Ino bayar, saya kumai orang besi, Ino bayar.
4: Bayar betina.
0: Okay, terima kasih.
4: Terima
0: kasih kita semua.
1: Seminit gak?
4: Okay, bye.
0: Terima kasih Ana, ngakai kita semua bersama ngaku mau mengak ke tengah hari itu.
4: Bye sayang.
2: Bye sayang.
0: Udah. Dah tak lagi kita dekat mulai buat 34 hari kucing. Minta ampun megak dengan kaya bala peninggal kita. Menyiko sedar lima tadi yang kau bisik lekan jakuk kena nyamai dia dengar. Minta ampun mamat eh. Anda ringat ngau gagai kami sikit bakaya eh. Okay, mumpuk dulu kami sebuat bertemu baru kita awak ke bukai. Bye-bye.
3: Bye-bye.
4: Bye-bye.

0: Semulai Senyalai Gawai FM, bab program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia bak industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Lemban Baadan.
1: Ianya program 34 Seranyawa Nemban Ba Adat. Setiap program akan diungkap ke nintiang hari 6 hari Minggu dalam pengelamat sejam hari pukul 3 ngelih hari hingga pukul 4 lemai. Setiap program tindang dikena kita berandau berkawal engau industri kreatif. Kelebih lagi industri kreatif di Sarawak. Jadi yang lama tu kami ngerandau bala ke anda ngecakah ba industri kreatif nak ngiran tadi ba seni pemerindang, ba multimedia, engau craft ya kebukai. Tangah kesari tu cukup betua hamat kita labana orang ia ke dibaik ke konti ngagai RTM YFM Iban ba program 34 Seranyawa siku tokoh tau ke pemimpin kita ia ke nang bisi nama tahu disebut kita orang penting meh ba industri kreatif kita di Sarawak di itu. Lalu ke penatai yang berhormat Datuk Senodan Lawan Sapit Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak. Selamat datang Datuk.
2: Okey, terima kasih Nuan Monica. Nama berita Nuan.
1: Berita mana? Lalu terima kasih laban Nuan boleh ngelimpang kawan. Namu sigi benung jam ke Datuk sigi Kiro Ahmad. Kini ya. Tok ngerja pengawak dah ba namanya bisi dah jadi menteri Tok sigi Kiro. Tak boleh limpang ngagai studio kami ke sari Tok?
2: Boleh ya. Terima kasih yang ngemri awak peluang aku ngau Tok apa yang mengatakan meri ngucap selamat gawai ngagai bala kita. Ya. Semua RTM lebih lagi dengan bala peningga kita lah semua bak serantau bak Sarawak ngam Malaysia tau ya.
1: Ya amat. Lalu Datuk ngambil ke yang berumah Datuk nemu program kita ke sari tu bak program 34 Seranyawa. Okey semenda boleh dipendiang ke bak radio YFM Iban tang bagak live bak Facebook YFM Iban bala ke di luar boleh

0: bedak tua sehari tu live. Lebih lagi berkawal ngau Siti utak ke pemadu yang mesti ditemu kita. Lebih lagi rapan kita Dayak, kita Iban. Kedai pegawai nuan datuk. Okey, nya utai kedekat di randau kemudai kesari tu yang berkawal ngau dana mudah cara. Mayu orang nak nemu tu. Nya dia datuk, mayu bala di luar ke agi nak nemu bisik Siti bantu perintah Sarawak. Jadi meri terima kasih laban perintah Sarawak. Ia ke udah meri Siti bantu tau kembai kita bantu duit tu tadi ne. Kedai kumbai dana mudah cara. Uliah yang berumah datuk madah ke tahun ni dana mudah cara tu disedia ke perintah Sarawak. Lalu tuju ia ditumbuh ke perintah Sarawak.
1: Okey, terima kasih Angin Nuan menikah laban meri peluang ya aku tu tadi kena nerang tentang dana mudah cara tu dah kumbai dana mudah cara tu. Jadi dana mudah cara tu mula-mula ke di diatur kami tu tahun 2022 melalui kementerian kami, Kementerian Pelancongan Kreatif Industri Ngau Seni Persembahan Sarawak. Jadi dana tu tadi inisiatif kerajaan kita Sarawak kena mantuk kita memulih sektor warisan seni ngau serta ngau industri kreatif lah. Laban akibat kata dek mainnya kena kita kena penyusah COVID 19 mainnya kan. Jadi matlamat utama dana tu tadi kena nyukung oleh kita menyalaikan program-program atau aktiviti kena kita memelihara kena kurang terus mempromosi ngau terus mengangkat kewarisan kesenian ngau industri kreatif kita di Sarawak. Jadi hari dana mudah cara tu tadi udah kita meri tumpuan kita ngagai kena kita nyebut pemegunan bakat ngau peningkatan capacity building ataupun talent development lah.
0: Penglandian
1: jari kan. Jadi bakat lah tadi lah. Serta hasil-hasil kaya kreatif serta ngasuh ngansak ke bala kita peserta-peserta lah kalau tidak terlibat dalam bidang warisan untuk seni serta ngau kreatif industri kita bawa seluruh Sarawak tu tadi. Akhirnya mati Monica ya.
0: Ya nak ngira bangsa nama di Sarawak. Nak
1: ngira bangsa ya.
0: Asal kreatif.
1: Satu non orang tu Sarawak tahu minta makan ngira sama nuan tu Iban ke Bedayo orang Ulu ke Melayu Melanau Cina tahu enggak makan minta peruntukan tu.
0: Jadinya bangsa semua di namanya tadi di perancang minta magang tang siapa tidak ke boleh minta duit bantu atau ke duit dana mudah cara tu tadi.
1: Jadi kementerian kita nyedia peruntukan untuk tahunan setiap tahun. Jadi kita bisa nyedia ke lebih kurang 10 juta setahun. Jadi tidak ke tahu minta peruntukan untuk melalui NGO. Ya kenyata tadi NGO, sidak contoh sidak persatuan, sidak kelab atau sidak pertubuhan atau
0: gerempuang
1: ataupun persendirian pun tahu kan nak salah
0: siko, asal bisi pengelandi
1: asal bisi mengelandi atas nama Yampu pun tahu
0: pun boleh minta
1: ya tahu
0: company nak boleh ne
1: company nak boleh syarikat nak boleh jadi itu NGO ataupun sidak ya persendirian kediri tadi atas nama sidak Yampu
0: tang mesti bisi namanya penlebak bau tai kedekat di gagaknya tadi ya
1: tentu jadi contoh ialah nanti semua jako kita ke belajar ngaga burik contoh
0: okey
1: jadi ambillah contoh persatuan tu kelab tu kelab tu tadi sidak ya kang ngajar orang ngaga burik contoh sidak jadi untuk 30 orang ke untuk 50 orang jadi sidak ya ngiga orang ke pandeng ngajar ngagak burik tadi. Ngigak cikgu lah. Ngigak cikgu. Jadi udahnya sidak melalui persatuan sidak ya. Sidak atau memohon sidak ngagak kertas kerja dulu. Kertas kerja berapa kos diperlu sidak ya. Maya cikgunya kelas berapa siko-siko bisi mungkin termasuk utai pakai, utai dirup segala macam. Nama utai perengkah diguna. Dalam kerjanya tidak ia berguna. Jadi tidak dengan tadi utainya tidak perlu ngisi borang di kementerian kami. Mesti borang sediakan khas. Tidak tahu di download tidak lah. Dimuat turun korang di website kami. Jadi tidak ngisinya. Lalu nama utai dipinta kaminya mesti lengkap enggak lah. Nak tahu tinggal lah. Jadi ada, tapi yang paling penting anang kurang daripada 3 bulan ataupun 90 hari. Berarti tadi sama Jacob nuan kan ngga event bulan contoh ya, programnya bulan kelas bengkel kelasnya bulan 9 contohnya lah bulan 9. Jadi diskon kurangnya di mesti kan beri dalam bulan bulan 5.
0: Bulan 5.
1: Okay. Contoh bisik bulan 6, bulan 7, bulan 8. 3 bulan kena bala komiti komiti teknikal kena kurang kementerian kami sida ya medak semua
0: permintaan
1: permintaan semua. Laban mayuh orang minta.
0: Mayuh nah.
1: Mayuh orang minta jadi sida ya akan dipanggil lah. Dipanggil nanti ya nanti peminta yang nak besar ada mungkinnya direct forward nanti nyemain ada itu masalah lah. Nanti kadang-kadang sida minta utai lebih 100,000 ke atas contoh jadi mungkin sida akan dipanggil untuk memberi penerangan penjelasan ngau lebih silik lagi pasal program kato sida ya laban kadang-kadang ida kemenda komiti nama utai kato sida ya lah pastikan perbelanjaannya betul dikena ngan mana hati tadi ya.
0: Nya kita takut ke duitnya kebukai tadi nah awalnya. Okey, jadi ya tadi bisik Datuk Wei Datuk Wisi nyebut berkawal ngau penyampau ke dipin penyampau ni ke dipanggil atau ke dikangau ke berkawal ngau permintaan tadi ya kena. Jadi boleh madah ke berapa penyampau bantuk ke boleh dipinta sida ya bisik namanya maksimum ya bisik ceiling kurang.
1: Ya nandai bisik maksimum nandai bisik minimum. Lebihnya tergantung ngau apa nama tu kertas kerja sida kos kata-kata. Contoh ya bisi sida kan ngajar-ngajar ngajar bertabuh ngajar ngagak suku tinggi ngagak burik ngagak baju baju maria hujan ngagak tenun ngagak keringkan ngagak songket macam-macam yang tadi ya ngagak craft ngagak craft tangan ataupun tahu kena ada sida sida mana berapa berapa ikut student pelajar kan ngajar bisi 30. Okey, bapa belanja contoh dah untuk angkat 30 orang tu. Bapa kos ngaji cikgu tu semua segala macam. Dan yang tu perengkat dia guna. Mesti sekedar nanti dah 50 student, 50 pelajarnya. Mayuh gig gap ya bajet ya. Dan yang tempoh berapa hari? Sehari, dua hari, tiga hari. Nanti ya sehari je. Nak agak besar belanja ya. Nanti ya tiga hari. Besar gig gap ya. Tidak-tidak tengah. Jadi nanti bisa maksimum, nanti minimum. Jadi komiti teknikal tu tidak akan mendak tanya. Tapi biasanya tidak ya tidak akan beri 100% ke pihak. Jadi tidak akan mendak perbelanjaannya tadi berapa kos yang digunakan. Jadi tidak akan menawarkan lepas tu kembali kita aku kak nerang lagi bala kita yang mayu tu di kembali kita tu grant sokongan untuk nyukung programnya. Ia tidak semestinya 100% lepas kerajaan kita nanti yang kena jakut tajaan sponsor oleh sponsor ataupun ditajak oleh perintah anda. Kita yang mengenal kajaku sokongan disukung grant grant sokongan tadi kena kita ngepon ke mereka kita kena kita ngepon ke pengawal kita arti tadi ya bisi belanja kena kita ngepon sokongannya ke mah di kembali kita grant sokongan tadi jadi nyaknya punya kita nyebut ya nada ke bisi maksimum nada ke bisi minimum ya tergantung kos kertas kerja kena gagak sidaknya tadi ya.
0: Oh, semina ndak semua kosnya dibantu de baru dana mudah cara nah ya semina nyukung aja sekedar ari ungkos ke dikena ngatur programnya tadi.
1: Ya betul.
0: Okey, jadi tadi Datuk Madah yang disebutnya lebih ngagai pengelandia jari bakal ngagak buri mari nama tadi baju hujan contoh jadi bisik namanya pengawal bukai ke boleh diatur ke minta nguji dekat minta bantu dana mudah cara kelimpah hari pengelandik jari
1: boleh ya punya kenyebut tidak teka belajar vokal vokal seni
0: belagu
1: vokal seni boleh kita bisi meri bajet tok dana tu ngagai tidak tengah vokal yang boleh bisi jadi selama seni itu macam-macam kan?
0: Ya, Mat.
1: Contoh sida dengan gak kraft tangan pun seni. Belajar ngagak kaligrafi apa tanya seni.
0: Okay.
1: Nah, dan ngagak contoh ngagak tatu
0: ngagak pantangnya
1: pantangnya pun seni, art sebenarnya seni macam-macam. Jadi bisi, ya macam-macam. Saya melibatkan seni, art, culture, budaya tadi oleh magang. Boleh saya bertambah munyi kak belajar ngajar kak belajar tidak ngagak apa nama tu
0: genap empat
1: macam-macamnya semua boleh megang asal bisi menyentuh warisan budaya kita Sarawak tu nangira iban budaya orang Ulu Melayu Melanau Cina ke, ayah bisik magang-magang. Yeah. Boleh dikena.
0: Oh, katik ke bakal laban detok kita nyo bisik komputer, gurang kena AI. Sekali ke belajar bekeni cara kena AI jom boleh masuk dalam minta ada baru dana benda cara tu apa kene?
1: Nanti kita mendak nak dana benda cara tu ya bisik mayah kategori.
0: Okey.
1: contoh sidak anggap mereka fashion baju.
0: Okey.
1: Okey, jadi mereka fashion tu sidak ya pengelandik jari sidak ya mereka fashion baju.
0: Mm-mm.
1: Ngena motif pok kumbu contoh. Banyak tahu sidak yang ngajar, ngajar sidak yang ngagaknya di fashion designer. Kuliah. Jadi pengelandik sidak contemporary ataupun kreatif, fashion kreatif. Kuliah minta bajet tu. Kena sidak ngajar tu. Jadi untuk sidak animasi contoh ya, ngagak ngagak filem dokumentari filem pendek contoh ya berbentuk folk slow ataupun cerita-cerita lama,
0: cerita-cerita lama, lah, cerita lama. Rentap contoh
1: ya bakal rentap animasi, animasi tadi tahu ya kumang keliang macam cedak bedayuh atau bisik culture dampu cak melanau bercerita si dampu cerita-cerita tuai dah kena. Jadi tinya digagak menjadi satu filem animasi. Animasi sama ada dalam cerita kubat kartun kena mam di ditayang biasa di kita mendak ditayang ke TBS ada si mendaknya nya semua pertukannya kengagaknya dipinta si dari dana mudah cara tu tadi mah. Sidak ngagak ya tadi.
0: Besai kerembai namanya tai ke ulih minta antara nai. Ukai semina bengelandi jari aja tadi. Nya tahu di kumbai boleh jari nya ngagak katuan antara nai.
1: Okey.
0: Jadi warau kepala di luar ulih berarti ke perkara tu mayuh utai ke ulih dipinta babaruah dana mudah cara tu tadi. Lalu engka bisi anuan yang rumah datu figa.
1: Ukai nya aku nak dari segi makanan pun ulih sidak minta. Contoh ya sidak
0: nyumai.
1: Nyumai ya. Ambil ke contoh sidak persatuan Melanau sidak bisi minta dan nama dan cara tu kena ngajar sidak orang kebiak apa nama tu
0: agak
1: linu agak masakan-masakan tradisional awak kan masakan tu nak pupus ah ada jadi sidak bedayuh kan agak masakan tradisional sidak ya sidak orang ulu agak masak jadi kita bisi baca tu sidak ngigaklah orang tukang masaknya orang kapandai ngelandik ngajar ngagak terpakai tu awak kata dia ngajar ngagak sidak orang rebak kebiak lagi kata itu nanti pupus dah dari telan zaman kena kurang pun boleh minta nya di bawah di bawah kategori gastronomi culinary ya
0: okay.
1: Boleh dikena
0: tahunya mesti ngajar berkawal ngau pemakai asal kita asal, lah tadi
1: yes,
0: ya ke berkawal tentu nak boleh nak masuk lah
1: main asal adat asal masakan asal kita adat-adat jadi itu teman-teman memegang kita mesti kepaham kita itu menyukurnya nyebut kita itu terkenal ngau adat kita mayo adat mayo kita itu kaya ngau budaya kaya ngau adat kita di Sarawak tu kita tu very unique kita bisi 34 suku kaum 34 suku kaum jadi mayo antara kita tidak ke biak-biak tu tadi nak nade kalak ninga nade kalak ninga nama-nama ke ketua mana tu deh nama-nama sidak ke orang-orang ketinya tu deh suku kaum kabisik bermenua kita itu jadi aku kat dia tu akan nyebut kita laban suku kaum tu kita bisik 34 ya kudah diwartakan
0: pupu raban bangsa
1: pupu raban udah digeser
0: daya lah daya
1: nak sebenarnya daya aja aku nerang kita jadi 34 suku kaum tu ya kesah masuk tadi ya sudah digezet sudah diwarta kita ya bak Sarawak ordinan okey jadi contohnya lah suku kaum Bakatan okey Bakatan Bakong Bakatan tu nak mayuh aku dah ngusung Bakatan tu bak menua sidak area Belaga
0: dia ni kapiat bisi
1: kapiat nak mayuh sidak tu bisi mungkin 4-5 ribu orang belah sidak ataupun 6 ribu nak mayuh suku kaum Bakong suku kaum Bemali BEMALI Bemali
0: ya baru dengar aku
1: Bemali ya suku kaum Berawan
0: Berawan
1: okay, dengar kita bisi suku kaum Bidayuh tu okay, Bayuh dibagi baru dengan sub etnik sidak ianya Selakau Rara, Jagui, Singai, Biatah dan Bukar Sadong di sub kategori sidak sub etnik. Tanya kita bisik Bisaya, kita bisik suku kaum Ukit ataupun Bukit. Tanya kita bisik suku kaum Dali, DALI. Negara ini dengan namanya jarang. Okey. Tanya kita bisik Dusun. Adanya Iban biasalah kita tu bisik Iban Iban
0: Kuratut
1: Iban Remun, Iban Remun Benserian. Iban Seribas, Iban Pakapit,
0: Iban Balau,
1: Iban Balau, kenyana. Oh. Jadi kita bisik Jati Miria. Jati Miria itu suku kaum yang Puah dan ada yang nasi mangga buka Jati Miria. Okey. Dan kita bisik Kajang. Kajang tu dalam Kajang tu bisik jago suku etnik yang baru, subetnik ya, Sekapan, Kejaman, Lahanan, Punan, Tanjung, Ngau Kenawet. Kenawetnya sama spelling yang Ngau Kenawet.
0: Ngau Kenawet ya.
1: Suku kaum Kenawet.
0: Kasal lah sekiri menuanya kini
1: ni. Kagak kali kan. Dan kita bisik Kayan, kita bisik Kedayan, kita bisik Kelabit. Yang kita bisik Kenyah. Kenyah tu terbagi lagi tiga baru. Badeng, Sebob, Ngau Seping. Okey, subetnik ya. Okey. Yang kita bisik Lakiput ataupun Kiput lah sikatannya. Dan yang kita bisik suku kaum Lisum, L I S U M. Kejaran dinga kita. Kita bisik suku kaum Logat. L-O-G-A, Logat. Dan yang kita bisik Lumbawang. Kita bisik Melanau. Narom. Narom, N-A-R-O-M. Narom. Penan. Saaban. Sihan. Tabun. Tagal. Tatau. Tring. Ngawai. Wai itu mayu masih tak. Bak Bintulu.
0: Bintulu. Wow.
1: Tu 34 sukam tu. Kebisik kita bak Sarawak tu ia kesah. Dia diwartakan dalam Sarawak Ordinan kita. Jadi mayu apabila tu disebut ke kuang orang-orang kebiak rebak-biak nak kalah tak ingat nama sukam tu. Reti tadi kita bisik 34 sukam, 34 jenis baju adat tradisional,
0: adat ya
1: 34 jenis adat istiadat, adat 34 jenis makanan atau pakai tradisional.
0: Jakuk lagi.
1: Jakuk semua tu. Jadi kita tu semua tu tu kat diangkat kita menggang. Lama kita mendak biasa yang kita mendak program-program kebesaran nak. Ambilkan contoh program dia tu Sarawak Ku Sayang
0: ya,
1: contoh. Jadi laban majlis di Sarawak tu di bawah di pegawai kementerian kami.
0: Okay.
1: Jadi aku memastikan ngagai sidak pengarah majlis ni tadi nanti uliah siap tiap dua tadi kita mesti ke mandang ke main asal atau tarian asal kita ya. Dari suku sukom tu tadi sukom sidak
0: kejaran di dinga lebih
1: agak kejaran dinga jadi awak korang lala untuk tarian sidak sidak suku kaum tu untuk baju tradisional sidak suku kaum tu kenyata tadi lah korang mendak. Jadi lah kalau jadi orang Mumbai tu biasa ya ditemu orang of course lah kita iban bedayo tu bedayo tu bisik hari bau hari serian di Padawan banyak jadi tang ia bisik mayuh gerinya lebih lagi tidak orang hulu tu mayuh ya sub etnik ya kejaran dinga kita hanya kebuah tadi penting kita ngena peruntukan tu ataupun dana tu boleh ngangkat ke semua main asal, adat asal atau tarian asal ke itu tadi melalui dana itu tadi ya.
0: Okay. Ya cukup mana namanya 7 perintah Sarawak numbuh ke dana muda cara itu tadi. Jadi nak ke Datuk, dalam tahun tu berapa kebenarnya penyampau bantu dana muda cara ke udah diberi ngagi raban seni kreatif lalu ni pemayuh raban tau ke siku-siku orang ke udah boleh bantu tu kan Nuan bisik penyampau ya Pak Muanan dia.
1: Asai ku nak dia tu aku merdi secara tanya aja lah rata lebih kurang pelbagai aku antara 3 juta ke 4 juta. Aku dah agi mayuah.
0: Agi mayuah.
1: Munya ku nyambut dah setahun 10 juta. Jadi dia tu dah bulan jom bulan 6 tu juga masuk bulan 7. Agi bisik lagi jadi kita ngona ka ulih lah.
0: Ngabis kan
1: kan? Ngabis awak ke semua orang mau bisi pertukan ke boleh dikenak mereka kan. Tapi pastikan tidak mampu NGO tu tadi persatuan kelab pertubuhan tu didaftar ngau sah ngau ROS nya penting satu ROS kedua ia dah lebih setahun ke pihak anak kata baru didaftar sebulan dua kadang-kadang
0: syarat ya antara syarat
1: ya lah
0: okey
1: ia mesti lebih dari setahun okey ya mesti ROS tinya bisi account bak bank account kesah
0: okey
1: account kesah bak bank hanya penting dia nanti sidak ya apply peruntukan tu ngisi borangnya anang kurang daripada 3 bulan. Labanya mesti kat dia tapi semuanya mesti kat komiti teknikal. Anda ya hanya hanya kebuat tadi. Yang aku kembali tadi laban penting kita angkat semua itu. Laban kita nak angkat dia tu nak nanti menerus ke warisi tu. Nanti kan kita siapa lagi. Nanti kan dia tu kemaya lagi kena kurang. That is very important. Penting buat aku lah.
0: Betul. Okay, jadi ya utai tu munyi kepada nuan tadi Datuk 34 namanya tadi sepuh kaum tau ke pupur ban bansa tadi sekedar ya aku pun baru ninga lalu sekedar tadi nak nemu dini menua bansa tu dulu sungai ka di pasar tu ka di Bramdian ka jadi ya engkau mayu bala di luar ya kagi nak nemu kami berjalan pun kadang baka kami tu tadi bisik nemuai ke langkang ulu aku medak bala sidak dian semua biru wanita sidak ya ngena kuas hai kuas tu tunggak nua kita kian tunggak ke bantiang kian ngena balau kati ku sidak tu uliah berkena ke kuas maka tanya aku sidak madah gagak ke mimpu ku sidak ya semua raban indo kati ku kita tahu uliah ngena ngagak tu ngena tu sidak ya madah sidak bisik khusus ngagak kus udah tu sidak ke ngagak maria ku sidak ya jadi ya sidak minta bak YB kawasan tanya ku sidak nama kita nak nguji minta bak dana mudah cara aku nak mau tanya aku sedak ya banyak lain yang ke uliah YB Datuk madah ke sekali tu bahkan ni cara kita ngujing rembai ke berita berkawal ngau dana mudah cara tu ngambil ke sidak ke di ulu sungai malah kita di rumah panjai ngau etnik pupur abang bangsa ke disebut ke jauhnya tadi uliah nerima bantu uliah minta peminta ke baruah kementerian Datuk
1: nak mudah gak cara kita kat ngerembai kat ngasuh bala nemu bisik-bisik dana tu dalam ban dana tu ke baru. Tapi nyat nandai kena kurang tu nandai nandai ngasuh kita nandai nerus ke kena mesti ke tadi tu sampai sampai bakal bau lulu kurang dah pasal dana tu tadi. Dan ban ambil ke contoh aku kalak ngagai menua kapit ngagai menua subak lah ngagai lubu hantu lulu dia nanya sidak ke landiak jari tadi ya ataupun landiak main asal sidak ya bisik persatuan jadi aku nanya sidak ya pasal pertukan tu sidak nak sikit nak kelaninga kata nya kebuah tadi harinya jadi kita subak baru hampir lama tu kita bisik ngatur dialog dialog town hall session kemak kita yang turun padang. Kementerian kami, tim kami, ngobala pegawai-pegawai kami turun ngagai ngagai Semarahan, ngagai Bintulu, ngagai Suryaman, ngagai Kapit, ngagai Miri, ngagai apa nama tu Limbang dan kita lalu ngangau semua penggiat seni itu tadi lah. Tidak ke penggiat seni itu nang ira sama nuan ngagai kraftangan sama nuan ngagai ngajar vokal belagu ngagak tenunan ngagak pok kumbuk segala macam saya seni je seni arts budaya di kangam magam-magam contoh kami ngagai miri kangam magam datuk persatuan-persatuan ataupun kelab datai jadi kami run nerang tidak pasal dana tu tadi ke ngagai datuk lalu bisi sesi soalan soal menjawab lah ngasih daya bisi nerang ngasih daya arinya tadi kita mendang sidak gak ngarap ke sidak lu madah gi orang ke bau lulu tapi ya ndak kita ulahnya sampai ke taman Sarawak tu amat cukup besar akhirnya ngau jadi sidak mayo gak menah gak sambutan sidak ya nanya mayo bisi soal tanya sidak ya soal jawab sidak ya adanya tadi kita minta bisi gak minta tolong dari pejabat residen pejabat daerah agensi-agensi kebukai lah tapi mereka yang kementerian-kementerian kebukai yang bisa sangkut paut mereka yang berketuk nak macam mana mendarati sudah kita bisa dana tu boleh dikenak boleh dipinta sidak ya awak kenyak macam empat lagi hati tadi dah ambil ke contoh bakal kemarin pagi tadi sekarang atau nanti kena silap pagi tadi jadi bisa apa nama tu aku mendak iklannya ke pihak di pada Facebook lah.
0: Mau buku.
1: Jadi induk tu kaya mempromosikan ngegak bengkel baju jan lah, baju maria lah. Jadi bisi nombor teleponnya dia yang ngegak tu ba Suryaman contoh Suryaman ba Dewan Suara sekian jam bisi berapa yang po untuk register lah orang ke register untuk bersidak pesertanya pelajar-pelajar harus mesti beri sijil jadi untuk ngajar orang agak baju hujan tu lah baju maria tu lah. Jadi habis nombor teleponnya jadi aku ngasuh pegawai aku telefon ngagai ya ngagindo ni tu nanya ya no bisi minta pertukan kenangan tu tu ada yang mana nadi nemu nadi nadi kalau ningan jadi jadi terketuk tadi asal bersih terketuk aku kan merik terus ngagai pegawai kami asal dah telefon ngagai detua itu madah reting ya madah ngaya suh ya apply ataupun mohon mungkin mungkin tu nak sempat lah laban mungkin tu laban dah lama lagi kadiatur ya mungkin untuk masa depan ke aku gak labannya ya ya sepanjang tahun lah jadi untuk nangato baru untuk untuk untuk bulan-bulan depan ke aku gak tak semestinya Bak Sriaman noto ngadu ba sebelah ba Sibu Miri Bintulu Bintulu ataupun ba Limbang ke aku gak kenyak nama dah ya jadi kita kenyak ni nak uliah kita ngerembai ke pasal pasal dana tu tadi ya.
0: Oh, berarti tadi baka Nuan Pu pun bisa namanya tangguh pengawak nanti medak utai buat Facebook tu ya boleh kena tu tak salah hari ya hari sidak ke dekat kau namanya tadi belajar ngagak baju hujan yang nyoba bayar berapa ratus tadi ne perintah, perintah Sarawak bisa mantuk sekedar hari namanya hari sidak ke bayar 300 kayaknya pemanah perintah kita Sarawak ngagai bala rakyat kita di Sarawak itu lah dikena gerembai ke utai ke dekat di belajar pelantik jari tadi.
1: Mesti ke contoh baru-baru tu tak kena silap ku tahun tu tadi lah contoh kita mesti ngagak ngagak suku tinggi bengkel ngagak suku tinggi mesti 50 ekor bala induk kan ngagak bengkelnya mana benar sambutan 50 lagi kami kak kak minta ada lebih harinya tapi orang tukang ngajar
0: nak
1: boleh nak boleh terima kalau mayu
0: ya
1: ya cikgu jangan dia bantu oleh 4 ekor ya 5 ekor jalan jadi laban ciku pemantuknya oleh oleh mengatur berapa ikut orang nanti dah 50 jadi ya pun madah nanti ngagak suku tinggi tu ya bisi kena perengka alat yang pun segala macamnya jadi jadi untuk khusus untuk 2 hari kena deh cidak ke pandai ngagaknya ngagak suku tingginya lalu dia cidak lalu ngagaknya di dagang temuai cidak ya yang di bisnes cidak deh ya jadi supply ngagai siapa-siapa dah jadinya meri mengangkat ke dagang pertemuan kita pun mengangkat ke ekonomi kita sidaknya hari ini tadi.
0: Kita beri nanti pemisik lebih lagi sidak ke nyadi suri rumah atau ke nadai kerja
1: angkat,
0: Okey, jadi ya nya tujuh sekedar hari dana mudah cara sebenau tua berandau berkawal ngau Siti Arikus ia ke bisi dah di tak perlu dilulus ke dana mudah cara ke bisi berkawal ke benar yang ngau RTM. Ya, kita dengar ke tu dulu berkawal ngau 34 Seranyawa.
2: Semulai sejalai gau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, gau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gau balati landia bak industri muzik. Pengelandiak jari, nyarang buup, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukong Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.
0: Ya, 34 Seranyawa. Terima kasih laban kita agi bergulai dengan kami dua yang berumat Datuk ke sekali itu, lemai itu, kelebih lagi. Agak pula kita kenang cakah bak meledak jari seni. Nak kari belagu semua. Kita kerindu belagu. Laban dia itu, rindu mar orang jadi penyanyi nak Datuk.
1: Oh, okay, lagi. Seolah jadi penyanyi bagaimana laban kita di itu. Bisa maya penyanyi benua angkat ke orang bakal sidak mawat, sidak ramles, sidak kebuka lagi. Ayuh lagi jadi nyaman lah yang angkat ke lagu-lagu kita banyak lagu kita Dayak
0: betul yeah. Jadi ya tu berkawal ngau kurs vokal tau ke sadar nyawa belajar vokal sebutan ngau lirik lagu tau ke lekal lagu Iban ke ngangkat ke Indo kelebih lagi sitik program ya ke pelaba aku ke terubah ya diatur jadi tu udah mujur dipinta Serakup Indo Dayak Sarawak SIDS Pampang Selangau lalu ku sadar nyawa belagu sebutan kebetulan ngau ngarang lekal lagu tak boleh ngangkat ke orang Indo kau dah di lulus ke kementerian kita, lalu randau tua dulu ngenang pasal kuas nyada ke lagu. Nyada ke lagu kau cara nyebut leka lagu ke betul. Nama pemanah kuas tu ba penemuan yang Muhammad Datuk keraban artis kita Iban kelebih lagi ia ke dekat ngau pekit belagu anugerah carta sapa juara tu ila.
1: Ya apa nama tu pemanah ya tadi ngangkat lagu kita Iban. Yang di ya kita itu mayuh mayuh bangsa ke mayuh suku kaum lah. Jadi aku mendak lagu kita Iban untuk nyamai di nyamai di kelalau orang nyamai di nyamai di kelagu kurang lah nyamai disebut
0: nyamai disebut nyamai di pelajar aja
1: nama di pelajar kurang ke pihak lagu budaya bisik ke pihak tang mungkin dialek yang mungkin nak mudah bagi kita ke ke jako dah susah dipaham kita jadi lagu Iban untuk nyamai aku mendak jadi tang pasti kata dia lagunya betul ke pihak lah leka lagunya betul yang kebawa kita yang bisa ngadu bengkel bengkel kena ngajar orang ngajar leka lagu lagu kita Iban tu lirik yang mungkin betul arrangement yang mesti ke betul tabuah ya betul rentak yang mesti ke betul contohnya yang penting lah baku lah tadi ya.
0: Okey. Lalu dia tu nanti dan berarti ke ya Prof Datuk. Teknologi kita itu majak makin hari makin gerembai. Udah bisi AI nak nemu belagu pun tepuk dalam komputer mana mangga sadar nyawanya tadi. Yeah. Jadi bisi utai kedek kumbar auto tune kedek kena ngagak nyawa tu mana hage. Tangah nama kebuah kurs belajar vokal ngau sebut tu kebetul agi perlu buat sida penanyi tajak pun udah bisi auto tune dikena ngemanah ke nyawa sida ya.
1: Kita akan kena cara mudahnya masa ada AI nya kira tak shortcut ke jalan pandak tang kita kena caranya arti tadi nanti bisi keaslian kita lagi nanti bisi ke originality orang mana lagi kita belajar the basic dulu you know. To AI to is kena kurang tu kena mantu enhancement kena kurang kena
0: mimik lah.
1: Jadi jadi baku lah ya, kita itu mesti kan nemu maka kita kalau kita itu kita mandu tai lah resepinya rempah mesti ketemu kita tu nak nanti dekat cara mudah
0: Beli pasar aja.
1: Beli pasar rempah ya. Lepas semuanya ada bisik dah rempah. Ya, betul nak? Dengan kiru lagi. Tadi go to the basic di kamandu tanya. Contoh di kamandu contoh nasi goreng. Contoh dia mesti kena nama resepi kena nasi goreng di bisik dia. Nanti orang kemalas ni tadi. Beli aja package-nya. Tunggu ada nasi tunggu buah semua serbuk dia. Semua ada penyakit. Ya. So it's like that. Jadi bagi aku tadi kita mesti kena nemu the basic kena cara kita berlagu control voice kita control vocal kita dari segi kena kurang kita pernafasan kita kena kenalan jadi sebutannya tadi teknik ya pitching vocal tempo semua tenyaklah yang mesti ketemu basicnya dengan jadi kita betting semuanya serah kita dengan AI dengan teknologi semuanya teknologi itu kena mantuk kita enggak kita yang mana aja nanti kita nak nemu basic susah kan amunnya aku nyebut tadi ya kita nem sebagai tukang masak ni mesti ketemu basic tinggi mesti ketemu rempah ya kena nyampu tanya. Nak betul dia jadi tukang masak. Chef contoh dia dia beli teh semuanya dah ready make megang-megang. Pasar bos pemarket kan jadi kerja. Ya bagi aku ya is very important ya penting
0: ya. Okey kira kerja jaku silop ya tadi.
1: Jaku silop.
0: Okey. Jadi yang lepas ke sekali itu nah ya Muhammad Dato kurs ke sekali itu diatur ukup raban artis ke dekat ngau semi final anugerah carta sapa juara SSJ di Selangau. Kedekat datai lalu patut megak kemenaria kurs tu diberi ngagai penanyi bukai kena ngau anugerah lagu engkau ya Muhammad Datuk biri bisik jaku perangsang ngagai gerempuang industri muzik di Sarawak ngambil kesidak ngambil peluang minta dana mudah cara tu sekali
1: maksudnya tadi merik tu ngagai
0: kau kai ngau anugerah anugerah cata lah ke orang bukai ke engkau baru kak belajar vokal leban gerempuang industri muzik kita di Sarawak tu mayu lah engkau bisik merik perangsang lagi sidak yang ambil ke uliah minta dana mudah cara tu ngagai penani baru ka.
1: Ya tahu tak ada salah leban punya kenyambutan dia leban tu seni seni leban seni persembahan kalau kita ini Siti daripada portfolio aku daripada aku lepas daripada industri kreatif yang tadi dia sedap ke bisik barunya tak ada salah sedap tak minta kena ngangkat ke sedap yang pu jadi hari ni sedap boleh belajar tapi sedap pandai juga hari lah sedap pun boleh ngajar orang ke
0: Dudi
1: hari lah jadi utinya diterus kita ya. Legasinya diterus warisannya diterus kita ya ya nanti berhenti dia aja continuity nya kebuah tadi mereka contoh bakal orang cerita agak betul bercakap tentang baju kuas baju kuas tu dari segi baju kita balau jadi orang ke angkat baju kuas tu Puan Julia James salah aku dah jadi aku kalau nyebut ngai ya nuan tu kira orang ke orang ke kita nyebut ni pengelandek jari nuan tu tina di turun nuan ngegaya bala anak nuan saya wah harum lalu terus kenyaja meh mati telan sama nyau kenyaja aku gak nanti nyak kia ya bisi anak induk megang aku ngalah sidak semua tu kaya orang bukai dah sidak Sandra sidak Priscilla suah aku nyebut masih dah kita mesti kak belajar tu hari indai hari hari indai kita mampu laban ti nada do dia hari lah siapa kak mewarisi pengelandai jari ya kak aku kak saya dah umur yang kena banyak tuai berapa kali aku nyebut jadi sida ya perundiang kak jadi kita boleh minta peruntukan dari kami kami boleh nyedia peruntukan dari dari kementerian kami kena jadi satu cabaran untuk sida ya. Jadi si Daya pun ngambil cabarannya dari aku. Kira ngambil cabarannya tuju jadi si Daya belajar. Belajar sampai dah nemu nyarinya tadi si Daya lu minta pertukan lalu ngajar orang bukai kan. Ngajar bukai bing agak kelas agak agak kuas tu tadi. Jadi si Daya mah berterima kasih dengan aku. Abang aku ngansak ke si Daya. Aku menang. Nanti aku nak ngansak lagi nak nyadi tanya. Jadi terima kasih apa kali dia menjadi makasih ya. Bandung ngansak kami jadi detok kami faham. Kami faham. Jadi lah ke detok. Ndak pupus ke janja. Ndak ya lenyau ke janja ke aku. Tapi megak orang-orang bukai lah. Sama ada nama tain pengelandiak berjari, pengelandiak penemu nuan. Nama jadi bakat nuan. Itu diturun kena ngagai anak nuan. Ucuk nuan kah. Ataupun orang kelebih biak gitu. Nya ke bawah selalu kita selalu ngajar-ngajar orang kelas ngajat tarian tabu-tabu lah dia tu orang belajar main sape aku bisa dia tu belikan kena kurang belikan tu lebih tiba lebih awal lagi daripada sape tu mama ya belikan apa maksudnya kamu orang surai ke kelurai kata
0: kelurai
1: kelurai nak kelurai kelurai tiap kenyaknya nya alat tradisional asal lama kan banyak. Jadi jadi nak mudahlah ke belajar tang mesti ke belajar jadi tanya lah kau tanya ndak lenyau kenyajaan kita ya madah nya identiti kita identiti kita ba identiti kita daya kita Sarawak terlalu banyak menyebut kita itu unik kita itu unik nanti kita nanti nanti nanti kita nak nyukong kita yang puasa pagi nyukong kita tu tu nak nanti kita nanti ngintu kita yang puasa pagi kan nyaga kita dah tu aja mau permisi kita badunya tu kita iban badunya tu Sarawak tu populasi kita nak gitu mayu agak pia mungkin paling-paling mayu 3 juta 3 juta mayu lagi orang Semenanjung dan sida Melayu sida Cina sida bala sida India
0: India
1: mayu lagi sida ya tu aja apa permisi kita jadi dalam cerita 3 juta tu nak semua agak iban bedayu orang ulu dia nak si Melanau si Cina
0: macam
1: nyati tadi ya jadi aku harap kita faham lah bentuk penting tu identiti kita aku selalu pesan lagi bala mayu nanti si semua aja kunci anak kita habis si belajar ba luar negara contoh ataupun luar negeri lah mengagai Semenanjung ke belajar ba universiti di Dian agai Sabah ke ataupun agai luar negara lah, sama dengan UK, dengan US ke dinin dong, dengan Australia ke. Pasti ke tadi tu lihat anak non dibekal kenuan engkau adat atau ke engkau identiti. Nanti sebanyak kuat nak iban, baiklah baju buruang ke piasi tik sekurang lah. Nanti Indo di mai tanya apa nama tu tadi
0: selampai
1: kemari empang kena ataupun sugu tinggi mimin kena laban kena mantik bedayuh bisi ke baju dampu jo tradisional bedayuh orang ulu bisi ke bisi dampu baju tradisional sida empu laban ti biasa ya ba universiti tu sida bisi majlis makan malam contoh majlis bisi program lah adia di ngayan ke
0: identiti
1: kita adalah identiti non tino iban nang nak baju buruang. Orang putih hari ini benda tetok tidak akan nanya. Hari ini kita tok hari menua ni tok kami tu bangsa kami tu Iban. Hari Sarawak. Hari Borneo. Hari Malaysia. Kan tetok dia. Hanya kita mesti bangga mesti kat gagah dengan identiti kita. Dia bangsa tu aku tok bangsa Bidayuh. Tok terkena aku tok bangsa orang Ulu. Bangsa Melanau kan. Jadi tok tempoh identiti kita, you must be proud. Kalau mesti mesti agak-agak bangga ngau bangsa identiti kita tempoh. Ya, penting mana kan?
0: Okay. Nangam banyak dato. Okay, jadi tua boleh baru ngagai kuas tadi dato. Jadi tadi berkawal ngau lagu. Tuk ke sekali tuk leka lagu. Okay. Okay, jadi ya kuas ke diatur Serakut Ibnu Dayak Sarawak Pampang Selangau tu ke ngau dana kita dana mudah cara bisik megam merangsang penengkebang lagu Iban ngambil ke ngarang leka lagu tik tau ngangkat ke orang Indo. Lalu bak penemu Datuk Uliah kendak sitik-sitik lagu mengangkat ke pemanah, pemaji, tangguh pengawak ke di pegawai orang Indo. Lebih lagi lajaku Iban ke dalam ya tadi kena bukan sebenarnya ngangkat ke orang Indo tang ngangkat ke leka lagu asal Iban tu tadi.
1: Oleh nada salah. Lebihnya leka lagu tu ya macam-macam. Ya kan ngangkat sida balas sida Indo, angkat balas tak laki, angkat balas tak nembia, tahu magang-magangnya. Jadi labannya ni tiak ke nama tujuh sida angkat lagunya. Nama tak kadi angkat sida. Ya mesti bisi leka ya atau bisi tujuh deh. Kadang angkat ke main asal contoh, angkat ke budaya, angkat ke tempatnya, angkat identiti tu, identitinya. Jadi nada salah. Tapi pasti intinya betul lah. Betul jatuh ke mana-mana awak kelekanya tadi bermakna waktu itu. Ya ngagi bala kita semua ngagi jadi kita ngadu tinya ngos sengapak ya. Nya penting bagi kita semua.
0: Lalu bab penemu yang membuat Datuk uliah ndak jaku Iban kita itu dikerembai ke ngenak lagu.
1: Uliah. Ya. Dikerembai ngenak lagu memang uliah.
0: Jampat ge orang belajar jaku Iban dari lagu nah.
1: Ijam pada gelaban nanti tiunnya mana? Orang ingat ke tiunnya mana? Setengah leka jakunya mah. Diingat ke orang kepada kita. Leban biasa ya rebak baru atau leban nembia atau lemah sidak ya minat ke tiunnya. Memang yang kau leka jaku lah. Tapi kita mesti ke leban kita lagu tu. Ya mayo sama dia contemporary, kreatif. Toko lagu asal. Jadi kenal ke betul kenal leka-leka asal kita Iban. Ya. Ya pertama tu naule di dalam kategori kreatif ataupun contemporary ya. Nanti kita ke ngagaknya kreatif ataupun contemporary. Ada ke salah ke pian lagunya di banyak orang minat dengan lagu ya, dah. Amanda. Ni minat lagu. Jadinya kepada bukan lagu Mawat Dayang Bintang
0: Dayang Bintang
1: Dayang tu bisa leka-leka kita Iban
0: bisa nama orang lama kelia bisa
1: nanti bisa okey
0: tunggak kita kena yang namanya
1: nanti ada dengar masalah kan ya? Dayang Bintang
0: Bintang
1: laban Dayang tu biasa ya
0: bisa ke nama Melayu
1: bisa ke nama Melayu Dayang sidak Dayang bela
0: Dayang Istana.
1: Kenyata jadi kita mesti kemedak deh. Nada salah mana lagunya. Lama yang kita minat lagunya. Jadi dan leka jako yang tuan di muda leka sesuai bekam pelbagai aku maksual nemu lah. Yang lekanya tu mana-mana. Jadi kita mesti kepaham gak lah. Lepas lainnya sebagai sekadar sekarang sebagai satu hiburan. Nanti kita kemedak dengannya betul-betul gila. Nak ke uliah?
0: Tak uliah, ya, mat.
1: Tak uliah.
0: Lebihnya ukai main asal kan?
1: Asal.
0: Mesti dicampur-campur kan?
1: Nanti di Bajawang, ataupun no, mesti katanya lain, yang mesti kena leka jako yang betul. Nah, leka jako asal. Nanti tadi.
0: Awak mat.
1: Ya.
0: Okey. Jadi, bisa gadi dengar tu, Datuk. Mayu penengkebang lagu ngau penanyi kita di Sarawak tu, ngarap ke bisi bantu perintah bantu ungkos production bayar belagu ngau ngelaku ke lagu sida luar rim nua kita itu kelebihi luar Malaysia bisi kena upis menteri yang berumat Datuk merambu mantu artis kita Sarawak itu lalu ngidar ngemesai kagi pengawak ngangkat ke pengelandik belagu di Sarawak itu
1: batu ya ndak ukai okay, di baruah dibekai kami
0: okay.
1: Laban ti nitiakat dana modal cara tu kena ngangkat ke bakat kita
0: bakat, okay.
1: Bakat. Bengkel punya kenyebut lah bengkel kelas kursus tu tadi tahu kenapa kena nengah dana tu tadi ya Siti dari dana yang kami kita dana acara event grant kena
0: dana program
1: dana programnya besar lagi tapi okay. Untuk tanya aja nganggap program kebesar acara-acara kebesar
0: Pesta Benak
1: Pesta Benak makanya Sarawak Sarawak Jakarta jadi untuk festival pesta-pesta besar lah cuma dana modal cara tu tadi dituju khas untuk bakat bakat talent development kena orang jadi ya mungkin sebutannya mungkin dan di kementerian yang lain lah pelabak lah
0: kebukai lah
1: ya
0: Okey, jadi ya sebenarnya tuan terus ke Randau bekawa ngau lebih lagi perambu kedudi lah baruah kementerian yang berumat Datuk kita muda mereka tu dulu lalu ninga ke Siti lagu tu lagu tadi pinta Datuk tu lebih lagi lagu tu pun terbilang dia tu nuju bala kita ke endang bisik kaban hidup mati sama ana Datuk jarang bisik beketok terus nak nemu sebenar lagu wajak tau ke mamai bisik bab ngidup siku-siku kita Malaysia kita dengar dulu mereka tu sebenarnya kita mendiang ke lagu kaban Kedi Baik Wat Rock.
2: Segulai sejalai gau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, gau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gau balatin landia bak industri muzik. Penglandia jari, nyarang buam, mukir, fashion, movie, adat gaul main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Lemban Ba'adat.

0: Ya, terima kasih Haka Wak Rock sudah merindang bala kita. Terima kasih Mega Laban kita agi bergulai sejalan ngau Haka Midua yang berumat Datuk buat program 34 Seranyawa Nemban Baadan sepenglama ke sejam lebih sar itu au. Ana ngawak kita ngambil penemu mayuh utai kudah diuliah kita kelebih agi engka mayuh bala kita nak nemu utai ke dikumbai uradana mudah cara. Dikena mantuk kita entadi ngerembai terus namanya ngetan ke adat asal apa lendik jari ni Datuk. Ngarap ke mayuh penemu udah ditemu kita hari pun randau kami dua tadi. Lalu ba ujung randau tertentu ya kita berkawal ngau music laban Datuk tu muka siku orang ti. Bukan semina bisi pengerinduk tang baga bisi pengelandik ba music. Okey. Yeah. Jadi ya yang menurut Datuk uliah kendak asainuan music kita ibantu dikerinduk ke bangsa bukai luar menua Malaysia. Nama utai ke patut digagak entik kita kak julu ati kita nya dinyata ngambil kurang menua luar rindu luar menua Malaysia. Nama utai ke patut digagak entik kita kak julu ati kita nya dinyata ngambil kurang menua luar rindu ke lagu kita iban baka kita rindu ke K-pop bukan nama jakok Korea.
1: Ya betul lah bang. Detok pada ada lagu berkikir sebelum betis. Okay, minat kita banyak rindu dengan lagu Tok tu dah nyubakal lagu national song jadi ditambah kurang buat menua bukai selalu ditebah kurang tu tak ada lah dia main orang jadi okay, minat buat Sarawak buat Sabah bisik buat Johor bisik buat Kuala Lumpur bisik buat sebelah Indonesia nya bisik
0: aku
1: semua dah Facebook baru tu.

0: Eh, bawa China dia mesej.
1: Apa?
0: Bawa China dia ramai lagu tu. Bawa pocho saya tak apa. Ya. Jadi ya aku pun tak boleh tahan lah. Datang mungkin rentak ya, rentak ya memukau kurang-kurang tu. Rentak ya tadi mana?

0: gudang duit di Indonesia. Oh. Ya, tiru ni mana rentak, yang mana leka pun boleh tahan juga. Adanya lagu sedap K-pop, lagu Korea. Kenyak tadi ya. Kita nak faham jago Korea. Tak kita rindu ni dengan lagu sedap ya. Kenyak masuk ke tadi. Jadi mungkin orang putih nadai faham jago Iban. Tak sedap ya rindu ni dengan rentak. Lagunya, lagu kita Ibannya. Kenyak arti tadi ya. Nadai salah dia tahu. Tahu popular tak ngembai ba negara bukai
1: tadi. Luar ni. Okey, nyemak jemah hilak. Bakal kena sebut kita ya ulih ngerembai, ulih jauh ke luar menua Malaysia. Nama pengarap ya berhormat Datuk. Ngambil ke lagu tu kai ya seminak lagu aja. Didinga orang luar, tang lagu tu ulih mai adat, ulih mai jakuk, ulih mai peniau penghidup kita Iban serta ngelaku ke menua Sarawak tu ngagai menua luar.
0: Ya. Yeah. Tentulah laban te contoh ya kementerian kami nak contoh kementerian pelancongan kadang-kadang kita busy program ba luar negara. Ambil ke contoh ya kita busy program ba London. Ataupun ba Paris, ba Germany. Kadang-kadang kita tu busy dijemput orang ngau nitih ke expo di dia kadang-kadang. Jadi kita baru ngagak kita mampu pavilion kenyak deh. Jadi kita yang main lah. Kita yang mampu budaya kita ikin. Mengeksport budaya kita. Lalu kita mandang ke budaya kita dengan ke orang luar. Ke negara-negara lain. Lepas dalam ekspornya menyuh negara ke engkau. Negara Korea, BC Jepun, BC Thailand, BC Indonesia, BC Vietnam, BC engkau sudah bukai lah. Jadi kita ngayan enggak kita dari Sarawak.
1: Sidak ngayan ke sidak?
0: Sidak ngayan sidak. Kita ngayan ke kita. Kita baik kabala penari kita, penari kita dengan
1: baju
0: tradisional kita, kemudian dia baik kita kian sidak penari kita itu. Baik ke bisik baik ketua dia baik kian sedak ya rice wine kedok kita rindu ke orang putih ngira rice wine tu habis betul di rup sedak ya. Kita baik ke laksa kian baik agak laksa laku sekali kami cuba ngagai ngagai ni ngagai Germany salah ke bisik expo di Dian papari Pak di Dian dalam 3 hari nya 2 hari 3 hari nyuk bapan calako lebih 600 nyuka 1000 mangkok laksa habis tiga harinya orang putih kayak mau kami nyepik laksa
1: nya
0: laksa Sarawak
1: ke kota laksa Sarawak lah
0: Indo. Jadi kita mai bala tukang masak kita ke chef kita kin untuk mempromosikan Sarawak okay, minat kita mempromosikan tempat kita okay, minat laksa Sarawak kita budaya kita budaya kita Iban Bedayuh tu orang ulu kenyak tadi dah tu Melanau. Kalau kita bising masuk sidak ya ngagak tarian tradisional kita laban bising kita lalu ngena speaker ke pihak ngena speaker main ke lagu kita tradisional dia kita ngayan ke tadi. Jadi pada masa sama nanti uliah nak lagu-lagu tadi mencerminkan budaya kita. Bising kita ngena slide bising lalu bising LED dah TV besar belakang kita lalu ngayan ke the beauty the wonder of Borneo kita bahasa Sarawak. Jadi gambar-gambar tadi jadi mungkin lagu leka lagunya mungkin lagunya backgroundnya ngau the beauty kecantikan kena kurang pemanah menua kita bahasa Sarawak nama TBC kita nature adventure bah kita bak kementerian kita konsentrat ngau 5 itu leka ianya CANFF. Ianya culture, adventure, nature, food and festival. CANFF.
1: Boleh makan dari pemak boleh nak. Orang pak menua ke mana. Kira tu video klip tau ke dalam video klip lagunya ke bisik ngana ngepan namanya air terjun tau ke wong siti hari kategorinya
0: menteri nah nya ke bawah tadi nanti kumadah ngabala ke ngagak lagu lah ngagak lagu tu is one thing siti perkara ngagak lagu ngagak lirik siti perkara lirik tu dia mesti kat nama tekad dia tu sin wan okey apabila dia ngagak lirik mesti tu nama tekad dia padah nama dia cerita nama

0: Contoh dia dengar contoh cerita pasal pemanjat induk tu, pemanah induk tu, cerita-cerita. Ataupun dia kan pemanah tempat tu, menua tu, benua tu, nama tu, cerita-cerita. Okay. Kedua, rentak lagunya. Genre muzik yang rentak lagunya mesti ke mana ke pihak. Anak tak boring ke mana. Rentak je kata. Okay. Ketiga, adanya dia ngagak yang pun video klip. Video klip tu mesti ke, mesti ke balance, mesti ke simbang, mesti ke nama tai di cerita no dalam leka lagu no, lirik lirik lagu tadi. Tina contoh no ngagak lagu untuk untuk angkat ke Sarawak contoh, sisi di tempat sama ada angkat ke suku kaum no, Iban, Bedaya Orang Ulu atau ke rumah Panjai no ana. Dia angkat menua kita Sarawak tu nak. Jadi contoh you no ngak promote to, oh, this is rainforest. Rainforest tema you tadi. Jadi nampo videonya, yang pun videonya, gambar-gambar videonya mesti ke mana tu dek. Akhirnya Siti daripada tu dek ngau tu dek kita boleh ngena video dengan muzik tu untuk angkat ke kita bahasa Sarawak tu sama dengan angkat ke suku kaum bangsa, angkat ke adat kita, angkat ke budaya kita atau angkat ke benua kita di Sarawak tu tadi.
1: Bagi contoh tadi bisik lagu Pesta Benak contoh. Lalu bisik benak atau ke pasang di tunggak kenua Semanggang tereba jempu video tereb boleh ngelaku Siti ada cara ngelaku kenyam tereb ne. Okey, jadi ya hanya penemu yang bapak datau lalu nakak dia tu datau tu mulai baru ngagai music tu tadi bab peda yang bermak datau bisik kendak penanyi ngau lagu Iban tek tau jadi ke contoh nembiak rebak baru serta boleh ngangkat ke kelai menua kita Sarawak tu.
0: Maksud nuan yang pun tanya yang pun
1: penanyi lagu yang ke dipedak oleh ngangkat ke menua kita Sarawak.
0: Mayu actually berapa berikut lah orang bakal contoh antara sidat mawat lah yang ngangkat ke adat kita pada aku lah angkat adat kita budaya kita nyak mana pada aku. Okey. Dan nyak bisik ke lagu-lagu sidat ngangkat ke tempat rumah panjai kita adat rumah panjai kita bisik ke tadi nada salah. Mesti kan ngangkat pemajiak kita induk kita induk Iban kita induk Iban Bedayu ke orang
1: Kumang Gawai tanya lagu
0: ya lagu ya nama leka lagu lah Kumang
1: Kumang
0: kasih daram les kenyak dan ngangkat ke ceritanya bisi jadi mananya pada aku jadi aku harap tadi itu bisi banyak pilihan pilihan oleh kena kita ini kenyebut nangira lah sama ada yang ngangkat angkat ke apa nama tu
1: baju ngepan rumah panjai
0: budaya kita ke siku-siku manusia yang tadi ya bisik mayo kategori deh jadi nya arinya tadi aku harap kata tadi si dato tu itu boleh dikena kita ya boleh kena kita secara keseluruhan lah angkat kita bahasa Sarawak tu tadi
1: ya. Okey, jadinya mayuh baga penanyi baru ke di pedak kita ke namanya bisik udah berengkah menya tadi di pedak kita nguji bekas ada Ramles tadi pun sama bekas lagu gawai ya bisik berkena ke apakah jadi kami masape harinya orang ala sape contoh tadi ne. Okey, jadi bisik kena perambu dekat nambah kaki duit bantu ngena dana baru dana mudah cara tu ya mak datuk ni mu tahun tu 10 ribu ne 10 juta. Tahun nyilat ni mu 12 kali 15 kini
0: pakat tu ya gi 10 juta
1: setahun
0: setahun 8 ke hari tahun 22 tu tadi lah nya pun ndak mudah ke kita kak ngabis
1: ya. Okay.
0: Kita nya giga kurang giga kurang ke minta mau dekat kau saya orang
1: saya dah kena ne
0: dah dikena habis
1: dah diungkup ke dia dah dikena kau orang yang kena tamai orang nak nemu dar
0: ya jadi kedua nanti orangnya nemu kadang-kadang sida ia ada yang menepati syarat syaratnya penting punya aku nyebut jadi punya aku nyebut tadi lah ya anak kurang daripada 3 bulan ya mesti bisi sah ngau register daftar ngau ROS
1: sijil baru register ROS
0: bisi account dunia anak kurang daripada setahun udah ditubuhkan tapi kenyak lah jadi yang pun kertas kerjanya budgetnya kita yang budgetnya berpatutan lah tadi anak kalau besar anak kalau tinggi jadi kadang-kadang kita mendapat budgetnya kita tanya kadang bajet tu penting lah. Tapi orang dia orang mendak ni cara kita atur bajet. Nanti contoh nanti bajetnya yang memerlukan, so contoh tu aja lah. Dia contoh memerlukan 10,000 sama okay. jakuk lah 10,000. Tadi yang minta nya sampai 100,000 nya kelalu jauh agak ya. Nanti mungkin tidingkah mungkin 15,000 lagi okey ke pihak lah contoh lah ha. Tantinya sudah 100,000 nya kelalu jauh ya itu lo kena kita benda lain tu logik
1: dah dan tu logik dah
0: jadi lepas bisi technical committee sudah itu tu dipandang lepas dia dia sudah mandah contoh sudah selalu ngagak budget tu contoh untuk nyewa kemah nyewa kemah nyewa sound system nyewa nyewa bilik kena kena ngajar dewan kena dah jadi tetok jadi semua ditemu oleh tetok hari-hari di pedak komiti nemu sidak nemu berapa tanya secara purata sidak nemu berapa sewaan tetok kena nemu sidak ya tetok dempak tetok pakai tetok dirok sidak nemu deh takkan contoh le cikok orang di mendah terdempak ya kos ya contohlah ambilkan kos ya tadi RM50 contoh ya untuk sikut orang contohlah
1: sekepala
0: tang tang di di mendak nyungkanya sampai RM200-300 sikut jadi nak tu logik apa ya jadi dia teknikal komite itu nemu jadi nemu tanya tadi apa nama tu nadai berapa tu tanah kena kurang lah jadi aku harap macam tak jadi dia enggak bajetnya ada pedak lah.
1: Logik lah ni kan kata ke patut lah tadi.
0: Patut. Jadi lah korang mendak je kita kerja kita je nanti labuh tu kena mah. Lagi dia sosial ada baru. Jadi dia mendak tiktok. Nak tu betul tu. Cuba dia ngadu baru tu. Jadinya apabila ngadu baru dia masuk jam. Dia kan masuk jam baru. Dia kena ngantik ke baru ke. Dia berkenyak lah. Jadi aku selalu mendak cinta ya. Bisik nitih ke nama teh patut lah dalam teh dipinta oleh kementerian lengkap lah semua teh teh bukai
1: ya. Mesti mendak syaratnya tadi neh
0: ya syaratnya penting
1: okey jadi dikena ngujung kerandau tu atu datuk pesan datuk gagai gerempuang industri muzik ngau sidak ting meran ke pengawak adat asal pengelir jari itu tadi di Sarawak ngambil kena masa peluang ke disedia ke perintah Sarawak ngena dana mudah cara. Dini dor sida boleh akses tau ke medak. Dini syarat tu, dini formnya. Ustai ke patut ke ulih di pedak sida ya.
0: Borang tu syarat ya semua. Tau di download kita tak kamu turun kena dari website kami lah MTCP www.mtcp.sarawak.gov.my okay www.mtcp.sarawak.gov.my dia dia kita lalu download tak kamu turun tanya semua syarat-syarat ya ngoborang kepada diisi kita nitih ke semua syarat-syaratnya lah dan yang arudah diisinya tahu dia anjung email dia bisa email dia dah email ngagai kementerian kami tahu kan kita akan anjung secara pribadi tahu gak anjung ngagai opis kami bak masja dia tingkat 16 masja 2 ikan baru lah bisa duiti masja 1 dan masja 2 masja 2 tu ikan baru ke belakangnya ikan bisa 17 tingkatnya dia kami jadi kita ya, ngagai anjung ngagai tingkat 16 kementerian pelancongan kreatif industri dan seni persembahan. Beri dengan pegawai dia lalu minta job sudah segala macamnya lah. Penerimaan menerimanya tadi. Ya lah kasih dai memang proses lah. Tapi penting nombor telefon mesti kat tinggal lah. Kasih dai akan telefon dengan kita, ngiga kita semua segala macamnya. Nyama dia giga tapi kadang-kadang manusia tu bisi gabalannya beri nombor telefon salah. Salah siti nombor jadi nak boleh giga. Nak boleh giga sidak tu ataupun sekedar sidak tu tadi luar bandar token buat rumah panjang buat ulu nak boleh di kontak nak boleh di kontak sidak tu jadi bisiklah cuba kami bergigak ke sidak tu jadi boleh kontak jadi aku harap beri nombor mungkin 2 atau 3 nombor lah kenyamai boleh digigak anak boleh citit nombor aja jadi beri 2 atau 3 nombor lah kenyamai boleh digigak jadi nyama tadi aku harap tadi ngau peluang tu tadi sidak ya boleh ngerembai ke apa nama untuk kita mempunyai asal adat asal kita, warisan asal kita. Sama nangilah sama ada music nama seni tu ya, music tu dalam seni kan.
1: Besai
0: scope ya. Okey, ngagak bukan ngagak fashion baju, mereka fashion yang tadi masakan tradisional, tarian tradisional, tidak ke ngagak apa nama tu ngagak kraft tangan tadi atau megang-megang saya tak ngagak ni animasi filem animasi filem pendek kena kurang yang membentuk
1: tabuah
0: betul tak megang-megang itu jadi tak minta jadi tak kunci lah maklumat tu ngagak bala-bala kebukai lah ya.
1: Kira kakak bisik perkara bukai ke nak disebut aku Bak Randau tua tadi yang berumah datuk kau nuan bisik dekat jebuat tau ke namanya tadi pesan ke bukai ngagai bala di luar dia ukai semina berkaul ngau dana budah cara tentang ke bisik disedia ke upis menteri nuan pu kini ke bisik nak dipansak tua tau tambah dia
0: saya ko semua tadi dah bisik mengenai sebut tu. Tak panjangnya lebih sejam
1: pun yeah. Aku. Lebih.
0: Cuma tadi aku ke nerang madah kang ingat baru dua jenis dana. Cicit ke kita itu tadi kita nekan tentang dana mudah cara.
1: Okey.
0: Dana mudah cara tu tadi ya mesti peruntukan lebih kurang 10 juta lah disebut aku tu tadi ditujukan khas untuk kita kena mengangkat ke bakat. Talent development kita ya, bakat seni bakat kita tadi ya. Jadi dana sitik lagi kemudian kita dana acara dana ataupun event grand dana acara tu lebih besar lagi tu lebih kurang bisi lebih kurang nyuka 50 juta lah bisi setahun lah. Tapi dana tu untuk acara-acara besar aja baka
1: konsep
0: pesta atau contoh pesta benak contoh Sarawak regatta pesta-pesta kebudayaan
1: bintang kecil
0: bintang piramli pesta berbulang tak kenyak lah itu tiap pesta lah festival pesta tu tadi ngena acara ngena grant tu tadi ngena dana tu jadi pesta ni kenen Babario ni kenen kenen Babario tidak Bak Serian bisik ke pesta si dampu Bak Tasik Biru bisik ke pesta si dampu Badin tu Sinawan bisik ke pesta si dampu jadi yang kena grant acara tu tadi grant event grant. Jadi dana mula cara tu ataupun orang putihnya facilitation fund to facilitate untuk khas untuk mengangkat ke bakat bakat-bakat pengandat jari ke tabuh ke kerah tangan kerenyat lah ngagak bengkel kelas khusus untuk dana tu tadi 10 juta dikenal. Jadi awak kabala kita nemu beza antara duit dana tu tadi.
1: Bakal sidak je KK rumah panjai biro wanita asal bisa akaun semua dah register uliah magang tu tadi nah.
0: Uliah magang laban NGO.
1: Ya.
0: NGO. Jadi NGO tu sidak ya tahu apply memohon dana mula cara. Jadi untuk dana ke acara atau kebesai gitu bekas syarikat-syarikat atau company-nya banyak kebesai gitu. Banyak punya kebesai.
1: Sudah event management.
0: Event management. Event management-nya syarikat.
1: Syarikat.
0: Syarikat.
1: Bida duit dana tadi nah.
0: Ya, bida.
1: Siti tu take commit gitu, siti tu take kebesai gitu. Yang commit gitu lebih ngagai ada asal, main asal, music kita pengelandia jari semua. Nyak tadi bida ya. Ngambil kebala di luar dia sama udah terang meh nama bida duit itu bida dana duit ke diberi atau dibantu duit perintah baru upis menteri yang berhormat datuk tu tadi ngarap ke bala udah terang bala ke di luar dia kena nemu tahu kak nguji minta nak salah medak website ke dah disebut yang berhormat datuk tadi nya sapit menteri dagang temua industri kreatif ngau seni pemerintahan kita Sarawak cukup terang lalu ngarap ke bisik maya dudi lah kita berandau baru yang berhormat datuk kelebih lagi perkara bukai kelimpah hari baru ke menteri lepas mayuh ke menteri ke dekat disebut tangah kesari tu yang ungkup ya berkawal ngau dana mudah cara baru ke kementerian datuk. Okey, jadi yang kau tu, terima kasih yang bala kita ke Bisik Pukul Lengok kami duai sejam lebih. Terima kasih yang agai Daniel, Steven, kau dah jadi switcher dengan baga sama Bisik Ba Konti Dito ianya pengelola WFM Iban, Mr. Edmund Langi. Ban ke Bisik sama ngibun dalam Konti Dito. Bagi berandau berkawal engkau mayuh utai ketau di kerembai ke kitai. Kelebih lagi kena dana mudah cara. Terima kasih yang bala kita tim yang ke program 34 Seranyawa dalam kandang sejam lebih tu live bak Facebook WFM WFM Iban. Terima kasih ya. Terima kasih Datuk.
0: Okey, terima kasih. Bye-bye.
1: Ya. Okay, peningnya okay. Kita.
2: Semulai sejalai ga YFM, bab program 34 Seranyawa. Mintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri music. Penglandia jari, nyarang buam, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Ba Adat.

0: 36. 6 malam bulan 7 2026, hari 1, round of 16. Brazil ngelawan Norway. Pukul 4 dini hari, live bak Sukan Plus. Siti akan main bak round of 16. Mexico bersatu dengan England pukul 8 pagi. Live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: YFM, segulai sejalai.

Ya, lagu Ari Arorag lemai tu peningan nak ngantik nuan. Lagu kena kumerindang ya. Bala kita kaki terus sebulai ngau kami ba YFM ba rentak ngali hari kita sari tu. Ngali hari-hari minggu sari tu 5 hari bulan 7 2026. Jadi ya kita baru dah mendiang lalu mendak megak program 34 Seranyawa Neban Badan Randau Cik Munika Midi ngau yang berhormat Datuk Sedu dan Lawan. Jadi program 34 Seranyawa nyasi setiap program ke dikenak kami tadi nyukung industri kreatif bak menua kita di Sarawak ni tau ya. Jalai ya kita nampung awak kita bergulai nyentuk ngagai pukul 6 lemai jadi pukul 5 tu lagi kita ningat ke berita hari Kuala Lumpur. Lalu dah beritanya lagi mendiang ke program Galeri Y bergulai ngau Daniel Steven. Udah kita ningat ke berita pukul 5 lemai tu lagi ya. Jadi ke lemai tu untuk bala kita ke hanya ke benung serumpuk ngirup kupi kini tau ke nama-nama nak pengawak ke benung di gereja kita jam ke dia tu nak giranya tadi bergulai ngau diri sebili ya, bergulai ngau bala baki ya kini seraya kita ke mendiang ke kami buat YFM. Terima kasih laban seruran dan bergulai ngau kami 24 jam sari ya. Ya, lagu ke dipilih aku merindang kita baru tak ngali hari kita ke sekali itu setiap lagu ke dibaik tagu panggil ribuan engkau lagu jangan salah menilai merindang kita buat YFM.

0: Ngali hari.
1: Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu, bisik Ricky Anderson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah, 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

0: FM. Tumen 24 iti lagi ke dipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Ngau Tiun.

0: 24 itu lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibadah.

Keamanan dan kerjasama erat antara rakyat pelbagai kaum menjadi tunjang utama menjadikan Malaysia terus dihormati dan disegani di peringkat antarabangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, imej positif negara itu turut meningkatkan keyakinan negara luar untuk menjadikan kerjasama dengan Malaysia dalam pelbagai bidang strategik. Menurut beliau, perkara itu dapat dilihat menerusi hubungan diplomatik serta kerjasama ekonomi termasuk dalam sektor tenaga apabila Malaysia berjaya memperoleh akses kepada salah satu telaga simpanan gas terbesar dunia di Turkmenistan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menyeru golongan muda agar menolak politik yang memecah belahkan rakyat berasaskan kaum. Sebaliknya, menggunakan pilihan raya negeri Johor sebagai medan memilih kepimpinan yang mampu membela masa depan mereka. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan berkata, anak muda perlu membuat pilihan berdasarkan keupayaan pemimpin menyelesaikan isu, memberikan kesan langsung kepada kehidupan rakyat seperti pendidikan, peluang pekerjaan dan pembangunan negeri. Untuk perkembangan kempen pilihan raya negeri Johor hari ini, kita bersama Anas Matnor

0: berjadual menentang Spanyol dalam aksi pusingan 16 terbaik di Stadium Dallas Arlington awal pagi Selasa. Pertemuan itu dijangka menjadi antara perlawanan paling dinanti-nantikan selepas Portugal menewaskan Spanyol menerusi penentuan penalti dalam peringkat akhir Liga Negara-Negara UEFA tahun lalu. Sementara itu, Kapten Switzerland Granit Xhaka membawa harapan besar untuk membantu negaranya mara ke suku akhir Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1954. Pasukan yang digelar Nazi itu bakal membuat perhitungan dengan wakil Amerika Selatan Colombia pada 8 Julai ini.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Pakistan bakal menjadi tuan rumah kepada pusingan baharu rundingan Amerika Syarikat Iran yang dijadual berlangsung 11 Julai ini. Menurut saluran berita Al-Arabiya, rundingan berkenaan akan tertumpu kepada isu sekata Washington terhadap Tehran, aset Iran yang dibekukan serta isu berkaitan program nuklear Iran. Dalam berita itu, Rusia, Ukraine terus berbalas serangan. Kementerian Pertahanan Rusia memaklumkan pasukannya telah menyerang 142 lokasi merangkumi infrastruktur bahan api, tenaga dan pengangkutan selain kemudahan pengeluaran serta penyimpanan drone jarak jauh milik tentera Ukraine. Pasukan Rusia turut menyasarkan lokasi penempatan sementara tentera Ukraine serta askar upahan asing termasuk menawan 4 lagi penempatan di wilayah Kharkiv. Sementara itu, staf am Angkatan Tentera Ukraine memaklumkan pasukannya telah menyerang 3 pusat komando Rusia, 5 pusat kawalan drone serta beberapa sasaran lain. Pasukan pertahanan udara Ukraine turut berjaya menembak jatuh sebuah helikopter tentera Rusia di ruang udara Laut Azov selain menyerang sebuah jambatan kereta api di sungai Siversky Danitz di wilayah Luhansk. Sekurang-kurangnya 20 orang maut manakala lebih 100 yang lain dilaporkan hilang selepas sebuah bot terbalik di pertemuan Sungai Kasai dan Sungai Sankuru berhampiran bandar Iebo di wilayah Kasai, Republik Demokratik Kongo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia terus dihormati hasil keharmonian rakyat. Maklum balas negeri jadi asas penambahbaikan subsidi diesel. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segmulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Ada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ariwa FM.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak.
8: Saritu 5/7 dalam tahun 1993. Menteri Dagang Temuai ngau rampak menua. Dato' Amar James Wong sudah menjadi renggat keterubah Jong's Crocodile Farm di Siburan. Ia madah ke kebun oleh nupi bayanya dekat ulih ngangkat ke pemanah nama Sarawak. Jadi palan ti ditapat ke temuai datai ti dikelala orang. Kelimpah harinya kebun nupi baya tu nang lama udah dianti mensia mayuah. Kediau dia serta megak bala temuai ari menua bukai telika medak jelu ti bangat disnakut kurang ti bisi kawal ngau bujang senang. Kelimpah harinya kebun baya tu megak makai selamat ke orang ti numbuh ke kebun tu ianya Yong Kian Sen ti udah 30 tahun gawa ngadu ke jelu baya. Dato' Amar James Wong megak muji pengawak kerja orang ti bempu kebunnya ti nyaga keruntuk pala baya serta megak ngagak pemun baya besai kebuliah 19 kaki 3 inci pemanjai. Kebun alai nupik baya tu bisi sebuah zumit tingunan mayuh bangsa burung, utai hidup bangsa mamalia serta megak jelu bangsa reptilia. Projek fasa duang mesai ke kebun tu ialah dekat boleh mansut ke 800 siku anak baya ti boleh dijual ngagi tikas antara bangsa.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: YFM Segulai Sejalai.

0: kita gatu menemani yang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Pagi ni dengar ke kami YFM Sarito. Program Galer Y kita Sarito bisa tujuh lagu. Lagu ke terubah, lagu engkin ya. Lagu Ari Daniel Petrus ngau Denny Ompiang. Dion ngau leka lagu tu di tengkap bang Will Ipo. Lalu lagu tu kita akan nemu lagu tu berdak raja. Lagi mai kita sama dengar ke lagu tu. Mudahnya lagu Ari Suriang A Boy Nuan Seminak Berjerak Dion ngau leka di tengkap bang penanyi Dompo. Lalu video klip lagu tu ianya Pak Sematan, bukan Pak Dementasi Sematan, ya, Pak Pantai Sematan. Aduh kita ke Suai Ngerantang katinya, dia mesti nak yang ke ngagak video klip tu. Lalu ditangkan dengan lagu ketiga, Ari Sebegah Band, Ting Ngumai Sedaya, True Force Band. Lagu ke diberi nama Pak Antara. Waktu tu lagu, lagu ke terubah Ari True Force Band tu. Lalu tiun lagu tu di tengkebang Tony Trufos Rata Lekaya di tengkebang Joseph Beranda. Maka ke menanyi ke sedap ke ngagak video klip tu sama Bas Masan ke sedap yang ngagak video klip lagu tu. Okey, kita berperindang dengan tiga lagu tu dulu. Ba Gelir Y kita ke minggu tu.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

Morning Bawai FM tu my program Galeri Y ke ditabur ke nintiang hari Minggu lepas berita pukul 5 lalu tanda pukul 10 pagi hari 4. Okey, lagu kita ke sekali tu dua ikut penyanyi yang ke sudah lama Pak Dunia Pemerintah lebih 10 tahun dah penyanyi itu Pak Dunia Pemerintah kita Iban ianya hari penyanyi Eric Abang dengan Chris Fuller. Lagu seduaya ke diberi nama Teliah Iwan dengan Leka di tengkubang Eric Abang. Lalu video klip tu boleh dapat kita buat channel Kaban Music Production. Boleh pada kita lihat video klip lagu Teliah tu. Lalu ke sekali tu lagu ke diberi nama Diau Ketegang Nuan Ari Sivya Banyi. Lagu di tengkubang Lucy M sudah dikeluar ke bawah YouTube berbulan 5 tu tadi. Lagu tu sudah manggai lebih 300,000 views. Cukup mayu. Okey. Serta lagu ke-6 kita dengar ke Diana Shini di bisi nyada ke lagu siang kungenang. Lagu tu leka Lih Acup ngatiun dan Al. Lagu tu dah bisi official video clip dan video audio ya sudah rilis. Lalu lihat daripada kita buat channel YouTube KJKSB Music Production. Okey, kita tinggal ketiga lagu tu

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningati kami WiFan segulai sejalai.

Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parkir kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

0: să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana, cerita lama Sarawak.
3: Sari tu, 5.7 dalam tahun 1993. Menteri Dagang Temuai Ngau Rampak Menua, Dato' Amar James Wong, sudah menjadi renggat keterubah Jong's Crocodile Farm di Siburan. Ia madah ke kebun oleh nupi bayanya dekat ulih ngangkat ke pemanah nama Sarawak. Jadi palan ti ditapat ke Temuai Datai ti dikelala orang. Kelimpah harinya kebun nupi bayar tu nang lama udah dianti mensia mayuah kediau dia serta megak pada Temuai hari menua bukai telika mendak jelu tibangat disnakut kurang tibisi kawal ngau bujang senang. Kelimpah harinya kebun bayar tu megak makai selamat ke orang tinumbuh ke kebun tu ianya Yong Kian Sen tu udah 30 tahun gawa ngadu ke jelu bayar. Dato' Amar James Wong Mega muji pengawak kerja orang ti bempu kebunnya ti nyaga keruntuk pala baya serta mega ngaga pemun baya besai kebulih 19 kaki 3 inci pemanjai. Kebun alai nupi baya tu bisi sebuah zumit tingunan mayuh bangsa burung, utai dua bangsa mamalia serta mega jelu bangsa reptilia. Projek fasa duang

Hari Andrew Bonny James Nuan ajak di hati aku mungkal awak sadar lemai kita di YPM ke lemai tu lemai hari Minggu ya 5 hari bulan 7 2026. Terima kasih kita ke Agis gulai sejalan dengan kami di YPM nak ngira hari ni ke boleh mendiang ke YPM ke lemai tu kalai lemai hari Minggu tu kita bergulai dengan waku Sam nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Nang bakal selama ngepun ke segmen sadar lemai kita. Kalai pukul 6.15 minit lemai tu lagi. Kita mendiang ke dulu tanduk program Lalau Penghidup bergulai dengan Bishop Area Sumpit Jingan. Jadi sebentar kita mendiang ke tanduk program Lalau Penghidup. Siti agak lagu kena merenang kita hari Linda bergulai baru.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpionjingan Datai Baru setiap gulai bala peningo berprogram Lalau Penghidup. Jadi minggu tu ini minggu Trinity kelima. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 11 ayat 16 dengan 19 ngau ayat 25 ngari ujung. St. Matthew bagi 11 ayat 16 dengan 19 lalu ayat 25 ngari ujung. Jadi tu taut pedak kita berbuat penyanggup baru lambar 16 dengan 17. Lambar 16 dengan 17. Nyalai dia tu ketika maca gentran Injil tu. Ku Tuhan Yesus, baka ni ku aku tak mandi yang kurang kemayar itu. Sidak baka nak mit tiduduk berpasar, raban semengkah ngangau ke raban semengkah, kami udah lebah lagu tikah ku kita, tang kita ndak bertandak. Kami udah nyebut lagu liat ku kita, tang kita ndak nyabak. John datai, lalu ia berpaso serta ndak ngirup air anggur. Lalu genap ikut kita berjaku, ia kena ayah ku hantu. Anak mensia datai, ia makai setengah ngirup, tangku sedok, pedok ianya. Ia bam serta pengirup, pangan sedok pengumpul cukai, ngaurab dosa. Penemu Allah Ta'ala, dekat ditemu amat oleh pengawak jadi kerja ia. Ayat 25, lebuah mayanya, Jesus berjaku, apai Tuhan tibempu serga ngau dunia. Aku beri terima kasih ke Nuan, laban Nuan dah ngayan, kutai tu ngagai sidak tinade penemu. Lalu ngelalai kuya ada sidak tiba penemu. Amat, apai, kutai tu digagak ada pengerinuk Nuan. Apai aku, udah beri semua utai ku aku. Nada siku orang nemu anak, semina apai aja. Lalu nada siku mega orang nemu apai, semina anak, ngau sidak terdekat nur anak mandang kaya. Datai ngagai aku, semua kita terlelak ngemak utai berat. Lalu aku dekat ngasuh kita lantang. Pegai tangkuan aku, lu simpan buati kita. Lalu pelajar karya aku. Laban aku nelap serta baru hati, lalu hati kita dekat boleh pengelantang. Tangkuan terdekat diberi aku ngai kita mudah. Lalu mak tidakkah dia suruh aku baik kita lempung. Tu Angel Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Terbah tu menjadi, aku mai kita berhati ke ayat 16, ngakai 19. Di tu kita medok, Jesus mansut ke penusa hatia, tegal hati mensia di selalu dengan gereja utai tidak betul tak salah. Jesus itu nyemok ke mensia dengan bala nemia timit di main bersulok di tengah laman tumpuk peniau di negeri maya nyok-nyok. Sekedak bala nemia mai bala di bersulok ngosida ngeluluk ke diri nikah. Tang bala sebengkah madah ke diri nadai hati dibaik ngeluluk ke diri ramai nikah. Bala ti dulu lumai sidak ngelulu kenyengai orang ti mati. Laban sidak tinggai ngelulu ke diri rami. Lalu disawut bala semengkah tadi, sidak pan ngai megak ngelulu ke diri ngintu orang ti mati serta nyabak. Rertinya menjadi, tan ada yang ngenok semua utai ke debaik bala ti dulu nyok dikerja sidak. Semua utai salah magang. Semua pramu ke diberi ke sidak nan ditulak sidak magang. Lalu semua utai itu diberi dan bisik penyalah magang. John Pembaptisa datai diau di benua puang. Berpasa serta ngendok ke diri buat mayuh utai. Lalu orang ngumaya gila, labanti magi diri remsia bukai. Lalu ngai berbakiah tokong lantang ke diri ngau mensia mayuh. Tang lebuah Jesus datai, bergulai tokong berbakiah ngesemua mensia dalam penglantang ngepenusah sedak. Berami ngom siya mayuah, sidak mantah ya megak. Lalu ngumbayanya urati bam, ngau pemabuk. Serta giang bala urati jai, takkan pembayar sidak berdosa. John depan tah sidak,
lalu Tuhan Yesus pun debantah sido. Samo nade ngeno, nade betul bermata sido. Utai diko di Yesus itu menyadi, ianya kebenar mensio kok suahagi nanggai mendiang kutai di benar. Mensio nang selalu ngigok jalai awak kenyeliah ningo teko nitiah kutai di benar. Bahkan biak tiba main dalam cerita kita tadi, pesuahagi kita ngai ngerja pesan ngu atur ala talong. Kita megok dekok benar berbantah kurang sedang ngigok penyalah orang bukai. Manah-manah pan utai dekerja orangnya, agi mes kedok kita tetemu kutai kena nyalah teko mantah orangnya. Menjadi kita patut belajar medok pemanah berorang bukai. Lalu nguji kuragi atau kelubah lagi mantah orang. Nyalai jatuh kemai kita berarti ke ayat 25 ngagai 27. Jadi di itu Jesus mansut ke sebenarnya bagaya utai terjadi berjumpu dalam ia terjalai ke pengawak ia. Bala sidak pengajar adat setuai pengarap orang judah mianya nulak terkenyakal ia. Tang mensia mayo mendiang setelah nerima ajar ia. Sidak tingubai diri bisagi penemu nadai berguna ke ia. Tang barok bala tip baru hati ngelalu ke ia. Anak saruk menyadi Tuhan Yesus itu ukai mantah orang terpandai toko orang terbisik penemu. Utai tidak bantah ia ianya sidak tisumbung ketegal pemandai toko penalam penemu sidak. Allah Ta'ala berguna ketiap ikut kita, di datai dengan kaya, datai dengan hati terbaru, dengan hati terdekat nunduk kaya. Udahnya Tuhan Yesus lumadah dengan ramai pasal pemesai reti pengawak tidak kerja ya. Lalu ke Tuhan Yesus, muti ia ajak tulis mandang kalau Ta'ala hati benar, ngagai mensia ngau cukup pemenuh. Kita mensia tahu dikumbai anak Allah Ta'ala. Tang Jesus saja ti anak tunggal Allah Ta'ala. Bo Injil St. John, Jesus madah menyitu, kuyo, siapa telah meda aku, udah meda apai. Siapa telah meda aku, udah meda apai. Injil St. John, bagian 14, ayat 9. Utai tika Jesus ianya menyitu, nanti kita tika meda gaya Allah Ta'ala. Nanti kita akan nemu pasal hati ialah talo, runding ialah talo, perangai ialah talo, ngosagam ialah talo pasal manusia. Pedak kita aku. Pedak kita aku. Utai itu dikarap kita Kristian ini dalam Jesus Kristus aja kita boleh mendak gaya ialah talo itu benar. Kita akan nemu Jesus boleh beri penemu dengan pemerhati hati dengan semua manusia. Tinggungan hati terbaru serta besi pengharap kena derima yang. Jadi ayat 28 ke 30, jaku Jesus itu ianya beri perangsang dengan kita manusia tikran dekat nemu takong lalu lah talong. Serta keran megak dekat ngerja utai tibadas. Tak ngasai putai tumar teka berat dekerja. Lalu nyau dekat putus pengharap teka lejuk nguji ngerja ya. Nyalai ke semua kita tiba ketu ke Tuhan Yesus. Datang ke aku, semua kita terlelak ngemak utai berat. Lu aku dekat ngasuh kita lantam. Datang ke aku, semua kita terlelak ngemak utai berat. Lalu aku dekat ngasuh kita lantam. Menjadi, jalai kita ngigok petara teka latala. Ukai ngenak runding teka sagam kita empu ajak. Tang ngenak pengawak ti berarti ke Tuhan Yesus. Laban dalam Tuhan Yesus, kita boleh mendak gaya Allah Ta'ala ti benar. Pengawak tinggigak Allah Ta'ala teka niat ti dekat ngerja utai badas. Pau benar ngujung ke kita manusia ngasai ke pemerat. Laban jalai kita yang ngerja ya ngenak jalai saru teka salah. Nyalai ngagai semua kita ti lelak ngerja tu ngau kuasa derimpu Tuhan Yesus ngangau ke kita. Lalu ngasuh kita nyan tangkun tidak beri ia berbau kita. Bo orang Judah, pengawak tinitiah ke adat, teka pesan Allah Ta'ala,
tu de pedok bako pengau orang tinjan tangkun tindok ngam teko berat. Nyalai ku Tuan Jesus, tangkun tidak kau diberi aku ke kita mudah. Lalu mak teko desu aku baik kita lempung. Jadi jaku mudah ditup nyadi kena kena Jesus, bot dalam jaku greka retinya ngam. Ngam ku kita. Bako reti kasut kena pasuk, yondang tak cukup. Ndak sendat, tak ndak gerah. Lalu ia megak nyamai di kena berjalai. Retinya kasutnya ngam dar bok kaki kita. Lebuh Jesus kena jaku tangkuan di tu, dalam berputih tu yok, Y-O-K-E, yok. Utai tika Tuan Jesus di tu, ianya kayu di depangai kurang berbau capi, tingirit kayu kena ngeradu tanah. Ia maka kayu tidak kena berbau capi, tinarit kereta lembu. Lalu di mana Palestine maya Jesus keliau, tangkun tiba bau capi digagak oleh kayu. Lalu sebedau capinya dilekat ke tangkun berbau, tangkunnya dekat disukat berbau jelunya. Awak cukup tak ngam berjelunya. Ndak terlalu gerah, lu ndak megak terlalu serkat. Nanti yang gerah, yang ndak boleh. Lalu nanti yang serkat, yang medias ke bau, jelung, capi, tinggal nak yang. Jadi, nitiah kesitik cerita, Jesus, laban ya tadi anak Joseph di tukang kayu, lalu yang pun megak nyadi tukang kayu, ngari, tukang, nganti apa yang. Ia ngagak tangkun ke jelu ti pemaduk mana. Ti cukup ngam, ndak milih gaya jelu. Lalu ni cek ke cerita mensia datai dari mayah tempat ngagai negeri Nazareth. Laban ti dekat meli tangkun jelu ti degagak Jesus. Lalu bergentran baca kita tadi, kita ningau lupa Jesus madah ke tangkun yang mudah, lumak yang lempung, utai ti kuyo menyadi ianya penghidup tidak kau diberi ia ke kita, tidak mai pemberat ke kita. Tapi penghidupnya senutuk ngau ke tempu. Baka tukang tinggal agak tangkun, nemu gaya jelu tidak kempu tangkunnya, bakanya megak Tuan Jesus nemu tiap iku kita. Lalu penghidup tidak kau diberi ia ke kita, dekat ngasuh kita, ngasai ke penghidup terpenuh. Kita tahu ngebuas kati kita, netiah penekak Tuhan. Penghidup ke diberi Tuhan Jesus ke kita, diberi ia ngau penuh pengerindu. Lu kita patut nerima ia, senyian ia, ngau pengerindu megak. Nyalai ngotuk program lalu penghidup kita bakal keminggu tu, dilengkak kaku nak ketuk. Lalu sebedar aku ngangkat diri, aku duduk maik bala peninga, sama dia jenuh. Serta lu sama bersamping aku, ngelah talah tiap taro ngapai kita, ngenak sampai ke lingkup ke minggu tu, inyak minggu kelima udah Trinity. Allah Ta'ala ti maduk berkuasa tindam meruan, oleh Roh Kudus nuan, semua eklesia diperintah lalu dituci. Dengar kesemiang ti denjuk kami ke nuan, ke semua bangsa mensia dalam eklesia nuan. Awak ketiap ikut dalam ringkat kerja diri, tau bertuai setiap kerja kenuan dalam pengudus ngau pemenar. Awak kepulai kemulia nama nuan oleh Yesus Kristus anak nuan tidup setiap mengkai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah talah siku ajak dia tau ledatai ke belama nama ya. Amin. Nyalai nanti kita ke pertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampai awak ke Tuhan berkat semua bala peninga dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tidak kau datai. Mupuak aku.

kasih Nya tadi peninggal. Kita baru dah mendiang ke tanduk program Lalau Pengidup Begulai Ngau Bishop Arius Sumping Jingan. Jadi bakal selama muka pukul 7 lemai itu lagi kita boleh mendiang ke Misa Kudus hari Minggu 7:30 lemai dan nabur ke berita lemai. Lalu nanti bakal selama pukul 8 kita mendiang ke program Begiga Entelah. Jadi ke Sarito program Begiga Entelah Nadai di Keluarga. Tajak pihak aku dekat terus pukul lain ke kita nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi yang. Okey, jadi tu ngatai ke dulu muka pesan berat ke bisik diterima hari peninggal kita.

0: saya kenalah di hari saya kereta pelbagai rumah iaitu
1: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, maca pesan ke terubah ke diterima hari peninggal kita. Pesan tu hari tuai rumah Ali Hanak Nyawin. Madah ke menjadi niang ngapa ya? Inya Rama anak ganiang. Rama anak ganiang udah nada ya. Lalu niang tu deka di sengai Bala Mayu. Ba rumah Sidempu. Inya ba rumah Ali ya. Batu 26 Jalai bin Tulumiri. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ila 7 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Pak Sumanjai Jalai Selangau Muka Bala Pak Sekerat Niah Sayih Suai Pak Batang Bawang Kemena Sepemanjai Jalai Sebau Bukit Kisik Peninjau Sepemanjai Jalai Bintu Lumiri Ngau Mega Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngakai tuai rumah Ali Hampu Bak Lumur 010-238-2862 tahu kenuju Anca 012-955-6458. Ya tadi pesan madah ke Rama anak ganiang ya, Rama anak ganiang udah nadai pagi tu tadi. Lalu ni yang Rama anak ganiang tu dekat di Sungai Pala Mayu ba rumah Sidempu, inya ba rumah Aliah Batu 26 Jalai Bintu Lumiri. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ila 7 hari bulan 7 2026. Okey, lalu pesan kedua tu peninga. Ianya pesan hari Manggau anak Canggiang madah ke anak ya inya Rani anak Manggau udah nadai meka lalu ni yang Rani anak Manggau tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ya ba rumah Sidempu ianya ba rumah Manggau, Sungai Nibuang lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba menyan Setutuang Ulu Menyan Sengan Salim Ulu Sungai Salim Nanga Salim Salim Kiba Rian Lusing Macau Ulu Jih Nanga Jih Nanga Pedai Belengian Ulun Tabai Daro Tanjung Penaso Kapit Engkeli Ngau Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Mangga Umpu Bak Lumur Kusung 111-662-9542. Yang tadi pesan madah ke Rani anak Manggau ah Rani anak Manggau udah nadai lalu dekat di Sungai pa rumah Sidempu inya pa rumah Manggau Sungai Nibuang lalu dekat kubur ke pagi pagila. Jadi pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan hari raya anak cegak yang madah ke pengawal ngetas ulit ngau ngambil interbalu keniang laki ya inya niang sat anak ngelambai ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 inya hari 6 ya pukul 7 lemai jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidempu inya ba kampung Palas Batu Danau Limbang. Okey, jadi penerang ke Sili agi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngakai Mr. Paulus anak ngelambai bal umur 012-891-3532. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Batang Air Lubai Batang Air Limbang Batang Air Bedamit di Penderuan Pasai Bun Sibu Pasai Siung Bawang Asan Sibu Rumah Jemaat Turin, Sungai Pui Kenawit, di Sekuau, Kaban Belayan, Pak Binyo, Tubau, Bintulu, Miri, Kucing, di Temburung, Brunei, ngau Kaban Belayan, Kabukai, kena oleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi, madah ke pengawal ngeta sulian, ngau ngambil intabalu, keniang saat anak ngelambai ya, ke dekat diatur, 18 hari bulan 7, 2026, hari 6 ke dekat data ya, pukul 7 lemai, apa rumah sedempu, inya apa kampung Palas, Batu Danau Limbang. Okey, nya mengka pesan ke bisi mengka diterima hari peninggal kita, lalu nampung pesan ke sekali itu. Ianya hari Satin, anak benang, madah ke anak ya, Stevenson Sikau, anak Satin, Stevenson Sikau, anak Satin, udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu, malam tu lagi, ya, pak rumah sedempu, inya pak rumah sampai Sungai Kuak, Selangau, lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ilak, hanya 7 hari bulan 7, 2026. Okay, jadi pesan tu menuju Kaban Belayan, pak Sungai Wong, Serintung, Sungai Kuak, Kaban Belayan, pak rumah Peter, Ulu Bayan Mukah, rumah Jamal, Ulu Buguang Suang, rumah Richard Nunjung, Nanga Buguang Suang, Tamin, Sekuau, Selangau, ngau Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili lagi, kita tahu bertelipun ngagai Sabrina anak Satin, balumur kusung 19865-6807. Nya tadi pesan, madah ke Stevenson Sigau anak Satin, udah nadai ya. Lalu dekat di Sengai Palamayu, malam tu ngomong ke malam pergila, apa rumah sedempu, inya apa rumah sampai Sungai Kuak, Selangau, lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ilak 7 hari bulan 7 2026. Okey, nya ke tadi peninga pesan ke bisi diterima hari peninga kita. Udah tulis aku nampung maca pesan ke Bukai. Merinang kita ngau lagu hari Heli ke lemai tu.

0: ya kenalah di hari tai kereta kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, lagi ngatai ke pesan bukai. Hanya dipesan ke sekali itu hari timah anak aji tau ke indai rebika hari rumah higang sungai selepian baru beluru bakung miri. Jadi pesan tu madah ke ex tuai rumah haji anak inyang, ex tuai rumah haji anak inyang atau ke pai timah atau ke aki rebika udah nadai lalu niang tu dekat di sungai Pala Mayu malam tu lagi ba rumah sidampu ianya ba rumah igang sungai selepian baru bakuang miri lalu dekat dikubur ke pagi pigilah bak pendam Feri Pak Jalai Bintulu Miri dan sebenarnya niang tu dekat di sembiang ke dulu bak gereja St. Philip Miri. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bak selepian atas ngau selepian tengah bakuang sungai Nipa Bakuang sungai Tulang rumah Unggik Satap Bekenu Sungai Temam, Sungai Bakas, Sungai Sebatang Buak, Sungai Lutuang, Sungai Malang, ngau Kaban Belayan Kabukai kena ulih disebut di tu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke ex tuai rumah Aji anak inyang tau ke Pai Timah udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah Sidempu inya pa rumah Higang Sungai Selepian Baru Bakuang Miri lalu dekat dikubur ke pagi pergilah ba pendam Feri Pak Jalai Bintulu Miri dan sebenarnya niang tu dekat di sembiang ke dulu ba gereja St. Philip Miri. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari Saka anak unggah. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit niang apa ya niang unggah anak medan ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 pukul 9 malam. Jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidampu inya ba rumah Saka Ulu Tiris 2 kilometer 4.6 Jalai Selangor Muka. Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Tiris Bayan Ulu Megau Temesu Ulu Muka Matading Liu Jalai Tebing Tasik Belingian Muka di Bintulu Sibu Bin di Miri ngau Kaban Belayan Kabukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesannya tadi madah ke ngetah sulit niang unggah anak medan ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 pukul 9 malam. Jadi pengawalnya diatur bak rumah Sidempu inya bak rumah Saka Ulu Tiris 2 kilometer 4.6 Jalai Selangau Muka. Okey, nguyang ngagai pesan ke Siti tu ianya hari ngerembang anak kumbang tau ke jimbai madah ke inai ya ica anak guyang ica anak guyang tau ke inai mayang udah nadai ngali hari tau tadi ya. Jadi niang ica anak guyang tau dekat di sungai Pala Mayu malam pergilah 6 hari bulan 7 2026 ba rumah Sidempu ianya ba okey lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 2 tilak 7 hari bulan 7 2026. Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sepemanjai Jalai Batu Lapan Bintulu Miri Jalai Bintulu Miri Ulu Sebawah Ngaulu Segan di Bintulu di Muka Tamin Selangau Jalai Setiam Brunei Ngau Kaban Belayan ke Bukai kena ulih di sebut di Tumagang. Jadi pesan tau tadi madah ke Ica anak guyang tau ke Indai Mayang udah nada ya lalu niang tau dekat di Sungai Pala Mayu malam pergilah 6 hari bulan 7 2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu elak 7 hari bulan 7 2026. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari Dumi anak kula tahu ke indah juga madah ke pengawal kita sulit niang anak ya ianya niang Catherine Liba anak sulang ke dekat diatur kalai nguan ulit ianya 11 hari bulan 7 2026 tu lah. Lalu ngetah sulit ianya 12 hari bulan 7 2026. Jadi pengawalnya diatur apa kampung satu Malaysia Jalai Miri bypass. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Bunut, Pantuk Balau, Merakai Panjai, Kedumbi, Sama Empit, Rumah Panjai Cangkul, Kelampu, Bulu, Lubuk Antu, Danau, San, Panjai Ruai, Kumpang Langgir, di Bintulu, Rumah Liam, Sebawah, di Suai, Sebatu Nia, Entulang, Engkabang, Brodi, Sebatang, Setapang, Linai, di Miri, Ngau Kaban Belayan ke Bukai, kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai indai juga abak lumur 019-860-1351. Hanya tadi pesan madah ke ngetas sulit ni yang Catherine Liba nak sulang ke dekat diatur pagi 12 hari bulan 7 2026 abak rumah Sidampu ianya abak kampung satu Malaysia Jalai Miri bypass ya. Okeynya ke sekedar hari pesan ke bisa diterima hari peninga kita ke lemai tu jadi pukul 7 lemai tu lagi peninga kita dekat mendiang ke misa kudus hari minggu ya. Dan sebenarnya kita berperinan dulu ngau lagu hari Lin ke lemah itu abur dalam pengerindau.

0: Dalam nama Bapai, ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Lama itu kita ngintu hari Minggu ke-14, musim selamat tahun E. Kena 5 hari bulan 7, 2026 aku. Pada kibin hari meridasis ngulu kegawai misa lama itu. Menjadi orang kita ngaku dosa kita kena nyedia kediri ngintu misteria kudus. Nuan dia sodatai ngami nyuman kati tingesal. Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Nuan datai ngami ngangau ke orang tiba dosa. Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Nuan duduk bespiak kanan apai ngami besmaya ngari ke kami. Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Awak kalah talah timadu berkuasa kasih ke kita yang ampun dosa kita. Lalu mai kita yang agai penghidup timruan belama.
1: Amin.
0: Mulia kalah talah benur ti pemadu tinggi.
1: Lalu pemayak di dunia ke orang timentas. Kami muji nuan. Kami ngemesaikan nuan. Kami nyembah nuan. Kami ngemuliakan nuan. Kami beri terima kasih nagai.

0: tala apai.
1: Amin.
2: Kumpul semayang, bersemayang kita. Wala talau leh anak nuan ting maruah kediri udah ngidup ke baru dunia ti udah labuh. Penuh karaban nuan ti talu ngena pengaga ti kudus leban basida. Nuan nyelamat ke ari ulun dosa lalu nuan meri pengelantang ti meruan. Dengan jasa Kristus Tuhan kami anak nuan. Ti hidup lalu merintah nuan dalam penyaraku beruh kudus. Allah talau datai ke selama-lama ya.
0: Amin.
2: Itu kata ini ngalat ji jaku Allah Ta'ala.
0: Baca keterubah, baca ari Nabi Zakaria bagi 9 ayat 9 ngagai 10. Ku Tuhan bejaku, rami gaga ati, rami gaga mekita urang Sion, manjung gaga ati mekita urang Jerusalem. Pedak kita, raja kita datai ngagai kita. Ia datai mai pemenang. Tang ia baru hati lalu nepan siku keledai. Siku anak keledai tiak gibia, ti diada ke keledai. Ku Tuhan bejaku. Aku dekat muai kerita perang ari menua Israel. Lalu ngerampas kuda ari Jerusalem. Panah ti dikena beperang dekat dirusak. Raja kita dekat ngasuh mayuh bengkah bangsa bebaik ngau pangan diri. Ia dekat merintah ari tasiak siti ngagai tasiak siti. Ari sungai Yupratis ngagai ujung dunia. Jaku Tuhan.
3: Terima kasih ke Allah Ta'ala.
0: Mazmur entara. Aku dekat ngemesai kenuan belama-lama ia. O Allah Ta'ala, ngau raja aku.
3: Aku dekat ngemesai kanuan berlama-lama ya. O Allah Ta'ala, ngau raja aku.
0: Aku dekat ngemesai kanuan, O Allah Ta'ala, ngau raja aku. Aku dekat meri terima kasih ngagai nuan berlama-lama ya. Tiap hari aku dekat meri terima kasih ngagai nuan. Lalu muji nama nuan berlama-lama ia.
3: Aku dekat ngemesai ke nuan berlama-lama ia. O Allah Ta'ala ngau raja aku.
0: Tuhan endang rindu serta kasih. Lubah ringat serta penuh laban pengerindu timuruan berlama ia. Ia manah ngau semua orang. Lalu siru ngau semua utai ti udah digagak ya.
3: Aku dekat ngemesai kenuan berlama-lama ya. O Allah Ta'ala ngau raja aku.
0: Semua utai ti hidup ti udah digagak nuan o Tuhan. Dekat merik terima kasih ngagai nuan. Lalu semua nembiak nuan dekat muji nuan. Sidak dekat bejaku ke pasal mulia diraja nuan. Lalu madah ke pasal kuasa nuan.
3: Aku dekat mesai ke nuan berlama-lama ya. O Allah Ta'ala ngau raja aku.
0: Tuhan endang dekat ngamat ke semaya ia. Ia endang ngayan ke pengasih dalam semua pengawak ia. Ia nulung orang ke dituntung penusah. Ia ngangkat ke orang ke udah rebah.
3: Aku dekat ngemesai kenuan berlama-lama ya. O Allah Ta'ala ngau raja aku.
4: Baca kedua. Baca ari surat Sante Paul ngagai orang di Rum. Bagi 8 ayat 11 ngagai 13. Kita ukai hidup nitiah ke penekak mensia. Kita hidup nitiah ke penekak roh, laban roh Allah Ta'ala diau dalam kita. Barang siapa nadai roh Kristus, ukai nembiak Kristus. Nde roh ia ke udah ngangkat ke Jesus ari mati, diau dalam kita. Ia ke udah ngangkat ke Kristus ari mati, dekat megak merik penghidup ngagai tubuh kita tinemu mati. Oleh roh ia ke diau dalam kita. Nya alai menyadik, kita berutang tang ukai bak mensia lalu hidup nitiah ke penekak mensia labanti kita hidup nitiah ke penekak mensia kita dekat mati tang enti

0: oleh Roh Kudus. Kita munuh pengawak ti berdosa, ti dikerja tubuh kita, kita dekat hidup. Jaku Tuhan.
1: Terima kasih.

Berkat menuan apai, Tuhan kebekuasa di serga ngau di dunia, laban nuan udah mandang ke misteria perintah nuan, ngagai bala anak min.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca ari Injil Kudus nite ke Matthew bagi 11 ayat 25 ngaga ayat 30.
2: Muliakan nuan, oh Tuhan.
0: Jesus bejaku, aku merit terima kasih ngeno napai Tuhan ke berkuasa di surga ngau di dunia. Laban udah ngelalai kutanya ari orang ke berpenemu dalam serta pandai lalu udah mandang ke sedang ngagai bala anamit. Sigi amat apai labannya ndang penekak nuan. Semua utai udah diberi apai ngagai aku. Nada orang lala anak semina apai aja. Lalu nada orang lala apai semina anak aja. Nga orang kada pilih anak ya anak dipilih anak ala ya mandang ke apai. Dia tu ngagai datai ngagai aku semua kita kelelak ngemau utai tiberat. Lalu aku dekat ngasuh kita belelak. Ambil lalu san tangkun aku, lalu belajar dari aku, laban aku nelap serta baru hati, lalu belelak ke semangat kita. Laban tangkun aku mudah, lalu mak aku lempuang. Injil Tuhan.
1: Puji kanuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Jadi buat minggu ke 14 musim selamat tahun A, ngayan ngagai kita berkenilah tala ngerja pengawak dalam awak ke sunyi tu kena ditemu kita. Jadi baca ngingat ke kita Allah telah selalu teka suah nak ngayan ke kuasa teka pengering ya. Ya suah ngayan ke perindu ya dengan pemayak pengasih ngau penyaga ngagai sidak ke lemi teka sidak ke lelak. Baca ke satu kita ngenang berkenikut Nabi Zakaria berjaku teka bernabi pasal siku raja kedekat nepan anak keledai. Lalu raja tulak raja kebarwati, lalu maik pemayak ukai perang. Surat santai pun agak orang di Rom, madah ke berkini ku penghidup dalam Kristus diiring oleh roh. Rohnya meh kemerik penghidup ti benar ngau, pengelepas tu ke pemibas ngagai semua mensia. Pengujuan dalam Injil, Jesus ngangau sidak terlelak ngasuh datai ngagai ya. Ia hanya maya ke belalak tim meruan ngagi sidak ti andal ke ya. Lalu sidak ke nitiah ke jalaya. Jadi berminggu tu kita dikanga awak ke medak. Ianya Allah Ta'ala penyaga Allah Ta'ala semak. Lalu utai ke diperhati ke kita senang aja. Ya ti taluak lalu berpengasih. Maik kita ukai ngena mak ti beratang ngena pementas. Tumeh pemayak terberi Kristus ngagai genap ikut kita dalam hati kita din. Simpul ya baca mandang ke Jesus ianya raja ke baru hati ngau pemayak. Allah Ta'ala nyaga ngemata sidak terlelak ngau sidak terlemik. Jesus mai orang mayuh awak ke andal ke ya lalu tahu tertemu ke dua belelak bakya. Jadi utai ke uliah diperhati ke kita, wah ke kita berubah-ubah. Lalu anda ke Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lalu kita nemu kita nak ke diri. Allah Ta'ala bisik bergulai dengan kita. Penuh dia, ingat ke jaku Jesus ke lemai tu ke kita. Datai ngagai aku semua kita kelelak ngemak utai terberat. Lalu aku dekat ngasuh kita belelak. Sama kita datang ke Jesus dalam hidup kita dalam menenteng hari awak ke Jesus uliah ngelempuang ke mak keberat dalam penghidup kita. Sama kita ngaku pengharap aku harap kala talo apai ti pemaduk berkuasa pengagak serga ngau dunia
2: lalu harap ke Jesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kita ti dikandung ari Roh Kudus. Diada ke Maria Dara Bungas, Marisa Rambau Pontius Pilatus, Dirgang Parai lalu dikubur, Ia nurun ngagai neraka, Baari ti ketiga Ia angkat baru ari pemarai, Ia niki ke serga, lalu duduk basepiak kanan Allah Ta'ala, Apai ti pemadu berkuasa, Arinya Ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik ti kudus, saum orang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh,
1: ngau penghidup di meruan belama. Amin.
0: Sembayang peminta, la talapai ngayan ke misteria perintai hangga orang ke nadai penemu, haram kita bersemayang agar la talapai kita tirindu benar ke orang kebaru hati serta nadai penemu.
3: Ke gereja dalam pengawak ia ti mela orang ke umang, ngau orang ke lelak ngema utai ti berat. Tuhan dinga ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
3: Ke semua orang kemegai perintah menua, ngami kesidak nak babagi hati serta dekat meniang ke sebana orang mayu, kelebih lagi orang ke pemadu mit. Tuhan dinga ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
3: Ke orang ke udah nutup Allah Ta'ala ari penghidup sidak, ngami kesidak oleh berubah hati serta mulai kediri ngaga ia. Tuhan dinga ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
3: Kebala anak mit dalam paristo, kebenar belajar ke pengarap dalam Sunday School, ngami kesidak mereti serta ngasih ke ajar bala pengajar sidak. Tuhan dinga ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
0: Tuhan serga ngadunya nemenuan berkeporo ditu lalu laban ngasih ke utai tedah sunuan dinga ke peminta kami terserah nengah Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Letuji Eukaristia berkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai laban hari pengerajaan wan kami udah nerima roti tadi sewa ke mengagain wan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia ya dekat nyari roti penghidup ke kami
1: berkat me Allah Ta'ala ke selama ya
0: berkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai laban hari pengerajaan wan kami udah nerima wain tadi suak kami agen wan buah repun anggur ngau pengawak jari mensia ya dekat nyadi airub semangat kami
1: berberkat meh Allah Ta'ala ke selama ya
0: bersemayang bala menyadi ngambil kapir yang aku ngau unggi kita tau dia terima Allah Ta'ala apai ti pemadu berkuasa
1: awak ke Tuhan nerima pir yang bak jari nuan kapuji ngau mulia nama ya kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya
0: awak kepiren terdenjuk ngagai nama nuan nuci bersih kami ya Tuhan lalu genap hari mai gaya penghidup kami majak semak ngagai penghidup surga dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Semayang Kristian nomor dua Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan
0: serah kati kita
1: kami nyerah ke ia ngagai Tuhan
0: haram kita beri terima kasih ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita
1: nya sigi ngana serta patut
0: dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran nur meri terima kasih ngagai nuan apai ti pemadu kudus oleh anak terkerenduk nuan Jesus Kristus terjakuk nuan oleh ia ngagak semua tai jadi asuh no datai nyadi penglepas ngau penebus kami nyadi mensia uliah roh kudus lu diada ke darah bungas. Ngamat ke pendekat no lalu nguliah kenuan sitiaraban mensia ti kudus yang tepak ke jari nganat ke pemeriksa ngau pemarai kena mutus ke kaul pemati lalu ngayan ke pengangkat nyalai begulai ngau sedar melekat ngau semua santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Nona amat kudus Tuhan pun semua pengudus nyalai, gagak kudus pemerintau kami bersemayang, turun ke rohnuan bakambun pagi atas sidak ngambil ketau, nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu penekak yang pu ya tamak ke dalam pemerinsa ngau pemaraya, ya nyengka ruti lalu merik terima kasih mecah ke ya, lalu nyuaknya ngagai murid ya nyebut ambil tu semua kita lalu empak ya laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Pekanya megak maya makin malam mudah tembuk ya nyengkau mangkuk calis, lalu sekali dah merik terima kasih ya nyuaknya ngagai murid ya nyebut ambil tu semua kita lalu hirup area laban tu calis darahku, darah sempekati baru serta meruan terdekat dipansut ke Tegal kita ngau balamayuah ke pengampun dosa gagatu kena ngingat kaku. Misteria pengarap, selamat ke kami pengelepas dunia laban uliah rega ngau pengangkat nuan, nuan udah ngelepas ke kami. Nyalai kena kami ngitu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya. Kami nyuak ngagen wan Tuhan nuruti pingdum ngecalis penyelamat, merik terima kasih ya. Laban nuan dah ngumbai kami aruh betungok mua ngan wan lalu melawan wan. Nguati suruh kami bersemayang ngambil ke kami tinggal bagi batubuh ngau darah Kristus tak bergempung nyadi siti uleh Roh Kudus.
1: Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serta dunia lalu baik ia ngagai pementas ti penuh begulai ngau pop kami Leo ke-14, ngau bishop kami Richard, ngau semua bala clergy. Ingat kemegah bala meliadi kami ti udah tinduah belalak andal ke pengangkat, ngau semua sidah ti udah parai dalam pengasiah nuan sambut sidah ke dalam penampah muan nuan. Kami bersembahyang kasih maka semua kami ngambika begulai ngau Maria dara bungas ti berberkat indai Allah Taala, ngau Joseph ti berberkat laki ya, ngau sidah rasul ti berberkat, ngau semua santai ti udah ngelantak ke tinuan sepemanjai rebek. Awaka kami arwah samah ngau bempu pesakah penghidup meruan lalu tau nguji serta ngemuliakan nuan berseruang ke anak nuan Jesus Kristus.
0: Dengah ya lalu ngau ya serta dalam ya Allah Taala apai ti pemaduk berkuasa dalam penyerakup Roh Kudus semua mulia ngobasa ngiknuan datai keselama lama ya.
2: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada pengelepas lalu ditempau oleh ajar petara kita kempang nyebut.

0: Lepas ke kami dari semua penyakit Tuhan, kami bersemaya engkau mana kemendar ke pemayak seumur penghidup kami. Ngambil kau oleh ditolong pengasih Nuan, kami selalu lepas dari dosa, lalu likuan dari semua penusah, sekumbang kami nganti penganda tadi berkat, engkau penatai penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia, endang anggi Nuan, diatu datai ke selama.
0: Tuhan Yesus Kristus sudah nyebut ngagai sida rasul pemaya ditinggal aku ke kita, pemaya aku diberi ke kita. Ana medak dosa kami, tempada pengarap gereja Nuan, lalu ngau mana, kemendar ke pemaya ngau penyarakup nitih ke penekan Nuan tidup, lalu merintah ke selama-lama ya.
1: Amin.
0: Pemaya Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Haram kita beri tanah pemaya ngagai diri sama diri.

0: Pada tu anak domba Allah Ta'ala tumihya tinanggung dosa dunia diberkat mesida kedekangau datai ngagai makan malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nur nuan datai dan sebut ajak jaku semengat aku dekat suman.
0: Semayang dah kuminin bersemayang kita. Kemandarkah kami bersemayang Tuhan awak ke sepengudah disi baru oleh pemerintah besar amat kami tak boleh upah penyelamat lalu mengkang mujinuan dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Nutup gawai misa Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh
0: awak kala tala timadu berkuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalan meh lalu berita ke Injil Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Ya, 7:30 lemai. Selamat lemai peninggal. Dia tu kami nak buat ke berita lemai. Terubah tu batang berita. Pengawal berpilih negeri Sarawak oleh diatur ngenak 82 penduduk tiga diatur. Penanggul suntuk pasport biru di Sarawak disadang oleh diputar ke dalam kandang 2 minggu. NGO berjista ngau ROS nyadi syarat asas dikena minta agih belanja perintah. Jadi itu isi berita. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke Perintah Negeri berbasah ke pemutus Komiti Pengawal Berpilih SPR berkawal ngau peramu peminta nambah ke 17 penduduk Kaunsel Negeri Dun. Kuya Tajak Pandun udah mendar ke penambah 17 sita penduduknya SPR agi mesti nengah proses ti udah ditetapka ti di pelabak berguna ke timpuh urung 7 bulan. Pihak megah nyangka pengawak nambah ke penduduk tu nda ulih dipejalai ke sebedau pengawak berpilih negeri diatur. Ia nyemetak madah ke sekali ke pengawak berpilih negeri diperbuat ke berpelasar ke 82 tau ke 99 penduduknya ukai isu tiberan yang lebih dikemeratka ianya penegak politik ngau tampung polisi pemansang Sarawak. Dato' Patinggi Abang Johari harap ke Raban tim ia udah berjalai ke tanggung pengawak ngau nakak pemanah nyeng kaum berjalai ke inisiatif tindang disemaya ke dalam manifesto bakal nyedia ke pelajar tinggi tindak berbayar. Ia maksud ke jakunya ngagai pengarang berita sepengundah berjadi ke pengerami nyuak ke agih belanja dikena ngagak bangunan palan aktiviti orang tuai Pawe Sri Satwa berpalan pengintu pengantan peniau Dato' Amar Hajah Jumaani di Kuching. Penanggul suntuk pasport biru di Sarawak kelebih lagi di Limbang di pelabak oleh diputar ke dalam kandang 2 minggu tu. Sapir Menteri Perengka Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah madah ke penanggulnya dikenatai ke Director Immigration Sarawak Brindi Arindandau ke diatur pegulai ngau Sekretari Upis Menteri Dalam Luar KDN. Director Immigration Sarawak menung mujur katur dekat mai urung 1000 itik pasport biru ngambil ke di Sadung ngagai bagi menua adab ke utara negeri itu kenyang kaum di Limbang, Lawas, Ngamiri serta sekedar ngagai Kuching. Tu atur sementara nganti proses nyelak pasport baru tembu. Ia maksud ke jakunya bahawa awam pengarang berita sepengundah berjadi ke program Jom Gagar Limbang Carnival Mini Upis Menteri Pengangkut Ngau Ari Kerjaya 2026 ba Waterfront Limbang. Penanggul suntuk pasport biru Majan Untung Mensia Mayuh di Limbang Ngau Lawas tipe panggai ba dokumennya ungkup pejalai Nintiang Ari Meraka Garis Antara Menua Brunei Darussalam. Garis gerempung ke ukai dikuasa perintah NGO udah berjista ngau upis pengerjista gerempung ROS Malaysia nyadi ke syarat asas sidak ngapil peminta agih belanja ri perintah. Menteri Pemansel Rindu Ruang Pilih Ngau Komuniti Dato' Sri Nancy Syukri madah katur tu nentu ke proses ngapil pemintanya rurus ngau BC Integriti sebedau sebarang peminta geran perintah tau ke agih belanja oleh diperunding nangkan kenya. Ia maksud ke jakunya ngagai pengarang berita sepengundah berjadi ke Wishland Kuching's Charity Food Fair 2026 di Kuching pagi tadi. Atur ROS tingubah Akta Gerempung 1966 bracket Akta 832 berguna benar dikenang lengkas ke atur aktiviti ngumpul agih belanja gerempung ke berjista. Atur pengawak ti teriat akhirnya siti cara dikena mutar ke isu mansut ke belanja kelebih akhir hari Raban ti minta belanja ngena nama sesebengkah gerempung kena dai diregister ngau rasmi.
yang dikara boleh mengangkat katur pengawal tirurus ngau accountability dalam mengatur belanja, lalu arinya boleh nyungkak pengarap Mesia Mayu ngagai NGO tip jalai ke pengawal pengasih. Perintah Sarawak terus ngemerat ke pemansang infrastruktur ngau pengawal berjalai ke mayuh macam inisiatif pengelantaran peniau ngau pelajar dikenal ngangkat ke tikas penghidup rakyat. Sapir Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian madah katurnya yang kaum bantu belanja ngau elaun penghidup disedia ngagai nembia hari ruang bilik tikurang penatai pemisi. Bantu bakato mandang ke komitmen perintah negeri nentu ke pelajar tip berkualiti ke diulih semua renggat raban bangsa. Kebuah pihak laban pengawal beranak ke pukul bak perkara pelajar berguna benar laban raban biak kemayari dekat nyadi tuai jemahila ti nerus ke agenda pemansang Sarawak. Ia mansur ke jakunya bak pengerami ngintulan tahun ke-12 Pampang Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Bawang Asan di Sibu. Kita Dato' Benung mendiang ke berita lemai hari YFM. Gerempuang kayan Sarawak dekat terus ngerembai ke pangkuk pengawal dengan numbuh ke sekedar pampang baru dikenal ngenegap ke kawal komuniti kayan di Selampur Menua. Kaban Kaunsel Negeri Telangusan Dato' Dennis Ngau, kemegak Presiden Serakup Kayan Sarawak, madah ke Kapit, Sibu, Kota Kinabalu, Ngau Semenanjung Malaysia, nyadi sekedap menua ke Benuang di Perundiang ke. Pampang baru tu dekat muntang ke mayuh agi kaban komuniti kayan, nyerta gerempung serta merik bantu pungkul pemansang komuniti. Ia mansud ke jakunya rambau awam 3 tahun sekali serakup kayan Sarawak di Miri. Awam besarnya dipenyadi ke Sapit Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Dato' Liwan Lagang. Lebih 50 ikut pengari hari 8 pampang serakup kayan Sarawak di serata negeri itu bisik ngau ngulu awam besarnya. Orang ke dituntung penusah angus dari kampung Asyakirin Fasa 1 Bintulu kemari nerima bantu tumu pagi tadi. Kaban Kaunsel Negeri Jepang Iskandar Turki madah ke bantu belanjanya disedia kenengah Lembaga Amanah Kebajikan Islam Bintulu Lakim ngawpalan servis adun Jepang N67 ngagai sidaknya sebilia tidiari ke Rafai Bujing. Sidang megak dekat bergempung ngau opis pelilih menua ngemuntang ke pengawal peminta baru dikena ngagak baru rumah kudah hangusnya. Ia mansud ke jakunya lebuh ke ngabas sidak ke dituntung penusah hangusnya di Bintulu. Kelimpah harinya dua ikut ucuk sidak timegak orang ke timpang peniau OKU nerima bantu khas kemungkur ragih belanja barang kediguna tilam khas ngau lampin sekali guna. Berbangunnya pemesai khas ngau ngagai kaban Parlimen Bintulu Azman Abdul Rahman madah ke bayar bantu ke terubah menyampau RM2,000 maka bisik disedia ke ngagai sidaknya sebilia. Kes buli Nembiak di Bau. Sapit Menteri Nembiak ngau lumba Mordi Bimol ngarap ke polis oleh nemu ke pansir. Kes buli kenuntung siku Nembiak Induk di Bau ngau cara terang ke pengelantang ya. Ku ya, penusahnya sudah diriput dengan geraban penguasa sekolah 2 minggu sebelum penusahnya kenyadi, tajak pihak nadai sebarang atur sudah dipejalai ke. Berindi arinya raban penguasa sekolah sudah dipinta merik penerang berkawal dengan pemuntan sidak mutar ke isunya tumu agi arinya. Ia mansud ke perkaranya dengan penerang media di Kuching pagi tadi. Kena hari 5 tertarik siku Nembiak Induk Pum 2 bak sebuah sekolah sekunderi di Bau diriput ke bakal sepemudah kena buli yang kaum kena tujuk nuju struktur besi whiteboard serta dikacau ngacara fizikal yang diruntun bak buak. Kes itu dipansiak baru Seksyen 507B Kanun Keseksaan timungkur penyalah buli ngau ngacau emosi. Tikas pemersih bak palan pemakai di Sarawak
Ngemantop kati berindi ari penyedar operator ngau pengawap jalai ke kimpin pemersi tindak ngetu di pejalai ke. Direktur UPS Pengerai Negeri Sarawak JKNS Dr. Veronica Luga madah keraban operator premis nak boleh nak terus nan ke standard dikas pemerti tertinggi dikenal nentu ke penglikun ngau pengerai pengguna. Ia megak merangsang Malaysia Mayu ngenatai ke sebana ngakai JKNS nyemak bisik tertemu ke palan pemakai ti nak nitiah katur pemersi. Dr. Veronica maksud ke jakunya bahawa pengawak ngelancar ke Ari Penglikun Pemakai Serata Dunia 2026 bahawa Kuching Waterfront pagi tadi. Bahawa pengawaknya ia megak lepas ke Raban tinggal masuk Apron Walk mungkur penyawah 3 km ke dipasu urung 100 ikorang. Dikenal ngujung ke berita kelemah itu, batang berita dibaca baru. Pengawal berpilih negeri Sarawak boleh diatur ngena 82 penduduk tika diatur. Penanggul suntuk pasport biru di Sarawak disadang boleh diputar ke dalam kandang 2 minggu. NGO berregister ngau ROS nyadi syarat asas dikena minta agih belanja perintah. Berita lemah itu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Matthew Abu. Selamat lemah, salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu 5.7 dalam tahun 1993. Menteri Dagang Temuai Ngau Rampak Menua, Dato' Amar James Wong, sudah menjadi renggat keterubah Jong's Crocodile Farm di Siburan. Ia madah ke kebun oleh nupi bayanya dekat ulih ngangkat ke pemanah nama Sarawak. Jadi palan ti didapat ke temuai datai ti dikelala orang. Kelimpah rinya kebun nupi baya tu nang lama udah dianti mensia mayuah ke diau dia serta megak pada temuai ari menua bukai telika medak jelu ti bangat disnakut kurang ti bisi kawal ngau bujang senang. Kelimpah rinya kebun baya tu megak makai selamat ke orang ti numbuh ke kebun tu ianya Yong Kian Sen ti udah 30 tahun gawa ngadu ke jelu baya. Dato' Amar James Wong megak muji pengawak kerja orang ti bempu kebunnya ti nyaga keruntuk pala baya serta megak ngagak pemun baya besai kebuliah 19 kaki 3 inci pemanjai. Kebun alai nupi baya tu bisi sebuah zumit tinggunan mayuh bangsa burung, utai hidup bangsa mamalia serta megak jelu bangsa reptilia. Projek fasa duang mesai ke kebun tu ialah dekat uli mansut ke 800 siku anak baya ti uli dijual ngagi tikas antara bangsa.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak tanggarlah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
4: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

ke sekali tu YFM mai kita mudik Batang Rejang nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak ianya bagi menua kapit pemsai kandang menua kapit ianya 38,934 kilometer persegi lalu pelilih menua tidi baruh kapit tu ianya nyerangkum pelilih menua Belaga Ngau Suang Raban bangsa ketebal lagi mendam di kapit ianya bangsa Iban lalu nitih kerikut pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung Tibukai. Mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai ulih dipedak serta mega ditemu bak pasar teresang. Pasar teresang tu ianya Siti Aripalan dur berjual di terbilang di pasar kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang sedadu Jipun. Kenu kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Aripalan ti mayu nyimpan cerita lama benua kapit. Ianya Kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua kapit tu. Berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buap cerita lama pun penatai bensia kengani benua kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom. Urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kena kujurita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedak menua bak sepemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah ke kuasa ngagai ya. Udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti bekayau pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei. Sida tinguan menua Batang Rejang ngau Batang Balih. Suah bekayau pangandiri. Iban tidak tayari Batang Ai ngau Batang Lupar. Suah bekayau anak ngau bangsa Urang Ulu ti mudia ari Apokayan. Dengar Batang Kayan, ketegang berebut ke tanah, pun buah serta berhiga dengar. Penyarut tu majak nyadi, laban bala bujang berani nyari dua bengkah raban bangsa tu. Belak ngai Allah laban pangandiri, lalu tebing sungai Rejang. Suah nyadi saksi, sidak kebekayau pude ngai pangandiri. Kenu kujerita, dalam ujung tahun 1874, dikena dagang perkara tu hari ti majak nyadi. Raja Charles Brooke, niri ke Siti Kubu di Nanga Bali. Tidak asai kiau lih dikenak yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan pihak dalam tahun 1877, perahu tidak depan Raja Charles Karam. Bas bengkah penusah, na jauh hari Kubu tidak gagak yato. Ketegal arus air tidak lalu deras. Pak penusah tu, ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berdua harinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar dilawak, lebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bangsanya, dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Daagi Kubu. Kesekalitu, tungak ke ilik Batang Rejang, ianya di Pasar Kapit Kediatu. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit. Sebelum ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambi nama Rani Sylvia Bro, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digaga ari kayu belian, tegap serta nak mudah alah laban serang bunsur. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinebrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayaan gau bala Iban Ulu Batang Ai, gau Iban Ulu Batang Rejang ti bertuai ke pengulu kuah. Raban bangsa kayaan gau Kenyah ari Batang Rejang begulai gau bala kayaan gau Kenyah ari Apuh Kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia. Mayanya menyak bertuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak degulu lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung. Ngau bujang berani dari kedua-dua pihak raban bangsa tu nyikap diri
ngena ngepan kayau, bebaik terabai sangkuh, betangkian pedang, ilang ngau nyabur. Kelimpah Ari Raja Charles Vinerbrook, pemesai tinguluk pengawak bebancak babito, ianya sikuk Kapten Ari Netherlands Indies Army, yau sikuk ketuai apukayan di Kalimantan. Balakayan ngau kenyah ti hari apuh keliak, datai ngena 95 buah perahu pengayau, ti diulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur bertundau di, kira 50 ila bentudi pangandiri. Lebuh di mansa kapal Raja Charles, meriam melalui selup, lalu sidaya udahnya belak niri ke sengayuh ngau panjung-panjung. Dikenak Nabi Raja Charles Vinerbrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua, lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu buah. Pengawak bebancak babinya keliak, diak Tuan Raja lalu merik tajau menaga labang sigi siku ngagai pengulukuh seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siku ngagai sapit seduai. Nyak ketanda sida udan dulung Raja ngalus ke menua, lalu ketanda sida bersumpah semaya, baduk berkacau pangandiri. Bak pengawak tu megak, pengulukuh dititah Raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya diupias luar sekedar disidak ke berjalai ke pengawak perintah, serta kalau megak digagaknya diupias residen bagi menua kapit. Sedau kapit diangkat kenyadi pelilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedar kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansak, serta megak mengkang nyimpan sejuta kenang cerita lama menuanya. Saya Umeh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu hari kami, Bah YFM.

0: Tak lama lagi, dekat di tempoh kita, ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebanyak 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah catat siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melati ke industri Music Iban.
2: Tumeng 24 itu lagi kini pilih ngagai semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitra.

Okey, lagu Ari Nicole ya, Cerita Tua. Siti lagu ke mujur masuk ngagai rengat semifinal anugerah carta siapa juara ke 9. Mai jam kita dia tu peningah. Ianya pukul 8.16 minit malam. Jadi gigi terus bergulai apa awak sadar lemai kita ke malam tu. Kita terus merindang, kita ngau lagu-lagu pemerindang pihak muka berkongsi ke berita-berita ke patut diperhati ke kita ibak jam ke penudi tu ya. Ke besik kita ke dekat Nurun gawak ke malam tu, diharap ke sama berjimat lebuh ke Nurun gawak ya. Okey, jadi kita berperindang dulu ke malam tu peningah atau merindang kita ngau sitik lagu Ari Anderson ngalai. Kita terus bergolai nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya.

Okey, hari Enrusan ngala ya. Pilih antara Intan ngau kaca. Kena merenang kita ke malam atau peningah. Okey, jadi Premier Sarawak ya, Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke company penerbai Bilun ke Dimpu Sarawak, Air Borneo. Deka mantai ke harga tambang Bilun baru dalam minggu baru ngau meka tengan bulan tu ilak. Jadi madah ke pengawak ke mantai ke tambang atau kerga tambang ke barunya ke Nyerangkum penerbai Bilun lebih lagi hari Kuala Lumpur ke Kuching ya. Jadi mansut ke perkaranya lebuh ke diranau pengarang berita maya ke berjadi ke pengawak nyerah ke agih belanja bangunan Palan aktiviti orang tuai Pawe Sri Satu ba Palan pengintu pengelantang peniau Dato' Amar Hajah Jumaani ya. Jadi pun tahun tu tadi tempat tinggi Tan Sri Abang Johari madah ke E Borneo dekat ngepun ke operasi Bilun Jet dalam bulan tu ke ungkup rengat kedua pemansang company Bilun ke Dimpu perintahnya ya, perintah Sarawak. Jadi operasi tumunya Nyerangkum penerbai Bilun Kuching ngagai Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Singapura, Gambeka, Jakarta. Okey, hanya jakuk ke dipansut ke Premier Sarawak Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng ke berkawal ngau mantai kerga tambang Bilun baru E Borneo ya, company Bilun ke Dimpu Sarawak dalam minggu baru ngau tengan bulan tu ilah. Okay, kita sama ngarap rega tambang Bilun ya boleh ditangkup semua kita meh lebih lagi kita ke dekat berguna ke servis penerbai Bilun ke mindah ngagai menua ke Boka ya. Okey, lagi terus merindang kita ke malam tu hari Ika malam agi muda.

Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofe sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah rindu menda orang berlagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Ribau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run ngau lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai, Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

0: round of 16. Brazil ngelawan Norway pukul 4 tengah hari. Live bak Sukan Plus. Siti akan main bak round of 16. Mexico bersatu dengan England pukul 8 pagi. Live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Nak lama lagi dekat di Temu Kitai? Ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu. Sembina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
1: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

hari masterpiece ya, mega lagu ke mujur masuk angka renggat semi final ACSJ ke 9 ke dekat diatur lemai 1.8 atau ilah ya di Selangau. Okey, hanya di semudah di kapit inya palan keempat program Sarawakku Sayang 2026. Nangkan kata ialah dekat diatur di bagi menua Sibu ya. Inya palan kelima nongatur program Sarawakku Sayang 2026. Ke diatur berengkah hari 10 nyentuh ke 12 hari bulan 7 tu ialah. Okey, jadi program Sarawakku Sayang 2026 di Sibu tu dekat diatur ba dataran Tun Tuanku Bujang di Sibu ya. Lalu pengawak berjadi ke program Sarawakku Sayang di Bakim Menua Sibu tilah dekat penyadi ke Premier Sarawak. Datuk Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping kena 11 hari bulan 7 2026. Okay, jadi mayuh macam mereka program ke diatur berunggu 3 hari ini lah. Bakal pengawal pemandang hari mayuh macam agensi perintah ngau mereka sektor luar. Sebis merik penemu tau ke penerang ngau mereka mayuh macam inisiatif perintah ya. Okay, lalu kelimpahannya bisi mereka diatur pengawal berjual ke mayuh macam barang ngau mereka produk ya. Okey, jadi dikenal ngericah ke mereka program Sarawakku Sayang mensia mayuh mereka dekat di perindang bak malam budaya Sarawak kena 10 hari bulan 7 tilak. Kalau ya penyanyi terbilang ke bisik merindang maya tilak ianya Mawat Haryati Ho Kahsin Peter Aaron Jaya Sepitar DJ Sonic DJ Denteng ngau mereka Raban Kelunan Magat. Lalu malam 11 hari bulan 7 mensia mayuh dekat di perindang artis terbilang bakal Bob Yusuf, Melissa Francis, Jad Ali, Chien Ngu, Ben Dijaksa, Dayangku Fadzila, Iwan Dasri, Yadi ngau muka Fira Fandi ba konsert raya ya. Okey, hanya sekedar hari pengawal atau program ke diatur nyeromba program Sarawakku Sayang 2026 di bagi menua Sibu berengkah hari 10 nyentuh ke 12 hari bulan 7 to ila. Jadi data ibu pala mayuh ya. Okay, semina kita ngangau orang di Sibu aja tang hari menua bukai maka ya, sama data ngericah ke program Sarawakku Sayang. Lalu tentu ya bisi pengawal mencabut tiket bernasib hanya ke dianti-anti mensia mayuh ya. Okey, itu hari Jonas Junior Man sebulan Sarah setahunnya Pak.

hari Junis Juni Aman sebulan sarak setahun nyabar. Jadi nakal tu pelawak aku peninggal kita gulai awak sada lemai ke malam tu. Jadi terima kasih Mayuh mai kita ke udah bergulai dengan aku Sam kenyari pukul 6 lemai tadi. Jadi 9 malam tu lagi kita boleh mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Nangkan kenyal lagi gulai pa awak pemerintah malam. Okay, jadi harap ke kita sama belalak ngau lantang likun ke malam tu. Ke pergilah Mayuh kita ke dekat gawak bakal selama ya. Okey, dua buah lagu kena ngujung ke awak kita ke malam tu. Tu lagu hari Duna tertemu ke surat lama. Ditangkan ke lagu hari Winnie Albert. Dah nyala ke ya, aku kailu luang. Okey, bertemu baru bawa ke bukai. Selamat malam.

sedia rumah mampu milik kebajikan penjawat awam sentiasa dipelihara. Suruhanjaya Tibet, akta dimuktamad akhir tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: kau boleh, dia harga kekal macam sebelum ni, tak apa dah. Boleh nafas, boleh nyawa sikit. Kalau ada budi ni, okey lah.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
2: Piala Dunia FIFA 2026, pertemuan England dengan tuan rumah Mexico menjadi tumpuan aksi pusingan 16 terbaik apabila kedua-dua pasukan memburu slot ke suku akhir dalam perlawanan yang dijadual berlangsung di Stadium Azteca esok. England melangkah ke pusingan kala mati selepas bangkit menewaskan Republik Kongo Demokratik Kongo 2-1 menerusi dua jaringan lewat Kapten Harry Kane. Mexico pula memasuki perlawanan selepas memenangi kesemua empat aksi di laman sendiri tahun dibolosi sebarang gol. Kemenangan 2-0 ke atas Ecuador pada pusingan sebelum ini turut menamatkan penantian 40 tahun mereka untuk melakar kemenangan di pusingan kalah mati Piala Dunia. Dalam perkembangan lain, pasangan bergu campuran remaja Ahmad Rizwan Zulwakar Rizal dan Lau Ziyu muncul juara pada kejohanan badminton remaja Asia di Yatsushiro, Jepun. Kejayaan itu sekaligus menamatkan penantian 19 tahun Malaysia untuk meraih kejuaraan acara bergu campuran. Pasangan pilihan kedua negara itu menewaskan gandingan China Zheng Wei Gang dan Li Menghan 21-15, 22-20 dalam aksi final yang berlangsung selama 43 minit di Gimnasium Umum Bandar Yatsushiro. Kejayaan tersebut menyaksikan mereka muncul pasangan bergu campuran remaja Malaysia pertama menjuarai kejohanan berkenaan sejak Tan Wee Kiong dan Woon Ki Wei melakukannya pada 2007. Pemain muda skuad rugby bawah 20 tahun B20 Spanyol, Mateo Aragon, digantung 7 perlawanan oleh World Rugby selepas didapati melakukan kenyataan berunsur perkauman terhadap pemain Perancis Luca Keletauna dalam aksi Piala Dunia Rugby B20 di Kutaisi, Georgia. World Rugby memaklumkan keputusan itu dibuat oleh panel disiplin bebas selepas meneliti semua bukti daripada kedua-dua pasukan, namun tidak dikenakan hukuman maksimum 12 perlawanan.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
2: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, Kemboja mempergiat persiapan di seluruh rantau Mekong susulan ancaman El Nino yang berpotensi menjejaskan sektor pertanian, pengeluaran makanan dan ekonomi. Pertubuhan Meteorologi Sedunia memaklumkan fenomena berkenaan berupaya menjadi lebih kuat dalam tempoh beberapa bulan akan datang dan mencetuskan kejadian cuaca ekstrim di banyak kawasan di seluruh dunia. Sektor logistik China terus mencatat pertumbuhan bulan lalu dengan keseimbangan pembangunan serantau semakin baik. Menurut Naib Presiden Persekutuan Logistik dan Pembelian China, He Hui berkata, indeks pasaran logistik negara itu merekodkan bacaan 50.6% pada Jun, meningkat 0.3 mata peratusan berbanding bulan sebelumnya. Sebanyak 9 daripada 12 subindeks berada dalam zon pengembangan. Peningkatan berterusan tersebut mencerminkan pembangunan lebih seimbang antara penawaran dan permintaan dalam sektor logistik. Ketua Kor Pengawal Revolusi Islam Iran Ahmad Vahidi menghadiri upacara pengebumian pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Vahidi membuat penampilan pertamanya sejak dilantik memegang jawatan tersebut sebagai tanda penghormatan serta semangat revolusi. Tehran mengadakan siri perarakan pengebumian besar-besaran selama seminggu bagi Khamenei. Rundingan damai ditangguhkan selama seminggu bagi memberi laluan kepada upacara pengebumian tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, sedia rumah mampu milik, kebajikan penjawat awam sentiasa dipelihara. Suruhanjaya TVET, akta di muktamad akhir tahun ini. Sekian berita yang disunting oleh Ashraf Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 5.7 dalam tahun 1993. Menteri Dagang Temuai Ngau Rampak Menua, Dato' Amar James Wong, sudah menjadi renggat keterubah Jong's Crocodile Farm di Siburan. Ia madah ke kebun oleh nupi bayanya dekat ulih ngangkat ke pemanah nama Sarawak. Jadi palan ti didapat ke temuai datai ti dikelala orang. Kelimpah rinya kebun nupi baya tu nang lama udah dianti mensia mayuah ke diau dia serta megak bala temuai ari menua bukai ketika mendak jelu ti bangat disnakut kurang ti bisi kawal ngau bujang senang. Kelimpah rinya kebun baya tu megak makai selamat ke orang ti numbuh ke kebun tu ianya Yong Kian Sen ti udah 30 tahun gawa ngadu ke jelu baya. Dato' Amar James Wong megak muji pengawak kerja orang ti bempu kebunnya ti nyaga keruntuk pala baya serta megak ngagak pemun baya besai kebuliah 19 kaki 3 inci pemanjai. Kebun alai nupi baya tu bisi sebuah zumit tingunan mayuh bangsa burung, utai hidup bangsa mamalia serta megak jelu bangsa reptilia. Projek fasa 2 mesai ke kebun tila dekat uli mansut ke 800 siku anak baya boleh dijual ngagi tikas antara bangsa.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: YFM di Muka 98.7 YFM.
1: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua, ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

sekali ke hujan, panas, malam, tahu ke siang. Okey, kami sanggup merindang kita ninting hari, ninting jam. Nampak awak sudah lemah kau Sam tadi ya, 3 jam di konti. Pemerintah malam kau DJ MBA tahu ke TU. Okey, nyentuk ngagai tengah malam tu lagi kau lagu keterubah ya. Lagu hari Gwen, Sanggup Aku. Kita mendingkan lagu kedua, Stella Philip. Kalau lagu ia duruk pengrindu, dinamai kita mending ke program Aku Boleh Penampak Engkau.

Belah menyadik dalam Kristus semua. Begulai baru kita buat program Aku Boleh Penampak. Lalu beri terima kasih laban ke sekali tu kita agi bisi peluang minga serta berarti ke cerita kerja aja Tuhan. Kita terima kasih ngagai apa yang disrega laban agi berpeluang minga serta berarti ke cerita kerja aja Tuhan. Tau ke kesaksian buat program Aku Boleh Penampak. Program Aku Boleh Penampak, siti program dor kita berkongsi ke cerita, kesaksian, ukai semina cerita kenyadi bak dirimpu, tau megak cerita ke dia pedak, didinga kita nyadi bak orang bukai. Aku reka ngena peluang, bak program Aku Boleh Penampak sekali tu, meri besai terima kasih, serta tabik puji ngagai bala kita semua. Terindu ke program Aku Boleh Penampak. Jadi lebuh aku mindah jauh ke Bintulu, ngagai Sibu, Selangau. Mayuh bala ke Datai Nabi Jari. Serta madah ke diri rindu ninga program Aku Boleh Penampak. Lebuh berjalai sebelah kucing, bisi megak bala madah ke ninga program tu nintiang hari Minggu. Bisi megak lebuh ngari ke opis meeting tau ke bawum di luar, bisi bala mai bergambar. Kok sidak dekat ngirum ke gambarnya ngagai bala di luar kucing, bisi megak nyentuk ke limbang kien. Bala ti rindu ke program tu nyalai gambar ke diambil ngau sidaknya tadi dekat dikirum ke ngagai bala hari jauh. Bala ti jauh ti suah ninga serta rindu ke program Aku Boleh Penampak. Nyentuk ke bisi megak balas sister, bisi megak balas sister bak gereja. Madah ke program tu manah diterus ke kena gerembai ke pengarap kita Kristin. Terima kasih ngagai kita semua, terima kasih megak ngagai sister hari kucing ya aku dah ngau bertemu ti suah ninga ke program tu nintiang hari Minggu. Terima kasih hangga semua kita ti rindu ke program tu. Lalu ngarap ke program Aku Boleh Penampak tu. Endang uliah. Negu ati bala kitai, negu ati bala mayuh. Ngambil ke penampak ti udah diuliah ke orang bukai tau ke penampak ti nyadi bak penghidup bala menyadik kitai Kristus ke bukai. Merik penampak megak bak ati kitai. Bala menyadik dalam Kristus semua. Bak program Aku Boleh Penampak ke sekali tu, aku mai kita ninga ke siti cerita. Siti cerita kenyadi bak gereja. Bak gereja St. Anne Kota Padawan di Kuching ditu. Dia tu mayuh bala kita suah ke gereja tu. Ukai seminak bersemiang, ukai seminak datai ke pengawak semiang muji serta nyembah nintiang bulan. Tang megak kita suah ninga sikuk father ketebilang nyalai tentu yang mayuh bala kita nguji dekat ngiga bertemu engau sikuk father ketebilang suah dikena Tuhan ngerai ke orang sakit ianya Father Dondon Ramirez. Father Dondon Ramirez tu megak suah berkongsi ke cerita kerja ajiah bak page media rama. Berkongsi ke cerita kerja ajiah lebuh bersemiang. Lalu suah megak berkongsi ke cerita kesaksian tau ke kerja ajiah Tuhan ngagai program Aku Boleh Penampak. Terima kasih ngagai Father Dondon Ramirez. Lalu cerita ke dekat didinga ke kitai bak program Aku Boleh Penampak ke sekali tu megak. Siti cerita ti dikongsi ke Father Dondon Ramirez. Cerita kerja ajiah kenyadi bak program puji sembah tau ke muji serta nyembah Tuhan. Nyadi cerita tu nyadi bak siku induk. Cerita tu nyadi bak siku induk. Ia ke udah beruang bilik serta udah bisi anak. Tang lebuh
Ia tu tadi lebo induk tu dipadah ke lutur ngembuan penyakit. Ketahu benar ngasuh hati kita tu sah ianya penyakit riman. Lebih lagi induk tu dipadah ke lutur ngembuan penyakit riman tau ke kanser. Ba tahap 4. Ianya tikas riman ke pemadu tinggi. Tikas sakit riman ke nadai aging luwi arinya. Nya alai induk tu nemu penyakit riman ya kenyadi ba ia tu tadi ndang uliah mai nyawa. Nyak meh kebuah induk tu berasai amai tu sahati. Hidup ia udahnya asai ke petang amai. Laban ia madah ke diri, bedau bersedia dekat ninggal ke dunia tu. Ia bedau bersedia ninggal ke anak, bedau bersedia ninggal ke laki ya. Ia nyak ruang bilik ti dikesayau ke ya. Tambah megak kanser imannya, udah batikas ketau, naban ke nyawa. Ia nyetikas ke pemadu tinggi. Jadi induk tu kebenar ya, ngembuan tau ke dipadah ke lutur. Bisik penyakit riman bak sarang anak. Lalu ia diasuh lutur berputung muai sarang anak ya tu. Jadi riman endang mayuh. Riman tu tau keriman sarang anak tu nang mayuh nuntung bala kita ke induk. Nak ngiranya tadi induk ke udah kalak beranak, tau ke induk tibedau beranak. Lalu mayuh megak urang ti udah berputung muai sarang anak, gerai ndak lama udah sidak ke berputung. Lalu suah igir imannya datai baru, tajak pan sarang anak udah dibuai. Lalu tok megak ti tau ngujuang ke nyawa, sidak ke kena penyakit riman sarang anak. Nyame kebuah cukup tusah ati induk tu tadi laban ngenang anak laki ketinggal mekangkang kok ya. Tang bala menyadi dalam Kristus tidak keriduk ke semua. Induk tu ndak nyerah Allah. Laban yang nemu Tuhan Jesus ninga enti ia amai percaya. Tuhan Jesus ninga sampi ngau sebana baati ya enti ia amai percaya ke Tuhan. Ia megak nemu, nyak cara ngerai kesakit. Ia nemu nyak cara ngerai kesakit. Ia nyak percaya ke Tuhan. Lalu Jesus meh jalai kebenar, tau ngubat ia. Nyak alai induk tu. Lalu nguluk program puji ngau nyembah yati berkuasa ke diatur bak gereja St. Anne Kota Padawat di Kuching. Program tu kebenar ya diatur nintiang bulan bak gereja St. Anne Kota Padawan dikena merik peluang ngagai sidak ti sakit sidak ke bisik penusah datai gerai serta suman. Jadi lebu datai bak pengawak muji ngau sembah bak gereja St. Anne Kota Padawan tu induk tu engau andal ati datai lalu percaya ya percaya Tuhan bisik ngau ia. Engkau ati ti besai serta ati ti andal induk tu datai ke pengawak muji engkau sembah ke diatur gereja St. Anne Kota Padawan. Jadi 2 minggu udah pengawak puji engkau sembah ke diatur induk tu udah bersedia dekat diputung muai sarang anak. Ya udah bersedia dekat diputung muai sarang anak ya ke tumbuh igi riman tau ke kansernya tadi. Tang lebu datai hospital, lebu lutur, mersa serta dekat mutung tau ke dekat muai sarang anak atau tadi. Sebedau ke berputung, lutur, mersa dulu induk tu. Tang lebu diperasa, lutur terkenyit amai hati. Kebuah ya ke terkenyit, kebuah lutur terkenyit. Laban induk tu tak gerai. Nadai agi riman bak sarang anak ya. Nadai agi igi riman bak sarang anak ya. Nyak meh kuasa Tuhan Jesus udah ngerai ke induk tu. Lebuh ya datai ngau pengawak puji sembah gereja St. Anne.
Bala menyedik dalam Kristus semua. Ia gerai hari pengharap yempu ngagai kuasa Tuhan. Ia gerai hari pengharap ia kekuasa Tuhan ti udah ngerai ke ia. Ia magak gerai laban ia percaya amai ke programnya ke diatur bak gereja Saint Anne nya tendang tau meri penghidup baru ngagai ia. Ia magak gerai laban ia semina arab ke Tuhan Jesus. Ia nadai berkena ke cara bukai. Ia nadai percaya ke Tuhan bukai. Tang semina percaya ke siku aja Tuhan. Bala menyadik dalam Kristus semua. Tuk mesiti hari kerja aja Tuhan. Kenyadi hari program puji ngau sembah. Jadi mayu cerita kerja aja kenyadi bak program puji ngau sembah. Kediatur bak gereja Saint Anne Kota Pedawan tu. Lalu cerita kesaksian kebukai. Kebesik nyadi bak program tu. Tentu ya dekat dikunci kabak program. Aku boleh penampak ya kebukai. Engka ceritanya tadi. Tau merik pengeri yang ngagai ati kitai. Terus arap, terus taluk. Serta berpanggai bak siku aja Tuhan. Serta mega oleh merik penampak ngagai bala kita. Kelebih lagi ke dia tu. Benuang dituntuan penusah ngemuan penyakit ke tau naban kenyawa. Harap ke penampak ya kudah uliah tau kenyadi bak induk tu. Meri penampak megak ngagai bala kita kebukai ke benuang tusah hati dituntung penyakit tau kengemuan penyakit serta penusah bukai bak penghidup kita. Bala menyadik dalam Kristus semua bertemu baru kita bak cerita kesaksian kebukai bak program aku boleh penampak jadi meh saksi Tuhan.

Ya, boleh kita ke Bareng Wing ke radio dengan kami ke malam tu. Terima kasih pukul 10 Nur Nabur ke Berita Malam hari YFM. Lagu di sana Gilbert Gaung, hanya ia Kisah Maya Sekolah ya. Kita ke Benung Barontak Jalan Jam Kedatu Jemaat Bahan Jalan Alun. Terus merindang hati diri dengan kami Segulai Sejalai YFM.

0: Tumen 24 itu lagi kini dipilih sebagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 melatih ke industri muzik ibat.
2: Jam kita di pukul 10 malam. Tengah kami nabur ke berita Iban hari YFM Iban Kuching kena ke hari itu hari Minggu 5/7/2026. Sistem penerang orang timpang pendiau OKU ngerikut ke hari 843,759 ikut OKU 32,270 ikut kengidap cerebral palsy udah berregister di Malaysia nakak bulan 5 tu tadi. Menteri Pemansang Orang Induk Orang Bilik Ngau Raban Bangsa Datuk Seri Nancy Shukri Madah statistiknya ngayan ke peminta ngau guna upis menteri tu nerus ke pengawak ngemansang ke sistem sukung nyeng kaum sebis pengelantang mulai ke pemanah pendiau ngau intervensi temu tu berguna benar kena numbuh ke siti menua di nerima penyelai pendiau ngami nadai lagi orang di kelawang ke ari arus pemansang ia masuk ke jakutuk bapengawak alam jadi ke Wishes Land Kuching Charity Food Fair 2026 di Kuching. 7 program itu diatur kena ngumpul belanja ngau ngangkat ke pemerintah di Mensa Manyuh serta merangsang kerjasama antara perintah, NGO, swasta ngau Mensa Manyuh yang menggamadah ke agih belanja RM30,000 diberi ngagai gerempuang cerebral palsy bagi benda Kuching ngau semarahan. Ngau lawas boleh jadi hub dagang temuai serantau hari ini negap ke kerjasama merakak sempadan ngau Brunei, Sabah serta Indonesia. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Aliasan madah perkaranya boleh dikemujur dengan pengawak ngelaku ke dagang temuai begulai sama pemansang infrastruktur serta ngangkat ke kaul pengangkut darat langit ngau tasik atur itu dekat negap ke penduduk bak kandang utara Sarawaknya di Palan dagang temuai baru sepadu utara Borneo. Sarawak ngau Brunei sudah bersetuju begulai sama ngelaku ke dagang temuai jadi package dagang temuai baru sepadu kelimpah hari ngerembai ke kerja samanya ngau Sabah yang maksud ke jakutu bak pengerami makai lemai jelajah usahawan Sarawak Brunei di lawas.

Bung Bang Tumal Sarawak TBR sudah ngagih 63.34 juta ringgit ngagih asnaf nak bulan 5 tu tadi. Pembangku General Manager TBS Iskandar Allen madah bertimpuh ke sama Akademi Latihan Insan sudah ngatur 34 kursus di Kuching, Kapit, Sibu, Miring, Ngania serta di Gunut 1,414 ikut asnaf. Akademinya beri peluang ngagih asnaf belajar pengelandia kadang mengangkat ke penghidup serta mulia penatai pemisi yang mansu ke Jakutu maya program Ziarah Mahabah Majlis Islam Sarawak 2026 di Semunjan. 50 iku asnaf isi ngau nguluk kursus kemahiran asas pembuatan kek ngau deko kek hari jadi Akademi Latihan Insan. Programnya dipenyadi ke Yang Dipertua Majlis Islam Sarawak Datuk Misnu Taha. Ofis Meteorologi Malaysia, Met Malaysia melabak ke ribut kudik di mai hujan bangat nyadi bak sekedak kandang endur berlabuh hari 3 tu. Met Malaysia madah gayari ke bangsanya di pelabak ke nyadi bak utara Sabah Sarawak ngah wilayah persekutuan Labuan kena ke 8 ngagai 10 hari bulan 7 tu. Gayanya begak tahun mujung ke ribut kudik ngau tasik bergelombang bak tasik Cina Selatan, kandang tasik Phuket ngau Selat Melaka Utara. Terbegak oleh ngasuh, hari ribut berguntur diumbak ke hujan banget bak timpuh di lamak bak kandang endur ke Bekaul. Bersamanya dipinta seruran ngulih ke penerang gayari ke pemadu baru hari laman web www.met.gov.my ngau media ramah rasmi Met Malaysia serta aplikasi My Cuaca. Nganya ujung ke berita malam kita ke malam tu berita malam ditusun Nur Akila Arbain Adi Salin Ailinda Suel hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kucing.
1: YFM 101.3 Pergelar Sejarah. Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 5.7 dalam tahun 1993. Menteri Dagang Temuai Ngau Rampak Menua, Dato' Amar James Wong, sudah menjadi renggat keterubah Jong's Crocodile Farm di Siburan. Ia madah ke kebun oleh nupi bayanya dekat ulih mengangkat ke pemanah nama Sarawak. Jadi palan ti ditapat ke temuai datai ti dikelala orang. Kelimpah rinya kebun nupi bayar tu nang lama udah dianti mensia mayuah ke diau dia serta megap pada temuai ari menua bukai telika mendak jelu ti bangat di senakut kurang ti bisi kawal ngga bujang senang. Kelimpah rinya kebun bayar tu megap makai selamat ke orang ti numbuh ke kebun tu ianya Yong Kian Sen ti udah 30 tahun gawa ngadu ke jelu bayar. Dato' Amar James Wong megak muji pengawak kerja orang ti bempu kebunnya ti nyaga keruntuk pala baya serta megak ngagak pemun baya besai kebuliah 19 kaki 3 inci pemanjai. Kebun alai nupik baya tu bisi sebuah zumit tingunan mayuh bangsa burung, utai hidup bangsa mamalia serta megak jelu bangsa reptilia. Projek Fasa 2

0: masai ke kebun tila dan kau boleh mansut ke 800 siku anak bayar, ti boleh dijual ngagi tikas antarabangsa.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu, ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua, ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: 2026. 6 Maret 2026, hari Sabtu, Round of 16. Brazil ngelawan Norway. Pukul 4 dini hari, live bak Sukan Plus. Siti akan main bak Round of 16. Mexico bersatu dengan England pukul 8 pagi. Live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu, bisik Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sabah, Battle of the Band. Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
2: Ya, balik kita ke hari dengan kami. Baru yang ke radio, muka radio malam tu. 10.15 minit malam. Pemerintah malam kita buat jam kedua hari minggu. Tentu ya ditangkan kau program kita. Udah tu lagi Pelasar Jurai 6.35. Tang sedangnya kita sama berhati ke Gayari. Ungkup ya malam tu kau tumu pagi lagi dikeluar ke upis meteorologi Malaysia. Ya, hujan di pelabak ke malam tu lagi. Besok dan endur di Seri Aman, Betung, Seri Kai, Sibu, Kapit, Miri hingga Limbang. Nada hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Mukah hingga Bintulu, Gata, Siak di Benua Kita. Bergelombang, Kesempeli menyentuh ke 1 meter peninggi angin berpupuk dari utara. Hingga pengelaju ya 10, nyentuh ke 20 kilometer sejam. Kesuah pengangat, hingga penyelap di Benua Kita. 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, kita yang pergi berperindang tu lagu ke disedia kemaga ungkep ya malam tu lagu rancari Ika Saiful ngau lagu ya malam agi muda adeh neh. Udah lagi penting ke Pelasar Jurai 6.35 berjam ketiga kita nyingkang agai program Country and Western. Terus kau kami segulai sejalai YFM.

0: So cabaran ti besai ianya ba tawun ti katerubah. Ngau kedua, laban raban bedau mayuah mayanya, bedau mayuah oleh besawab ke pengawak, tang pengawak mayuah serta berat. Ya, mayuah kali berundu yang dekat badok.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Neri negi ke sitik-sitik rumah, baik kenya rumah kediri, rumah panjai, tau ke rumah semiang, serta pengawat dagang, ukai perkara kemudah, ukai perkara kenyamai. Ia berguna ke pengepuh, pengeransing, pengeliat hati, serta penemu dalam, lebih ngemun ke pengawat tu. Awak ke rumah ti di diri kenyak teguh, enak runtuh ngapa, lebih dipangkat ke ribut kudik, tau ke penanggung berat ti nuntung. Pihak megak, niri negi ke rumah tak ke numbuh ke dagang, sitik proses ke dikumai kita proses dinamik, tik bersangkut paut ngau pengawak ngurus ke perkara belanja ngau lurus, terit ngembuan tim tik seati, serta runing tik kering ngambil ke atur pengawak tuk mujul. Bak program pelasa jurai 6.35 ke sekali tu bala peningah, kita dekat ngenang tujah pejalai 26 tahun penumbuh gereja Christ Baptist CBC ari sebuah rumah min 6 buah ruang bilik bergempuruk germai nyadi sebuah bangunan gereja alain do mayuh raban orang Kristian bergempuruk muji Tuhan bakal ke dia tu. Terus ke pengerinduk kitab bergulai ngau kami nyentuk ke penghujung program tu lagi. Ya shalom, shalom semua, puji Tuhan. Kita bertemu baru. Aku datang baru bergulai ngau kita buat program pelasa jurai 6.35 ungkup ke minggu tu. Ya puji Tuhan, laban ketegak pemanah Tuhan. Aku boleh datang baru, kami boleh datang baru bergulai ngau kita bala peningat. Hanya di minggu tu aku bakal selama nak kalah ke diri laban dang bisik temuai bergulai ngau aku. Reverend Pastor Graham Menujang udah bergulai dengan aku, udah bisik bermua aku. Shalom Pastor, nama berita.
1: Shalom, shalom, terima kasih Puan Penny itu udah ngelalu ke aku ngagai kunti sehari itu.
0: Ya berita mana nih Pastor?
1: Manah mai-mai, terima kasih ya.
0: Nanti ya bakal mua hari perencing nih Pastor.
1: Oh nang amat, ya nanti bakal mua hari tak bersinal menyak dah.
0: Jadi hatua megak ngarap ke bala peningah ke ninga tua baka ke sarito ngemuan muan ke perencing megak Pastor ne.
1: Betul betul nyak mah perangsang kita awak ke semua bala peningah tucum-tucum lalu ngawat titik gagap ke sarito.
0: Ini ke suah disebut kita buat program pelasa jurai de Pastor titik gagah
1: Ubati bisa. Aman, aman.
0: Jadi, bala peningan, nyak pengharap hati kami, harap ke semua bala kita, hari ya kemin, sampai ke besai tuai, hangguman berita ke mana, lantang-lantang hati, serta agerai, ukas minat sehari itu, atang, hari-hari itu dekat datai. Keminggu tu bala peningan, kita dekat ngenang, tujah pejalai gereja Christ Baptist, sepemanyai 26 tahun udah ditumbuh ke akhira 2000 subak menyane Pastor.
1: Oh, tahun 2000.
0: Ya, laban kita nemu timpuh 26 tahun ukai timpuh ke panak de Pastor. Tentu tujah pejalainya tadi nak sama bunyi ko leka lagu tanahnya tadi nak selalu rata bisik lubang bisik punya bebukit bisik junggul ne Pastor.
1: Oh my god. Nang amat amat indah indah ribut biau balai megak bisik.
0: Ya. Jadi bak program tak ke bak jurai kita ke sekali tu apa kara tu dekat dikenang kita apa kara tu dekat dilansak kita ngau sili agi. Jadi seninjik benda megak alaban Pastor Graham uliah bergulai dengan kita berjurai ke perkara tu laban yang nang orang ti engkeman orang ke patut nerang ke perkara tu jadi ke terubah tu Pastor nyangka nuan boleh berkongsi dulu nama tusun pengawak tu ke program ke bisik diatur kita maya kita ke ngintu CBC 26 tahun empai lama tu tadi.
1: Oh, terima kasih ya Puan Penny. Itu dah lalu kaku ngajai konti. Sari itu lalu diberi peluang ngau ruang berkongsi ke pasal penumbuh Christ Baptist Church 26 tahun ti ke udah. Nah, atul keterubah ianya ngelalu ke semua temuai nambahkan selama megaknya ya. Serta bala raban lalu pemesai ti bisik dikangau kebak mayanya dalam ngintu anniversary kami tu ianya YB Sita Kota Sentosa YB Wilfred Yap serta bala pemesai hari Unifor bisik megak ngau bisik empat ikut sidak ya ti ketuai kau deh Madam Low ti ngari ke director Datuk Georgina serta bala hari Sika atau ke Sarawak Evangelical Christian Association, lalu pihak mega hari KMF Kuching Ministers Fellowship, lalu bala hari SBC Sarawak Baptist Church serta ngau bala pastors ti bukai bala bakiah di ti semak di Kuching di tau. So malam nyak megak bisik peluang madah ke pasal sejarah penumbuh gereja CBC bepun dari tahun 2000 bakal ke disebut tua tadi. So datai ke dia tau. So berengkah hari 6 ruang biliak dia tu nyeng kawam cabang bak kenawin kami bisik 500 lebih ikut raban dia tau. So malamnya megak bisik persembahan dari bala youth, dari bala PKW, lalu pihak megak dari bala raban ti ke bukai, lalu pengujuangnya, lalu bisik megak cabut berkat bak mayanya, lalu nyak tinggal so ati bala raban gagal lah nerima berkat cabutannya.
0: Ya. Okey, hanya tadi sekedar hari tusun pengawak ke bisik diatur kita di rumah pengerami ngingat ke penumbuh CBC 26 tahun yang pastor.
1: Oh, betul.
0: Tang sebenarnya pastor pelabak aku nak lawan megak aku beri pengagati ngagai nuan ke hanya di senior pastor bak CBC serta habala raban nuan pastor laban kita udah mujur ngatu pengawak kita tu apian lama tu tadi ne pastor.
1: Oh, terima kasih ya. Terima kasih
0: ya. Ya, okay, jadi tok pulai ngagai 26 tahun tok pastor. Nanti kita mendak tok de pastor munyi ketua tadi CBC udah 26 tahun ditumbuh serta berjalan ke tangguh pengawak ngibun serta mela raban orang Kristian. Ya kelebih lagi sidak tik diau di menua Kuching di tok menyak de pastor. Ya kenyau hari ditumbuh bak tahun 2000 subak. Lalu munyi ku aku tadi nya ukai sitik timpuh ke panak pastor.
1: Betul.
0: Ya enti bakal ada miat de pastor. Sidak ka ada bak tahun 2000 nyen subak. Pelabak kaku dia tok bisik sekedaknya udah temuk belajar ngambil degree, master degree kini pastor.
1: Betul, betul. 26 tahun.
0: Ya, 26 dah. Tahun. Indah bisik sekedak udah berumah tangga pelabak ya, kaku.
1: Ya, nang amat ya.
0: Laban nuan ke megak siko ari orang te numbuh tau ke founder CBC bak timpuh 26 tahun tu. Nama cabaran pemaduk besar ti ditempuh maya kita baru numbuh ke gereja tu subak pastor.
1: Terima kasih Puan Penny. Jaku tanya tu cukup alat badas. Lalu lebuah berkenang ke singkang pejalai gereja Christ Baptist Church asai ke kak labuah haik mata. Nama kebuah aku selalu nyebut tau ke simpul jaku aku berkenang ke pejalai ti mensatu preaching pasal pengarap senang tang berjalai dalam pengarap ngasuh air mata labuah. Nama kebuah jaku aku bakanya dah reti utai ti kuakunya pejalai kita mela Tuhan gawak ba umaya nak mudah ya bunyi kuno kurang ukai tiap harinya ianya honeymoon ya nadai jaku honeymoon mela Tuhan ya. So hari pun numbuh ke pengawak Tuhan nang selalu berpegai ba ia belama erti jakunya nang ngandal ke ia ngenyukup ke serta merik semua utai ti dipeguna ke gereja baru nemulah lebuah kita niri ku utai ti baru macam-macam mayuh na penimpang mayuh na pengurang ya mayuh na mengi jakut semak bukit di tikik kita tang ingat kami berpuan ari kusuang nang kusuang sekali ya andang amat-amat berguna ke pengeriang Tuhan nguna ke pengasih ya ya his grace ya. Okay? Lalu nguna ke tulungnya berkat ya dikena ngerja pengawak ya tiap-tiap hari datai ke sarito tang dalam semua cabaran ti ditempuh tau cabaran ti ngasuhai mata labuahnya tadi lalu pelajal ti pemadu ya mana ianya kami ngasai kami nemu Tuhan bisa ngau kami dalam tiap-tiap penguji, tiap-tiap cabaran, tiap-tiap utai kere tempuh kita, penusah dari tempuh kita. So cabaran ti besai ianya bak tahun ti keterubah. ngau kedua. Laban, Raban bedau mayuah mayanya, bedau mayuah oleh besawab ke pengawak, tang pengawak mayuah serta berat. Ya, mayuah kalit berundu yang dekat badok. Ya, nama kebuah cabaran terlalu mayuah. Ya, tang terima kasih ngegai Tuhan, Jesus ti udah merik pengeriang, merik penolong, serta megak merik terima kasih ngegai bala perancang bala bakiah ti bukai lebuah maya ke bertempuah ngau penusah serta mak ti berat bakatau. Siko pastor ti amat-amat nego aku lebuah aku nak berau berkunci ngoya lalu nak berkunci ngoya bak mayanya. Tang lebuah ya preaching bak gereja paginya laban ya bisik ngusuang kami kia ku ngasuah ya mai jakut Tuhan. Lalu leka jakut ti keluar ari mulut ya anang ngetu ngapa. Lalu lebuah ku nerima jakutnya wow aku amat asai ke teteguk amat diperansang oleh Tuhan. Udahnya bak minggu siti aku bisik ruang peluang bisik ngajal bak dua siti bak menua bukai. Lalu leka jakuk atau ke ramai jakuk terdiberi sidak ngagi aku lebuah ku ngajalnya pasal visi ngomisi nyak negu aku mpu aku mpu ti nyabak nama kebuah leban message ajal ti diajal aku ngagi sidak ya mayanya nyak ti ngajal aku mpu. Lalu bepun narinya munyi ku leka jakuk orang putih no turning back nak ngetu ngapa nak nikal ngapa.
0: Ya, nak nikah ngapa ni pastor? Ya, laban tadi nuan pastor nyebut kita berpun ngau kusuang ni pastor. Reti antik kusuang, antik kita ngagak rumah tu kusuang tu tadi. Kusuang mempai bisik tiang, mempai bisik atap, mempai bisik batu bata, semua beda bisik.
1: Nang betul kerusi nadai, PA nadai tak kena mancal ku tenyak nadai. Nah lumayan pengurang.
0: Ya. Jadi bak peraga mati aku tok pastor lebuh nuan nyebut kita berpun ngau kusuang. Siti cabaran kita ke uliah daripada aku itu nyangka dari segi financial kok kita ada pastor.
1: Nang betul. Maklumlah bisik enam keluarga ya. Aja na ya. Ni kebayar sewa ge ya. Sewa mayanya ba kedai ya ni ke kak bebeli ketuk kak bebeli kenya lebih biar aku pasal berpungkal tu.
0: Ya.
1: Mai Muhammad, mak utai ti berat datai. Amat,
0: ya. Laban nanti kita meda, nanti kita meda tahun 2000. Mpai kita bisi sitik badan ya ke oleh nulung kita ngerejau tetok dia pasal ti beban dia ngau bakal dia tok kita bisi uniform.
1: Betul.
0: Jadi kira lempuang yang ti bisi dibantu.
1: Nang amat.
0: Ya tapi puji Tuhan atajak pun bepun ngau kusung atajak pun bepun ngau ruang bilik enam itik ruang bilik aja. CBC terus nyingkang kemua nyentuk ke sarito de pastor.
1: Betul.
0: Jadi habala peningannya tadi sekedar perkara ke dikunci ke Pastor Graeman berkawal ngau cabaran tok ke pemal atik ditapi sidak ya amaya sidak ya baru ngemun ke gereja. Jadi tok de pastor tadi nuan dah nyebut mayu apa mal tok ke cabaran tok ke penanggu ditapi kita. Bakal ni bekeni pen penguji tik diasai ke kita, penanggu tik nuntung kita, okay seminak bak perkara tik dipujurai ketua atau depasa.
1: Betul.
0: Atang megak penguji bukai dalam penghidup kita meh. Jadi perkara tik pemadu berguna, yangnya kita patut lihat hati serta nak leju nguji, munyi kejakut nuan, no turning back depasa. Lalu pulai ngagai batang jurai tu atau pasta. Nama kunci rahsia pemujul nuan ngau raban nuan lebuh kitanya tadi betapi ngau semua pemal ti diasai ke nyentuk ke kita oleh medak CBC bakal kesari tok pastor.
1: Terima kasih ya, terima kasih ya. Jadi rahsia pemujual ianya bak kita ti mela Tuhan nadai rahsia bukai ianya bersampi ngagai Tuhan. Pengawak tidak kerja kita ke Tuhan mesti dikerja kita nitiah ke iriangnya. So erti jakunya kita mengkang berpanggai bak Tuhan siku ajak ti nyadi ke penyawab kita lalu nyadi ke sumber penatai semua utai ti diguna kita inah penemu inah duit ringgit pihak megak lebuh bertempuh ngau utai ti mal bak mua kita Tuhan ngau kita baiknya ngegaya ianya sampi bala raban beguna mat tuk mah senjata ti bisa dekena kita ngelaban kuasa pemetang ti nak depedak kita. So puji ke nama Tuhan, laban Tuhan Jesus madah lebuah kita ngangau kaya besampi ngegaya ya nang dekat semak datai ngegi kita. Jakob ya madah datai semak ngegaya lalu ya dekat datai semak ngegi kita. Tuhan kita bisi ngau kita. Aku selalu nyebut tu ngegi sebab balaraban namar ti Kristian bak kita. Kau ti hidup, ngau Tuhan ti kehidup. Lalu ajal aku ngegi balaraban, bala kemidia siti rahsia kena kita mutual ianya lebuah kita bisi kau ngau Tuhan. Baik semua utai kedeguna kita dalam sampi. Sampi ianya rahsia pemujual kita.
0: Ya. Okay, terima kasih Pastor. Cukup mana pelabakku siliak sawat Pastornya tadi. Rahsia pemujual. Nada utai bukai, nada utai nyinnya tang bersamping dengan Tuhan. Ya, ukai seminat lebih kita dekat ngemun ke gereja atau ke kita dekat niri ke rumah kini. Indah kita ke namanya dekat niri ke ruang bilik pempastor dekat ngigak kali yang kita patut ngemai perkaranya ngagai Tuhan kita bersampi ke kali yang kita walaupun kita nak nemu siapa ya ne pastor.
1: Oh betul ya. Betul ngai ke hantam kromo korang.
0: Okey bala pendengar kita ngetu nak lama udah kita ngangkat ke sitik lagu kita buku lai baru ngau kami bak program pelasa jurai ke minggu tu kita berjurai tu ke ngenang pemal penanggul nama utai ke tapi CBC bak timpuh 26 tahun udah ditumbuhkan. Terus begulai ngau kami di

0: kami di YFM. Boleh ngau kami buat program Pelasa Jurai 635. Sarito Reverend Pastor Graeman habu boleh ngau kita. Pastor tua nampuang baru, pulai baru ngagai randau tua tote pastor.
1: Okay.
0: Abah pengelama nuan ti udah ngibun Raban Nemia CBC. Bahkan ni nuan berarti ke komitmen tau ke sacrifice pengorbanan ko kita. Bak Raban bayak kenyak tadi hari sukut financial tau ke tulang energi sedak ya meh pastor. Nyau bak pengawa ngemansang ke gereja serta ngermai ke berita mana.
1: Mana hamat jago tu, jago tanya tu. Pengobanan hari Raban aku amat berterima kasih dengan sedak ya. Munyi ku jago orang maklum lah bala kami kedatai mayu agi hari rumah panjai lalu sedaknya ke bekerja buruh bak negeri mayanya tang menyade pengobanan tiap ikut bala Raban ngasuh air mata ku labuh. Ya indah lebuh maya kami niri negi ke rumah gereja siku induk ya rabala Raban hi ridik-ridik ngandung tang ya agi megak ngau megai batu-bata. Ya nyua kenyak ngage orang rapat nama arti semua itu ya nyak pengobanan penyumbangan ari Raban cukup balat berguna ari sawab sidak ya. So kelimpah harinya lalu tuknya di kepuannya aku amat-amat merik besai terima kasih ngagai Tuhan Jesus. Ya ti udah gempuang bala kami ngikat semua bala Raban ngau pengerinduk ya aripun ngemuan ketau nadai pengerinduk tusah kita dekat mujual indah nyingkang kemua. Ya ngemuan sitik visi ngau misi sitik juluak sitik tuju ngerja pengawak Tuhan. Amat terima kasih aku ngagai semua bala Raban tik bisi komitmen tik bekanya. So pengerinduk nyadi sitik tubuh tik kering serta merangsang tiap Raban bekena ke semua pemerik tu dah diberi Allah Ta'ala ngagai sida. Erti jakuknya sida ya nak kakang ngena pemerik tu dah diberi Tuhan. Bayaknya pemerik secara praktikal secara duit ringgit tau ke dalam sampai munyi kuaku tadi ya. Lebah Tuhan ngikat kami ngau pengerinduknya nyak ti ngasuh utai ti berat nyadi lempuang. So lebah Raban ngerja serta ngena pemerik sida ya pengawak Tuhannya dekat mansang serta bertumbuh tau utai kedepedak ku nyadi ba gereja ya. So kami bisik buah jakuk tu disebut bakat tau lebah mayanya begulai kitai boleh maiwa. Nanti kita nak begulai nama utai ti uliah kita ini ya. Tok mah kunci pemujual lalu terima kasih ngagai pengobanan ngagai sumbangan ari semua bala Raban sacrifice sidak ya. Indah lebuh kemaya kami ngadu ke rumah gerejanya sidak ti kerja siang dari kerja buruh datang malam hari sidak datai indah pulai pukul 12 malam ya nang kobennya biasa sidak ya nang amat sacrifice sidak ya.
0: Ya mentadi nanti kita berarti ke pastor nyangka pelabak kaku meh ari segi duit tua nyangka kurang tam tua tu tadi bisik pengelandiak ngerja pengawaknya jadi lebuh tua ngenak pengelandiak tuanya tadi ngerja utainya nyak pun satu pengorbanan ngagai kita megak de pastor nah
1: nang aman
0: ya lapan kita nemu tiap ikut kita kita bisik pengelebih jadi kita boleh menyumbang kena kita ngemansang ke sitik-sitik perkara ya pelabak aku habala pendengar udah terang benar penerang ari pasal agreement sawut ya tadi cukup merek perangsang okay semina ngagai aku tamega aku percaya jaku ti dikunci kaya oleh merek perangsang mega ngagai kita bukai awak tua serikat pastor tu tanya aku ke penudi meh ba topik tua ke sekali tu pastor. Nama jaku lalau nuan kelebih hagi ba orang ke bisik kangau gawa melatuhan bayak kenya kangau khusus tok ke kangau umum lalu ngagai sidak ti dekat ngerintis niri ke gereja pastor.
1: Lalau aku ngagai bala Raban ke dekat gawak ke Tuhan atau ke dekat ngemuan ke pengawak Tuhan, keterubah pengawak atau ke kangau tu bak runding aku kangau ti pemaduk yang mana serta besai. Laban bis penguntuang ti besai, penguntuang bak dunia tu serta bak dunia ti dekat datai. Ajal Paul bunyi tu, pemedis bak dunia tu nak uliah dibanding ke ngau upah, ngau mulia Allah Ta'ala ti nganti kita duniari. So nama lalau aku ditu ngagai kita ingat fokus kita ukai sebina bak dunia tu tang bak dunia ti dekat datai. Lebuh kita gemai orang ngagai perintah Allah Ta'ala ya ukai sebina depedak kita bak dunia tu ya megak bak surga. Tang sitik cabaran ti besai amai ingat munsuah kita nak depedak tang pengawak ya ngencuri ngerumpak munuh ya pengawak ya tang ya nak depedak ya oleh ngeracun rundi yang orang ya ngasuh murundi yang orang buta nak depedak ke pengamat. Artinya kita bertempuh ngautai ti nak depedak kita. So lalau aku ditu lihat ke ati baik semua utinya dalam sampi. Anang itu ngapa lebuah bertempuh ngau pemedias. Lebuah kita melayani Tuhan. Mesti nitiah ke iriang Tuhan. Ukai pengasai kita empu. Ukai nitiah ke utai ke udah dipelajal kita. Okey, bak dunia tu. Mayuh pengurang penimpang utai ke dipelajal kita bak dunia tu. Tang bak Allah Ta'ala nadai pengurang penimpang. Udah nyak nama lagi. Fokus ngagai Tuhan Yesus belama. Anang sekali-kali merenyang ngagai Goliat nuanya. Nama utik wakunya, utik ke ngau nuan bertumpuhnya, pengujinya. Anang merenyang ngagainya, labanti nuan merenyang ngagai Goliatnya. Nuan mandi yang derempu ngau penangguannya, nuan bakal buntak lagi. Nama arti Yakub bakal buntak. Artinya, uliah buntak ngelaban orang ti kriang, orang ti besai, nadai, naya, di jelenti aja pun udah mati. Ya, kriang serta berani, anang lembut hati, laban Tuhan tak merik kita, roh ti lembut, ya merik roh ti kriang, nyalai terus kriang dalam Tuhan. Anang ninga ke suara ti negatif, anang, enti nuan ninga suara ti negatif, ninga, suara dunia tu, mangiwah macam, utai ti ngasuh nuan dekat badok, ti ngasuh nuan dekat ngetu, ti ngasuh nuan ngai agi aku baka ngai aku tadi ya bak tahun ke satu bulan keempat aku melacun amat kak badok amat laban nak Allah tempuh saya tang puji ke nama Tuhan ya meri aku pengeriang nya alai anang sekali-kali ninga jakuk negatif laban jakuk negatif oleh ngeruntuh oleh ngerubuh ke kangau nuan oleh muntan ke singkang pejalai nuan nama penyadi intik nuan tak ngetu bat tengah jalai nadai mayana ya nadai pemujul tang dinga menyadi dinga suara ti positif ya lalu taluak ngagai suaranya
0: ya fokus ana ninga ke suara negatif tang ku yang kependiang kita singin kependiang kita ninga utai ti positif na pastor
1: betul
0: ya ngarap ke semuanya tadi ulih nyadi ke lalau ngage kita mayu ya kelebih lagi ngage kita ke bisik kangau dekat gawak melaka Tuhan kini tau ke dekat ngerintis gereja jadi bala pendinga hanya tadi sekedar perkara ke bisik ke ulih dipujurai ke kita aba topik kita ke sekali tu nyadi pastor aku minta nuan nyimpul ke semua utai ke udah dipejurai ketua tadi pastor.
1: Oh, terima kasih ya, terima kasih ya. Lalu jakut simpul aku di tok bala peninga pengawak numbuh ke gereja, ukai pengawak ti lempuang, ukai pengawak ti senang. Ya, nadai megak leka jakut honeymoon. So tang pengawak ti amat-amat ngemuas ke hati lebuah kita likun nyerah ke derempu ngagai pengawak ti diasuh Allah Ta'ala. Ati nuan medak penghidup orang diubah, community diubah oleh kuasa jakut Tuhan. Nyak ti ngasuh ati kita senang naya. Nyak ti ngasuh ati kita gagal lalu ngasuh kita terus menerus ke kangau atau ke singkang pejalai penghidup kita ti melah Tuhan. So bak jari nuan, bak jari aku bisik tanggungjawab di besai. Ngemai orang maiwa ngagai penghidup di meruan, ngagai perintah Allah Ta'ala. Simpul aku lagi ngagai bala peninga, ngagai kitai, kitai di Melaya terus kering dalam Tuhan, terus berani gagak rapat kawal kitai ngau Tuhan. So kitai di nyari ke pemela sebab kekawal kita ngagai ngau Tuhan. Nama lagi tersebut aku ditu, simpul aku mengkang berindia serta bapangai bak jaku ya. Lalu terus lihat kati serta taluak ngagai kangaunya datai ngagai garis penaman. Lalu jaku ti nyambut nuan, lebuh nuan datai bak garis penaman. Ninggal ke dunia tu, ianya jaku munyi tu, "Well done, my good and faithful servant. Well done." Jesus ngamat kitai, gemala aguang nyabut kitai. Leka jakuk ya, badas amat. Anak ti talua, anak ti rindu kaku, badas amat. So awak ketiap ikut kitai bala peningau, bala pastors, bala penginjil, pemelah Tuhan, awak ke kitai terus datai bak garis penamat.
0: Okey, terima kasih Pastor Graham. Terima kasih ke Simpo Nuan, ke Cukup Badas. Lalu aku percaya semua kita sudah ngamik semua utai ke sudah dipejurai ketua hari pun tadi. Jadi atau Pastor boleh baru ngagai Nuan nutup kita bak sampi Pastor.
1: Tuhan Jesus, terima kasih ke pengasih Nuan. Kesaksian CBC ianya kesaksian madah ke cerita pasal pemanah Allah Ta'ala ti udah ngau gereja tu berpuan dari penumbuh ya tahun 2000 sampai ngagi pemujual ya ya kedepada bak sarito. Tuhan kami merik mulia basa seminak ngagi nuan ciku aja awak ke semua pelayanan bak gereja tu Tuhan kena ngeninggi kena banuan kena ngemesai kena banuan ukai nama gereja, ukai nama mensia, tang nama Jesus Kristus, siku aja. Lalu awak ke dengah CBC, perintah Allah Ta'ala dikemesai ke. Pendekat ya, His will be done. Lalu sampai aku awak kenuan terus, ngenak tiap ikut semua bala raban, tiap ikut semua bala ketuai, tiap ikut semua-mua bala ti datai. Dikenak nuan ngelawak, neguk, ngubah, penghidup bangsa. Laban tu leka jakut tema tidak beri nuan ngagi gereja tu bak tahun 2000 ianya ngelawak nego ngubah penghidup bangsa. Lalu sampai aku ngagi semua bala peninga awak ke dengah kesaksian tu nuan ngenak penghidup semua bala sidakya, nuan ngenego pengharap sidakya, awak ke sidakya nyerah ke penghidup derempu. Indah orang tu udah nyerah ke penghidup derempu dikenak nuan, nuan ngenak sidakya ngau berlipat ganda semua bala pastors, semua bala penginjil, semua bala ti pemela nuan bayaknya bak upias gereja tau ke dini alai sidakya ya. Sampai aku nuan ngenak tiap ikut bala raban dini alai nuan sidakya, awak ke dengah penghidup semua bala nama Jesus, Jesus saja diketinggi. Lalu perintah ya dekat ngelekai, lalu nyaktik merik revival nyadi bak menua Sarawak tu Tuhan, inah Malaysia megah. Tuhan terima kasih ke program tu Tuhan, berkat pengawak kami ditu di dalam nama Tuhan Jesus. Tuhan ngau penglepas kami, kami dah sampai. Amin.
0: Amin, amin. Ya, nyak tadi sampai penutup kita bala peninga ngau sampai nyak tadi tok nakak program Pelasa Jurai 635 ungkup.

0: Nalihari, Padalamay, Panmarindang, Malay.
1: YFM, Sibulay, Sijalay.
2: Hi Sam.
3: Hi Si.
2: Bisi nuro na piya. Ukan noan sari to off kini?
3: Konti tengah hari ko lagi si nadai ko off sari to.
2: Oh, kumai ko off.
3: Kediri jare pisi. Ni ora bukai deh.
2: Nada orang sari to Sam. Bos pun ada temu kini tu ngatarin ke meeting kini.
3: Wah, jam baru. Lawa macam deh si.
2: Mana neh? Padana jam ko tu bisi ape kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest
3: Cina.
2: Version.
3: Patut office tu bau Cina.
2: Baru nak nemu. Anak mana orang?
3: Lomat jam itu sini.
2: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nggak tahu kita kenya. Nanya mana gagal bukanya.
3: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
4: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal itu, Ari YFM, segulai sejalai. Tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: 2026. 6/7 2026, hari Sabtu, round of 16. Brazil ngelawan Norway. Pukul 4 dini hari, live bak Sukan Plus. Siti akan main bak round of 16. Mexico bersatu dengan England pukul 8 pagi. Live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Program jualan Rahmah Madani akan dimulakan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
2: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia, berjual ramah berengkah di Penyali 11 Januari tahun 2023 di Pejalai ke Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Penghidup KPDN.
3: Nak lama lagi dekat di temu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, bak Dewan Serbaguna Selangau.
4: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
3: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
4: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri. Music Iban.

program kita yang pemerintah malam-malam tu jadi Tampung Gau, Timang, Kerbak Tawas. Kita ke Lawun Tindu. Angka pagilah dekat angkat mendak main bul ungkap ia 16 tim pemadu nyulut FIFA World Cup 2026. Brazil bertemu dengan Norway pukul 4 pagi. Pagilah ya. Pukul 8 pagi kira kesempatlah mendak ya England bertemu dengan Mexico. Pagilah ya pukul 8 pagi. All the best ngagai England. Ngarut kau boleh nyingkang ngagai main nangkan kata neh. Okay. Kita lagi berenang dalam program kita Country and Western. Nyingkang ngagai lagu A Little Bit Country. Lagu di sada Donny and Mary Osman. Ditangkan gaul lagu di sada and Murray. You needed me. Terus sama kami, Pemerintah Malam YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningati kami WiFan segulai sejalai.

Ini dan me, okay? Nyapa dulu dengan kita di fanpage kami, Mami Abah MA. Selamat bertugas malam tu. Richard, udah mengasi nyapa kita. Ninga, Bak Jalai Simpang Semunjan MA malam tu. Iba Binson, benar dengan nuan. Terima kasih. Catherine Robin, sama bertugas MA Dublin K. Baja. Mega, ceria-ceria selalu. Okay, terima kasih. Okay, Jeremy K. MA malam tu. Minta lagu Josephine Jalin. Apa ni? Kita buat program country and western utang dulu. Nandai ngacaunya pergilah aku nebah ke lagu kepala kita ni. Lagu-lagu ke dipinta malam tu. Kena merindang dirimpung kau bala peninggal kita. Engkau kaban-kaban FB ke kia. Rini sampai. MA selamat bertugas malam minggu benar dengan nuan. Terima kasih. Agnes Indai Robin. MA dimiri dengan nuan minta lagu Rosalina. Okey, panggil aku nebah ya. Kena merindang dirimpung kau bala peninggal kita. Ke beda tinduk meh. Jangan lupa untuk bahagia. Ke kia sigi amai. Rosalina selamat bertugas MA. Mana gari ke malam tu babayan tasik. Benung dengan nuan. Terima kasih. Anita Nawai. Dengar ke semua kita yang meruan likum jalai ke pengawal baru dah ngetujan di Pakut Sepauh MA Benuang Ninga dengan terima kasih Amelia Amy Richard di USM Pulau Pinang MA minta lagu Igu Anthony okey utang perilaku aku mayar ya kena merindang semua kaban-kaban ke ngelalam eh gabala peminat setia YFM kebagi gaya mak ngau abak ya menjadi ya aki ngau ini ya atau ngagai nuan selamat bertugas anda betah ngagai semua bala kita nunjuk ke sida es bilian nah ini tinggi selamat bertugas MA terima kasih Bungai Cempaka benar dengan nuan bak konti tu MA kau minta lagu Jimmy Griffin utang kau pergi lah aku nebah ya lagu kena yang berindang dirimpu engkau sida serumah ke bedau tinduk meh malam tu dah tinggal ngagai ya, mak ngau jang di Sabah Din Edwin Win di Negeri Sembilan Stanley di Thailand Marina Bak Hospital Kedah Kabania Christina Juliana sedua tu di Paris kebagian gaya orang ke Diksayau meh ke kia gak cukup pesan gara ke semua setidaknya bisa mending ke peminta ya malam tu salam lelengau Ari Bungai Cempaka atau ke Irene di Limbang terima kasih ya So John Samari nama kasih nyapa selamat bertugas MA ke kia tu lagu Kedisa dan di Bladers The Great Pretender kedua lagi nginjau Bee Gees I Started a Joke

0: 2024 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuk.

Dayana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun, Den Aladin, Ngau Aldrich.

0: lompat iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Konflik di Asia Barat yang kini berlarutan telah mencetuskan krisis tenaga dan ekonomi global yang turut memberi impak kos sara hidup rakyat Sarawak. Bagi mengurangkan kos perniagaan para peniaga dan penjaja di Sarawak, kita akan memberikan diskaun 50% ke atas sewaan pasar dan gerai milik pihak berkuasa tempatan. Manakala bagi peniaga mikro, kecil dan sederhana yang menyewa di premis perniagaan milik badan-badan berkanun negeri seperti Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, Lembaga Kemajuan Bintulu BDA dan Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA, diskaun sewaan sebanyak 50% akan turut diberikan dan diskaun ini akan ditanggung oleh badan-badan berkanun berkenaan. Inisiatif diskaun sewaan ini melibatkan anggaran implikasi kewangan berjumlah 8.1 juta ringgit.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
4: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
5: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
4: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
5: Arab sampah datang masuk nadai pembayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
6: Ya, dalam kandang sebulan tu kami ngelaku ke bala sidak ke Mujur Nyingkang ngagai pentas semifinal Anugerah Carta Sapa Juara nya ya. Diatur ba menua Selangau di dinda ngarap ke sama ngericah ke pentas semifinal kita ini. Okey. Limpang baru ngau peminta bala peninga kita di fanpage kami aku nyapa dulu peninga kita Petrus Augustin JMA selamat bertugas di konti di Miri yang minta lagu How Can I Tell Her. Okey, Ari Lobo kena merindang semua peninggal kita ngagai nuan mega kebenar bertugas. Okey, jangan lupa untuk bahagia. Okey, terima kasih Ellie Spencer mesti nyapa. Terima kasih semua malam kau kawan-kawan kita ke Bukai Mega. Keduanya mesti pinta ke lagu-lagu Iban ke dipinta bala kita Pagilah Aku Nebah ya dalam program kita Pemerindang Malam. Pagilah kita bertemu baru Anang Irawati ya dalam program kita Country and Western. Akhirnya kita ngau lagu tu lagu kita ada Lionel Richie Stuck on You. Kedaging jalan lagu Brook and Dance lagu ya Can't Stop My Heart ditangkan ngau lagu ayahnya dedicated to the one I love. Lagu ketiga merindah kita nangkan ketua lagi nih. Terus ngau kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan 101.3 FM.

Di kata to the one I love. Okay, kena berindang semua pendengar ke di kesayang kaki dengan kami malam tu. Indah perasaan ya. Tinggal 13 minit lagi ya, sudah melengkap ke program pemerintah malam mengkopi ya, malam tu ya. Okay, kembali kita kaki dengan kami di selam pemerintah kita Sarawak Bumi Kenyalang tahu keningan secara online RTM Klik. Terima kasih manyu-manyu ya. Ya, kepada Juan DJ MA Kenyari pun program kita tadi ungkap ya malam tu, malam hari Minggu 5 bulan 7 tahun 2026. Ninmu si kaban kita ikan itu hari pengadaan sehari tu ya. Happy birthday, panjang umur, murah jerki neh. Okay, kepada kita ke gawak malam tu ay. Terus ni kami timang kerbak tawa, senangkan ketua lagi ya 6 jam ngarak ke gawak ngau hati ke lantang meh malam tu. Bala kita ke dekat belalak malam tu, tinduk ngau hati ke lantang megak ya, tinduk jenak boleh mimpi ke mana. Okey, apabila kita bertemu baru pemerintah malam 9 ngari pukul 12 tengah malam, lagu di sada Paul Enka, aku ngai tinduk ke diri ke kia, I don't like to sleep alone. Ditangkan ngau lagu Save the Last Dance for Me. Udahnya lagu kepedudi Skeeter Davis, I Can't Help You Cause I'm Falling Too. Okay, okay. Terima kasih semua, selamat malam. Kita ibu baru, pagilah ingat janji temu kita ya. Bagai selama pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided the stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan ngata si ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Cerita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofe sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Ribau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: 12, tengah malam.

Oh, meh bermayang tepatut. Ampun meh pangandiri bermayang tepatut. Peringat utang ujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari. Atau layak kita melaki bini. Sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang. Ndak kemaik pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama. Tang ujung ke kita itu berunsak. Ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita yang baka hukum terletak kita berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu. Tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pangan diri. Ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kita. Tahu merusak tubuh ngau semangat kita. Ia baka duri bercari kita. Semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kita. Ia tahu ngasuh isi kita buruk. Bebaik meh ngau pengandiri. Ada nyimpan pengeringat. Tahu kedendam ngau orang bukai. Ia ngencuri pengerindu hari kita. Ngasuh kita berkenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak. Bup kudus madah. Umur kita jampan habis. Seminat 70 tahun aja. 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita. Tiagi tinggal bernyanyi-nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita. Ngawati terbedengki ngaw pengandiri. Ya seminat maik pemerinsak ngawati titusah. Tiap ikut kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakuk tersalah tibar. Bisik maya jakuk terlalu kasar ngau pengandiri. Anang sampai datai jari, datai kaki. Kita endang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talo ngajar kita penmuti dalam. Julu ati ti mulia agi. Inya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengangai pengandiri. Beri peluang awak kenya di orang ti mana. Beri peluang awak kulih pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Laban Allah talau dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa. Ia beri kita peluang angkat baru. Nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio, mayulah cara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayulah agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.

0: dekat di Temu Kitai. Ini bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah catat siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri. Music Iban.

0: nama hotel Kedado ke tu? Eh, nama tu akaun Facebook Stephanie. Ha, cik saya, aku hack dulu ah. Nama tu tulen. Ha. Tahun tu aku ngasai ke kak beranak baru. Sen.
1: Tuan, nama apa ngawak dia? Apa? Anang hack Facebook orang di situ tuan.
0: Bah, ketika kena hack dia, berat dia. Ya, aku ngasuh telah lengah. Ada lockout. Tau, memangnya kita maju ya.
1: Tuk ngoya lagi ngerti nak lockout. Ya, sama. Seduai kena lagi.
2: Kita kebisi akaun Facebooknya. Anang dah ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout tu. Hari kami, Bawa FM.

2026. Nama bulan 7 2026, hari 1, round of 16. Brazil ngelawan Norway. Pukul 4 dini hari, live bak Sukan Plus. Siti akan main bak round of 16. Mexico bersatu dengan England pukul 8 pagi. Live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

pekawal ngau pengawak ulah ke tagang raban bangsa Iban tek disebut mali de kerja. Jadi semua utai tek disebut mali disengkawam dalam penti pemali. Jadi dalam utai ke mali ke tagang kita nya mesti bisi ke buah namo psikologi bok belakang pemali nya tadi. Pemali bok jaku Iban, bok raban kita Iban balat benar bekawal ngau cara tau ke jalai kita Iban ngintu tau ke ngasih, tau ke berbahasa katur, berbahasa ke undang-undang, berbahasa ke adat, bahasa perangai ngaulah kelebagi bok kita ke dia di rumah panjai.

0: katanya di penerbangan pilihan kami YFM 101.3 MHz. Penerbangan kami 18 jam sehari, bas barang
1: 2.7.
0: Menu kita ke sehari itu pagi, program minum, ngelah tengah hari, tengah ngelah hari, sadar lemai, ngelah pemerintah malah. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, bergolengok kami, Bapak FM 101.3 FM.
2: Bisa ngenah mantua kita ujau.
3: Dek kita banyak banyak cinta dek. Nak kita kerenah orang, nak mutem pakitai. Nak hidup biluan, nak kacau ya anak.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama pengawal dek. Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tendang kuat itu.
0: Eh, nak benda aku yang kual teh itu dek. Muai sudah tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lala orang beradio dek pih. Masuk kita jaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelak diri nyangkau kade. Uji tebak aku, jom minggu begato tu. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyintu akari namnya gawak jaja. Nadep hari dia di rumah.
0: Anamu nyinya, nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngembedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat, nyamuk ngemitnya oleh ngembedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu parat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balan rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu parat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu edis, tahu dikelala kita dengar curak celum ngau pura, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tahu kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri alinggi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebandur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuaitin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturung peniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangan mu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awa tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.

0: kita itu tadi suah bersampi lebih kita bertapik ngau penusah tak ke Penanggur dah ke di tapik kita bersari-sari kini tang kita ngasai ke penusah ngau Penanggurnya tadi tetap megak datai tak ke tetap megak nuntuang kita jadi tu ujung ke kita berpikir patut kena aku tu terus bersampi ko kita nya tadi apa kita ngasai ke lebih kita bersampi Tuhan nak ninga ke sampi kita bahkan ini nuan berarti ke perkara tu pastor
1: ba aku tu utai ke patut ditanya kita ngagai kita empu ya aku selalu ngajar tu ngagai bala lebih kita dituntuang utai mayuh ti mansanya kita nanya dari empu laban jakuk Tuhan madah kan aku nyebut tadi ia rindu ke kita ini ya. Lalu ia dekat nyangka ya kak ngeriang ke pengharap kita baru, dekat ngelurus ke penghidup kita baru. Lalu lekat jakuk tu sebut kita. Lebih kita dituntun tu misalnya, Tuhan nama message nuan ngagi aku. Nama pesan nuan ngagi aku. Pihak megak lebih asai ke mayuh agi utai nuntun kita. Ingat ketuk Tuhan nak ngelengkak, Tuhan nak ninggal ke kita kediri, nempuh semua utainya. Ya, nyadi ke penolong kita, nyadi ke penyokong kita, lalu nyadi ke pengerian kita. Lebih kita bertempuh dengan utai ti bakal gelombang, ya, bakal bukit tertinggi, ya, Penanggur ti besar. Nyangka bak utai ti nyadinya, ia dekat ngasuh pengarap kita bertumbuh, mansang kering dekat ngupas penghidup kita, ngasuh yang bersih lagi. Ya, kebuahku selalu ngajal, ya, nyak utai teman satu, okay, lebih utainya nuntun kita, anang kita mucau. Ya, anang mucau, anang muat-muat. Tang kita nyebut, Tuhan, nama message nuan ngagi aku. Nama utai tersebut nuan ngagi aku. Nah, lebih kita nyebut utainya ngagi Tuhan, artinya, jakuk kita dekat ngasuh Tuhannya, ngematua ke kita, ngubah kita, ngemanah ke kita, lalu ngasuh kita menyanagi di dalamnya. Tau ke, lekat jaku orang ngasuh kita nyak matang agi bertumbuh agi dalam Tuhan.
2: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangan kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan luar Nuan ngesau ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.

0: Hello kawan. Sapa madah WFM nani tiah kerentak kemayari?
1: Hah? Sapa madah? Sapa madah? Boy, uji pada kesida. Kita bisa lagu nama.
2: Lagu pop.
3: Lengati manis tujuh nuan. Soalnya lengang siang dau malam.
0: Nah umbasnya boy. Padahal nama lagu TBC.
2: Lagu keroncong.
1: Nggak cukup. Agi bisi. Boy, padah kagi boy. Padah kagi, nama lagu ke bisi.
4: Lagu joget.
5: Begayulangkan sepagi rangkai.
0: Ya, nak gumbas. Boy.
4: Lagu dangdut.
3: Mulai luan ke rumah, nilas wajah.
1: Siti, kita nak diingat non boy. Lagu namanya boy?
6: Lagu rock.
7: Lagu anak bang. Lagu rock band.
0: Boy, si Tegi na ingat ni boy, si Tegi boy.
2: Lagu balada.
8: Aku sayang keluar, ngapun gak bisa ditelan.
9: Jadi ingat, 15 jam sehari. Terus ke penginduk kita, pegulengau kami, Pak YFM.
10: Mata ngai tinduk, macam-macam lagu.

0: penganta kami suba je. Spraynya kerga suba muda. Kerga 5 ringgit na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap apa iku dek ngok. To pakai sanggol suba. Temau kami suba. Darah kami suba. Ngena baju ku dek. Pakai baju serumahnya. Baik si dek nek bujangnya. Tidak ketuai ke, kan orang ni kebas anak, ngai jadi kain tu. Pengantar kami suba, nyak kami tu suba. Nada ya no, semua ke darah-darah, bukannya magang. Nyak kurang, udah deluak, udah lupa numpung, semua udah ke ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino udah silia, bajiak magang, kurang, ya geburak, ya gebajiak. Laki sigat magayang kurang. Urang kan nanya, dini yang kami peridang kurang.
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai sejalai.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

dito kumana kita ka na kasronok ka hiburan ngejo ka utai ba happy happy asin masin ka jadi penyanyi ka jadi film star kadang-kadang guys school baru form 1 udah nemu style dan nemu agak panjang jo nak tak ingin anak kita kadang-kadang form 1 beri kita handphone kadang-kadang handphone anak kita diambil balo cibu kita lagi ingat kita bukai deh melek ko melek kita yang anak cibu aban dia tu.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap hati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: Gus Kalito, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing, belabur tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman, Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah Kot Tumegak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsal ke bisi di menua Sarawak. Kediah tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayur, buat tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Sayau meh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Borneo, more to discover.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kerembai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis dari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sarito nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita, boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi, nama tu disaman orangnya, cerita pula megang. Artinya, nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari Tuan Lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya, nanti ngena telefon orangnya, kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang, labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang lembong kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita.
3: Bergerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan undang milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
3: YFM. Segulai sejalai.
5: No.

0: Ananda kena tali kledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebas di Bajalai Alun ketau nyadi bak sembarang maya. Pes mina ulin ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta tali kledar temega ulin berang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin tau ke airbag kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lepau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tisama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Oh, sayang, aku nemu nuan bak dini dia tu. Nak ngawak lah. Tajak ukai aku.

Maya Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kereta kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Why?

Selamat pagi Bela Peninga, selamat kita bertemu baru dalam program Sampi Pagi. Ya ke diulu ke kami gereja Seventh Day Adventist lalu pagi itu kita bergulai ngaku baru Pastor Lawrence Banyik. Haram kita bersampi. Terima kasih Tuhan apai di surga ke hari baru keberi nuan ke kami pagi itu. Lebuah kami dekat muka ngegejaku nuan. Kami bersampi ngami ke Roh Kudus Tuhan atai nyawab kami. Nangkap berarti ya, ya ketau jadi kebekal penghidup kami sehari itu. Kami minta semua tolong nama Yesus Tuhan kami. Amin. Pelajar kita pagi itu ngenang orang kaya kebeli. Lalu ayat dari Luke 12, ayat 16 ngegai 21. Ya lalu madah kesitik sempama ngegai sidak kok ya. Tanah orang siku kekaya mansut kemayu hasil. Lalu kuya berundiang, nak mau tai ti dekat di kerja aku, leban aku nak ada dua rali nyimpan gandum aku. Lalu kuya berjaku, tu tai ti dekat di kerja aku. Aku dekat ngererak store aku ti lama. Lalu ngagak sebuah ti besar lagi, alai nyimpan semua gandum ngerta tingkira aku. Lalu aku dekat berjaku ngau diri empu. Nuan udah bersimpan kemayuh tai, nyadi ke penabat. Ke beberapa tahun tidak ada tai badu agi gawa makai ngirup lalu ngelantang ke diri tang kualah tala bejaku ngageya nuan tu beli malam tu support nuan dekat diambil ari nuan lalu siapa dekat bempu semua utai ti udah disimpan nuan nya meh gaya utai ti dekatnya di ba orang kenugung ke pengaya ke diri empu tang nak kaya di mua Allah Ta'ala. Cerita sempama Yesus pasal orang kaya kebeli tu ngunan pesan keberat amat ngege kita ke hidup dia tu. Dalam dunia moden tu mensia berkenanas begigak ke duit ngerta pengeraja serta berbeli ke mayuh macam utai mensia kisua siang malam begawet kin kia begigak serta berkukun ke utai. Tang bisikah kita berkenanas ngumpul reta pengeraja ti dekat kekal belamaya kini? Dengar cerita sempama moden tu, kedekumai 7 hari lalu belajar ria. Bahari ti keterubah, umur ya baru 3 tahun. Inai ya udah ngajar ya bersampi, nyala ya bersampi minta roti kulum. Terbakar kenyawat sampai ya bisik bala kaban sida rindur bukai datai nemuai. Lalu sida bisik mai roti kulum. Bari ti kedua, lebuh ya udah besar lagi. Nah, daya utai bukai dikingin kati ya lebih hari bisikal. Bakar bala kawan ya ke bisik bukai bisik bisikal. Nyala ya bersampai nakak pemenar ngegai Tuhan. Lalu Tuhan nyawat sampai ya. Lalu ya pin boleh bersikal. Bari itu ketiga. Lebuah bak sekolah tinggi, ya nak tentu belajar. Tang tajak pihak, ya bersampi ngagai Tuhan, ngambil kia boleh grade mana, awak kia boleh masuk ngagai college. Ya nak patut boleh grade ke mana, tang Tuhan kasih kia lalu meri ya aga. Bari itu keempat. Induknya popular amat serta bajia. Lalu ia melabak ke diri, nadai peluang nguliah ke induknya. Tapi ia sudah belajar, harap ke Tuhan, lalu sekali lagi ia bersampi, ku ya oh Tuhan, minta kasih ke Tuhan, sekali itu aja aku minta induk. Amat gak sekalinya Tuhan lagi ninga sampi ya, lalu meri ia induk ke bajiaknya jadi ke bini. Bari ti kelima, bini ya benuang radai dekat ngada kanak. Lutur madah ke ya, berita ndak tentu mana. Sekali lagi ya bersampi ngegai Tuhan. Lalu sekali lagi Tuhan nelap ngau ya. Lalu nyawut sampai ya anak ya mujur rada nadai apa nama. Ba'ari ti keenam. Nanti semua utai mujur megang bak bisnes ke benuang di pejalai ke ya. Nyak baru ya dekatnya di kaya. Bakal orang kekena durian runtuh. Tuk meh pemujur ti pemaduk ya. Nanti ya ti uliah kenya. Kok ya dalam hati dirimpunya baru semua utai cukup.
kayampu kebiniannya ya nyentuh ngegai balau cu ya sida nda hidup sida deka hidup senang lantang undanya. Nyalai sekali lagi ya bebenar bersampi, oh Tuhan ku ya tolong meh ku nguliah ke pemujur tu. Udah tu ilah badu aku ngacau nuan lagi Tuhan ku ya. Sekali lagi Tuhan ninga sampi ya lalu meri ya pemujur. Bari ti ketujuh. Dia tu umur ya udah 60 tahun. Nak semua tahunnya nyamai megang. Mayuah ya ke pedis. Sudah dia saik ya. Tang tajak pin ya bisi semua utai tidik ingin kia di dunia tu. Penghidup ya ke dudi hari lah agi bergantung. Dia tu ya nyau nadai pengerai agi. Lalu tu balat ngirau katia. Nama penunga aku tu ilah lusa. Ko ya berundiang ke dirimpu. Nyalai sekali agi yang nguyang agi Tuhan ko ya. Oh Tuhan tolong meh sambung meh support aku berapa tahun lagi. Kasih ke bini anakku ko ya. Tang ya nak ingat bari ti ketujuh Tuhan diau. Lalu nadai gawak nadai ninga sampai ya. Malah peninga nang lupa. Semua utai te dikemisi kita nang datai hari Tuhan. Taukah diberi ya ngambil ke bisi dikena kita berhidup. Tuhan nang ngarap ke kita bekerja ngau nakak pengrajin kita ngidup ke diri di dunia tu. Tang Tuhan mega ngarap ke kita ingat ke ya. Ti pun penatai semua utai ti uliah kita. Taukah dikemuan kita. Nanti kita semina rajin bekerja, nguliah kerta pengeraja di dunia tu aja. Datai ki kita nyau nadai ingat ke Tuhan. Lalu nadai hari ke Tuhan. Kita sama baka orang kaya kebeli dalam cerita sempama kita pagi tu. Nama penguntung kita boleh semua utai tang malamnya kita mati. Aruh ya Jesus ngajar kita ngiga Allah Ta'ala dulu ngau perintah ya. Lalu semua utai ti diguna kita dekat diberi ya. Bala peninga. Kati ngiga Tuhan ngau perintah ya dulunya utai ti lumur satu. Dalam penghidup nuan. Haram kita bersampi ya Tuhan apai kami ti di surga. Kami muji nuan lalu meri terima kasih ya. Kan nuan laban nuan udah ngajar kami pagi itu. Selalu ngiga nuan dulu dalam penghidup kami. Tolong kami ingat selalu. Lebih hari semua utai bukai dalam dunia tu kaul support kami ngau nuan aja utai ti pemadu berguna. Kami rindu ke Jesus selalu diau dalam penghidup kami, jadi ke Tuhan kami, lalu ngiring kami tiap hari. Berkat semua bala peninga pagi tu Tuhan, berkat semua pengawak ti kerja kami kesetuju ngau utai ti kedekat nuan, ke kami uliah meri saksi ke pemanah nuan ngagai semua orang kengasih ke nuan. Terima kasih Tuhan. Tuhan nuan dan ingat sampai kami. Ya, kedipinta kami dalam nama Yesus Tuhan kami.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, ngagai, pukul 9 pagi, seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Bulan Julai Rang Putih, nyak bulan 2 kita dayak, bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
2: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
3: Semua kita serta anang kita carayan induk ngawala laki ayok gengawakan bas tanah munggu nebas tanah memperan mantap ke kita jimat anang kena pangan gawak anang berundang nyamai kita mamalam tumu kita gawak hari pukul 6 usai kemadang ramai campur ngaur sam lebas ga anak kahas munu anak mampasan nebang ga kayu serang batang kurang ruman ngetak garanau rarak parugan manyodan munuh gamadang buluh apa rugan berintai enam kawak lekitai daya atar ubah muai hutan tu kenaka ajaku dinga adi akan baduk ga aku nu bajaku ngau nuan selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan lepas dah udah badu lantang ngega ikan.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Kami, Nori dan Gita, mimpi ngari bermacam lagu. Yo.

Okey, hari Anthony Wesan pengerindok tua lagu dikenal kepon kawak pengerak pagi di YFM ke pagi tu. Pukul lah kita pagi hari 1 ke Sarito ya. 6 hari bulan 7 2026. Ya, selamat pagi kita ke udah tumu mendiang ke YFM. Nak ngira hari ni kita ke uliah mendiang ke YFM ke pagi tu di Serata Menua Sarawak. Ke mendiang ke YFM hari frekuensi FM stesen RTM ke Semak ngau kita. Biar muka kita hari menua bukai ke uliah mendiang ke YFM. Ngena RTM klik ke uliah di dinga kita di serata dunia 24 jam sehari. Okey, kita ke berkulai ngau YFM ke pagi tu bergulai dengan aku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Terima kasih milih YFM jadi ke pemerintahan kita. Lebih lagi kita ke nang tumu dah angkat Dani. Kita ke nyedia ke diri dekat berjalan ke pengawak ke Sarito. Harap ke semua pengawak ke dekat diatur kita hari satu tu mucur di pejalai ke basic maka pengawak ke berguna ke dekat diatur kita sehari tu. Harap ke nyak mucur ya, maka harap ke nadai penanggul ya. Okey, nah bakal selama peningah pukul 7 pagi tu lagi maca dulu pesan berat ke diterima hari peningah kita. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Pukul 8 pagi tu lagi begulai bak program 2 pagi wai. Kak nemu nama topik kita ke pagi tu. Atau kita ngelawak Facebook YFM. Sama ngenatai ke komen. Ngambil ke komen kita tadi boleh dibaca bak 2 pagi wai. Atau sama ngenatai ke buah penemu berkawal ngau topik ke dibaik ni tiang hari pak awak 2 pagi wai kena kertai ngericah ke pagi hari di YFM. Okey, jadi berdau berkongsi ke berita bukai merinang terdolong ngau lagu-lagu kau dah disediakan aku untuk hari berangka jarum.

0: Berita mana? Ngagai kita ke Dial Bak Kandang Sebawah. Pasar Sebawah, dekat Dirami. Ngau Agrofest Sebawah, ke dekat Berengkah Diatur. 10 hari bulan 7, 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026. Bak parkir kereta BDA Sebawah. Rindu meda orang berlagu? Bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7, 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayuagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, Ngerami Agrofest Sebawah, 10, nyentuk ngagai 12, hari bulan 7, 2026.
1: World Cup 2026, 6 hari bulan 7, 2026, hari 1, Round of 16. Brazil ngelaban Norway, pukul 4 dini hari, live bak Sukan Plus. Siti lagi main bak Round of 16. Mexico bersatu dengan England pukul 8 pagi. Live bot TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Oh, why? Dani, why? Dani, why?

pagi hari PB Chloe amat sigan maka menuju kita ke Benong berkari tau ke tumu dah nyedia kerik nurun negawa ke pagi tau ya tumu dah sigan baji tentu kita deka berkena ke gari ke mana lebuh kita ke nurun negawa tau kan kau kita bisi pengawak ke dekat diatur munyi kaku tadi ya. Lalu pihak muka kita ke udah tumu muka berantu jalai ke tumu nurun kawak ke pagi tau ya. Okey, jadi tau berkongsi ke dulu berita-berita ke BCIM tu ngelansa dulu ya berkawal ngau tentu ya World Cup 2026. Kalai baru dah tembok bermain pagi tu tadi ya. Beraun 16 ke pemaduk mana. Kalai tim Norway mucur masuk ngagai renggat quarter final tau ke suku akhir. Sepengudah tidak tunggalah ke Brazil 2-1 Stadium New York, New Jersey baru empai lama tu tadi ya. Kalai dua gol dari Erling Haaland, pemain Norway. Abah minit ke 79, gaul mega 90. Lalu city gol dari Neymar. Bak minit ke 100. Okey, jadi ngaunya Norway dekat bertemu ngau Mexico atau ke England bak renggat quarter final atau ke suku akhir atau ilah. Okey, berita ke Madu Baru berkawal ngau World Cup 2026 baru dah tembok bermain pagi tu tadi round 16 terbaik ya. Okey, lalu pihak Mega kita ulih meda pagi tu lagi Mega. Aba RTM TV okey. Inya tim Mexico dekat bertemu ngau England pukul 7 pagi tu lagi. Kau boleh dipedak kita ba RTM TV okey. Okey, nya ngelansa mimit dia berkawal ngau World Cup 2026. Angka kita akan nurun gawa ke pagi tu. Tang dia tu kita nyama ya. Laban ba RTM klik tau ulih mega dipedak kita ba telefon tang lebuh ke deriba anang mega kita meda telefon ya labannya tau ngelatai ke penusah ngagai kita empu. Okey, hanya tadi ngelansak berkawal ngau World Cup 2026. Okey, itu mega bisik gerah hari upis Sarawak Energy ke pagi tau. Madah ke kuasa karan dekat terjanggal pergila 7/7/2026 berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk ke 5 lemai bak lot kedai Square Sri Aman ngau kanan dor ke ngelingiknya ya. Jadi penanggul terjanggal kuasa karan tu ketegal pengawak nyerorik arus tali karan. Lalu pengawak tu nyangka dekat diinsur bahari kebukai, nyemak sarinya nak mana. Lalu dekat dipadah ke baru nangkan ketua ilah. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon dengan umur 1-300-88-3111. Ya tadi gerah hari upis Sarawak Energy ke pagi tu. Lalu bawa berita bukai ke BC Ayan tu. Premier Sarawak Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke Perintah Negeri berbahasa ke pemutus komiti pengawal berpilih SPR berkawal ngau peramu nambah ke 17 penduduk Kaunsel Negeri Dun. Aku ya tajapan Dun udah ngemendar ke penambah 17 sita penduduknya.
SPR ndak boleh ndak ya nitih ke proses ke udah ditetapkan tidak pelabak ke berguna ke tempoh orang 7 bulan. Okey, nyak maka hari berita ke Bisayan lalu bak berita Bukai tu Upis Meteorologi Malaysia Met Malaysia melabak ke ribut kodik ke mai hujan banget dekat nyadi bak sekadar bak sekedar kanan nur berlabuh hari 3 tau ya. Jadi Met Malaysia madah ke kayari kebangsanya di pelabak kenyadi bak utara Sabah Sarawak ngau Labuan berengkah hari 8 untuk ke 10 hari bulan 7 tau. Dikaya ke berketuk tau ngujung ke ribut kodik ngau tasik bergelombang bak tasik Cina Selatan tasik Phuket ngau meka selatan selat Melaka Utara. Okay, jadi Malaysia mayuh dipinta ngulih ke penerang ke silik agi bak laman web www.met.gov.my atau ke media rasma, rama rasmi Met Malaysia ngau meka aplikasi My Cuaca. Okey, ya tadi meka berita ke BC Ayan ke berkawal ngau kayari ya. Okey, kelimpah hari mayuh berita-berita buka itu di peda aku lalu bakal selama ya. Berita pagi di YPM boleh dipendiang ke kita pukul 7:30 pagi tu lagi. Okey, jadi udah tu lagi macam pesan berat atau ke pesan ke berbatang ke diterima hari peninggal kita.

0: Nak pagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ronggan semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri music Iban.
2: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebiliak ti dikesayau.
3: Tanggemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
3: Ingat, Piten ukai U-turn.
5: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi U-turn bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan Mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tahu ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
2: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
5: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: penelah di hari taik itu kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, ngenatai ke dulu pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari Nelson Blon ngau mega Helen Nawi. Kalai pesan tu madah ke Indai Sida. Mempenuh anak medup ya, mempenuh anak medup udah nadai kemari. Jadi niang penuh anak medup tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila 7 hari bulan 7 ba rumah Sidempu, enya ba rumah Jackson Michael Sungai Putung Ulu Undup Patu Lintang. Lalu maya nganjung nganti penatai bala kaban pelayan. Okey, jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Nelson Blun balumur 016-706-9274 atau kenuju Helen Nawi 014-770-6342. Jadi pesan tu nuju kaban pelayan ba radau kawung Paku Ulu Ngau Ili Sebuju Sebangkui Batu Lintang Undu Pakit Temudu Lacau Perwan Kucing Miri Bintulu di Indonesia Ngau Kaban Belayan Kebukai ke nda boleh disebut itu magang madah ke mpenu anak medup mpenu anak medup udah nadai lalu ni yang mpenu anak medup tu dekat di Sengai Balamayu malam pergila ba rumah Sidempu hanya ba rumah Jackson Michael Sungai Putung Ulu Undup Batu Lintang. Okey, lalu pesan kedua tu hanya hari tuai rumah Aliah anak Nyawin madah ke menjadi niang apa ya hanya rama anak kaning rama anak kaning udah nadai meka. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ya ba rumah Sidempu inya ba rumah Halih Batu 26 Jalan Bintulu Miri lalu dekat dikubur ke pagi pagila ya 7 hari bulan 7 2026. Jadi penerang ke sili lagi bergaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai tuai rumah Halih Empu ba lumur 010-238-2862 atau kenuju Anca 012-955-6458. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba semanjai jalai Selangau Muka niah sekerat sayah suai batang bawang kemena sepemanjai jalai sebawah Bukit Kisik Peninjau Jalai Bintulu Miri ngau kaban belayan kebukai kena boleh disebut di Tomagang madah ke Rama Naganing Rama Naganing udah nadai ya lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah Sidempu inya pa rumah Alih Batu 26 Jalai Bintulu Miri lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, jadi nguyang ngagai pesan ke Siti tu inya pesan hari sendi anak Asad ya madah ke unsil anak sendi unsil anak sendi udah nadai kemari lalu ni yang unsil anak sendi tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu ngau mega malam pergila ya pa flat blok K lumur 014 Sibu Jaya lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila 8 hari bulan 7 2026. Penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Bajai Untam balumur 012-877-8685 atau ke nuju Sendi Asad 017-926-6494 ya. Jadi pesan tu nuju kaban pelayan nak ngira dini nur madah ke unsil anak sendi, unsil anak sendi udah nada ya. Lalu niang unsil anak sendi itu dekat di Sungai Palamayu malam atau lagi ngau meka malam apa gila ya. Apa rumah sedampu ianya ba flat blok K lumur 014 Sibu Jaya. Lalu dekat kubur ke pagi hari 3 tu ialah 8 dari bulan 7 2026. Okey, jadi pesan ke Siti tu hari raya anak cegak madah ke pengawal ngeta sulit ngau ngambil intebalu ke niang laki ya ianya niang sat anak ngelambai ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 hari 6 pukul 7 lemai. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu ianya ba kampung Palas Batu Danau Limbang. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Batang Air Lubai, Batang Air Limbang, di Benamit, Penderuan, Pasai Bun Sibu, Pasai Siung, Bawang Asan Sibu, Rumah Jemat Durian, Sungai Pui Kenawin, di Sekuau Sibu, Kaban Belayan, Bak Binyo, Tubau, Bintulu, Miri, Kuching, di Temburuang Brunei, ngau Kaban Belayan Kebukai kena boleh disebut di Tumagang. Jadi penerang ke sili lagi berkawal ngau pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai Mr. Paulus anak ngelambai bak lumur kusung 12-891-3532. Nya tadi pesan madah ke pengawal ngeta sulit ngau ngambil terbalu keniang sat anak ngelambai ya, ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 hari 6 pukul 7 lemai ba rumah sidampu enya ba kampung Palas Batu Danau Limbang. Okey, enya tadi maka sekedar hari pesan ke bisik diterima hari apa ninga kita ya. Kita ba perindang dulu ke pagi tu peninga bedau aku nampung macam pesan ke bukai pagi tu. Untuk hari acan.

Tin anak benang tau ke apai kancing. Jadi pesan tu madah ke anak ya. Ianya Stevenson Sigau anak Satin. Stevenson Sigau anak Satin udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi pa rumah sidampu. Ianya pa rumah sampai Sungai Kuak Selangau. Lalu dekat di kubur ke pagi pergila. Jadi penerang ke sili lagi kaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Sabrina anak Satin balumur 019-865-6807. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sungai Uang, Serintung, Sungai Kuak, rumah Peter Ulu Bayan Muka, rumah Jamal Ulu Beguang Suang, rumah Richard Nunjung Nanga Beguang Suang, Tamin Skuau di Selangau, ngau Kaban Belayan Kabukai kena ulih disebut di Tumagang. Pesan tau tadi madah ke Stevenson Sigau anak Satin udah nadai ya. Lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tau lagi pa rumah sidampu inya pa rumah sampai Sungai Kuak Selangau. Lalu dekat di kubur ke pagi pergila ya. Okey, tau pesan hari Ngerembang anak Kumbang tau ke Jimbai madah ke Indah ya. Ica anak Guyang ya, Ica anak Guyang tau ke Indai Mayang udah nadai meka. Lalu niang tau dekat di Sengai Pala Mayuh malam tau lagi pa rumah sidampu ianya pa rumah Rafael tau ke rumah Hintiang ke dulu Subak ba kilometer 6 Jalai Semarakan Segan Bintulu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Batu Lapan Bintulu Miri, Jalai Bintulu Miri Ulu Sebau di Muka Tamin Selangau, Jalai Setiam di Brunei ngau Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut di Tomagang. Madah ke Ica anak Guyang tau ke Inai Mayang udah nadai ya. Lalu niang Ica anak Guyang tau ke Inai Mayang tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi pa rumah sidampu inya ba rumah Rafael tau ke rumah Intiang ke dulu Subak ba kilometer 6 Jalai Semarakan Segan Bintulu. Okey, pesan ke Bukai tu ianya hari Dumi anak kula tau ke Inai juga madah ke pengawak ngetas ulit niang anak ya. Ianya niang Catherine Liba anak Sulang ke dekat diatur ianya nguan ulit 11/7/2026 lalu pagi 12/7/2026 ianya ngetas ulit ya. Jadi pengawaknya diatur about kampung satu Malaysia Jalai Miri Bypass. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Bunut Pantuk Balau Merakai Panjai Kedumbi Sama Empit Cangkul Kelampu Bulu Danau San Panjai Ruai Lubuk Antu Kumpai Langir di Bintulu Rumah Liam Sebau di Suai di Niah Entulang Engkabang Merodi di Setapang Sebatang Merudi Linai Miri ngau Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngetas ulit niang Catherine Liba anak Sulang ianya bini Buni anak Bariang ke dekat diatur pagi 12/7/2026 ba rumah sidampu nyapa kampung satu Malaysia Jalai Miri Bypass. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai Indai juga apa umur 019-860-1351 tahu kenuju juga 016-872-1283 tahu kenuju Jepang 011-902-8948. Okey, nyata tadi muka pesan
ke diterima Ari Peninga kita ke pagi tau ya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Siti lagi pesan ke diterima ari peninggal kita itu ari Saka Naungga. Madah ke pengawal ngeta solid niang apa ya. Inya niang unggah hana medan ke deka diatur 18 hari bulan 7 2026 pukul 9 malam ya. Jadi pengawalnya dekat diatur ba rumah Sidampu, inya ba rumah Saka Ulu Tiris 2 kilometer 4.6 Jalai Selangau Muka. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Tiris Bayan Ulu Megau Temesuk Ulu Muka Mata Ding Liu, Jalai, Tebing Tasik, Belengian, Muka, di Bintulu, Sibu, Miri, ngau Kaban Belayan ke Bukai, kena oleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi, madah ke ngeta sulit ni yang ungah anak medan ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 berumah Sidampu ya. Ianya pa rumah Saka Ulu Tiris 2 kilometer 4.6 Jalai Selangau Muka. Okey, nya tadi muka pesan ke bisi diterima ari peninga kita ke pagi tu. Okey, jadi awak no maca pesan muka oleh didinga kita ba awak ngela tengah hari ngau meka sada lemai nin tiang hari di YFM. Jadi kita ke bisip san atau anjung agai WhatsApp konti YFM. Ianya ba kusung 13-862-8422 atau ke nuju email YFM ya, yfmiban@gmail.com. Okey, jadi 7:30 pagi tu lagi kita uliah mendiang ke berita pagi ke ditabur ke terus hari YFM. Udah kita mendiang ke lagu hari Mawat Dayang Bintang ke pagi tu.

0: Nak lama lagi dekat ditemu kita? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu. Sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai. Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: Selamat pagi, peningat mulai ngaku Min Meliza Ryan bak berita pagi hari 1, 6 bulan 7, 2026. Ketua Batu Batang Berita, 22,000 peminta kota tambah budi diesel sudah dikemendarkan. Program My B2S, 2,600 ekonom biak sekolah di Sarawak nerima penguntung. Agih belanja 1.7 juta ringgit kena ngagak bangunan Pawai Sri Seratus. Aku Nanduk Baru, agih belanja 1.7 juta ringgit kena ngagak bangunan Pawai Sri Sato. Nakak ke Diatuk, 22,000 itik peminta hari orang ke Bempu Perengkap Pengangkut ngena diesel di Sabah, Sarawak, Ngalabuan tik minta kota tambah 100 liter udah dikemendar ke hari baru inisiatif Budi Diesel. Menteri Wang II Datuk Seri Amir Hamzah Azizan Mada penyampaunya sebagi hari lebih 200,000 itik peminta tiudah dikemendar ke di Serata Malaysia. Engaunya nambah ke kota diesel bersubsidi hari 200 liter ngagai 300 liter sebulan. Cara minta tambahnya disediakan dikena nangkup peminta rakyat tiagi mayuah ngena diesel nyeng kaum orang dagang nga orang di Menua Ulu. 2,600 ekonom biak sekolah di Sarawak dekat nerima penguntung dari program My Lesson B2 Sekolah, My B2S. Program tu mantuk bala nembiak ngulih ke lesen dreba kelas B2 ngau percuma sebedau sidak baduk bersekolah. Sapit Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah Mada, program tu ditagak ngagai 60,000 ekonom biak sekolah di Serata Malaysia ngau penyampau semua gear belanja ti disediaka boleh 18.5 juta ringgit. Program kerjasama UPIS Menteri Pengangkut ngau UPIS Menteri Pelajarnya mantuk ngurang ke tatiang belanja ruang bilik ngau muka mayuh agi peluang gawak ngagai sida tiudah tembuk bersekolah. Yang maksud ke Jakoto bak pengrami nyerah ke lesen dreba My Lesson B2 peringkat negeri di Limbang. Agih belanja 1.7 juta ringgit ke diterima gerempung pengasih Petra Jaya yang dikena ngagak bangunan palan aktiviti Raban Orang Tuai tau ke Pawai Sri Sato. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Mada, bangunan baru tu dekat digagak berimbai ngau palan pengasih Dato' Amar Jumani. Penumbuh palan tu berguna bendar laban penyampau Kaban Pawai Sri Sato udah nambah ngagai 190 ekor orang. Pawai Sri Sato nyadi palan komuniti ti nyedia ke endur ngagai Raban Orang Tuai, Gereja Pengawak Rama, berandau kelimpah hari ngau masuk maya bengkah program ti berguna. Tok dikena ngangkat ke kualiti hidup raban orang tuai ngena konsep orang tuai ti agi aktif serta produktif. Premier maksud ke Jako Tok ngagai pemberita, pengudah berjadi ke pengawak nyerah ke dana ngagai pawe Sri Satok di Kuching. Pemansang infrastruktur ngau ekonomi di Bukit Saban majak di kemerat ke ariti nyedia ke agi belanja kena berjalai ke mayu bengkah projek rakyat. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas Mada, Jematan Sungai Paku udah tembuk serta dekat di penyadi ke ujung Bolanto. Perintah Menua Megak ngemendar ke agi belanja RM25 juta kena nyerorek jalai ulu rimbas. RM1.5 bilion kena berjalai ke Maya Bengkah Projek Hari Baru Agensi Pemansang bagi Menua Betung ngau tiap sitak dun betung nerima kira RM200 juta. Semak RM9 juta megak disediakan kena mujur ke projek bertanam betupik di Bukit Saban yang kaum nanam sawit ngau lada. Tinyadi ke pengawal nambah ke penatai pemisik ruang bilik serta negap ke ekonomi rakyat di Menua Pesisir. Yang maksud ke Jakoto Maya Pengrami Malam Kebudayaan Kelab Anak Asal Bukit Saban di Kuching. Kita dah tu benar mendiang ke berita hari YFM. Kira 3,000 ikut pengari hari 24 Pampang Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Zon Tengah dekat ngangulu Convention khas PBB 2026 di Dewan Tertutup Sibu kena 26 hari bulan 7 tu. Zon Tengah nyadi zon keterubah ngatur convention tu sebedau ia diatur bak zon selatan, zon betung ngau zon utara. Chairman PBB Zon Tengah Datuk Seri Alexander Nantalingi Mada berambai ke Jaku Jaga Sarawak Intu Sarawak dua batang perkara dekat dibantai. Ianya pasal sempekat Malaysia 1963 ngau Undang-Undang Negeri Kelimpah Hari Bekawa ngau strategi pemansang pengudah COVID-19 2030 serta sekedar isu kumaya hari yang kaum politik. Yang maksud ke Jako Tok ba'aum media pengudah aum penyelarasan konvensyen PBB Zon Tengah di Stadium Tertutup Sibu. Agensi luar di perangsang merik perangka guna nyaga pengerai dikena nyukong sistem nyaga pengerai komuniti. Menteri Pemansang Orang Indo Nembiak Miet ngau penglantang Raban Bansa Dato' Seri Fatimah Abdullah Mada bantu kedebreknya mandang ke pengarap ati Mensia Mayu ngagai agensi keukai dikuasa perintah tau ke NGO. Tok nyeng kaum Kuching Life Care Society KLCS ti berjalai ke pengawak pengasih ngau mana serta lurus. Yang maksud ke Jako Tok pengudang mata ke pengawak nyerah ke van ti diberi Chan Meng Tiam Arimukah di Kuching. Van-nya dikena nganjung pesakit ngagai spital, servis nyaga bak rumah ngau pengurusan jenazah. KLCS diatuk bisik 7 iti ambulan serta dekat nambah sekedar perangka pengangkut yang kaum van untuk orang timpang pendiau OKU dikena ngerembai ke bungkus servis sida jemahilak. Raban Nembiak dipinta nguna pengelandiak ti dikembuan ngau masuk pengawak dagang serta ngigak penatai pemisik tambah dikena ngangkat ketikas penghidup diri. Kaban Kanser Negeri Adun Senadin, Datuk Seri Lee Kim Shien Mada, Raban Nembiak megak patut berani ngau masuk mayu bengkak peluang gawak serta nak berpanggai bak sitik penatai pemisik ajak. Nguasa mayu macam pengelandia dekat ngujung ke Raban Nembiak oleh bersemekiah serta muka mayu agi peluang nambah ke penatai pemisik berekonomi ti Majak Mar diatur. Yang maksud ke Jako Tok buat program WOW Smart Card Gaya Senadian di Miri. Kira 1,000 ikut orang di Sadang ngau masuk Minggu Motosikal Antarabangsa Miri ke-13 kena 28 ngagai 31 hari bulan 8 tu ilak. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah, Datuk Sebastian Ting Mada, programnya megak di pasu orang Ari Serata Menua yang kaum Brunei, Singapura Ngau Indonesia. Program kediatunya dekat majak negap ke penduduk miri yang dipalan ke dipilih alai ngatur dagang temuai pengerami, dagang temuai lomba ngau main serta dagang temuai gaya hidup menua tu. Program tu dekat ngerapit kagi kawa antara komuniti pemotoran Ari Mayuh Bengkah Menua. Yang maksud ke jaku tu ngagai media pengudah pra berjadi ke programnya di miri. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. 22,000 peminta kota tambah budi diesel udah dikemenarka. Program MyB2S 2,600 ekonomi sekolah di Sarawak nerima penguntung. Agih belanja 1.7 juta ringgit kena ngagak bangunan Pawai Sri Sato. Tenaga kami nabur ke berita ungkap ke pagi tu, nyadi berita tu tadi di Tusun Nur Akila Arbain, lalu di Salin Alinda Suil, Ari Bilik Berita RTM Kuching.

0: sejalan.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu Namar Belantujuh dalam tahun 1993. Bala Kaban Gerempuang Sastra di Sarawak dipinta meruan berarti keubah pemansang ngautai kenyadi kemayar itu di menua tu. Kebuah pihak labantu dekat nentu ke pemujur perkara seni ngau sastra. Kepala Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tan Mahmud, madah ke bala orang ti berkawal ngau sastra tu, patut sama bempu tangguh pengawak nempak raban mansa ti semapai mansang nak matu rundiang serta ngembuan penemu. Kelimpah harinya megak, bala sedatu kai seminar nentu ke pengawas sastra ke digagak, sidang ngembuan kualiti tak megak oleh nyawab nentu ke rakyat oleh mansut ke buah rundiang ti mana serta tau mai pemanah. Kelimpah harinya semua perkara sastra ke digagak megak oleh napik guna rakyat lalu oleh mantu niri negi ke menua. Seminar seni ngau sastra Renggat Menua Malaysia ke diatur sepenglama 4 hari dan ngempuang kelebih 50 orang kaban rimayu mengkia gerempuang seni ngau sastra Ari Serata Sarawak. Nambahnya megah seminar tu digulu bala pengari Ari Semenanjung Malaysia. Seminar ke bangsa tu dan nyadi ke pelasar dikenang angkat ke perkara seni ngau sastra tulis ngambuh rakyat tiba penemu landia serta ulia bersemekih.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Selekah jakuk saritu ianya Dimbam. D-I-M-B-A-M. Dimbam. Reti dimbam ianya serayuang, dimbu, betuduang, belabuang, tau ke kena ke kain panjai, terlempai ke bapala, tau ke jangak bau. Lalu mungkur tubuh dikena melindung diri dari panas, gau angin. Contoh ayat. Uji dimbam ngukain tajuang anak miatnya dalam perahu. Awak kena-kena panas, gau angin. Indai berdimbam ke kain sebedau ngena tanggoy purun, maya ngetau laban hari bangat amat panas, nyau tau ngasuh unta engkura. Nyanaka selaka jaku sar itu, ianya dimbam. Seleka jaku saritu, tau dipendiang ke kita, nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
4: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu, saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Orang tua, orang muda, niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermakna orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nampak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya banding dah ke pemiah tu pakai tu. Bermana bukan ajak di Satok seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
5: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah rindu menda orang berlagu bisik Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Ribau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau Mayu Agi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai Final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak.
1: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
3: Tumeh 24 itik lagu kini dipilih ngagai semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
4: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun.